seorang penyiar? Atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com.

Series Pada. Selamat pagi teman berdua. Bareng sama aku Dewi Anora di sini nemenin kamu sampai nanti jam 10 pagi. Iya, Kamis manis, benar-benar manis banget sih. Apalagi kalau pagi-pagi udah ngeliat senyum dia. Ha, langsung lepek-lepek enggak sih teman berdua? Anyway, teman berdua, kemarin tuh aku sempat lihat postingannya Papa Adi MS. Ih, so akrab manggil Papa enggak tuh ya. Jadi dia tuh kayak nge-re-upload lagi video dia atau sama orkestranya dia itu membawakan lagu mendiangnya almarhum Didi Kempot, ya kan? Yang berjudul Pamer Bojo. Yes, Pamer Bojo tuh kan sempat booming dan viral banget ya sewaktu mendiang masih ada sampai mendiang sudah berpulang. Itu tuh benar-benar masih kayak rame banget, banyak yang suka lagu itu, bahkan sampai sekarang pun juga masih banyak begitu teman berdua, ya kan? Jadi Pamer Bojo yang biasanya dibawakan dengan versi koplo, tapi kalau di tangannya Papa Adi MS nih benar-benar versi choir orkestra teman berdua, karena dibawain juga sama Twilight Orchestra yang dikonduktori langsung sama Papa Adi MS begitu ya. Ini sebenarnya video lama, itu video di tahun 2025 kalau nggak salah, di bulan November begitu teman berdua ya. Tapi ternyata kenapa diposting ulang, mungkin selain untuk mungkin Mas Adi MS-nya lagi rindu begitu sama mendiang Didi Kempot, dan juga ternyata ini sebagai bentuk perayaan hari ulang tahunnya Twilight Orchestra. Kalau nggak salah yang ke-35 tahun teman berdua. Wow, keren banget teman berdua. Iya, rasanya ikut seneng loh ya kalau karya-karya anak Indonesia ataupun sebuah mahakarya itu dibangun bertahun-tahun dan masih bisa dinikmatin sampai sekarang juga teman berdua. Tapi kalau ingat apa ya, Papa Adi MS tuh jadi ingat Viera Till. Lo kenapa jadi ingatnya Viera Till? Jauh banget lo ya. Enggak dong, kan di dalam situ ada si ganteng Kevin Aprilio teman berdua. Kevin Aprilio sampai jatuh nih HP teman berdua, iya kan? Tapi kalau ngomongin Viera Till ya, dia tentunya masih banyak lah yang namanya karya-karya yang masih bisa kita dengerin juga teman berdua. Aduh, ya kan, nggak anaknya nggak bapaknya sama-sama pinter dalam dunia hal musik ya, dunia musik tentunya. Apalagi kalau pagi-pagi dengerin lagu-lagunya Viera Till. Wah, rasanya tuh cocok banget ya teman berdua, dengerinnya sambil ngebayangin bahwa kita tuh bisa bersanding bersama. Pasti dunia ini atau hidup ini isinya kamu semua.

0: Flashback. Flashback seru ala Pro2.
1: Tanggal 25 Juni, kita harus tahu dulu nih tanggal ini ada hal penting apa ya teman Pro2. Merayakan hari apa di tanggal 25 ini? Merayakan hari gaji nasional. Buat yang gajinya tanggal 25 ya teman Pro2. Tapi kalau yang gajinya tanggal 10, wow. Apakah masih ada sampai saat ini atau bahkan sudah mulai kembang kempis? Bersabar teman Pro2 ya, harus disyukuri segala hal yang ada dalam kehidupan kamu. Mantap. Tapi tanggal 25 Juni ini kita memperingati nenek moyangku seorang pelaut. Siapa dulu waktu TK suka nyanyi itu? Aku. Aku suka banget nyanyi lagu itu waktu TK teman Pro2. Yes, hari ini adalah hari pelaut sedunia teman Pro2, yang mana ini sudah diresmikan atau ditetapkan juga sama Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ya teman Pro2. Kalau di Indonesia iya, si para pelaut itu memang ngasih kontribusi yang cukup besar juga, khususnya dalam perdagangan laut internasional, ekonomi dunia juga, bahkan untuk masyarakat-masyarakat sipil secara keseluruhan teman Pro2. Nah, di tahun ini peringatan Hari Pelaut Sedunia itu ada temanya teman Pro2, yaitu menggerakkan perdagangan dunia menghadapi resikonya. Wow. Kenapa tema ini diambil? Karena 90% dari seluruh barang dan komoditas ya, mulai dari makanan, obat-obatan, sampai energi yang sampai kepada diri kita saat ini, itu tuh kebanyakan memang melalui jalur laut teman Pro2. Jadi kapal dan para pelaut itu juga jadi penopang utama yang membuat roda kehidupan dunia ini tetap terus berputar. Pokoknya sehat-sehat deh untuk seluruh pelaut di dunia ya teman Pro2. Tapi selain itu, tanggal 25 Juni ini kita juga harus merayakan ataupun mendoakan begitu ya, karena di tanggal 25 Juni ini juga menjadi hari ulang tahunnya presiden kita ketiga, yaitu Bapak B.J. Habibie teman Pro2, yang dulu menjabat sebagai presiden tuh di tahun 98 sampai 99 begitu ya. Tentunya doa yang baik untuk B.J. Habibie begitu, dan mungkin banyak hal positif ataupun semangatnya sebagai warga negara Indonesia yang juga pernah menjabat sebagai presiden kita begitu ya, ini harus selalu diikuti teman Pro2. Jadi ingat film Habibie dan Ainun ya teman Pro2. Masya Allah, itu selalu menjadi panutan sekali. Tapi kalau ternyata kamu hari ini juga sama sedang berulang tahun, semoga apa yang kamu harapkan, apa yang kamu cita-citakan ini benar-benar bisa kamu wujudkan ya teman Pro2. Dan aku harap apapun kondisi kamu saat ini harus tetap tersenyum supaya segala sesuatu yang kamu lakukan itu bisa berjalan dengan mudah teman Pro2 ya. Kalau kamu pengen dinyanyiin sama aku karena kamu lagi ulang tahun, kayaknya jangan aku yang nyanyi ya, mending kamu request lagu aja, pasti aku kasih buat kamu tentunya di Spada. Selamat pagi teman Pro2.

0: Waktunya kentongan. Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal. Baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Usahakan jangan sampai berjalan di arus air dan menghindari mengemudi mobil atau motor atau sepeda di wilayah banjir.
1: Pagi-pagi kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM.

0: Sunrise. Teman Pro 2, sedikit mau nginformasiin aja ya, siapa tahu kamu bakal mengarah ke sekitaran kalian nak, atau mungkin akan begitu ya, akan masuk ke Margomulyo melalui arah Kaliana ataupun sebaliknya. Mungkin bisa mencari alternatif lain begitu ya, karena ini dari informasi yang kita dapat dari Call 112 Surabaya melalui Instagramnya begitu, terjadi kepadatan lalu lintas di Jalan Kaliana depannya SPBU begitu teman Pro 2, ada truk trailer yang mogok di jam 7 pagi tadi teman Pro 2. Dan ini kepadatan sudah terlihat cukup padat sekali ya teman Pro 2, dua jalurnya terpenuhi.
1: Pertuni Probolinggo yang aktif terus ya memberikan komentar dan juga pendapatnya, bahkan prediksi-prediksi berapa gol yang tercipta itu juga mewarnai begitu ya. Pernak-pernik berkaitan dengan siaran pertandingan Piala Dunia 2026. Mas Afif juga ini mengirimkan pesan singkatnya begitu ya di pagi hari ini, mengomentari juga beberapa permainan. Satu di antaranya pertandingan antara Brasil dan juga Skotlandia yang tadi juga sudah kita siarkan bersama begitu ya. Dan diakui oleh Mas Afif gitu ya, Skotlandia itu sebenarnya punya peluang lewat Scott McTominay dan juga Lawrence Catlin, tapi gagal membuahkan gol. Dan Mas Afif ini pendukung timnas Brasil, merasa senang tentunya Brasil bisa lolos dari penyisihan grup. Mudah-mudahan, kata Mas Afif, timnas Brasil itu bisa mengangkat trofi lagi untuk ke-6 kalinya. Tentu dalam siaran pertandingan bola di Piala Dunia 2026, Anda juga boleh menyertakan pendapat, komentar, ataupun prediksi. Karena tentu ya, dalam Piala Dunia 2026, mereka-mereka yang gak suka itu turut larut dalam euforianya. Termasuk itu tadi, mengenal negara-negara mana sih yang pemainnya keren mungkin, negara-negara mana yang permainannya menarik dan lain sebagainya. Nah itu yang juga boleh begitu ya untuk Anda sampaikan juga kepada kami, bagaimana pendapat dan komentar Anda. Saya tadi pagi ketika siaran bola itu juga dapat informasi dari rekan Benny Hermawan. Kawasan Unesa Lida Kulon itu terjadi kemacetan yang cukup panjang imbas adanya wisuda. Bagaimana untuk Anda yang melintas kawasan tersebut? Kita coba dengarkan dulu ya, nanti Anda boleh tambahkan informasi lanjutannya.
2: Melaporkan dengan Benny Hermawan di kawasan kampus Unesa Lida, dapat saya informasikan untuk situasi kondisi dapat dikatakan macet parah ya. Hal itu dikarenakan adanya wisudawan oleh mahasiswa-mahasiswi UNESA sehingga akses jalan dipadati oleh wisudawan maupun keluarganya, termasuk hingga akses begitu terjadi kemacetan kurang lebih sekitar 30 meter ya.

0: dari traffic light Citraland. Dan praktis baik kendaraan yang menggunakan kendaraan roda 4 harus melambatkan kendaraannya ke arah satu persatu. Mereka diarahkan untuk masuk menuju arah Pakuwon begitu. Terpantau juga selain pengamanan internal juga ada pengamanan dari TNI dan Polri. Dan mungkin kami mengimbau kepada Anda pendengar untuk selalu waspada dan berhati-hati dan jaga jarak aman Anda, karena seperti yang kami informasikan tadi bahwa kondisi di kawasan Unesa Lida terjadi kemacetan sehingga Anda harus bersabar untuk sampai di tempat tujuan. Demikian yang dapat kami informasikan dari kampus Lida Kulon. Beni Hermawan melaporkan.
1: Terima kasih Beni. Ini pagi tadi ya dikirimkan voice note-nya, namun karena tentu ini adalah pergerakan mobilitas kendaraan akan sangat berubah, bisa jadi lebih padat atau justru sudah ada pengaturan yang membuat jauh lebih lancar. Tambahkan informasi tersebut pendengar untuk melengkapi informasi-informasi ini agar para pengendara yang mungkin akan melintasi kawasan tersebut bisa mencari jalur alternatif. Atau bagi Anda yang saat ini sudah melintasi kawasan tersebut dan terjebak, nah informasi ini juga akan sangat bermanfaat bagi kami. Line telepon 5374 5474 atau WA 081331-4x992 tentunya juga bisa Anda akses untuk berbagi kabar bagi kami di studio.
2: Motivasi hari ini. Kamu memiliki waktu terbatas, sehingga jangan sia-siakan waktu itu untuk menjalani kehidupan orang lain.

Saya coba manfaatkan waktu ya, karena cukup padat informasi yang harus saya sampaikan sebelum nanti pukul 8 kami ajak Anda untuk mengikuti sesi dialog aspirasi. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 atas nama Karyadi Budi Iswanto SH selaku jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah memberitahukan kepada saudara makmum H dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat tentang isi putusan sidang Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Juni 2026 dalam perkara perdata nomor 990 garing PDT.G garing 2025 garing PN.SBY antara Budi Lestari Asri sebagai penggugat, makmum H sebagai tergugat dan Kelurahan Balungsari Surabaya DK sebagai para turut tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili, mengabulkan gugatan penggugat sebagian, menetapkan bahwa penggugat Budi Lestari Asri selaku pembeli yang sah dari tergugat makmum atas petok di letter C nomor 76 seluas 80 meter di Jalan Balungsari Kerajaan 1 nomor 30A RT 04 RW 07 Kelurahan Balungsari Kecamatan Tandes Kota Surabaya. Menetapkan bahwa surat pernyataan jual beli tanah dan bangunan Balungsari Kerajaan 1 nomor 30A RT 04 RW 07 Kelurahan Balungsari Kecamatan Tandes Kota Surabaya yang ditandatangani oleh penggugat dan tergugat serta saksi dari Lurah Edi Sutrisno pada tanggal 17 Maret tahun 1998 adalah sah sebagai bukti pembayaran. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya. Menghukum penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.690.000. Demikian informasi ini kami sampaikan.

0: Pagi ini saya juga mau putarkan dulu ya, sebelum nanti saya ajak Anda fokus untuk dialog aspirasi. Ini juga ada Mas Ansori gitu ya, dari Pertuni Probolinggo yang tadi juga sering memberikan komentar berkaitan dengan siaran-siaran pertandingan yang kita dengarkan bersama-sama.
1: Selamat pagi, salam olahraga pendengar RRI dimanapun berada. Baru saja kita menyaksikan, mendengarkan ya, debar ya, dengar bareng di grup C antara Brazil menghadapi Skotlandia. Brazil menang 0-3, di mana 2 gol dicetak oleh Vinicius Junior, pemain Real Madrid ya. Dengan ini Brazil masuk ke 32 besar dan kita tunggu debut atau mainnya Neymar Junior ya, karena ketika saya membaca beberapa media itu Neymar Junior kemungkinan akan turun di fase 32 besar, karena kalau di penyisian grup itu masih belum benar-benar fit ya. Kita tunggu debutnya Neymar di 32 besar, dan apakah Brazil tahun ini bisa melangkah lebih lanjut, ya kita tunggu saja ya. Dan di posisi kedua ada Maroko, semifinal Piala Dunia 2022 ya. Dan posisi ketiga ada Scotland, posisi keempat ya selamat tinggal untuk Haiti ya. Haiti, Qatar, Tunisia sudah harus meninggalkan gelanggang Piala Dunia terlebih dahulu. Terima kasih, selamat pagi.
0: Makasih.
1: Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Terima kasih Mas Ansori. Wah, ini nanti kita tunggu begitu ya, bagaimana debut Neymar untuk babak 32 besar. Agaknya ini tenaganya masih disayang-sayang, dieman-eman kata orang Jawa ya. Tapi nanti kita lihat lah ya, seperti apa keseluruhannya. Terima kasih untuk Anda yang kemudian aktif memberikan pendapat komentar berkaitan dengan siaran pertandingan Piala Dunia 2026. Saya ajak Anda bergeser ya, untuk pagi ini. Nah, anak-anak sekolah udah pada libur. Terakhir minggu lalu ya, ada acara perpisahan, terima rapor dan lain sebagainya. Orang tua bingung. Kenapa bingung? Anak-anak mau dikasih aktivitas apa? Karena kan anak sekarang tuh aktif bermain gadget ya, apalagi kalau udah libur. Wah, bisa seharian di kamar, di rumah, pegang gadget terus gitu ya. Nah, orang tua ada sih memang yang kemudian bingung, cari aktivitas apa ya yang agar anak-anak ini berkutat aktif dengan lingkungan sosialnya, tidak hanya menunduk dan juga melakukan aktivitas dengan gadgetnya gitu ya. Cari camp, aktivitas, les, dan lain sebagainya menjadi sebuah pemikiran. Bahkan momen libur itu menjadi waktu di mana anak-anak berhenti belajar. Benar nggak sih ketika libur itu anak-anak stop belajar? Karena banyak juga yang merasa bahwa, loh, saya tuh udah belajar terus loh, Ma, nyaris tiap hari belajar. Sekarang libur, ya pengennya nggak belajar gitu. Benar nggak sih? Atau ya diimbangi dengan belajar gitu kan ya. Tapi belajar-belajar yang seperti apa? Nah, itu yang nanti kita akan perbincangkan begitu ya, bersama dengan dua narasumber yang akan gabung melalui Zoom meeting. Cukup menarik begitu ya untuk topik kita, libur sekolah bukan libur belajar. Nah, seru banget ya. Karena banyak yang beranggapan bahwa ya libur sekolah ya libur belajar gitu ya. Padahal ada upaya yang dilakukan orang tua agar anak itu tadi tidak kemudian lupa dengan apa yang dipelajarinya, atau kemudian juga tetap menambah semangat dia untuk terus mau belajar, dan yang paling penting tidak berkutat dengan gadget mereka setiap hari dan setiap waktu. Kita akan berbincang nanti ya bersama dengan Ibu Profesor Dr. Raden Roro Nani Setiawati, Guru Besar Sosiologi Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, dan juga Ibu Profesor Hajah Sulika Asmorowati, Sekretaris Dewan Pendidikan Kota Surabaya. Kami juga turut mengajak Anda berinteraksi bersama kami via line telepon dan juga WA kami di Pro 1 RRI Surabaya. Tentunya ini orang tua juga sudah harus sama-sama untuk bisa memikirkan bagaimana sih cara agar anak-anak kita itu, ya itu tadi ya, tidak terus berkutat dengan gadget mereka, tapi ada aktivitas-aktivitas positif yang bisa mereka lakukan dalam mengisi libur mereka.

Sebelum saya ajak Anda untuk mengikuti sesi dialog aspirasi pagi ini, saya punya satu informasi untuk Anda. Halo Ayah Bunda, lagi cari aktivitas seru sekaligus edukatif untuk si kecil? Yuk ajak anak mencoba pengalaman belajar sambil bermain di rumah main Cikal, Surabaya. Lewat program Pop-up Class, anak bisa mengeksplorasi banyak aktivitas kreatif, melatih rasa percaya diri, hingga belajar bersosialisasi dengan cara yang menyenangkan. Suasana belajar dibuat hangat dan interaktif supaya anak nyaman bereksplorasi sesuai dengan tahap tumbuh kembangnya. Jangan lewatkan kesempatan seru ini ya. Daftarkan segera putra-putri Anda di Pop-up Class sekarang juga melalui tautan bit.ly/CPUC25/26. Belajar jadi lebih menyenangkan bersama Rumah Main Cikal, Surabaya.

0: Kami kembali menyapa Anda para pendengar dan juga pemirsa RRI Surabaya dalam program di Surabaya pagi ini, edisi hari Kamis 25 Juni 2026. Kami mengajak Anda untuk bisa berdiskusi bersama dalam program Dialog Aspirasi. Cukup menarik tema kita di pagi hari ini, karena tentu lepas dari begitu banyaknya aktivitas anak-anak selama masa tahun ajaran 2025-2026, tentu anak-anak kita sudah disibukkan. Dan sekarang giliran mereka untuk bisa menikmati sedikit waktu jeda beristirahat dari belajar. Nah, ada yang mengatakan bahwa ya tetap harus belajar, tapi ada yang kemudian memanfaatkan waktu tidak belajar sama sekali. Orang tua tentu direpotkan begitu ya, bagaimana anak-anak kita ini dalam mengisi waktu luangnya dalam masa libur sekolah. Karena tentu ada anak-anak yang ini diberi aktivitas, orang tua memikirkan kegiatan-kegiatan seperti halnya les, kemudian camp dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang kemudian larut dalam ya kesibukan dengan gadget mereka selama musim libur sekolah. Lantas harus seperti apa sih? Saya undang Anda pendengar nanti untuk bisa berinteraksi bersama kami via line telepon 5345474 atau WA 08133 satunya 4x992. Berkaitan itu juga, Anda mendengarkan kami secara streaming melalui aplikasi RRI Digital, Anda juga boleh memanfaatkan kolom komentar. Dan siaran kita pagi ini juga bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube RRI Surabaya, dan juga kolom komentarnya pun juga bisa Anda gunakan untuk berdiskusi bersama kami. Libur sekolah menjadi momen yang ditunggu anak-anak ya, setelah menjalani aktivitas belajar selama satu semester. Namun, liburan tidak selalu berarti berhenti belajar sepenuhnya. Kata belajar ini bisa didefinisikan dengan banyak hal begitu ya. Belajar untuk bisa sosialisasi dengan lingkungan sosial, lingkungan sekitar, ataupun belajar dengan kurikulum atau mata pelajaran yang ada. Tapi di tengah meningkatnya penggunaan gawai dan beragam aktivitas rekreasi, orang tua ini menghadapi tantangan untuk menghadirkan kegiatan yang menyenangkan sekaligus bermanfaat bagi tumbuh kembang anak. Liburan bisa menjadi kesempatan untuk mengenalkan pengalaman baru, membangun karakter, serta mengasah keterampilan yang tidak selalu diperoleh di ruang kelas. Ini yang akan kita bahas begitu ya. Harus seperti apa sih orang tua untuk mengisi masa libur agar anak tetap produksi tanpa merasa terbebani, tetap berproduktif begitu ya, maksudnya tanpa merasa terbebani. Apakah anak tetap perlu belajar selama libur sekolah atau justru butuh waktu penuh untuk beristirahat dan berekreasi? Saya sudah bersama dengan dua narasumber, kita coba sapa satu persatu. Ada Ibu Profesor Dr. Raden Roro Nani Setiawati. Beliau adalah Guru Besar Sosiologi Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, yang juga beliau ini dosen S2 PPKN dan juga Korprodi S2 PPKN. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Nani.
1: Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi juga Bu Ika dan Mbak semuanya, teman-teman semuanya.
0: Baik. Terima kasih waktunya untuk Prof. Satu dari Surabaya. Kabar baik juga, sehat ya, Prof?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat. Baik. Selain Prof. Nani, saya juga dengan narasumber saya yang kedua ada Profesor Haja Sulika Asmorowati, Sekretaris Dewan Pendidikan Kota Surabaya. Kemudian juga beliau adalah Guru Besar Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Universitas Airlangga dan juga Sekretaris Airlangga Assessment Center UNER. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Ika.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak, sehat, salam sehat semuanya.
0: Salam sehat juga untuk Prof. Ika, terima kasih waktunya untuk Pro 1 RRI Surabaya. Ini menarik kalau kita berbincang tentang masa libur sekolah. Tidak hanya anak-anak sih kadang ya yang bersuka cita gitu, karena lepas dari pembelajaran satu semester begitu ya, mereka kayaknya butuh waktu rehat begitu ya sebelum kembali berkutat dengan aktivitas mereka. Orang tua pun juga mungkin senang karena itu tadi, bisa bonding dengan anak, bisa kemudian memberikan pengalaman-pengalaman menarik. Tapi tidak menutup kemungkinan juga orang tua dipusingkan begitu ya. Kenapa? Karena kalau libur sekarang itu anak-anak lebih banyak berkutat dengan gadget mereka. Nah, saya coba kupas hal ini begitu ya, dalam perbincangan yang santai namun serius begitu ya, agar orang tua juga mengetahui cara bagaimana sih agar anak-anak ini punya pengalaman yang luar biasa untuk mengisi masa liburannya. Saya ke Prof. Nani dulu ya. Nah, Prof, secara sosiologis gitu ya, bagaimana sih Prof. Nani melihat makna libur sekolah bagi anak dan keluarga saat ini? Karena kalau libur sekolah itu kan identiknya proses belajar harus berhenti total. Ya, belajar bisa lingkupnya luas, baik itu berkaitan dengan ilmu, pendidikan, ataupun juga pengalaman-pengalaman baru. Bagaimana Prof. melihatnya?
1: Kalau menurut saya sih memang ada sesuatu yang berbeda ya Mbak. Jadi mohon izin ya. Jadi yang sebelumnya rutin, misalkan jam sekian berangkat, tapi pokoknya yang rutin begitu ya. Mungkin ada yang les, mungkin ada yang harus berangkat dan seterusnya, atau mungkin ikut antar jemput atau apa. Tetapi sekarang sejenak ada perubahan. Kalau yang ya ada perubahan kan, jadi nggak seperti yang dulu. Kalau saya sih, kalau sekarang sih anak saya sudah besar-besar ya, tapi saya masih ingat. Saya dulu ya, saya juga selesai semuanya sudah apa ya, nggak sekolah lagi. Tapi saya melihat ini keponakan saya atau teman-teman yang masih putra putrinya kecil. Kalau yang saya lakukan dulu nih, biasanya tuh ini Bu Ika, dan biasanya saya tuh sesekali ngajak mereka ke kantor. Karena kebetulan saya kan tidak libur, kita kan tidak libur.
0: Iya betul.
1: Ya, jadi salam satu minggu tuh bisa saja saya ajak dua kali gitu. Emang tidak ini, kadang kita ngajar. Dia waktu masih kecil, dia ada di ruangan dosen, di ruang saya dia menggambar, dia berinteraksi dengan teman-teman saya yang lain, dengan Tendik. Seperti itu, saya ajarkan dia untuk mengenal dunia saya. Jadi dia tahu. Bahkan pernah waktu saya ngajar, dia cuma ikut sebentar melihat. Jadi biar dia tahu apa sih pekerjaan ibunya itu. Itu kalau saya dulu. Jadi karena kalau belum tahu kan mama pulangnya berangkatnya pagi. Kalau ngajar pagi jam 7 kan 6.15 sudah berangkatnya kan bareng. Terus pulangnya sore, apa sih yang dikerjakan mama, seperti itu. Tapi kalau yang lain, nah terus ini sedikit ya. Yang penting itu saya dulu, anak saya itu hanya boleh pegang gawe itu hari Jumat, Sabtu, Minggu.
0: Baik.
1: Jadi yang itu nggak boleh dan itu ketepatin. Nah, ketika libur, kebetulan yang nomor satu itu sudah boleh diuner Bu Ika. Dia WA saya, ma, adik-adik kan waktu itu masih SMP sama SD, kalau selisihnya 10 tahun. Dia bilang ini boleh nggak ma, aku main itu tadi, main PS. Akhirnya saya bilang, dia udah besar juga, berarti dia izin itu aja sudah luar biasa.
0: Ya, betul.
1: Saya bilang, gak apa-apa, karena libur. Tapi nanti sebelum mereka pulang, kan agak berbeda liburnya waktu itu. Kamu harus mematikan. Tetapi ketika mereka ketiga-tiganya libur yang sama, ya tetap gak boleh. Nah, tetapi ketika itu ada sedikit kelonggaran. Yang awalnya hanya Jumat, awalnya gak boleh main Senin sampai Kamis, nah libur, boleh lah ditambah sedikit. Jadi ada variasi yang nggak sama, itu yang saya lakukan. Tapi ketika dia izin itu saya menghargai. Kalau dia nggak izin kan saya nggak tahu saya pulangnya jam 4. Waktu itu belum ada CCTV Mbak. Sekarang tahu. Kalau sekarang saya di rumah dimanapun saya tahu. Nah dulu nggak ada CCTV. Nah itu kelebihan CCTV, kita bisa tahu dia. Tapi kalau mainnya di kamar nggak tahu juga. Nah jadi bagaimana kita memastikan ke anak-anak kita, kenapa sih harinya boleh. Makanya dulu thanks God it's Friday itu mereka betul. Terima kasih hari Jumat karena dia sudah boleh main. Pulang sore, pulang sekolahnya kan full day tuh.
0: Jadi
1: pulang sekolah tuh aduh senang hari Jumat. Jumat Sabtu Minggu asar sudah berhenti lagi.
0: Itu
1: kita patuhi. Ketika mereka masih anu ya, masih kecil-kecil Mbak. SMA sampai SMA itu. Sampai mahasiswa itu.
0: Baik. Artinya memang peran keluarga ya untuk bisa itu tadi menciptakan aturan suasana yang kemudian membentuk mereka. Katakanlah boleh kok kalau misalnya libur itu ya sedikit lebih apa namanya ya fleksibel lah ya waktunya, karena nggak mungkin juga selama satu semester mereka harus les, sekolahnya full day gitu kan, ya nggak boleh pegang gadget gitu kan. Nah ada kelonggaran-kelonggaran di mana masa libur sekolah dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Kata belajar begitu Prof Nani, itu kan selalu identiknya dengan ya tadi membaca buku, menambah ilmu pengetahuan, les dan lain sebagainya. Padahal apa yang dilakukan Bu Nani atau Prof Nani tadi ya, mengajak anak-anak pergi ke kantor mama misalnya untuk memperlihatkan apa sih aktivitas orang tua saya, itu kan juga suatu bentuk pembelajaran untuk mengetahui dan mendapatkan pengalaman baru. Ini masih relevan juga nggak sih untuk bisa mengisi hari libur anak-anak kita di zaman-zaman seperti sekarang gitu Prof?
1: Kalau menurut saya ya, jadi supaya dia tuh tahu.
0: Supaya
1: tahu, jadi kita kan ini mungkin teman-teman saya yang masih muda-muda nih, para pendengar semuanya nggih. Saya selalu menyampaikan ke teman-teman, kadang-kadang mereka kan sedih gitu ya, capek ini. Saya bilang, saya dulu juga mengalami begitu. Saya juga mengalami begitu. Bagaimana saya harus bekerja, sedangkan anak-anak libur dan sebagainya, itu yang saya sampaikan. Dan kalau sampai sekarang Mbak, saya itu kalau hari Sabtu Minggu pasti saya jalan-jalan, walaupun hanya sekedar makan, nonton. Itu saya lakukan sampai sekarang. Selama mereka nggak ada kegiatan ya, karena nggak sudah besar mereka. Ma, aku ketemu sama teman, kadang bareng ketemunya, berangkatnya. Misalkan di salah satu pertokoan gitu ya, salah satu mall. Dia sama teman-temannya ketemu dulu foto-foto, dia nanti ketemu lagi sekian jam gitu. Tapi berangkatnya, itu apa? belajar juga untuk lebih mendekatkan kita dengan mereka kan. Bohong kita ngomong kuantitas kita enggak pasti. Bohong kalau kita punya kuantitas yang banyak dengan anak-anak kita ketika sebagai seorang ibu yang bekerja. Nah saat liburan inilah saya manfaatkan. Ada mau di rumah masak bareng. Terus terang saya masaknya dulu tuh hanya Jumat Sabtu Minggu.
0: Karena masih bekerja.
1: Ya bohong juga kalau masak setiap hari. Tapi saya pagi itu sudah saya siapkan. Kemudian kita pergi siang kan nggak makan di rumah. Tapi anak-anak ada sore kita masak bareng. Terutama waktu liburan bareng-bareng sama Pak juga. Itu
0: baik.
1: Kan sepele. Masak bareng itu kelihatannya sepele tapi itu mendekatkan kita sih sama anak-anak.
0: Kesempatan membangun kedekatan dan bonding ya dengan anak, apalagi kalau orang tua dua-duanya bekerja. Artinya dalam perspektif sosiologi pendidikan, anak itu tetap membutuhkan proses belajar ya selama masa liburan. Tergantung konsep belajar seperti apa yang diterapkan oleh orang tua dan juga keluarga begitu ya Prof. Nani ya.
1: Betul, tapi sebenarnya ketika anak saya dulu memang, lah ini bisa beda Mbak ya. Anak saya tiga Mbak, anak saya yang nomor satu dan tiga itu lebih santai dibandingkan anak saya yang nomor 2. Dulu anak saya yang nomor 2 itu SMP-nya SMP ini, SMA-nya SMA ini, kedokteran, sekarang semester 7 ambil bedah saraf. Dia itu kayaknya gak ada libur. Dia itu tetap les, tetap inilah. Ini kan bergantung anaknya. Sekarang dia ambil bedah saraf semester 7. Jadi dia itu memang ini, dia mau ajak pergi aja. Enggak deh, kayaknya aku mau ini gitu.
0: Suka belajar ya.
1: Iya, suka belajar. Jadi lesnya itu tidak ada. Tidak ada tahun yang tanpa les. Kalau anak saya nomor 1 dan 3 lesnya hanya kelas 6, kelas 9, 12. Nah, kalau yang nomor 2 enggak. Nah, ini bergantung anaknya juga. Jadi belajar itu bagi dia itu mengharus.
0: Ya, baik. Tergantung dari budaya dalam sebuah keluarga artinya Prof. Nani.
1: Tapi sayangnya tiga-tiganya enggak ada yang tertarik jadi dosen. Karena melihat mama belajar, karena saya habis isak itu sudah di depan laptop juga.
0: Baik.
1: Kayaknya enggak ada yang tertarik, kayaknya capek lihat ini Bu Ika. Koreksi, wawancara, bimbing mahasiswa, online, apalagi waktu corona. Jadi kayaknya mereka, kayaknya berat ya jadi dosen. Tapi kayaknya saya suka ya. Tapi anak saya enggak ada, belum ada yang tertarik.
0: Baik. Kalau saya sepakat begitu ya bahwa libur sekolah itu adalah fase belajar. Tidak saja bagi anak tapi bagi orang tua. Itu tadi kalau kita memang punya budaya yang menerapkan anak-anak disiplin soal penggunaan gadget begitu ya, ataupun gawai. Termasuk juga membangun bonding. Saya geser dulu Prof. Nani, saya geser ke Prof. Ika begitu ya. Nah Prof. Ika ini juga tentu pengalaman yang menarik begitu ya. Kalau kita sepakati bahwa libur sekolah itu adalah masa pembelajaran tidak saja bagi anak tapi bagi orang tua. Belajar dalam lingkup yang luas. Bagaimana sih teman-teman Dewan Pendidikan Kota Surabaya melihat fenomena pengisian waktu libur sekolah di kalangan pelajar kita saat ini? Banyak tadi dikatakan, ada orang tua yang sibuk nyari camp gitu ya, agar anaknya nggak main gadget, ada yang dileskan, ada yang tadi nggak apa-apa dibiarin aja, mumpung libur. Nah teman-teman, gimana di Dewan Pendidikan Kota Surabaya melihat hal ini?
2: Oke, terima kasih Mbak Sari dan Prof. Nani ya, dan juga para pemirsa sekalian. Memang tadi ya pengalaman Bu Nani tadi ya, misalnya bagaimana liburan dengan anak-anak di keluarga itu ya, itu udah sangat bagus, contoh bagus sekali. Saya pun pernah anak saya datang dan kemudian dia melihat gimana mamanya teaching student gitu ya Mbak ya, dengan confident, terus dia tuh kayak termotivasi juga gitu ya. Speaking itu atau public speech tuh harus confidence kayak mama misalnya gitu-gitu udah terlatih dalam hati misalnya gitu-gitu Mbak. Jadi hal-hal yang kecil yang memang keluarga itu penting kondisikan agar tetap learning atau proses pembelajaran itu berjalan, gitu ya Mbak. Nah, selama ini kan memang kita itu kadang terjebak ya dengan paradigma, gitu ya, bahwa sekolah itu tempat belajar satu-satunya, gitu ya. Padahal enggak, tadi di keluarga, di rumah, lingkungan, dan dalam hal ini Dewan Pendidikan sudah bekerja sama, gitu ya, kita menjadi partner strategis dari Dinas Pendidikan, bagaimana juga kota dan juga rumah itu bisa menjadi partner sekolah untuk menjadi ruang belajar yang tanpa batas gitu Mbak, untuk anak-anak Surabaya dan juga Indonesia nanti ya bisa ke depan itu. Jadi pesan kunci itu sebenarnya libur sekolah itu kadang kan menjadi jeda fisik dari ruang kelas itu ya, namun bukan jeda untuk pembelajaran gitu ya Mbak ya. Harus pengembangan soft skill tadi ya, benar-benar dari pembelajaran sekolah sampai ke bagaimana kota itu juga menciptakan ruang-ruangan untuk belajar. Nah kayak misalnya kalau di Surabaya itu kita sudah ada banyak misalnya taman-taman
0: Ya,
2: gitu ya, yang itu sarana aktivitas apa ya, fisik yang sangat sehat kan untuk anak-anak.
0: Betul.
2: Kadang itu nggak cuman les-les yang mahal, camp dan sebagainya ya, tapi aja-aja anak misalnya ke taman-taman yang kota Surabaya itu yang udah
0: Iya, iya,
2: bagus,
0: iya.
2: dan mereka dapat doing physical activities, dan orang tua itu kalau udah menemani ya jangan terus hanya gadgetan gitu ya. Tapi bagaimana juga bonding dengan anak-anak itu untuk kemudian ya pay attention lah gitu ya. Ada ya tentunya spare waktu mungkin pas weekend tadi karena mungkin bapak ibunya nggak libur ya, seperti tadi Mika pun sama, saya juga nggak libur gitu. Jadi kayak oh my god, kadang merasa bersalah ya. Kedekatannya itu masih belum bisa maksimal karena kita masih ada tugas belajar
0: Ya, oke.
2: atau bekerja gitu. Tapi harus kita pahami juga bahwa memang ada misalnya kekhawatiran kecanduan gadget tadi ya,
0: Ya.
2: screen time yang berlebihan gitu. Itu ada beberapa best practice, Mbak. Misalnya kalau di dulu waktu saya study di Melbourne itu, Australia itu larang ya penggunaan gadget yang berlebihan, dan bahkan sekarang sosial media kan di ban ya.
0: Betul.
2: Alhamdulillah Indonesia sudah mulai mengarah ke arah
0: Ya.
2: itu. Nah, kemudian juga ada screen time limitation. Jadi maksimal 2 hari, sorry sorry maaf, 2 jam sehari itu untuk all screen time. Jadi kadang itu kita mungkin mereka punya PR tadi, ada kan memang setiap family ya, setiap keluarga itu bisa berbeda ya caranya.
0: Betul.
2: Misalnya
0: Ya.
2: Andi tadi hari Jumat Sabtu Minggu, tapi ada juga yang wah ini PR-nya harus doing gadget karena searching dan sebagainya. Tapi kita tahu anak-anak mesti nanti switch ke Roblox kayak atau apa gini gitu ya. Ya, itu cara kita nanti manage-nya. Pokoknya screen time sehari itu nggak boleh lebih dari 2 jam. Dan itu untuk semua, baik itu HP, untuk TV, untuk apa gitu ya. Dan itu komitmen bersama gitu ya. Jadi misalnya ada tugas-tugas sekolah yang mengharuskan screen time, itu tetap kita
0: Ya, ya.
2: awasi. Kita bisa main misalnya di laptop itu ada 2 jam limit gitu. Semua bisa ada aplikasinya kan gitu ya. Nah, kemudian juga karena kecanduan gadget itu, maka kita juga harus mencari aktivitas-aktivitas yang lebih kreatif ya. Misalnya selain ke taman tadi dan sebagainya, ke museum kayak dan sebagainya. Dan itu nanti harus ada kerjasama antar sektoral, antar aspek, dan antar dinas gitu ya. Misalnya gimana sih kalau masa-masa liburan gini, nanti pengelola museum itu juga bikin apa ya, kayak reels
0: Oh
2: atau apa
0: ya,
2: ya,
0: ya.
2: untuk biar attract student gitu ya, membuat student lebih tertarik untuk ayolah kita ke museum atau lihat ini dan itu. Museum Tugu Pahlawan itu banyak loh yang warga Surabaya belum ke sana kan gitu ya,
0: Ya, ya, ya.
2: yang gitu. Dengan demikian tadi ya, kalau permasalahan kan selain ada kecanduan gadget, kadang juga beban finansial orang tua. Kok kita liburan kemana? Saya aja mikir nih, kalau liburan ke sini ntar habis berapa ya, misalnya ke anak-anak ke Bandung, ke Jogja atau mana gitu ya, Mbak. Kita kan mesti harus ngitung budget gitu lah. Nah, padahal ada banyak cara-cara kreatif yang sebenarnya nggak harus keluar kota, kemudian liburan yang mahal dan sebagainya gitu ya.
0: Ya.
2: Kemudian apalagi les-les privat itu juga kadang kan bikin mahal
0: Ya,
2: juga,
0: ya, ya,
2: ya. Dan
0: betul.
2: nggak semua bisa afford. Kemudian ada juga kelelahan mental atau anak-anak sekarang kan ah burnout ini.
0: Ya.
2: Burnout ini udah capek ini nggak mau misalnya gitu-gitu ya. Nah, sebenarnya ada again ada cara-cara kreatif. Tadi misalnya tadi ya Prof Nani memasak bersama, kita kalau memasak itu nanti memasukkan aspek ini loh, matematikanya bisa dapet atau bisa ilmu gizi di situ gitu ya. Jadi ada banyak yang bisa dilakukan orang tua.
0: Oke,
2: Kemudian
0: baik.
2: juga ya ya oke. Kemudian kadang kan kadang di sekolah itu habis ujian stres gitu kan ya, libur
0: Ya.
2: itu kan setelah ujian ya,
0: Ya,
2: walaupun
0: betul.
2: ada mungkin class meeting dan sebagainya, tapi mereka benar-benar, apalagi anak saya nih Mbak, 3 orang di pondok Mbak, terus waktu pulang gini kan kesempatan kami ya
0: Ya.
2: untuk bisa memasukkan banyak pembelajaran yang mungkin di pondok belum belum
0: Didapatkan
2: tentu
0: atau
2: gitu. Mereka
0: diajarkan begitu ya.
2: ya kayak gitu. Kalau udah benar-benar liburan kan waduh bahaya nih, kayak kami ketemunya cuma 2 minggu 3 minggu kan sama mereka gitu. Ya harus
0: Baik.
2: diatur.
0: Iya, sepakat juga gitu ya. Artinya masyarakat juga harus mengubah mindset atau paradigma tentang kata belajar begitu ya. Belajar yang tadi dikatakan oleh Prof. Ika bahwa tidak melulu didapatkan di ruang kelas. Mengeksplorasi lingkungan sekitar, belajar pada lingkungan sosial, mendapatkan pengalaman-pengalaman baru, ini juga proses belajar. Tinggal tadi bagaimana orang tua mendampingi. Ini kembali lagi pertanyaannya, mau atau tidak. Sekalipun kedua orang tua sibuk, tadi ada spare waktu lah ya, untuk bisa mendampingi mereka, membangun bonding dan lain sebagainya. Masing-masing keluarga berbeda. Tentu juga kalau misalnya, mohon maaf, orang tua atau keluarga yang mampu mungkin akan memilihkan kegiatan-kegiatan yang positif, camp ataupun juga les dan sebagainya. Tapi bagaimana dengan keluarga-keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi? Agaknya pilihan untuk itu tadi, bisa mendampingi anak-anak bermain, mengenal lingkungan sosial, ke taman, ke museum dan lain sebagainya, itu bisa digunakan gitu ya. Tapi kembali lagi, kita coba nanti tanya ya kepada Prof. Nani dan juga Prof. Ika, sebenarnya sudah samakah persepsi masyarakat kita bahwa belajar itu tidak melulu di ruang kelas, dan bagaimana juga untuk bisa mengoptimalkan pembelajaran berkaitan dengan ditambahkannya pengalaman baru kepada anak-anak dari orang tua, baik yang bekerja ataupun tidak, atau ya orang tua sekedar ya sudahlah biarkan mereka menikmati masa liburnya sekalipun harus berkutat dengan gadget. Nanti kita coba tanyakan. Saya ke penelpon terlebih dahulu. Selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak Sari.
0: Mas Ramadan.
3: Ya, pagi juga ya untuk kedua narasumber ya. Kita ya. Mm-mm. Prof siapa Prof?
0: Nani. Ada Prof Nani Prof. Dan juga Prof Ika.
3: Oh ya, salam pendidikan kedua Prof kita, salam sehat selalu ya. Ini kan tentang liburan anak, tapi terkesan masih harus belajar juga ya, kayak seiring apa beriringan gitu ya, ada keseimbangan. Tapi sebenarnya kalau anak itu kan dia butuh figur juga, bukan cuma fasilitas doang.
0: Yeah.
3: Jadi semata-mata ya, jadi begini, anak itu kan punya hak-hak banyak, salah satu ya hak liburnya ini. Nah, jadi bagaimana pesan daripada kedua pesan psikologis lah untuk kedua untuk anak kita. Dia merasa bahwa prestasinya di sekolah sudah bagus. Prestasi bagus, selalu mendapat nilai yang baik. Tapi ketika dia ingin menikmati libur, apalagi kalau yang pergi jauh-jauh gitu kan butuh waktu, butuh apa, nggak mau terganggu lagi. Tetapi gimana caranya untuk, kan harus diskusi dulu. Jadi dia tidak merasa terkesan perintah atau terbebani, kiranya aduh saya mau libur penuh tapi kok harus belajar, padahal prestasi saya di sekolah udah bagus. Nah, gimana kalau prestasi anak yang kurang baik, bolehlah dilakukan seperti itu, tapi ada keseimbangan dan harus ada persetujuan anak sendiri. Karena itu undang-undang sudah mengatur. Kalau anak nggak mau, nggak boleh dong ya. Karena harus dia enjoy, setuju, harus diskusi lah. Nanti gini-gini alasannya ini bukan karena kamu libur, tapi aku, mama, orang tua, bapak memaksa kamu harus belajar juga. Tapi dengan cara yang baik, gimana caranya? Jadi saran psikologi bagaimana? Karena merasa tidak terbebani dengan kemauan sendiri dan merasa bahwa aku sudah belajar selama setahun, 11 bulan ini aku belum tentu belajar sehingga prestasiku baik. Kok aku mau libur dalam sebulan, kok masih ada sekolah lagi, belajar lagi. Kan merasa jengkel juga kan.
0: Okay,
3: jadi anak tuh butuh figur, butuh apa contoh ya, role model dari orang tua. Banyak orang tua hanya membanding anak harus punya apa ya prestasi yang baik, tapi tidak dibarengi dengan kasih sayang penuh. Artinya quality time, jangan sampai sisa tenaga, saking sibuknya orang tua, waktu yang diberikan tidak penuh. Anak butuh itu juga, butuh kasih sayang benar-benar sayang. Utuh dan bicara yang benar-benar menyenangkan dia dengan lemah lembut dan seterusnya gitu. Itu yang dia butuh selama ini, mungkin hilang ya, kurang gitu ya. Nah sekarang dibebani dengan harus belajar, di samping dia harus mau menikmati liburan ya, apalagi liburan yang butuh waktu panjang juga ya, harus naik pesawat, naik kapal laut misalnya dan seterusnya. Gimana sih sarannya? Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik juga, ini mungkin gambaran begitu ya, yang banyak dialami oleh masyarakat kita. Mohon maaf, karena sebagian besar orang tua itu meletakkan porsi nilai sebagai anak pintar dan berprestasi itu di peringkat paling tinggi begitu ya, tanpa dilihat begitu kan ya. Sehingga tadi, karena nilaimu jelek nih ya, liburan besok mama gak mau tahu, pokoknya harus diisi dengan belajar. Bingung dong anaknya ya, kasihan juga gak ada waktu refreshing gitu ya. Selalu dikaitkan dengan itu, padahal anak itu kan punya sisi-sisi lain yang harus juga diberi ruang untuk mereka mengeksplorasi, tadi ditumbuhkan bakat minatnya dan sebagainya. Tidak melulu hanya soal nilai yang tertulis di atas kertas. Apa komentarnya Prof. Nani? Saya baru ke Prof. Ika menjawab pertanyaan dari Mas Ramadan. Silahkan.
1: Baik, jadi yang pertama memang seandainya. Tapi saya sekarang saya bersyukur juga ya. Sekarang kan nggak seperti dulu yang kelihatan ya peringkat berapa.
0: Iya.
1: Kemudian Tapi kalau memang wali kelasnya memang pasti punya. Saya biasanya nanya
0: ke wali kelas langsung
1: anak,
0: ya.
1: Ya, anak saya berapa pribadi? Tingkat berapa? Bukan untuk ini tapi anak saya itu di sekolah itu nomor berapa sih gitu. Alhamdulillah selama ini selalu aman. Tapi enggak pernah saya menyampaikan kamu. Sebetulnya anak itu kan dibandingkan dengan dirinya sendiri loh. Bukan dengan orang lain. Iya, jadi dulu dia bagaimana ketika dia masuk, ketika dia selesai. Tapi saya sedih. Sering orang yang dilihat itu hanya nilai. Padahal kan bagaimana anak itu yang dulunya seperti apa, terus sekarang bisa seperti apa. Harusnya itu yang diapresiasi. Nah, seandainya ada pemirsa yang putrinya atau putranya nilainya jelek, tentu tidak langsung seperti itu. Nilai mu jelek harus coba. Enggak lah. Saya aja, ini Mbak Sari dan Bu Ika saya. Anak-anak itu kalau libur, agak saya longgarkan kalau enggak ada apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi ya enggak lama-lama. Yang biasanya kalau dia sekolah kan enggak bisa. Harus berangkat. Boleh. Jadi tidur siang itu kan sangat mahal. Paling kalau sekolah full day kan. Nah, bagi kita pun enggak pernah tidur siang kan, Mbak. Enggak pernah paling bingung juga kalau enggak sakit, ya kan. Jadi tidur siang pun sesuatu yang mahal. Itu sepele kan, jadi anak-anak bolehlah mau ini, nah, seperti itu. Nah, saya biasanya mau nanya, kamu ini rencananya liburan ini mau kemana? Kamu ini kadang sama temennya kemana, hanya makan di mana, itu begitu. Nah, kalau kami biasanya 2 tahun sekali, Mbak, memang merencanakan liburan yang agak jauh. Jadi kita, dia tahu, mama ini kerja keras ngumpulin uang, nah, harus kemana, mau kemana, mereka yang nentuin. Ke Kyoto aja, Mbak, kayak ini masih ya dihitung dulu, gak cukup kayaknya. Ah, kayak men, nanti 3 tahun lagi umroh bareng gitu. Berarti nyelengi. Jadi mereka tuh tahu mama papanya ini kerja keras juga untuk mereka juga.
0: Betul.
1: Harus ditepati. Untuk ini. Jadi dan tadi mereka belajar menghargai juga. Jadi seperti itu. Jadi ketika enggak ada pembantu pun kita enggak masalah. Selama waktu enggak ada pembantu, yang ini bagian masak nasi, yang ini bagian
0: bagi tugas ya.
1: Betul, bagi tugas. Tapi saya tetap porsi yang besar. Karena saya selalu mengatakan perempuan itu sehebat apapun dia harus tetap bisa apa masak manak macak sumur dapur kasur menurut saya tetap harus. Tetapi dia bisa beraktivitas di sektor publik, itu yang saya tekankan. Ibu saya soalnya juga begitu, bekerja di sektor publik tapi domestik tidak meninggalkan. Itu yang saya tekankan. Jadi anak-anak akan melihat ya, itu tadi butuh model ya, modelnya kita. Jauh-jauh tadi Bu Ika juga sudah bilang kan, sekolah itu nomor 2, nomor 1 itu keluarga yang utama dan pertama. Ngomong anaknya nggak boleh bangun siang, ibunya bangunnya jam 9, gimana? Nggak bisa. Anaknya harus rajin disiplin, ibunya belajar tapi tentang HP, nonton Netflix.
0: Baik.
1: Jadi seperti itu kalau saya.
0: Siap. Terima kasih. Prof Ika, apa komentarnya juga berkaitan hal tersebut? Mengaminkan juga kah atau?
2: Iya, mengamini nih. Jadi memang ya figur-figur itu ya. Jadi gimana kalau tadi ya misalnya saya juga mau highlight juga Mbak bahwa kalau reading baca itu sebenarnya nggak cuma untuk belajar sekolah dengan tekanan ya, bisa reading for fun gitu Mbak. Jadi yang perlu kita highlight ya figur tadi ya, kita itu juga harus memberi contoh kalau ketika liburan pun kita masih membaca gitu ya, nggak cuma nonton tadi Netflix ya, apa gitu ya. Jadi karena anak ini kan melihat kita ya, orang tuanya seperti apa sih kita gitu ya. Kalau misalnya di hari-hari libur mereka, misalnya kadang saya kan gini, adik kan di pondok itu kayak gini-gini gitu ya. Kadang juga apa di rumah juga harus dia baca Quran dulu setelah subuh kayak gitu-gitu ya. Sometimes they need breaks, mama bisa terima adik gitu ya misalnya gitu. Tapi tetap kewajiban-kewajiban utama itu tetap dijalankan ya. Misalnya sholat 5 waktu ya tetap tepat waktu dan sebagainya, misalnya gitu-gitu. Dan figur orang tua tetap harus keep up gitu ya Mbak ya, termasuk tadi membaca dan sebagainya.
0: Baik, menarik memang ya. Agaknya yang jadi PR ini adalah paradigma atau mindset masyarakat kita, utamanya orang tua gitu, bahwa yaitu tadi kalau soal belajar bukan melulu soal nilai dan prestasi, tapi bagaimana prosesnya dan juga pengalaman-pengalaman yang harus dikenalkan kepada anak, termasuk mengembangkan soft skill mereka. Dan kata belajar itu juga dimaknai secara luas begitu ya. Karena tentu masa libur yang berapa sih gitu ya, hanya kisaran 3 minggu atau 1 bulan lah ya paling mentok ya, itu bisa dimanfaatkan mereka yaitu tadi, sedikit cooling down dari aktivitas yang begitu padat, termasuk juga untuk mengembalikan mood karena sudah sangat lelah begitu dan lain sebagainya. Ini penting. Nah, ini yang kemudian orang tua harus pahami. Tahan dulu, saya ke penelpon. Selamat pagi.
4: Pagi, Mas Andi.
0: Mas Andi, silakan.
4: Iya. Ini kalau kita bicara masalah liburan di bulan-bulan seperti ini, itu memang beda kalau bulan liburan di luar bulan-bulan seperti ini ya. Karena kan kalau di bulan kayak gini kan banyak banget problemnya. Ya kalau kita lihat fakta-fakta aja di sekitar kita saja, misalnya yang anaknya barangkali apa namanya dari SD ke SMP-nya sekolah baru atau bagaimana, itu saya yakin itu orang tua itu untuk memberikan aktivitas yang itu kayaknya nggak ada waktu itu karena udah pusing mikirin apa ya, ya biaya baru, terus nyari sekolah baru, misalnya kayak tegang kayak kemarin teman saya itu cerita bahwa bagaimana dia berupaya untuk masuk di apa di SMA favoritnya dia misalnya dengan apa alasan bla-bla-bla karena begitu. Ya kalau mengisi liburan, terutama di liburan-liburan semacam ini, menurut saya cuman kesempatannya ya ini apa namanya, mungkin sedikit dilatih ya, membantu pekerjaan rumah yang barangkali mereka secara kalau everyday mereka sekolah itu kan barangkali kurang gitu ya. Barangkali itu yang ditingkatkan untuk membantu apa-apa, paling nggak untuk membiasakan mereka setelah mereka sekolah itu kan mereka sudah terbiasa gitu. Tapi kalau misalnya menuntut lebih, mau ngajak liburan pun ya mohon maaf, di saat-saat seperti ini juga susah. Pengeluaran biaya ya kan. Mau ngajak mana, mau refreshing kemana, luar kota juga butuh biaya. Ya kan, di situasi yang mohon maaf ekonomi yang seperti ini kan tidak semua kondisi orang tua itu kan juga apa namanya sehat kan, gitu, secara finansial gitu loh. Jadi mungkin untuk mengisi-ngisi yang ya enteng, nah ya ini kadang sering banget harus kita akui yang barangkali kita sering diskusikan di sini untuk menghindarkan dari gadget kayaknya susah. Karena kalau liburan gini itu malah mungkin frekuensi gadgetnya itu harus diakui banyak ya, ya walaupun nggak semua ya, banyak yang jauh malah jamnya lebih apa, lebih banyak mereka untuk kenapa mau ngapain, mau nongkrong keluar ya kemana misalnya, ya satu-satunya mereka main itu gadget itu. Kalau yang saya amati ya dari sekitar itu kan seperti itu. Saya nggak tahu apakah ini dibenarkan atau bagaimana. Kalau kita misalnya mengurangi jam, okay lah mengurangi jam, pada saat mereka nggak megang gadget perlu ngapain? Ya solusinya cuma satu itu, bantu-bantu mungkin
0: kalau
4: di rumah.
0: Kalau nggak gadget nonton TV biasanya ya anak-anak kalau di rumah.
4: Aduh, nonton TV pun sekarang ya apa ya anak sekarang kita nggak seperti kita dulu. Kalau kita dulu itu kan mungkin ya mohon maaf ya, acara TV kan barangkali menarik lah, sekarang kan bisa diganti dari akses manapun.
0: Iya betul.
4: Itu permasalahannya. TV itu sudah tidak menarik. Kalau menurut aku tidak, ya ya boleh lah untuk apa ya. Beberapa pilihan boleh lah. Agak susah Pak Sari, makanya tapi ya saya mungkin lebih mengarahkan ya tadi itu, ayo belajar. Ya setuju tadi, mungkin barangkali yang muslim, ayo buatlah mereka game atau buatlah, ayo baca Quran yuk, misalnya siapa yang hafal misalnya ayat sekian nanti dapat ini misalnya gitu. Apalagi kalau anaknya ngapes ini nilainya jelek, ini yang repot ini. Sudah apa namanya, dan nilainya jelek, orang tua finansial nggak sehat.
0: Ini nambah tanggung
4: karuan. Iya benar, itu susah.
0: Baik.
4: Barangkali itu Pak Sari.
0: Terima kasih Mas Andi. Ini juga menarik ya, karena istilah anak muda zaman sekarang in this economy. Wah, orang tua berhitung begitu ya. Mau ikutin camp ya bagi yang mampu gitu ya. Kalau enggak, mainnya di taman cukup. Tapi bagaimana juga itu tadi, di taman nggak bisa hanya sekedar main, butuh jajan dan sebagainya. Banyak, apalagi yang mereka naik tingkat ya, misalnya dari SD ke SMP, SMP ke SMA, pengeluarannya cukup banyak. Ini yang kemudian jadi perhatian bahwa harus ada aktivitas-aktivitas yang dibangun di dalam rumah. Pertanyaannya kembali lagi, orang tua mau atau enggak? Tahan dulu, ada pendengar selanjutnya. Selamat pagi.
5: Pagi Mbak Sari.
0: Pak Joni, silahkan.
5: Pagi Prof. Ika, Prof. Nani, salam sehat. Temanya sehat. Libur sekolah.
0: Libur belajar.
5: Libur.
0: Bukan libur belajar.
5: Oke, makanya libur sekolah bukanlah libur belajar. Tapi pertanyaan saya begini. Apakah prosentase para orang tua di Indonesia memiliki literasi ke sana? Artinya, termasuk anak-anaknya ya, memahami dah hal itu. Apalagi belajar di taman sambil bermain dan sebagainya. Saya merasa apatis ya. Mungkin tidak akan konsentrasi anak-anak belajar sambil belajar di taman dan sebagainya. Yang saya pertanyakan lagi juga, persentase para orang tua kita kayaknya minim sekali, kecuali hanya strata tertentu aja itu mungkin. Itu aja, terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Joni. Sorotan Pak Joni berkaitan dengan literasi. Orang tua kan tentu butuh pengetahuan yang jauh lebih luas dibandingkan anaknya untuk nanti membimbing begitu ya. Nah ini juga kalau misal dikaitkan belajar, katakanlah oke, belajar dengan situasi yang berbeda, apakah anak-anak kita gak ke-distract gitu, dan lain sebagainya. Saya ke Prof. Ika ya. Prof. Ika, tentu ini juga dilematis begitu ya, bahwa untuk mewujudkan hal ini tadi sorotannya literasi, belum lagi pemahaman orang tua berkaitan dengan belajar yang tidak melulu di dalam kelas begitu ya, bisa di luar, bisa di dalam keluarga dan sebagainya. Apa komentarnya Prof. Ika menanggapi dua pendengar kita juga pagi ini?
2: Nah, iya, baik. Terima kasih, Mbak. Ini juga sarana nanti ya kita untuk mensosialisasikan ya, Mbak. Jadi kami di Dewan Pendidikan ya, saya lagi bekerjasama dengan Dinas Pendidikan. Nanti kami itu bahkan akan bekerjasama secara intensif dengan komite, Mbak. Jadi di mana komite ini kan kumpulan orang tua ya, termasuk orang tua dan sebagainya. Jadi diharapkan nanti pendidikan itu bisa bersinergi dengan kondisi di rumah, pembelajaran di rumah, peran serta orang tua yang besar gitu ya. Jadi Dewan Pendidikan ini sudah akan menyelenggarakan rembuk pendidikan, Mbak. Jadi rembuk pendidikan ini nanti kira-kira bulan Juli gitu ya. Nah, di sana nanti kami akan mengundang komite sekolah. Yang diharapkan nanti komite sekolah ini menjadi partner strategis Dewan Pendidikan dan Dinas Pendidikan juga gitu. Sehingga orang tua benar-benar ikut aktif dengan pembelajaran. Untuk misalnya literasi ya. Jadi ada contoh simpel, kadang kan orang tua itu seringnya wes anaknya dileskan gitu ya. Jadi kadang banyak juga orang tua yang karena kesibukan kemudian tidak terlibat secara langsung pada pembelajaran anaknya kan gitu ya. Nah itu juga yang nanti kita akan melakukan sosialisasi dan terus gitu ya, bekerjasama dengan Dinas Pendidikan agar orang tua ini menjadi bagian terpenting dari pembelajaran anaknya. Bahkan ada lomba yang misalnya PR itu dikerjakan orang tua gitu ya, karena wis ben pokoknya ben cepet gitu ya. Nah hal yang seperti itu nanti bakal pelan-pelan akan kita intervensi, intinya bahwa orang tua itu bisa menjadi bagian terpenting dari pembelajaran anaknya. Misalnya belajar bersama, membaca bersama gitu ya. Saya ingat banget dulu Mbak, ketika TK anak saya kan, kak saya waktu itu PhD ya, sedang S3 di Australia. Dan tentunya waktu itu gak karuan ribetnya ya, sekolah sampai ngurus anak gitu. Tapi saya ingat banget PR-nya anak TK dan juga anak-anak SD awal itu di Australia cuman bawa satu buku untuk kemudian dibaca di rumah bersama orang tua. Nah jadi pembelajaran-pembelajaran itu benar-benar

0: gambarnya ya, misalnya this is an apple, itu ada apel, ada
1: Ya,
0: pohon
1: ya, ya.
0: apel. Akhirnya dia tuh membaca dan membayangkan, oh apple tuh kayak gini. Begitu selesai buku itu ditutup, kan dia tulisan this itu dia udah tahu di otaknya.
1: Oh,
0: Gitu
1: baik.
0: ya.
1: Oke. Okay.
0: TAIS misalnya gitu-gitu. Oh apple itu gitu ya. Lama-lama dia bisa baca, Pak. Jadi saya tuh nggak punya struggle untuk adik, ayo dong belajar baca lah. Kalau ada kembar saya masih harus ngajarin baca. Karena kita nggak ada tadi, hanya PR bawa buku loh, yang
1: Ya, ya,
0: kemudian
1: ya.
0: kita bisa bonding antara orang tua dan anak.
1: Heeh.
0: Sampai ketika dibalik ke Surabaya itu, mana, mah bikinin dong, beli novel dong, gitu-gitu, Mbak. Jadi
1: Oke.
0: ya memang pembelajaran dari orang tua itu ya, dan juga
1: Ya, ya, ya.
0: ya, sistem pembelajaran yang kemudian benar-benar mengkondisikan parents itu bisa menjadi bagian dari pembelajaran anak gitu
1: Oke.
0: ya.
1: Ya, ya. Ini menarik sih. Kalau tadi kita coba kaitkan ya, apa yang dikatakan oleh Pak Joni, tidak semua orang tua begitu, Prof. Ika, bahwa punya literasi atau kemauan yang sama. Ada yang kemudian, mohon maaf, mereka punya duit ya sudahlah pasrahkan, meskipun mereka mampu memiliki literasi. Tapi ada yang mereka dalam keterbatasannya pun masih mau. Ini banyak terjadi di sekitar kita, beda. Termasuk tadi keinginan untuk ya udah karena kemampuan finansialnya terbatas ya belajar bagaimana sih menerapkan kebiasaan-kebiasaan baik di dalam rumah seperti kata Mas Andi. Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah PR besar. Agaknya Pak Joni tadi bilang, kok saya pesimis ya bahwa liburan anak-anak itu bakal diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, upaya untuk membangun karakter, upaya untuk membangun kebiasaan baik, ataupun itu tadi belajar dalam tanda kutip belajar yang sesungguhnya. Nah, ini juga harus seperti apa sih sebenarnya, Prof. Ika? Kalau tadi juga sempat disinggung gitu ya, ada nih fasilitas yang disediakan oleh pemerintah kota Surabaya begitu ya, tapi perlu juga nggak sih peran sekolah untuk memberikan panduan atau aktivitas yang ringan untuk anak-anak gitu ya, kepada orang tua sebagai bentuk pertanggungjawaban literasi kepada orang tua juga gitu. Kalau menurut Prof. Ika seperti apa?
0: Nah, itu perlu kerjasama ya, yang sinergis dan juga kolaboratif governance ya, Mbak ya, tata kelola kolaboratif, di mana kolaborasi antara dinas pendidikan gitu ya, atau pemerintah dalam hal ini, kemudian juga elemen lain ya. Kalau tata kelola governance itu, Mbak, kita ada state ya, aktornya state atau negara, kemudian ada swasta, dan kemudian ada civil society. Nah, nanti sekolah ini kan masuk di elemen stakeholder terpenting ya. Nah, kadang itu ada intervensi yang misalnya harus mewajibkan gitu ya, misalnya sekolah, ayo nanti ini, karena kadang kalau nggak dipaksa itu kan nggak bisa ya,
1: Iya.
0: bisa gitu, kendor gitu. Jadi misal misal nih, salah satu cara, kasih sekolah ngasih tugas, ayo coba mengunjungi salah satu museum pendidikan atau apa gitu ya, atau ke perpustakaan, bisa aja bikin tugas seperti itu, nanti direview ya apa yang buku yang sudah dibaca selama ini. Biasanya kalau ada tugas itu kan tidak akan menolak ya, dan mereka wajib mematuhi dan mengerjakan tugas itu. Kadang perlu dipaksa gitu, tapi kemudian diharapkan seiring perkembangan kemudian menjadi terbiasa gitu ya, Mbak
1: Iya.
0: ya. Biasa untuk kalau liburan nggak cuman bolehlah kamu misalnya fun kemana gitu ya, tapi ada juga tugas yang proporsional tentunya ya, kemudian terlalu membebani sehingga anak-anak malah capek tadi kan gitu ya.
1: Oke. Baik.
0: Kemudian aktivasi ruang publik ini juga perlu kerjasama dengan tadi yang saya bilang sektor-sektor lain, misalnya dinas pendidikan bekerjasama dengan dinas arsip, perpustakaan dan arsip daerah misalnya ya. Jadi ada perpustakaan daerah itu misalnya bikin, sebenarnya sudah ada, Mbak, jadi
1: Oh,
0: perpustakaan
1: ya.
0: juga punya program
1: Iya,
0: storytelling,
1: saya pernah tahu itu. Tapi kan
0: tulis, dan sebagainya.
1: masalahnya tidak semua masyarakat bisa mengakses hal itu begitu, Prof. Ika.
0: Nah, itu karena sosialisasi ya. Wah, tadi,
1: Oh, oke. Okay.
0: makanya tadi nanti misalnya ada reels-reels yang kemudian di Instagram, di TikTok, apa yang ini loh, gabut mengisi liburan, ayo datang ke sini, gitu-gitu. Nah, itu nanti pelan-pelan akan kita koordinasikan ya, Mbak ya. Jadi,
1: Oke.
0: lagi di rembuk pendidikan nanti itu kita mentargetkan sekitar 300 peserta bahkan, dan nanti sistemnya hybrid agar bisa banyak diikuti oleh komite-komite sekolah, baik yang di luar apa yang kadang kurang terjangkau dari pusat Surabaya gitu ya. Jadi kami berusaha, dan ini nanti pelan-pelan juga bagaimana sih mengajak orang tua itu bisa menjadi aktor aktif gitu ya dalam pembelajaran tadi gitu. Karena sebenarnya Surabaya itu sudah menjadi kota yang ramah anak dan edukatif dengan banyak taman-taman pintar kan gitu ya, Mbak ya. Kemudian museum itu juga nanti gitu, coba diupayakan agar mereka tidak hanya buka ya, termasuk perpustakaan, tapi juga memiliki program-program khusus liburan yang interaktif secara gratis. Nah,
1: Ya,
0: kayak
1: ya, ya, ya.
0: dan kemudian Tentunya ini nanti ya, kita pelan-pelan akan menata itu, karena memang sebenarnya secara sistem, secara kota itu sudah ada, tapi nggak banyak.

0: tahu nggak boleh kemana.
1: Ya,
0: Ya, itu
1: oke.
0: nanti dengan rembuk pendidikan itu kan paling nggak komite di sekolah itu tahu dan bisa kemudian kita dampingi, kemudian untuk terus menyampaikan ke orang tua di Surabaya.
1: Oke, wah ini kabar baik ya gitu ya. Karena itu tadi ini menjawab pertanyaan juga dari Mas Andi. Kalau yang punya duit lah, kalau yang enggak. Nah, ini sudah dipikirkan oleh teman-teman Dewan Pendidikan Surabaya bersama dinas begitu ya dan juga Pemerintah Kota Surabaya bagaimana memfasilitasi karena sarananya sudah ada, fasilitas sudah ada, tinggal mengemas semua programnya itu menjadi sesuatu yang menarik begitu ya. Dan itu tadi gratis diperuntukkan kepada para pelajar yang dari Kota Surabaya. Ya, dengan kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja tentu keluarga berpikir begitu ya, mana yang lebih prioritas. Nah, harap depannya ini bisa ya nanti ya teman-teman Dewan Pendidikan Surabaya mengawal begitu ya berkaitan dengan hal ini dan juga mewujudkannya, termasuk kita media akan turut mendukung upaya sosialisasinya kepada masyarakat agar benar-benar bisa diterima sebagai program yang baik. Ditahan dulu, saya geser ke Prof. Nani begitu ya. Bagaimana ini Prof, kalau misalnya juga menanggapi apa yang disampaikan oleh para pendengar kita tadi begitu ya, berkaitan dengan literasi begitu ya, berkaitan dengan hal-hal yang ya tentu orang tua turut andil di dalamnya untuk bisa apa namanya memberikan kegiatan-kegiatan yang positif lah untuk mengisi libur sekolah anak-anak seperti apa, Prof. Nani?
2: Ya, jadi memang pertama tadi saya akan ada saya sampaikan juga bahayanya kecanduan, apakah itu game, apakah itu adiknya pornografi dan lain-lain. Sekarang kan kita hidup di era layar ya, Mbak.
1: Betul.
2: Sari dan Bapak Ibu semuanya. Kita sambil pelan-pelan ketika kita buka. Saya sering begitu, kasihan ya ini ya. Kok mau sih anu ini kok sampai nah seperti itu. Sambil menyisipkan itu hidden curriculum yang saya masukkan. Jadi bagian otak kita yang rusak itu 5 loh. Narkoba 3. Kalau yang kelima, tapi bukan berarti kalau itu pakai narkoba aja bukan seperti itu. Tapi ternyata berbahaya sekali kalau sudah namanya kecanduan itu artinya ketika kita ketinggalan HP kita langsung mati kon. Aduh, mati kon. Nah itu. Kenapa sih harus mati? Kan ya enggak apa-apa gitu. Ya nanti kalau butuh kan dia akan hubungi kita. Nah, kalau kita sudah mau mati kon, nah, orang Surabaya waduh mati rek ketinggalan itu sudah kecanduan. Nah, saya pun penelitian. Nah, tadi berkaitan dengan sampaikan sama Bu Prof Ika tadi, Mbak Sari dan Bapak Ibu semuanya, sebetulnya pemerintah Kota Surabaya itu sudah bagus ketika sudah mengeluarkan peraturan apa mengurangi pemakaian gadget. Saya ini asesor kebetulan asesor BAN dan juga asesor SPK di beberapa sekolah yang internasional. Itu HP itu sudah nggak boleh dipakai, hanya ditaruh. Saya nggak nyebutkan nama sekolahnya. Saya takutnya promosi. Terus dia itu di sana menggunakan tab. Ya memang sekolah yang mahal ya. Tabnya itu tidak bisa buka ke yang lain. Karena mohon maaf nih, ketika saya ke beberapa sekolah juga, ketika saya melihat mahasiswa saya, memang ngomongnya HP digunakan untuk pembelajaran. Tapi kita di kelompok, gurunya ngajar di depan, saya kan di belakang. Satu kelompok 5 anak itu hanya 1 atau 2 yang buka itu untuk nyari. Apa itu Exodus, apa itu ini. Lainnya itu WA, apa gitu loh. Jadi memang ngeri sekali. Sehingga memang harus dipikirkan bareng peraturan itu. Jadi saya kemarin terakhir di salah satu sekolah di Pasuruan. Satu sekolah miss itu luar biasa, saya gak nyebut namanya. Ada kotak-kotak saya lihat ini apa. Itu ternyata tempat HP-nya guru dan siswa.
1: Oh, yang jadi sepakat ya semuanya.
2: Juga. Guru kepala sekolah, saya sudah gak percaya Kok bisa ya? Iya, ini hanya dipakai ketika awal istirahat sama mau pulang. Jadi luar biasa. Di kata kecil loh, artinya di Pasuruan, salah satu miss. Nah, jadi itu memang dimulai dari contoh itu tadi. Nah, ada yang namanya outing class Mbak Sari. Outing class dalam artian pembelajar itu tidak hanya di dalam kelas. Bisa di luar, dan bisa juga di luar sekolah. Ya, tentu tidak butuh biaya yang banyak. Jadi ketika saya di salah satu sekolah itu, luar biasa gurunya. Jadi dia pakai sudah diferensiasi pembelajarannya. Ketika apa vegetatif generatif dia langsung contoh kalian buka bukunya itu berarti pakai yang ada visual auditori kinestetik ini coba perhatikan video yang bapak putar videonya diputar saya tuh ini PPT-nya nanti bisa bapak berikan filenya sekarang kita ke lapangan lapangannya nggak luas ini salah satu sekolah di Sembayat Gresik ini yang saya alami best practice langsung gurunya tuh membagi kelas itu menjadi kelompok menjadi 8 atau 7 kelompok masing-masing ada apa ya pohon nanti mereka mau lakukan apa tuh pencangkokan saya tuh masuk ke kelas lagi langsung minta ngerjakan LKPD-nya sesuai kelompok masing-masing 2 minggu lagi katanya akan dicek jadi itu juga bergantung pada kerjasama dengan guru juga jadi selain dengan orang tua gurunya sekarang kan 2 mbak PPL dan PJBL nah ketika libur ini mungkin gurunya bisa memberikan apa project based learning tapi bukan harus belajar yang ngeri gitu enggak. Jadi saya misalkan itu ya apa sih yang kamu buat? Jadi anak saya dulu itu, anak saya bilang dulu sekolahnya di salah satu sekolah yang cukup bagus ya, saya nggak nyebut nama juga, full day school, tapi dia bilang, kamu tugasnya apa dek liburan itu? Padahal liburannya nggak lama, mau wawancarai 2 atau 3 orang tetangga yang berbeda suku. Apa yang ditanyakan dek? Namanya, sejak kapan di sini, terus kemudian kerjaannya apa begitu. Jadi ada matematika di situ. Karena kan okay, hitung-hitungan, ada PPKN, ada IPS, macam-macam. Bagaimana berkomunikasi, ada bahasa Indonesia, bayangkan. Satu tugas mewawancarai. Nah, itu sebenarnya kerjasamanya juga bisa dengan guru, Mbak. Hanya dengan orang tua juga.
1: Baik. Artinya semua turut andil ya, bagaimana untuk bisa mewujudkan liburan anak-anak kita itu tadi, jauh lebih bermakna dan bermanfaat pastinya ya. Oke, baik. Tahan dulu, waktu saya singkat begitu ya. Saya coba tampung juga aspirasi dari para pendengar. Nanti kita coba langsung jawab juga dan kemudian closing statement begitu ya. Selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi. Pada waktu liburan, kalau boleh saya katakan, refreshing, rekreasi. Masalah tiket, kan ada yang mahal, ada yang murah. Jadi sesuai dengan kelas masing-masing. Jadi anak sekolah ini kalau liburan alangkah baiknya dibawa ke refreshing, rekreasi. Seperti cucu saya ini baru pulang dari Sarangan, Tawangmangu, karena hadiah naik kelas. Naik kelas ada 2. Terus satu lagi begini, memang kalau ketergantungan komunikasi di handphone seluler, ya kurang baik ya kalau bagi saya. Alangkah baiknya komunikasi di alam yang nyata, face to face. Baik. Ya jadi terkecuali di handphone seluler itu, cari yang penting-penting aja, pelajaran-pelajaran sekolah. Terima kasih.
1: Baik.
3: Selamat pagi.
1: Terima kasih Bu Selvi. Nah ini kembali lagi kepada orang tua. Kalau libur mau memberikan reward gitu ya, boleh gitu kan ya. Tapi tadi kita berupaya ada kolaborasi, baik itu pihak sekolah, keluarga dalam ini orang tua, lingkungan sekitar begitu ya, dan juga dinas terkait dan juga Dewan Pendidikan punya kolaborasi untuk bisa itu tadi mewujudkan libur sekolah anak yang ya mendatangkan manfaat dan mendatangkan juga pengalaman-pengalaman baru bagi mereka, karena sedianya belajar itu tidak hanya di dalam kelas. Menjawab apa yang disampaikan oleh Bu Selvi tadi, tentu ini kita juga kembali kepada masing-masing keluarga, bagaimana sih budaya masing-masing keluarga, tentu disesuaikan dengan ya kondisi finansial masing-masing keluarga. Waktu saya singkat begitu ya, tapi apa sih pesan yang bisa disampaikan dalam diskusi kita pagi hari ini, karena tentu ada begitu banyak pengalaman dari Prof. Nani, Prof. Ika, ini juga bisa menjadi inspirasi lah ya bagi keluarga-keluarga muda utamanya yang mereka sedang memikirkan apa yang harus saya lakukan untuk mengisi masa libur sekolah anak-anak saya agar bermanfaat. Saya ke Prof. Nani, nanti baru ditutup oleh Prof. Ika begitu untuk closing statement-nya. Bagaimana Prof? Silahkan.
2: Ya, jadi kalau menurut saya tipsnya adalah, pertama kuncinya adalah komunikasi. Komunikasi yang baik dengan anak-anak kita. Sekalipun mereka ini kita ajak maunya apa ngisi liburan. Terus seperti yang dikatakan Bu Silvi, Bu Silvi, saya ini penggemar ibu loh, setiap pagi saya dengerin ibu di SS. Apa yang ibu sampaikan, saya sampaikan juga di rumah. Tapi saya nggak pernah ngomong, tapi saya dengerin. Kantor ya,
1: Bu Silvi. Baik.
2: Jadi pertama komunikasi, Bapak Ibu semuanya, kemudian kita harus terbuka. Misalkan mereka pengennya pergi kemana, ke Jogja. Kayaknya nggak bisa deh, nggak bisa bukan karena uang ya mungkin, tapi waktunya mama lu nggak bisa. Kadang-kadang kan gitu ya Prof. Ika
1: ya.
2: Kali ini masih jauh, ternyata kok ada kegiatan, harus mama harus reakreditasi, itu disampaikan. Jadi kuncinya 2 kalau saya mengisi liburan tanpa harus belajar yang secara apa yang kita tahu, tapi komunikasi dan keterbukaan kita sampaikan, anak-anak tahu kok seperti itu. Itu aja sih kuncinya, mari kita mengisi liburan dengan sangat bermanfaat dan menyenangkan bagi anak-anak.
1: Baik, terima kasih Prof. Nani. Prof. Ika, apa closing statement-nya?
0: Iya, closing statement-nya itu berarti ini kayaknya ada PR ya untuk semua orang tua gitu ya Pak. Karena nanti pokoknya kita itu harus punya jargon gitu ya. Misalnya dek, adik boleh libur gitu ya, kelas boleh libur atau tutup gitu ya sekolah ya, tapi otak tetap hidup loh dek, misalnya gitu. Harus ya, dan itu nanti dengan play based learning misalnya ya, misalnya main kreatif, kemudian belajar aktif, tangguh gitu, dan kita nanti berdampak misalnya gitu-gitu ya. Jadi harus ada, dan nanti tentunya dinas pendidikan ataupun juga semua elemen terkait ya Mbak ya, termasuk nanti komite sekolah, sekali lagi nanti di Rembuk Pendidikan nanti kami juga akan menggugah ya komite agar nanti, dan juga guru-guru tentunya yang hadir, agar intinya orang tua itu dilibatkan dalam semua proses pembelajaran, baik itu dalam lingkup sekolah dan juga di luar sekolah, terutama ketika liburan gitu ya. Jadi misalnya juga sosmednya Dinas Pendidikan dan sebagainya, kita bisa banyak hashtag gitu atau jargon-jargon gitu ya Pak, yang menghubung. Misalnya generasi emas tidak pernah libur tapi terus bertumbuh di
1: Ya.
0: sana. Kayak gitulah. Intinya itu yang nanti bisa kita perkuat. Dan sekali lagi, kreativitas orang tua untuk bisa menciptakan play-based learning itu juga nanti bakal terus diintervensi gitu ya. Dan juga kita sosialisasikan agar tadi benar Prof. Nani bahwa komunikasi dan peran orang tua itu penting sekali
1: Ya.
0: ketika ini. Jadi nggak hanya jelaskan atau ke kampung Inggris atau kemana gitu ya, school camp yang kemudian itu kan hanya untuk yang berduit misalnya.
1: Ya.
0: Tapi jangan lupa yang berduit juga you need your time dengan anak ya
1: Ya,
0: kan gitu.
1: ya, ya, ya.
0: Kemudian disuruh belajar ke sana ke sini, dileskan ke sana sini. Tapi kemudian komunikasi dengan orang tua ataupun kemudian ada jarak gitu ya antara orang tua dan anak. Nah, sekali lagi itu PR untuk kita semua, baik itu Dinas Pendidikan ataupun pemerintah dan juga orang tua ya.
1: Ya.
0: Dan juga pendidikan akan berkomitmen untuk menjadi penyambung gitu ya, atau juga memperkuat sinergitas antara berbagai elemen pendidikan gitu,
1: Oke.
0: baik orang tua, sekolah maupun masyarakat.
1: Baik, semoga
0: Ya.
1: obrolan kita pagi hari ini mendatangkan manfaat ya. Tentu ada begitu banyak orang tua yang pusing memikirkan begitu ya. Kalau banyak kita dengar, kalau libur sekolah kok banyak sih anak-anak yang berkeliaran sampai tengah malam, bahkan dini hari, ada yang terlibat konvoi, ada yang terlibat tawuran, balap liar dan lain sebagainya. Mungkin orang tua sudah mulai berpikir begitu ya, bahwa harus ada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang dikemas sesuai dengan kondisi anak-anak saat ini, yaitu tadi dikomunikasikan begitu ya, bagaimana termasuk juga membangun bonding. Agaknya tema kita pagi ini juga relevan. Libur sekolah bukan berarti libur belajar. Ada konsep berkaitan dengan kata belajar yang sesungguhnya gitu ya, yang kemudian dikemas untuk anak-anak memperkaya pengalamannya, kemudian mendapatkan pembelajaran karakter yang baik atau menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan baik di rumah. Ini menjadi poin penting. Semoga ya ini menjadi bahan masukan dan juga inspirasi bagi keluarga-keluarga, utamanya juga teman-teman di Dewan Pendidikan. Ini kita tunggu begitu ya, apa yang akan dilakukan bersama dinas dan juga sekolah agar bisa tadi ya memberikan arahan dan panduan kepada orang tua untuk bisa mengisi waktu libur dengan cara-cara yang produktif. Sekali lagi terima kasih Prof. Ika, terima kasih Prof. Nani untuk sharingnya dan juga diskusinya pagi ini. Luar biasa, mudah-mudahan kita bisa bertemu dan kesempatan. Selamat pagi, selamat kembali melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama atau Kemenak meramal kemiskinan di Indonesia akan hilang jika Prabowo Subianto menjabat presiden selama 2 periode. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Kemenak ramal kemiskinan hilang jika Prabowo jabat presiden 2 periode, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenak, Thobib Al-Asyar, memastikan bahwa informasi tersebut adalah hoax. Thobib menyebut Kemenak tidak pernah mengeluarkan pernyataan soal kemiskinan yang akan hilang jika Prabowo menjabat selama 2 periode. Begitu keterangan Thobib kepada kompas.com.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi, Korwil 10, pukul 9 waktu Indonesia Barat dari Studio Pro 1 Surabaya. Senang sekali saya, Dio Pratama, bisa menyapa Anda kembali dalam program Jatim hari ini, edisi 25 Juni 2026, hari Kamis ya. Di mana di program Jatim hari ini, kami akan sajikan sejumlah informasi terkini seputar Jawa Timur bersama rekan-rekan reporter kami. Jatim hari ini juga disiarkan secara berjaring bersama RRI Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, Sampang, dan Malang. Untuk informasi yang pertama dari rekan reporter Ninda Alivia, Bazar Blitar Jadul 2026, sulap alun-alun jadi mesin waktu. Silakan laporan rekan Ninda Alivia.
2: Ya baik, pendengar, Bazar Blitar Jadul tahun 2026 kembali hadir dengan konsep yang berbeda. Memasuki penyelenggaraan ke-15, event tahunan yang digelar pemerintah Kota Blitar itu bakal membawa pengunjung seolah-olah menjelajahi perjalanan waktu melalui 4 era sejarah. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperinda Kota Blitar, Parminto, mengatakan Bazar Blitar Jadul tahun 2026 akan berlangsung selama 5 hari, mulai tanggal 8 hingga 12 Juli 2026 di alun-alun Kota Blitar. Tahun ini kegiatan mengusung tema Ngerembaka Kinaria Pinuju Praja Utama yang bermakna berkembang, berkarya menuju kota unggulan. Konsep yang diangkat pada tahun ini adalah transformasi empat masa, sehingga masyarakat yang datang akan merasakan suasana dari berbagai periode sejarah, mulai dari era kerajaan hingga pasca kemerdekaan. Empat zona sejarah tersebut meliputi era kerajaan tahun 1300 hingga 1600 dengan 13 tan, era pra-kemerdekaan tahun 1600 hingga 1900 sebanyak 22 stan, era perjuangan meraih kemerdekaan tahun 1900 hingga 1945 dengan 36 stan, serta era pasca kemerdekaan tahun 1945 hingga 1980 yang diisi 48 stan. Selain itu, panitia juga menyiapkan 20 stan khusus kuliner jadul dan 10 stan sponsor utama, sehingga total terdapat 149 stan yang akan meramaikan kegiatan tersebut. Menurut Parminto, Bazar Blitar Jadul di tahun ini bukan sekedar menghadirkan nostalgia bagi generasi tua, tetapi juga menjadi sarana edukasi bagi generasi muda, serta media promosi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Beragam sajian khas tempo dulu juga akan dihadirkan di area kuliner jadul, mulai dari makanan punten, cenil, dawet, serabi, hingga es pleret yang merupakan khas dari Kota Blitar. Pengunjung juga dapat menikmati pusat kerajinan tangan, koleksi barang antik, hingga bazar OPD dan UMKM yang menampilkan produk unggulan daerah. Tidak hanya itu, panggung rakyat akan diramaikan berbagai pertunjukan seni seperti musik keroncong, jaranan, tari tradisional, hingga permainan anak zaman dahulu seperti egrang dan dakon. Sejumlah perlombaan juga disiapkan, antara lain lomba dekorasi stan bertema jadul, lomba mewarnai tingkat TK, SD, lomba peragaan busana tingkat TK hingga SMA, hingga lomba fotografi. Parminto berharap pelaksanaan Bazar Blitar Jadul tahun 2026 dapat menjadi destinasi wisata unggulan, sekaligus memperkuat identitas Kota Blitar sebagai kota sejarah dan nasionalisme. Selain itu juga diharapkan tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi nyata bagi UMKM dan pelaku ekonomi kreatif di Kota Blitar. Sementara itu informasi dari Blitar, Seninda Alivia, kita kembali ke studio.

0: Anda masih dalam rangkaian Surabaya Jatim hari ini. Untuk informasi selanjutnya dalam Jatim hari ini, dari rekan reporter Ulfa Larasati melaporkan kehadiran beragam penampil pada kegiatan Sepasar Ing Madiun atau Sepasma 2026 dalam rangka hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun. Diharapkan tidak hanya menghibur masyarakat, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi lokal. Silakan laporan rekan Ulfa.
1: Baik, terima kasih. Dari Kabupaten Madiun melaporkan Sepasar Ing Madiun atau Sepasma tahun 2026 dalam rangka hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun resmi dibuka di lapangan Taman Rekso Wilis Desa Sareng, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Kegiatan tahunan ini menghadirkan sejumlah bintang tamu yang dikenal luas masyarakat, di antaranya Darboy Gang, The Kostik, Juga Sahid, Eni Sagita, serta Cak Percil. Selain itu juga hadir pendakwah Gus Idam. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Madiun, Puji Rahmawati, mengatakan keputusan mengundang sejumlah bintang tamu tersebut merupakan arahan dari Bupati Madiun, Hari Wuryanto. Ia menambahkan pemerintah Kabupaten Madiun ingin mendatangkan penampil yang mampu menarik minat masyarakat termasuk dari luar daerah. Puji menambahkan, Pemkab Madiun berharap pengunjung dari luar daerah dapat berbelanja, membeli oleh-oleh, menikmati kuliner, hingga mengunjungi berbagai destinasi wisata di Kabupaten Madiun. Melalui aktivitas tersebut, Sepasma tahun 2026 diharapkan dapat memberi manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat dari berbagai sektor. Selain menghadirkan bintang tamu dan pendakwah, Pemkab Madiun juga memberikan ruang bagi pelajar, masyarakat, dan pegiat seni lokal untuk menampilkan karya serta budaya daerah. Berbagai kesenian khas Kabupaten Madiun seperti pencak silat, gembrung, dan dongkrek akan ikut meramaikan rangkaian Sepasma tahun 2026. Sepasma tahun ini akan digelar di 3 lokasi berbeda. Pada tahap pertama berlangsung pada 22 Juni hingga 28 Juni 2026 di Taman Rekso Wilis Desa Sareng, Kecamatan Geger. Tahap kedua berlangsung pada 1 hingga 7 Juli 2026 di Lapangan Tiron, Kecamatan Madiun. Selanjutnya pada tahap ketiga digelar pada 10 hingga 19 Juli 2026 di Alun-Alun Rekso Gati, Caruban, Kecamatan Mejayan. Upala Rasati, RRI Madiun, melaporkan.

0: Pendengar, Anda kembali dalam Jatim hari ini. Kita buka informasi selanjutnya dari Kota Malang. Polres Malang tangkap dua pelaku penipu mengaku ajudan di Pemprov Jatim. Para tersangka mengelabui warga desa dengan modus bantuan UMKM fiktif. Silakan laporan rekan William Nathan.
1: Baik, Satreskrim Polres Malang mengungkap dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan dengan modus menawarkan program pemberdayaan UMKM dengan mengatasnamakan sebagai ajudan dari Pemprov Jawa Timur. Dalam kasus tersebut, polisi menetapkan dua tersangka berinisial H, 40 tahun, dan B, 28 tahun, keduanya berasal dari Malang. Keduanya diduga mengaku sebagai pihak yang terafiliasi dengan Pemprov Jatim dan BUMD, serta menawarkan program yang diklaim dapat memberikan berbagai kemudahan bagi pelaku UMKM. Unaka Polres Malang, Kompol Fahmi Amarullah menjelaskan, para tersangka mendatangi sejumlah desa di Kabupaten Malang dengan mengenakan atribut yang menyerupai aparatur pemerintah. Mereka kemudian menggelar sosialisasi kepada masyarakat dan menawarkan keanggotaan untuk bergabung kepada BUMD Jawa Timur tersebut. Dalam sosialisasi ini, masyarakat dijanjikan kemudahan perizinan, akses program pemerintah, bantuan usaha hingga bantuan langsung. Dan untuk bergabung, peserta diminta membayar simpanan pokok sebesar Rp400.000 per orang. Berdasarkan hasil penyelidikan, sedikitnya 227 warga telah melakukan pembayaran dan sekaligus menjadi korban penipuan. Kegiatan serupa diketahui berlangsung di sejumlah wilayah, antara lain Desa Sumber Panung, Kecamatan Lawang, Desa Sukolilo, Kecamatan Wajak, dan Desa Brongkal, Kecamatan Pagelaran. Dan polisi kemudian mengamankan kedua tersangka saat sedang melaksanakan kegiatan sosialisasi di wilayah Kecamatan Pagelaran. Dari hasil pemeriksaan sementara, motif para tersangka diduga untuk memperoleh keuntungan dari iuran yang dibayarkan tersebut. Buatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 492 KUHP penipuan, ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. William Nathan, melaporkan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, Anda masih dalam rangkaian Jatim hari ini. Kita lanjutkan informasi sekarang dari Pacitan bersama rekan reporter Angela Rizka melaporkan Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja atau Disdaknaker Pacitan melakukan berbagai upaya untuk menekan angka pengangguran. Salah satunya adalah dengan menggelar Pacitan Mini Job Fair. Silakan laporan rekan Angela Rizka.
1: Ya, baik. Terima kasih. Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja di Disdaknaker Pacitan melakukan berbagai upaya untuk menekan angka pengangguran. Salah satunya adalah dengan menggelar Pacitan Mini Job Fair yang telah dilaksanakan dua kali tahun ini. Pacitan Mini Job Fair tahap pertama telah dilaksanakan pada bulan April lalu, sementara tahap dua dilaksanakan pada bulan ini. Dan rencananya untuk tahap yang ketiga akan dilaksanakan pada bulan Agustus mendatang. Selain membuka mini job fair, Disdaknaker Pacitan juga mengelola akun media sosial seperti di Facebook dan Instagram dengan nama bit.nakertrans, khusus untuk membagi informasi tentang lowongan pekerjaan. Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disdaknaker Pacitan, Supriyono, menjelaskan sosial media tersebut digunakan untuk membuka peluang pekerjaan, baik yang ada di Pacitan maupun dari luar Pacitan. Tidak hanya itu, Supriyono juga berpesan kepada para pencari kerja, khususnya untuk warga yang berKTP Pacitan, untuk melampirkan kartu kuning atau AK1. Ia mengatakan biasanya perusahaan akan meminta kartu tersebut sebagai syarat melamar pekerjaan. Supriyono juga menerangkan untuk mendapatkan kartu tersebut sangat mudah. Selain dengan datang langsung ke Disdaknaker Pacitan, para pencari kerja juga bisa mendaftar secara online di situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian laporan dari Pacitan, Angela Rizka, RRI Madiun melaporkan.

0: Anda kembali dalam rangkaian Jatim hari ini. Informasi selanjutnya dari rekan reporter Emil Akbar yang melaporkan 10 Muharram 1447 Hijriah, Pemkab Pasuruan gelar santunan anak yatim. Silakan laporan rekan Emil.
1: Tepat 10 Muharram 1447 Hijriah, Badan Amil Zakat Kabupaten Pasuruan ataupun Basnas menggelar santunan anak yatim. Ada sekitar 100 anak yatim yang diundang di Pendopo Nyawiji Gesti, Wongani Gusti saat ini. Saya sudah bersama dengan Gus Abdullah Nasir Nasor, selaku Ketua Basnas Kabupaten Pasuruan. Gus, bisa dijelaskan acara ini, Gus?
2: Ya, terima kasih Mas Emil. Basnas Kabupaten Pasuruan rutin tiap tahun melaksanakan kegiatan yang kita istilahkan bahagia bersama yatim. Ini memang rutin setiap 10 Muharram. Tujuan kami adalah agar kami bisa merasakan dan bisa memberikan sesuatu pada anak-anak kita yang kebetulan ditakdirkan Allah untuk tidak sama dengan yang lain, dalam artian tidak mempunyai ayah. Kita berusaha memberi kebahagiaan pada mereka rutin tiap tahun, dan setiap tahunnya kita memberikan pada satu anak yatim. Dan pada tahun ini pelaksananya alhamdulillah bisa dilaksanakan dengan pendopo sekaligus giat pemerintah Kabupaten Pasuruan.
1: Jadi dari 24 kecamatan ke anak yatim.
2: Dari 24 kecamatan. Insyaallah.
1: Bedanya dengan peringatan-peringatan yang lain apa di sini?
2: Peringatannya atau kegiatan tahun kemarin?
1: Tahun kemarin.
2: Tahun kemarin bedanya sebenarnya kalau kegiatan sama, cuman tempat pelaksanaannya. Tempat pelaksanaannya tahunnya alhamdulillah dilaksanakan pendopo Kabupaten Pasuruan dan bersamaan dengan kegiatan pemerintah Kabupaten Pasuruan. Karena bagaimanapun juga Basnas itu ada untuk mendukung program-program pemerintah. Jadi tujuan itu, selain itu, agar anak-anak bisa juga merasakan bahwa pendopo ini milik mereka juga.
1: Terus ada pesan untuk masyarakat, ini kan 10 Muharram ini tepat untuk istilahnya kita peduli pada anak-anak.
2: Ya. Harapan kami dengan adanya kegiatan bahagia bersama yatim ini, semua warga terutama para agnia ikut juga andil dalam apa ya, memberikan sesuatu kepada anak-anak yang kebetulan dilahirkan, ditakdirkan untuk tidak sama dengan yang lain, dalam artian mereka ditakdirkan untuk ditinggalkan oleh orang tuanya, dalam hal ini ayah.
1: Berarti yatim ya?
2: Iya, memang fokus sama yatim.
1: Terima kasih.
2: Iya, sama-sama.
1: Itu tadi apa yang disampaikan langsung Gus Nasih Nasor, Ketua Basnas Kabupaten Pasuruan. Acara masih berlangsung dan tentunya juga mengajak pada seluruh umat muslim yang mampu untuk kita bisa memperhatikan keberadaan anak-anak yatim di sekitar kita. Emil Akbar, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

saya Januar, saya warga Waru, Sidoarjo. Saya adalah seorang penggemar sepak bola dan saya sangat tidak sabar untuk bisa menyaksikan perhelatan Piala Dunia 2026, apalagi akan disiarkan secara langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik RRI dan juga TVRI. Jadi bagi para penggemar sepak bola ingin menyaksikan Piala Dunia 2026, tidak perlu lagi untuk berlangganan TV berbayar, cukup untuk menyaksikan secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 melalui TVRI atau RRI. Kehadiran Lembaga Penyiaran Publik untuk menyiarkan langsung pertandingan sepak bola event sekelas Piala Dunia itu sangat membantu bagi kami orang-orang yang mencintai sepak bola, karena bisa menyaksikan dan mendengarkan secara langsung pertandingan sepak bola, terutama untuk tim-tim yang memang dijagokan dalam perhelatan Piala Dunia kali ini. Misalnya ketika sedang di jalan, bisa mendengar secara langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui radio, terutama di RRI yang akan menyiarkan secara langsung, itu akan sangat membantu. Jadi saya sangat senang TVRI dan RRI akan menyiarkan secara langsung perhelatan Piala Dunia 2026. Saya berharap Piala Dunia nanti akan berjalan lancar dan RRI dan TVRI konsisten untuk menjadi lembaga yang menyiarkan sepak bola untuk bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tentu harapan saya, tim yang saya jagokan yaitu Spanyol bisa kembali menjadi kampiun di Piala Dunia 2026 kali ini.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Halo, saya Rahmat, warga kota Surabaya sekaligus pencinta sepak bola. Menurut saya, ajang Piala Dunia ini merupakan ajang yang bergengsi dan juga saya tunggu-tunggu. Apalagi RRI juga turut menyiarkan pesta bola tersebut. Saya harap ini menjadi bukti bahwa sepak bola adalah milik semua kalangan, di mana lewat RRI, euforia gol dan drama di lapangan tetap bisa dirasakan hingga ke sudut-sudut kota maupun pelosok desa tanpa sekat. Selain itu, saya juga berharap momentum ini juga menjadi ajang pemersatu dan mempererat tali persaudaraan antar supporter, di mana kita bisa merayakan sportivitas sambil menyeruput kopi layaknya semangat wani yang selalu menjunjung tinggi kehormatan dan persahabatan.

0: Pendengar Anda masih dalam Jatim hari ini. Informasi selanjutnya dari rekan reporter Ima Fadila yang melaporkan verifikasi ulang calon siswa sekolah rakyat yang kedua kalinya bersama tim PKH, Dinsos, dan Badan Pusat Statistik. Verifikasi gabungan diperlukan untuk memastikan kondisi real tepat sasaran. Silakan laporan rekan Ima Fadila.
1: Baik, Dinas Sosial dan P3A Kabupaten Sampang bersama Badan Pusat Statistik BPS beserta tim pendamping sosial resmi menerjunkan tim ke lapangan hari ini. Langkah ini diambil untuk melakukan verifikasi ulang atau verifikasi yang kedua kalinya terhadap data calon siswa baru tingkat SD, SMP hingga SMA yang akan masuk ke program Sekolah Rakyat SR Jatim 1 Kabupaten Sampang. Verifikasi lapangan ini difokuskan untuk meminimalisir terjadinya eksklusi error atau kesalahan pengecualian data. Dinsos menemukan adanya kasus khusus di mana sejumlah warga secara faktual berada dalam kondisi sangat rentan atau sangat miskin, namun justru tercatat dalam desil tinggi pada data terpadu kesejahteraan sosial atau DTSN. Bersama saya sekarang ada Ketua Tim PKH dari Dinsos P3A Kabupaten Sampang yang memimpin langsung tim PKH dalam penjangkauan di lapangan dan terjun dalam verifikasi ulang saat ini. Ada Bapak Muhammad Hakim. Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam, siap Gi.
1: Iya, bagaimana Bapak dengan verifikasi ulang pagi hari ini?
2: Ya, terima kasih atas konfirmasinya. Hari ini rencana kita sama BPS dan Dinas Sosial Kabupaten Sampang dan kami pendamping yang mewakili Dinas Sosial berencana ingin si Kabupaten Sampang di tingkat SMP sangat luar biasa, sangat menggeludak. Di data kami yang hasil jaringan teman-teman kemarin sampai 146. Itu beberapa poin yang jadi pertimbangan kami. Salah satunya yang ada di desil 1 dan desil 2 itu kami mencatat analisis kami masih ada di angka 96. Desil ini bahasa kita non-prelis, bahasa setara itu sekitar 33. Nah, dari itu kami perlu konfirmasi ulang ke bawah ke lapangan bersama BPS karena yang pasti di luar prelis, non-prelis itu kita perlu surat keterangan miskin dari kepala desa ataupun lurah. Terus yang kedua, berita acara verifikasi bersama BPS dan Dinas Sosial. Okay. Sementara itu.
1: Baik, ada berapa banyak target yang akan dijangkau untuk hari ini untuk diverifikasi ulang?
2: Sementara yang non-prelis kita itu ada 33 tesis dua sama fokus hari ini di
1: baik. Baik, terima kasih. Dengan adanya verifikasi ulang ini diharapkan siswa yang masuk ke dalam program sekolah rakyat adalah tepat sasaran, yaitu anak-anak terlantar, kemudian juga anak yatim diutamakan kepada kedua hal itu, dan terutama yang berada di desil 1 dan desil 2. Dengan verifikasi ulang diharapkan siswa dan juga penerima manfaat yang akan mengikuti program sekolah rakyat menjadi tepat sasaran. Dari Sampang Madura, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Ima Fadila. Pendengar, laporan dari rekan Ima Fadila tadi sekaligus mengakhiri rangkaian Jatim hari ini edisi hari Kamis 25 Juni 2026. Terima kasih Anda telah mendengarkan Jatim hari ini edisi kali ini. Akhir kata saya Adi Pratama mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Mendengar sekarang Anda telah masuk dalam rangkaian Surabaya siang ini ya. Dan saat ini tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, ya, sudah lebih 6 lebih tepatnya ya. Kembali program Jaksa Menyapa, kembali menyapa Anda ya di siang hari ini, edisi hari Kamis 25 Juni 2026 ya. Ini program edukasi hukum interaktif hasil kerjasama RRI Surabaya dengan Korps Adiaksa yang berkomitmen membawa kesadaran hukum langsung ke ruang dengar Anda. Nah, pendengar, ketika suatu aturan hukum ini sudah disahkan ya, semua orang ini pasti diharapkan sudah memahami ya. Nah, oleh karena itu, agar kita tidak salah melangkah nih, memahami hukum bukan lagi urusan para sarjana hukum aja. Nah, melainkan kewajiban kita semua sebagai warga negara yang cerdas. Nah, maka dari itu, hari ini kita akan membedah topik yang sangat luar biasa penting ya, yaitu Smart Action, Bright Future, Kenali Hukum, Jauhi Hukuman. Oh, bagus sekali tema hari ini ya. Kita akan menguliti berbagai fenomena sosial remaja dan masyarakat yang rawan bergeseran ke ranah hukum tentunya. Mulai dari bahaya narkoba, tawuran, ada seks bebas, judi online, dan hingga perundungan, bahkan juga perundungan cyber ya, atau cyberbullying yang sedang marak di era sekarang ya, akhir-akhir ini ya. Nah, di studio Pro 1 Surabaya ini telah hadir dua serikandi hukum yang luar biasa dari Kejaksaan Negeri Gresik ya. Saya sapa, ada Ibu Nurinda Maherta SHMH selaku Kasubsi Seksi 1 Kejaksaan Negeri Gresik dan Ibu Deninda Royah Putri Kurnia SH calon Jaksa Ahli Pertama Kejaksaan Negeri Gresik ya. Selamat siang.
1: Siang Mas Dio. Mas Dio ya.
0: Iya. Iya, saya juga ngelihatnya kok masih bunda-bunda, saya panggil ibu. Ini lah enggak apa-apa ya.
1: Enggak, jangan kakak aja boleh enggak?
0: Oh, kakak aja. Oke. Berarti Kak Rinda dan Kak Kupuput.
1: Halo.
0: Oke, iya, saya masih muda-muda. Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Terima kasih sudah mau jauh-jauh dari Gresik ya ke Surabaya. Main ke Surabaya.
1: Iya, siap.
0: Oke, nah bagi Anda pendengar Pro 1 Surabaya yang ingin berkonsultasi, bertanya seputar kasus hukum sehari-hari mungkin atau sekadar berinteraksi dengan narasumber, silakan bergabung di line telepon kami di 5345474 atau di WhatsApp, bisa voice note, bisa pesan WhatsApp, bisa telepon di 081-331-4x992. Oke, langsung Kak Rinda.
1: Halo.
0: Di sini saya sudah nulisnya ibu.
1: Jangan dong.
0: Oke, Kak Rinda, ini boleh dijelaskan, ini kan tadi kan tagline-nya kita ini sangat mencolok ya. Ini Smart Action, Bright Future. Kenali hukum, jauhi hukuman. Nah, ini boleh dijelasin nggak? Ini esensinya apa jargonnya kita hari ini?
1: Oke, Smart Action, Break Future, Kenali Hukum, Jauhi Hukuman. Nah, Mas Dio ya saya panggilnya ya.
0: Iya, boleh.
1: Mas Dio, jadi kebetulan saya bersama Mbak Deninda ini di sini, kami di Kejaksaan ini ditempatkan di bidang intelijen. Nah, kalau bidang intelijen itu di Kejaksaan kami pasti lebih ke upaya preventif, pencegahan. Salah satunya ini program Jaksa Menyapa ini kita lakukan kerjasama bersama Prowan Surabaya ya. Itu salah satunya untuk melakukan upaya pencegahan agar remaja di zaman ini, apalagi in this era ya, kita tahu remaja zaman ini sudah, kenakalan remajanya ini sudah tidak dapat dikatakan kenakalan remaja yang dapat kita maklumi. Bahkan sudah banyak kenakalan remaja yang merugikan orang lain, lebih ke mengarah kriminal. Nanti itu kita bahas contoh-contohnya nanti. Nah, ini kita angkut tema ini dikarenakan kita lebih untuk melakukan upaya pencegahan, agar pencegahan secara dini lah nih ke masyarakat. Kita lakukan program Jaksa Menyapa ini agar dapat didengar seluruh masyarakat di Prowan Surabaya ini, apalagi khususnya terhadap remaja, supaya mengetahui nih bahwa tadi seperti yang dijelaskan Mas Dio, bahwa undang-undang sekarang ini pada saat sudah dikeluarkan, ditetapkan, diharapkan, bukan diharapkan lagi, diwajibkan agar masyarakat remaja, masyarakat dewasa dapat mengetahui secara detail bahwa sekarang tindakan-tindakan kita ini sudah ada yang mengatur norma hukumnya, seperti itu.
0: Okay. Ya, itu seperti dikatakan oleh Kak Rinda ya, diwajibkan ternyata.
1: Diwajibkan.
0: Jadi, mohon maaf ternyata saya sendiri juga belum tahu menahu ya. Jadi makanya kita sama-sama belajar ya, pendengar Pusat Surabaya ya. Adanya Jaksa Menyapa ini tempatnya kita belajar adanya hukum ini. Siapa tahu ada yang belum tahu, ini wajib tahu ternyata. Kita langsung masuk ke persoalan narkoba ini.
1: Boleh.
0: Ya Kak ya. Nah, masyarakat ini kan mungkin sering tahunya, oh kalau pakai narkoba ini bisa dipenjara, gitu aja, sebatas itu aja. Nah, tapi akan tetapi kan mungkin belum tahu ini dasar hukumnya dari mana dan juga klasifikasi ancaman pidananya ini seperti apa. Nah, itu boleh dijelaskan, Bu.
1: Nah, kalau untuk narkoba nanti Kak Puput nih yang jelasin.
0: Kak Puput, oh boleh. Jagonya
1: dia kan.
0: Kak Puput, silakan monggo. Sikat.
2: Okay. Kalau untuk narkoba ini ya, maksudnya di kalangan remaja zaman sekarang, itu bentuknya tidak hanya kayak langsung transaksi narkoba, itu enggak. Itu sekarang itu udah banyak banget media-media yang dimasukin dengan narkoba, jenis narkoba. Kalau untuk anak-anak sekarang itu biasanya melalui makanan, kayak permen gitu, minuman. Terus kalau dari vape itu juga bisa. Makanya kita juga kan melakukan upaya preventif nih, tindakan. Maksudnya di sini itu bukan untuk menakut-nakuti, tapi mencegah. Nah, salah satunya itu kita dari Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Gresik ini melalui program jaksa masuk sekolah. Jadi kita penyuluhan ke teman-teman, ke anak-anak sekolah, ke teman-teman yang masih remaja, untuk memberitahu nih, untuk mencegah, untuk melakukan pencegahan kepada anak-anak, agar kalau misalnya kan anak sekolah nih, misalnya ditawarin nih sama orang yang gak dikenal, dikasih permen lah, ditawarin permen atau vape kan, anak-anak sekarang juga FOMO lah bahasanya ya, kalau misalnya kayak si itu nge-vape, nyoba juga kan, kita nggak tahu tuh cairan di dalamnya tuh apa kalau yang terkait narkotika. Terus juga kalau untuk peraturannya itu ada di pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 itu yang bahas tentang narkotika golongan 1 itu dapat dipenjara itu paling lamanya 4 tahun. Kalau untuk golongan 2-nya itu paling lama 2 tahun dan golongan 3 itu paling lama 1 tahun. Nah, di sini untuk narkotika ini biasanya itu ada dia yang sebagai pemakai saja itu biasanya bisa untuk direhabilitasi kalau dia hanya memakai. Terus ada dia yang sebagai perantara dan juga untuk ada yang menjual. Nah, itu untuk hukumannya masing-masing berbeda. Begitu Mas kalau untuk narkotika.
0: Oke, okay, berarti dari kejaksaan sendiri sudah ada tindakan preventif tadi ke sekolah-sekolah ya? Itu seberapa sering diadakan?
2: Kalau kita di Seksi Intelijen, alhamdulillah itu udah 11 sekolah Mas.
0: 11 sekolah di Gresik aja?
1: Di Gresik, wilayah kami.
0: Sudah sering ya. Oke, okay, nah tadi sudah sempat dijelaskan mengenai pemakaian ini ya. Kalau misalnya sekedar pemakaian yang nyoba aja, coba sekali tapi bukan pemakaian rutin, itu berarti nggak kena hukum, masih direhab aja atau gimana?
1: Nah, itu kita lihat juga kalau untuk pemakaian yang tadi coba sekali, ya kan? Coba sekali kita lihat dulu beratnya berapa.
0: Okay.
1: Kalau misalnya dia coba sekali tetapi beratnya lebih dari 1 gram, tetap pasti kita akan lakukan tindakan. Tindakannya tadi bisa berupa rehab medis atau tindakan secara hukum. Jadi tetap kita lihat dulu beratnya berapa. Terus kemudian jika pemakai ini yang baru sekali ini ternyata dia juga merupakan pengantar misalnya, kurir, atau ternyata dia juga sudah menjual narkotika tersebut kepada pihak lain, orang lain, itu juga pasti kita lihat juga latar belakangnya, motifnya, tindakan-tindakannya. Jadi tidak hanya semena-mena kita, dia hanya baru sekali pakai, kemudian pada saat dites berat sabunya ternyata lebih dari 1 gram. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, ternyata dia sempat juga menjual narkotika jenis sabu tersebut ke orang lain. Misalnya seperti itu. Atau dia juga sudah sering membeli narkotika jenis sabu ini kepada si A. Sudah sering nih, dia pertama mungkin memang sebagai kurir misalnya, sudah sering dia beli dari si A, kemudian dia jual lagi ke B, C, D, E, F, G. Pada saat tertangkap tangan, dia pada saat itu menggunakan, tetapi memang baru sekali. Nah, maka dari itu kita tidak hanya melihat tindakannya pada saat itu, tetapi kita lakukan penyelidikan lebih dalam lagi.
0: Ditelusuri ya, gitu. Itu ya. Awalnya dia dapatnya dari mana gitu. Betul. Dan lain-lainnya. Oke, dan mungkin keterlibatannya dia yang nyoba sekali itu juga mungkin ada pengaruhnya juga. Nah, terkait ini nih jenis-jenis ini kan saya kan nggak pernah pakai nih, saya nggak tahu ya.
1: Sama.
0: Jangan ya.
1: Jangan dong, Mas Dio.
0: Jangan pakai ya. Yeah. Jenis mana ini yang paling sering menjerat anak muda sekarang?
1: Kalau di wilayah hukum Gresik ya, saya bahasnya karena kami dari Kejaksaan Negeri Gresik ya. Itu kalau anak muda sekarang memang kebanyakannya Piltrinex ini.
0: Piltrinex.
1: Atau sabu juga sabu, banyak. Oh, kalau remaja zaman sekarang kalau di wilayah hukum Gresik itu mereka itu kebanyakan memang sebagai perantara jual belinya. Seperti itu di wilayah hukum perkara-perkara yang sudah saya tangani, sabu, ganja ada tapi tidak sebanyak sabu.
0: Okay.
1: Seperti itu.
0: Okay, berarti banyak ke kurir ya kalau nggak salah ya.
1: Kalau ya kalau remaja kebanyakan di kurir.
0: Oke. Okay. Gitu. Nah terkait mungkin alasan utama mengapa orang mengonsumsi narkoba itu kan ada untuk biasanya kesenangan ya, kemudian rasa ingin tahu dan ada yang ngomong ini bisa meningkatkan kinerja tubuh ya, dan untuk ada juga untuk gaya-gayaan aja. Nah, kalau dari sisi kejaksaan ini memandang alasan-alasan seperti ini dari sisi penegakan hukum ini bagaimana? Apakah kalau alasan hanya ingin tahu ini bisa meringankan hukuman atau ya tetap sama aja gitu?
1: Kalau apa nih misalnya contohnya dia hanya ingin coba
0: penasaran.
1: Aja, coba, gitu. Kalau hanya penasaran itu tadi, kalau misalnya pelakunya anak remaja tadi ya, kalau di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 di Pasal 150 KUHP itu anak itu yang dikategorikan sebagai anak itu di bawah umur 18 tahun.
0: Oke.
1: Nah, itu anak ini kita bedakan terkait proses beracaranya, proses beracara bersidangnya maksud saya ya. Terus kemudian terkait penahanannya maupun terkait tindakan kita sebagai jaksa penuntut umum yang menangani anak itu. Kalau pelaku ini yang tadi coba-coba itu merupakan seorang anak, misalnya dia umurnya 17 tahun. Sebenarnya kalau zaman sekarang 17 tahun juga tidak bisa kita katakan anak, ya kan? Dikarenakan 17 tahun pun sudah banyak, bahkan anak-anak 17 tahun itu lebih canggih daripada saya. Yakin itu, Mas Yu. Tetapi dikarenakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP pidana ini mengatur bahwa yang dinyatakan anak ini anak yang di bawah umur 18 tahun, maka ya kita kategorikan jika pelakunya adalah anak, kasusnya 17 tahun itu kita proses beracaranya dari awal itu sudah kita tetapkan sebagai anak berkonflik dengan hukum. Namanya seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi coba-coba rasa ingin tahu nih, itu tadi kita lakukan penyelidikan dulu, dia ini dapatnya dari mana sih? Apakah iya dia dapatnya dari lingkungan sekitarnya, lingkungan rumah kah, lingkungan sekolah kah, atau dari media sosial? Nah, kalau misalnya pelakunya anak, itu ada undang-undang sendiri kita, Mas Tio, itu undang-undang pidana anaknya itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Kalau untuk sistem beracaranya, itu sistem peradilan pidana anak itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Jadi itu tadi yang saya sebutkan bahwa berbeda. Proses kita menangani anak berkonflik dengan hukum ini beda. Nanti misalnya kasus tersebut bahwa anak itu cuma coba-coba, kita lihat tadi setelah misalnya kita melakukan penyelidikan memang benar misalnya dia adalah hanya pertama kali, beratnya mungkin hanya 0, berapa gram gitu, itu bisa kita wajibkan jika anak berkonflik dengan hukum ini, kalau pelakunya anak kita harus mengupayakan untuk diversi. Diversi ini RC, kemarin kan sudah sempat ada ya restoratif justice di Perwan ini terkait. Nah, tetapi kalau pelakunya anak berkonflik dengan hukum, kita di undang-undang itu menyebutkannya namanya diversi.
0: Diversi.
1: Ya, sama sebenarnya prosesnya dengan MKR, kita lakukan mediasi, tetapi kami di sana nanti bukan selaku sebagai jaksa penuntut umum, tetapi sebagai jaksa fasilitator.
0: Oke.
1: Jadi karena pelaku anak nanti pada saat itu juga kami sebagai jaksa fasilitator tidak boleh mengenakan seragam. jika pelakunya adalah anak. Dikarenakan pasti nanti mentalnya anak ini kan masih rentan ya. Takutnya kita takutnya bahwa anak itu melihat kita pakai seragam nanti takut, mentalnya dia merasa ketakutan atau merasa terancam, akhirnya berdampak kepada keterangan yang akan dia berikan ke depannya. Makanya kita lebih di undang-undang memang mengatur bahwa jika kita sedang proses beracara dengan anak, itu sedang upaya diversi maupun pada saat proses persidangan, di saat proses persidangan kita tidak boleh menggunakan toga. Jadi ya kemeja atau batik seperti itu, hakim pun seperti itu. Nah, pada saat proses mediasi pun kita yang menggunakan baju biasa agar anak itu lebih terbuka pada saat dimintai keterangan kepada kita. Kita di situ, nah di proses upaya diversi ini kita lakukan nanti ini di situ kita ya melakukan seperti penyelidikan tanya jawab kepada anaknya, dia dapat dari mana, apakah dia memang berdasarkan hasil tesnya ini memang dia hanya sekali berapa berat sabu yang sudah dia coba sekali itu dia dapat dari mana, apakah dia memang sudah sempat menjual atau dia sudah berkali-kali nih memang mendapatkan sabu tersebut. Kalau misalnya memang dia faktanya pada fakta kejadiannya itu dia memang hanya sekali mencoba dengan berat sabu yang di bawah 1 gram, bisa kita lakukan upaya diversi atau kalau di dalam undang-undang kalau terkait narkotika RC, tetapi RC-nya kita lebih ke rehab. Gitu. Jadi atau kita rehab di rumah sakit, bisa juga kita kembalikan kepada orang tuanya tetapi tetap dilakukan pengawasan. Seperti itu kalau pelakunya anak.
0: Menarik. Satu hal yang menarik itu berarti sangat benar-benar dipikirkan ya untuk masalah kenyamanan dari mental anak sendiri ya. Jadi sebisa mungkin membuat dia itu mau jawab itu juga nyaman ya, enteng gitu ya. Jadi daripada terlihat di sidang dia kayak ngerasa kayak rapat karang taruna mungkin.
1: Karang taruna pakai seragam ya, saya baru tahu loh.
0: Oke, kita beralih mungkin ke tadi persoalan narkoba ya, kita ke kekerasan seksual. Ya,
1: seru ya, ini kan.
0: Tuh, ini seru ini bang. Ini, mas.
2: Untuk anak-anak zaman sekarang.
0: Nah, kalau kasus kekerasan seksual terhadap anak ini kan tidak dipungkiri ini masih banyak terjadi ya. Nah, kira-kira apa yang perlu dipahami generasi muda sekarang ya terkait batasan perilaku yang dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana? Nah ini.
1: Batasan perilaku bagi remaja ya, saya garis besari yang dapat dilakukan, yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual banyak sekali.
0: Banyak ya.
1: Iya kan. Itu tadi, memang undang-undang ini mengatur bahwa yang dikategorikan anak itu di bawah umur 18 tahun, tetapi sekarang aja 15 tahun aja udah lebih jago daripada saya. Daripada Mas Dio, daripada Kak Puput, ya kan. Dikarenakan apa? Sekarang indis era ini zamannya digitalisasi, ya kan. Anak sekarang aja umur 1 tahun, biar dia bisa makan iPad Kids. Harus dia mau makan tapi harus lihat iPad. Ya kan begitu ya, Mas Dio. Harus lihat YouTube biar dia nurut. Itu sebenarnya saya tidak bisa menyalahkan kedua orang tuanya ya, Mas Dio. Dikarenakan ya memang gimana? Dia rewel gimana biar mungkin orang tua itu, anak itu biar bisa mau makan tetapi akhirnya biar diem, akhirnya diliatin YouTube seperti itu. Sebenarnya tidak apa-apa, tetapi harus ada pengawasannya. Itu tadi, dari anak itu pengawasan yang paling dini, yang paling bisa lebih dekat dengan anak ini adalah
0: orang tua.
1: Iya, faktor orang tua, faktor lingkungan rumah. Karena dari dini itulah mereka akhirnya pola berpikirnya. Anak-anak pun sekarang di bawah 1 tahun lebih sering meniru orang tua, kalimat-kalimatnya, iya kan, lebih cepat mereka menyerap hal-hal itu sebelum masuk ke dunia pendidikan. Jadi menurut saya kenakalan remaja di zaman ini nih sudah banyak perkara yang saya tangani itu pelakunya anak berkonflik dengan hukum. Kebanyakan itu memang kalau saya tanya kenapa dia bisa melakukan hal tersebut, misalnya mencuri, tekanan ekonomi. Ya. Pertama dikarenakan ya. Terus kedua karena tidak mendapat perhatian dari pihak orang tua. Seperti itu. Terus terkait kekerasan seksual ini, kadang itu kalau orang Indonesia kita ini kan tabu. Misalnya kita ngomong ke anak kecil terkait seksual itu tabu kita. Kayaknya belum perlu deh dia mengetahui hal tersebut terkait seksual ini. Tetapi justru itu pencegahan dininya agar mereka tuh lebih mengetahui. Mohon maaf Mas Yuk, seperti misalnya perempuan ini kan paling rentan. Pasti kekerasan seksual ini korbannya kebanyakan 90% di Indonesia adalah perempuan.
0: Setuju.
1: Iya kan? Kalau dari kami upaya pencegahannya dari pihak lingkungan rumah dulu, seperti misalnya perempuan itu sudah diajarkan dulu bagian-bagian mana dari perempuan yang tidak boleh disentuh sembarangan orang, seperti itu hal-hal kecil yang menurut saya kalau di zaman sekarang sudah wajib untuk diketahui anak-anak umur ya 10 tahun lah. Korban perkara saya aja pernah ada korban perempuannya umurnya masih 7 tahun.
0: Ya.
1: Sudah dilakukan cabul oleh pamannya sendiri bahkan. Itu menurut saya ya, hal-hal seperti itu wajib lah. Jadi jangan dirasa kita merasa tabu nih kita untuk bukan sungkan ya, kayaknya belum perlu deh untuk mengetahui anak-anak secara dini terkait seksualitas ini. No. Zaman sekarang kadang kita, saya paham tidak 24 jam lah mengawasi anak-anak kan seperti itu. Tetapi justru itu anak-anak ini kan ditinggal di rumah sendirian mungkin bersama dengan yang menjaga rumahnya atau seperti apa. Kita tidak tahu nih ada ya namanya manusia kan Mas Dio. 5 detik ke depan aja kita pikirannya sudah berubah dari A tiba-tiba ke B, ya kan? Melihat hal itu ada kesempatan pun kita bisa lakukan apapun itu. Nah, kekerasan seksual ini biasanya kebanyakan pacaran. Ya. Sebenarnya saya tidak melarang pacaran, tidak. Tetapi menurut saya kontrol diri yang lemah. Kontrol diri kita tuh masih lemah. Jadi sebenarnya kita mengetahui hal itu tidak boleh dilakukan. Ini saya berbicara kekerasan seksual, saya tidak berbicara yang lain ya. Tidak boleh dilakukan, tetapi karena kontrol diri kita lemah, jadinya pasti kita terhasut. Biasanya itu yang perkara-perkara yang saya tangani terkait, pasti alasannya begini pelakunya. Tetapi kan saya suka sama suka. Iya kan? Karena mereka memang pacaran. Iya kan? Tetapi kita lakukan penyelidikan lebih lanjut, suka sama sukanya itu terhadap korban perempuan ini misalnya. Saya tanya, apakah ada tipu muslihat atau ancaman kekerasan atau bujuk rayu, contoh tipu muslihat misalnya, ini contoh. Ayo kita melakukan hubungan intim, saya nikahin kamu kok.
0: Buaya itu.
1: Itu buaya, itu tipu muslihat dan bujuk rayu. Itu termasuk dalam unsur pasal.
0: Oh, termasuk ya.
1: Iya. Unsur pasal 41. Kalau di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, kekerasan seksual itu diatur di pasal 415, 411 KUHP Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu. Itu unsur pasal melakukan tipu muslihat, ancaman kekerasan. Jadi pada saat kami jaksa penuntut umum itu untuk membuktikan tindakan yang dilakukan oleh pelaku ini, kami pasti mengarah kepada unsur pasalnya. Kalimat sekecil apapun itu yang membuat korban ini tertipu daya lah ya, istilahnya. Akhirnya kan dia dengan ada kalimat itu percaya, kan seperti itu. Oh ya udah, akhirnya mau melakukanlah hubungan itu. Selain kalau pacaran, contoh kasusnya misalnya kalau di sekolah, biasanya ini anak-anak SMP, SMA atau SMK, biasanya mereka cowok-cowok ini kan usil, ya kan Mas Yo? Entah usil itu mereka mulai dari pegang tangan. Pertama korbannya diam, kemudian diusilin lagi, mungkin pegang rambut, kemudian menjarah kemana-mana lah jadinya. Sedangkan korban ini kebanyakan, jika korbannya di Indonesia ini memang 90% korban adalah perempuan. Kebanyakan mereka yang korban kekerasan seksual ini memang merasa takut. Kita lebih ke malu sebenarnya. Malu untuk berbicara, malu untuk orang lain mengetahui bahwa kita sudah mengalami hal tersebut. Karena itu perempuan pasti menganggap ini sudah aib. Seperti itu. Dan traumanya. Maka dari itu kenapa korban-korban kekerasan seksual ini jarang banyak yang berbicara. Bahkan pada saat proses persidangan saya yang menangani proses perkara kekerasan seksual ini, korban banyak sekali yang tidak mau bertemu dengan terdakwanya, ya, pelakunya, karena mereka akhirnya terulang kembali kan kejadian-kejadian itu. Bagi saya, kalau untuk saya upaya preventifnya, anak sekolah ini jika korbannya perempuan, apalagi terjadinya di lingkungan sekolah, di sekolah itu kan pasti ada BK, guru BK atau biasanya apa, ketua OSIS ya, ketua OSIS, sebelum ketua sampai ke guru BK, ketua MPK atau OSIS. Jika misalnya nih korban perempuannya takut, malu untuk bersuara, lebih baik biasanya ketua OSIS kan seumuran ya, temennya gitu kan, gitu, atau kakak kelas gitu, disampaikan, sampaikan ke ketua OSIS itu, biar nanti ketua OSIS ini menyampaikan ke ketua BK, ketua BK ini biar menyampaikan ke pihak sekolahnya, kepala sekolahnya. Seperti itu, jikalau takut. Karena kalau kekerasan seksual ini memang delik aduan, jadi harus ada pengaduan. Kita kan juga tidak tahu, karena tidak ada saksi mata yang melihat, mengetahui secara langsung, tidak ada, hanya korban. Dari situ, atau mungkin korban ini bisa melaporkan, jika terjadi kekerasan seksual, bisa melaporkan ke orang tua. Kalau misalnya dia malu, laporkan ke ketua OSIS-nya atau pihak sekolah, laporkan ke orang tua. Pencegahannya seperti itu, Mas Tio.
0: Oke. Nah, kalau tadi sempat disinggung terkait delik-delik aduan ya, terkait kekerasan seksual, pelecehan ya, dan lain-lain ini. Nah, kalau secara hukum siapa saja pihak yang mungkin sah menurut hukum untuk melakukan pengajuan pengaduan tersebut?
1: Kalau untuk secara hukum undang-undang mengatur, karena ini delik aduan, pasti pihak keluarga.
0: Keluarga.
1: Iya. Kalau yang paling utama bisa korban, bagus, lebih bagus. Tetapi memang kebanyakan 90% faktanya di Indonesia, korban sering ketakutan. Nah, pihak keluarga, korban bisa melaporkan ke pihak keluarga. Pihak keluarga itu orang tua, ayah, ibu, paman bisa juga. Tetapi kalau misalnya yang mengetahui perkara saya, kalau kebanyakan dulu saya kan sempat di luar Jawa ya, kebanyakan itu memang kekerasan seksual ini dilakukan oleh pamannya.
0: Paman ya.
1: Omnya, tetangganya. Itu susah, karena ya mereka tidak ada sangkut pautnya dengan anak ini, korban ini. Jadi satu-satunya cara korban ini harus melaporkan kepada orang tua, kakaknya, adiknya, ayah, ibu. Atau misalnya nih tetangga ini mengetahui korban itu ini kayaknya sepertinya dicabuli sama omnya, seperti itu. Tetangga ini melaporkan harus ke orang tuanya. Jadi nanti yang membuat laporan ke pihak kepolisian dulu adalah pihak keluarganya yang utama, seperti itu. Atau misalnya gak usah kita bahas apa anak ini, misalnya yang sudah menikah, dilakukan kekerasan seksual atau cabul terhadap salah satu pasangan, suami atau istri ini, itu ya pihak suami atau istri ini yang melaporkan. Seperti itu.
0: Ya itu ya, tolong paman-paman seluruh Indonesia, kalau bisa cari hobi ya.
1: Cari
0: hobi yang positif gitu, apa kek, main PS5 kek, jangan itu mencabuli ponaannya. Oke, kalau masih terkait aduan ini, ini ada yang bilang benarkah kalau pengaduan itu dapat ditarik kembali ya? Dan jika iya, apa ada batas waktu maksimal nggak menarik pengaduan sebelum proses hukum berlanjut terlalu jauh?
1: Kalau pengaduan untuk ditarik kembali, pengaduan itu kan pasti mereka laporkan ke polsek setempat, ya kan, yang terdekat lah, ya kan. Bisa, pengaduannya apa dulu? Misalnya kekerasan seksual tadi kita bahas ya Mas Tio.
0: Yeah.
1: Misalnya terkait dia mengadukan kekerasan seksual, bisa ditarik kembali. Jangka waktunya itu kalau seingat, sehemat saya, nanti saya cek lagi ya, yeah, itu sekitar 7 atau 14 hari.
0: Okay.
1: Bisa okay. Itu. Nah, tetapi pasti lebih ditanya lagi, kenapa, alasannya apa, kenapa laporannya dicabut? Karena di sini sudah ada korban kan, seperti itu. Hmm. Apakah memang mereka sudah berdamai? Apakah korban ini benar-benar sudah berdamai dengan dirinya, sudah memaafkan? Jangan sampai nanti kalau mencabut laporan pengaduannya hanya karena
0: ikhlas.
1: Karena itu traumanya panjang, iya, ya kan Mas Tio, seperti itu.
0: Okay. Nah ini kalau ini saya penasaran sendiri nih, kan ada ya, mungkin di luar kekerasan seksual. Nah ini kan ada kasus kayak gini, misalnya orang yang di jalan mempertontonkan alat kelaminnya ya. Nah kalau ini tuh termasuk apa? Pelecehan kah atau gimana?
1: Begal kelamin ya.
0: Kan ini lumayan ini ya, lumayan marak ya.
1: Di
0: jalan kan, apalagi juga dilihat anak kecil juga.
1: Kayaknya kalau di wilayah hukum Gresik tidak ada ya.
0: Oh, alhamdulillah enggak ada.
1: Mungkin aman, iya aman. Kalau begal kelamin gitu aman. Itu pelecehan.
0: Pelecehan.
1: Iya, okay. Masuknya pelecehan kalau di dalam undang-undang.
0: Okay.
1: Seperti
0: sekarang
1: itu.
0: Dari kasus kekerasan seksual kita geser ke tawuran ya ini. Nah kalau secara definisi sendiri secara hukum apa sih sebenarnya yang dimasuk dengan tawuran? Dah kalau saya itu penasarannya, ini minimal berapa orang bisa disebut tawuran? Kalau misalnya 2-2 ini apakah sudah disebut tawuran gitu?
1: Kalau di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Mas Tio, sebenarnya bukan tawuran namanya, penganiayaan.
0: Oke.
1: Itu ada di Pasal 466 KUHP Pidana. Sebenarnya tawuran itu merupakan suatu kegiatan perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang sekelompok atau suatu rumpun masyarakat ya. Jadi tawuran ini perilaku agresi lah dari seorang individu atau kelompok. Kalau misalnya Mas Dio tadi tanya, bisa dikatakan minimal berapa nih? Bisa dikatakan tawuran ya. 2-2 juga bisa dikatakan tawuran. Apalagi 2-1.
0: Okay.
1: Seperti itu. Cuman tawuran ini kan memang harus ada yang memicu. Misalnya kelompok A nih, dia memulai duluan nih, memukul kelompok B, sudah dikatakan. Jadi korbannya kelompok B sampai babak belur misalnya, itu sudah dapat dikatakan tawuran, penganiayaan kalau dalam undang-undang.
0: Penganiayaan.
1: Ya, cuman kalau kami kemas di podcast hari ini kan memang tertuju ke remaja ya, jadi tawuran mereka taunya bukan penganiayaan.
0: Tawuran, keroyokan.
1: Keroyokan.
0: Nah itu gimana eskalasi ancaman hukuman pidananya bagi pelaku penganiayaan, gimana, ada kategori khusus-khususnya atau gimana?
1: Sama seperti tadi, kalau misalnya pelakunya anak berkonflik dengan hukum adalah di bawah 18 tahun, berarti kami terapkan untuk undang-undang SPPA-nya. Proses beracaranya sama, kita tetap jaksa fasilitator tetap harus wajib mengupayakan upaya diversi. Karena pelakunya memang kebanyakan adalah anak. Iya kan, pasti kan tawuran-tawuran ini pasti anak. Makanya kami lakukan, wajib kami lakukan upaya diversi. Kami panggil pihak korban, pihak keluarga korban, pihak pelaku, pihak keluarga pelaku, toko masyarakat, toko agama pun kita jadikan satu dalam satu ruangan. Jaksa fasilitator di sini kami tidak ada intervensi sama sekali. Kami tidak ada tipu muslihat, tidak ada ancaman kepada para pihak, ayo diversi, kalau enggak diversi nanti enggak, kami enggak ada seperti itu. Kami hanya sebagai fasilitator untuk mempertemukan para pihak ini. Kita lihat ini runtutan kejadiannya seperti apa, percikan apinya tuh dari mana sih, kenapa bisa sampai terjadi ini. Kita lihat juga dari pihak korban nih, lukanya sudah termasuk dalam golongan luka ringan atau luka berat. Kalau luka berat, apakah korban ini sampai misalnya kadang anak ini 16 tahun 17 tahun kan kebanyakan, apalagi SMK kan sudah sambil bekerja ya. Nah itu apakah sampai luka berat ini dia tidak dapat melakukan mata pencariannya, apakah sampai terhenti, apakah kepalanya sampai gegar otak seperti itu, apakah dia ini klasifikasinya tindak pidana tersebut korban ini luka ringan atau luka berat. Tetap kita lihat, kita tanya, kita lakukan visum segala macam. Jika misalnya ternyata contohnya hanya luka ringan, kemudian tiap korban ya sudah kami memaafkan, memang anak-anak kan mungkin ada percikan apinya, mungkin kalah futsal kah, biasanya kan gitu saling esmosinya ini loh, kok esmosi sih, emosinya ini loh emosinya ini loh tidak terkontrol kan, mereka jadinya kita lihat dulu motifnya percikan api ini, runtutan kejadiannya itu seperti apa. Jika kalau misalnya pihak keluarga korban, ya gak apa-apa, kami maafkan, kami ikhlas kok, gak apa-apa. Terus kemudian dari pihak keluarga tersangka dengan itikad baiknya, untuk menunjukkan itikad baiknya, biaya perawatan korban mungkin diganti oleh keluarga tersangka, ya luar biasa baiknya berarti kan. Mau akhirnya terjadilah perdamaian di situ. Kalau itu pelakunya anak, pasti kami jaksa fasilitator mengupayakan untuk agar dapat berdamai, karena anak

0: Itu ya, itu kita terapkan pasal 466 KUHP pidana itu paling lamanya 2 tahun 6 bulan. Seperti okay. Itu.
1: Kak Puput boleh ikut kayak. Oh,
0: sampai lupa.
1: Iya, lupa kayaknya Kak Rinda ada Kak Puput sekarang. Sampai cingat-cingut tadi ini kapan saya ini.
0: Mungkin kalau okay. Kalau Kak Puput kan lebih dia ini lebih dekat dengan anak-anak, maksudnya umurnya kan juga masih masih ya generasi Z lah dia.
1: Oh, Gen Z.
0: Iya, Gen Z lah dia.
1: Jadi, Kak Rinda milenial.
0: Milenium.
1: Oke. Oke, ini Kak Puput boleh deh ini ya. Kalau kita geser ke masalah perundungan ya, bullying ya. Di ini kan juga merisaukan ya buat para orang tua juga. Nah, udah ada upaya preventif gak kalau kayak seperti narkoba tadi?
2: Kalau untuk bullying kebetulan kita juga udah ada upaya preventif Kak dari Seksi Intelijen Jasa Negeri Gresik. Sama kita tetap ke jaksa masuk sekolah. Jadi semua materi-materi kenakalan remaja ini kita jelaskan ke anak-anak tersebut gitu. Apalagi di sekolah gitu ya Mas Dio. Bullying ini tuh sangat dekat dengan anak-anak. Sekecil kayak ngomongin nama orang tuanya lah itu... gitu. Kalau zaman saya sekolah kayak gitu Mas
1: sama-sama.
2: Dio.
1: Iya kan?
2: Zaman Bu Rinda?
0: Hah, sama. Masih lah, masih.
2: Terus kayak ibaratnya maaf ngatain fisik lah, kayak eh lu kok gendut banget sih atau gimana gitu. Nah, kadang kan anak-anak ini enggak mikir nih si temennya ini bisa menerima atau enggak. Terus keadaan mental teman-temannya nih gimana? Ada juga anak-anak ini yang enggak berani ngadu, even kayak ke ketua kelas lah yang paling dekat enggak berani. Nah, itu untuk upayanya kalau dari sekolah itu sendiri ya, itu harusnya kalau emang dia takut dia bisa mengadu ke ketua kelas paling kecil atau ketua OSIS, terus baru nanti si ketua OSIS ini menjembatani kepada guru BK-nya terhadap kayak gitu. Bahkan kemarin waktu kita jaksa masuk sekolah itu ada yang terkait pemilihan ketua OSIS itu sampai ke orang tuanya Kak Dio, sampai yang kayak gitu, sampai orang tuanya ikut-ikutan gitu, sampai ke kepala sekolah gitu-gitu karena mediasi segala macam gitu. So, kayak gitunya ibaratnya bullying ini di sekolah, terkait bullying ini. Terus juga sampai yang ngata-ngatain juga, yang emang apa ya? Terus kan bullying ini bukan cuma secara langsung, ada juga cyberbullying kan di media sosial kan. Anak-anak zaman sekarang nih kan sosmed banget, kayak TikTok, Instagram, live TikTok kayak Mas Dio bilang tadi, segala macam. Entah mereka terpancing karena belum ada kontrol diri dan kendali diri, jadi ikut-ikutan lah, entah ngatain gimana gitu kan. Terus juga kayak misalnya temennya ada yang lagi liburan kemana, irilah dia atau apa, ikut komen atau gimana. Nah, itu juga itu salah satu bentuk dari cyberbullying itu sih kalau di anak-anak sekolah.
1: Oke. Tapi kalau pendekatannya ngasih taunya gimana? Apakah ini, oh kalau kamu bully saya penjara gitu, masa kayak gitu?
2: Enggak dong. Jadi kayak dikasih tahu. Enggak dong. Jadi kayak kita kasih tahu yang baiknya gimana gitu loh. Terus efeknya tuh gimana sih kalau kamu tuh kayak gitu ke orang lain gitu loh. Pikirin juga teman-temanmu gimana. Terus kita posisikan, emangnya kamu mau di kayak gitu sama temanmu yang kayak gitu-gitu. Mereka pasti mikir juga kan Mas gitu. Terus kayak, oh iya ya aku salah gitu loh. Terus kayak dimediasi pasti, abis itu pasti dia minta maaf gitu. Itu sangat, di lingkungan sekolah banyak banget kalau kayak gitu.
1: Oke, berarti belum sampai mengenalkan ancaman hukuman berarti ke anak-anak ya?
2: Kalau bullying terhadap ancaman hukumannya juga kita jelasin sih.
1: Oh, dijelasin.
2: Dijelasin itu kalau untuk bullying itu ada di pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, kalau di sini itu dibilang adalah setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan. Karena kan bullying ini ada yang sampai ke fisik juga Mas Dio, bukan cuma ngatain kan, sampai kayak enggak suka, terus mungkin si korban ini terancam. Jadi kan dia kayak apa? Membela dirinya, entah kalau cowok ya, entah mungkin sampai apa ya, ibaratnya kayak tonjok-tonjokan atau gimana gitu-gitu. Nah, itu untuk pidana penjaranya itu kalau di anak itu paling lama 3 tahun 6 bulan. Itu kalau misalnya dia luka biasa. Kalau misalnya dia luka berat itu dipidana paling lama 5 tahun. Nah, kalau mengakibatkan mati, ada loh Mas yang sampai meninggal
1: ada,
2: gitu kan. Itu bisa 10 tahun. Terus kalau misalnya bila dilakukan oleh orang tuanya ikut-ikutan, bisa itu ditambah dari sepertiga dari ancaman tersebut. Tapi balik lagi, dilihat lagi peristiwanya. Karena kan kita untuk menuntut itu sebagai jaksa kan, nanti kan menuntut kan, jaksa penuntut umum, itu melihat lagi peristiwanya gimana. Dari awal gimana rentetan peristiwanya. Nggak langsung yang, oh

0: kamu melakukan bullying terus menyebabkan penganiayaan, efeknya ini, kita langsung bilang, oh kamu 3 tahun di penjara, nggak kayak gitu. Kita lihat lagi peristiwanya gimana gitu, dari sisi di persidangan kan nanti dilihat dari keterangan saksi, keterangan korbannya gimana gitu.
1: Oke, okay. Terkait yang menyebabkan mati ini. Ini kalau misalnya itu kan penganiayaan mungkin ya. Mm-mm. Tapi kan ada juga mungkin yang akhirnya si korban terbuli dan akhirnya memutuskan untuk nyuwun sewu bundir ya. Iya. Nah, itu apakah termasuk itu penyebab mati?
2: Iya, bisa jadi.
0: Iya, masuk, Mas. Masuk. Kalau menurut saya itu masuk. Iya, karena kan yang menyebabkan dia akhirnya bunuh diri itu karena dia stres dibully nih. Dia enggak tahu nih, mungkin dia tipe anak yang introvert lah ya bahasanya, sekarang pendiam, takut ngomong ke orang tuanya pun even dia takut gitu loh, takut salah, maksudnya takut tindakannya salah atau gimana. Jadi kalau menurut hemat saya itu juga tetap masuk ke salah satu penyebab dari penganiayaan dan bullying gitu, yang menyebabkan akhirnya dia frustasi nih, aku nggak tahu lagi mau ngapain gitu, ya udahlah, karena pikir apa, nggak pikir panjang mungkin ya, anak-anak juga akhirnya dia maaf memutuskan untuk bunuh diri kayak gitu.
1: Oke, dan ini salah satu mungkin yang mungkin orang-orang masih remehkan ya, terkait seperti penyebaran foto, video, ataupun seperti sesimpel stiker WhatsApp gitu yang tadi kata
3: Bu Risa. Meme stiker ya, ya.
2: Bener banget sekarang.
1: Itu ternyata juga bisa kena hukum ya.
3: Iya dong, itu kan dari misalnya nih korban, kan banyak ya meme stiker yang tidak, korbannya tidak berkenan
0: tanpa persetujuan korban, ya Bu Rinda.
3: Iya, tanpa persetujuan.
1: Biasanya tuh pihak bosnya sendiri gitu. Ngirim dan stiker.
3: Waduh, kalau itu saya itu beda-beda hari ini kita konteksnya kan, beda. Oh, iya, bukan bos. Okay. Bisa.
1: Biasanya karyawan itu pasti punya stiker bosnya itu.
3: Iya, tapi kan bos bukan remaja.
0: Kita bahasnya di lingkungan remaja,
3: iya,
0: ya, Mas.
3: Di lingkungan remaja aja kita mah.
1: Cari aman aja.
3: Cari aman aja.
0: Izin gitu.
1: Okay. Gitu. Gimana itu?
3: Jadi kalau misalnya meme stiker itu juga misal kita bahasnya di lingkungan remaja ya, apalagi di lingkungan sekolah itu banyak itu pasti sekali anak-anak yang membuat meme stiker teman-temannya tanpa diketahui dan tanpa disetujui oleh yang bersangkutan. Sebenarnya kalau misalnya yang bersangkutan it's okay dalam hal itu, ya saya tidak membenarkan sebenarnya juga perbuatannya juga salah, tetapi ya tidak. Tidak terjadi masalah, tetapi ini terjadi masalahnya jika yang bersangkutan ini tidak menerima hal tersebut. Oke lah misalnya 1-2 kali, tetapi jika meme stiker itu sudah berlebihan, kadang ada yang sampai di mohon maaf, di edit tidak pakai baju atau diganti badannya, kan seperti itu banyak.
0: Pakai ya kan? AI itu loh.
3: Iya, AI itu kan. Cuman itu kan saya enggak ngerti juga begitu gitu yang sama Gen Z.
1: Nanti saya ajari.
0: Tutorial ngedit gitu ya.
3: Pelaku dong. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya kriminal. Karena apa? Sudah merugikan orang lain perbuatannya si anak ini. Jangan sampai, saya harap kalau kami bahas kan wilayah hukum Gresik ya, jangan sampai saya harap anak-anak remaja di wilayah Gresik melakukan hal seperti itu. Berhentilah kalau setelah mendengarkan podcast siaran kami hari ini nih, siaran kami hari ini nih, berhenti untuk membuat meme-meme stiker seperti itu, karena itu merugikan. Kita tidak tahu nih mental orang tersebut, mental yang bersangkutan tersebut itu sampai tingkat mana.
1: Yeah.
3: Ya kan, ada yang depresinya ternyata dia pemikir nih, apa-apa dibawa pikiran, OVT kan, gitu. Kita tidak mengetahui, kelihatannya aja dia baik-baik aja di sekolah, tetapi kita tidak tahu dia berubahnya tuh dalam hal yang mana. Mungkin di rumah dia jadi pendiam, tidak mau makan, kemudian sampai jadi bunuh diri itu kan. Seperti yang tidak jauh berbeda kasus sekarang kan, grup UI itu. Itu kan termasuk kekerasan seksual, cyberbullying. Iya kan, nonverbal. Kekerasan seksual tadi saya lupa menyebutkan, ada verbal dan nonverbal. Nonverbal itu secara fisik, kalau verbal itu secara lisan. Lisan saja sekarang sudah diundang-undang mengatur bahwa lisan itu sudah, lisan yang mengarah kekerasan seksual itu sudah merupakan tindak pidana. Seperti contohnya kasus yang UI itu, ya kan? Ya, karena itu tadi korbannya tidak terima, seperti itu.
1: Oke, sudah nggak kerasa sudah hampir 1 jam ya.
3: Alhamdulillah.
1: Membahas sedikit ya terkait mungkin judi online. Nah ini saya penasaran, ini harusnya kan biasanya pelaku judi online ini kan bukan ini ya, bukan anak-anak ya. Rata-rata itu bapak-bapak pekerja nggak sih? Ini apakah kalau di wilayah Gresik apa ada kasus anak-anak yang terkait judul?
0: Kalau di wilayah Gresik ya mas, saya kan juga bantu para jaksa meneliti berkas perkara. Jadi saya pernah dapat itu perkara judi online itu anak di bawah umur. Jadi kayak judi online sekarang itu dia masuknya lewat game mas, game online.
1: Oh, oke. Okay.
0: Game online. Kayak entah dari iklan-iklannya atau kalau misalnya game yang dari website itu pasti ada iklannya tuh, ayo klik bla bla bla bla gitu kan. Nah dapat keuntungan atau apa-apa. Karena anak-anak ini rasa penasarannya pasti masih tinggi, diklik lah. Nah kalau udah diklik itu aja, itu pasti udah masuk ke situsnya gitu. Depo lah, deponya tuh kecil, kadang tuh kayak cuman 3.000 berapa gitu kan, diawali dari situ. Tapi karena kan sistemnya kalau judi online itu menurut hemat saya awalnya kan kita dikasih keuntungan menang-menang. Nah setelah lama, abis itu ya udah kalah-kalah menangnya cuman paling sekali dua kali itu mereka kan. Nah terus ada juga yang emang dia udah beneran kayak kecanduan, sampailah mengakibatkan akhirnya entahlah jual handphonenya, minjem uang temennya atau nipu ke orang tuanya, bilanglah buat beli buku misalnya, terus buat bayar apa di sekolah gitu. Terus bahkan ada juga yang terlilit judi online itu sampai maaf kalau misalnya udah gede banget nominalnya, sampai ada juga kok yang memutuskan untuk bunuh diri kayak gitu. Okay. Ada juga maksudnya kayak gitu.
1: Oke, okay. Mau ada telepon tapi udah mau closing nih. Telat
3: nih harusnya. Mungkin boleh nanti. Kan kami ada web pelayanan hukum ya.
1: Nah, itu
3: bisa ditanya.
1: Nanti itu juga mau saya mau tanyakan ini. Nah, jika mungkin masyarakat terutama mungkin yang wilayah Gresik ya, ingin tanya-tanya, ngadu atau ya konsultasi lah. Ini kemana?
3: Iya, boleh. Kak Puput bisa jelaskan.
0: Kalau untuk masyarakat ya, khususnya wilayah Gresik ya Mas, kalau misalnya mau tanya atau laporan pengaduan khususnya, kita punya call center Kejaksaan Negeri Gresik itu di 0877-8944-2478. Terus juga bisa melalui sosial media Instagram kita di kejari_gresik gitu.
3: Okay. Jadi langsung aja biar lebih kenal juga sama kita kan, lebih dekat.
1: Kejari?
0: Kejari underscore Gresik.
1: Oke, ya. Instagramnya ya. Oke, okay, baik.
3: Silakan.
1: Oke, okay. Pendengar nggak terasa ya, selama 1 jam penuh kita telah diajak berselancar, membedah berbagai mungkin pasal hukum ya, hingga UU ITE tadi ya, belum sempat jadi singgung UU ITE bersama Kejaksaan Negeri Gresik ya. Dari pemaparan Kak Rinda dan juga Kak Puput tadi, nah pesan besarnya sangat jelas ya. Oke, okay. Masa depan yang cerah, bright future ini hanya bisa kita raih melalui tindakan-tindakan yang cerdas dan bijak atau smart action ini. Dan tindakan yang cerdas itu dimulai dengan cara kenali hukumnya, jauhi hukumnya, hukumannya. Nah, jangan ragu untuk memanfaatkan layanan konseling hukum ataupun melaporkan tindakan mencurigakan ya di sekitar Anda dengan menghubungi call center dan juga Instagram tadi ya. Nah, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kak Rinda dan juga Kak Puput.
3: Sama-sama, Kak Dio.
1: Terima kasih atas waktunya, dedikasinya serta edukasi hukum yang sangat mencerahkan.
3: Semoga
1: bagi
3: bermanfaat.
1: Amin ya, semoga bermanfaat buat semuanya, khususnya mungkin masyarakat Gresik sekitarnya ya, Surabaya juga. Nah, sehat dan sukses selalu.
3: Amin.
1: Terima kasih. Pokoknya semangat terus dalam mengemban amanah penegakan hukum Indonesia.
3: Siap.
1: Oke. Pendengar, terima kasih sudah mendengarkan Jaksa Menyapa edisi hari ini. Sampai jumpa di Jaksa Menyapa selanjutnya. Terima kasih.

Swiss raih kemenangan atas Kanada pada laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Emma Navarro amankan tiket perempat final Bad Hamburg Open 2026. Pelita Jaya Jakarta unggul sementara usai mengalahkan Bogor Hornbills dalam pertandingan ketiga final IBL. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 25 Juni 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Swiss kalahkan Kanada 2-1 di laga ketiga Grup B Piala Dunia 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Means he earns his 149.
3: Laga penentu Grup B Piala Dunia 2026 di BC Place dini hari tadi. Swiss sukses memenangkan kemenangan 2-1 atas tuan rumah Kanada, sekaligus memastikan status juara grup. Meski kalah, Kanada tetap lolos sebagai runner-up. Sejak awal, kedua tim langsung bermain terbuka. Peluang pertama Swiss hadir lewat Brel Embolo di menit ke-11. Namun penyelesaian akhirnya digagalkan kiper Maxim Kriviu. Kanada merespon lewat Klein Mellerin yang sempat lolos namun terjebak offside. Menjelang turun minum, Mellerin kembali mengancam. Kemudian serangan dari Alistair Johnston yang berakhir di kaki Ahmed. Namun kiper Gregor Kobel tak bersigap. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Swiss langsung menjatuhkan 40 detik babak kedua berjalan. Ruben Vargas membaca kebuntuan memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Skor menjadi 1-0. Swiss mengandalkan keunggulan di menit ke-57. Aksi individu Embolo di kotak penalti menciptakan ruang bagi Johan Wanzambi yang melepaskan tembakan first time ke gawang. Skor berubah menjadi 2-0. Kanada tak menyerah. Pelatih memasukkan Promise David yang langsung membuahkan hasil di menit ke-76. David mencetak gol voli indah setelah menerima asis Saliba. Skor menjadi 2-1. Tuan rumah nyaris menyamakan kedudukan lewat sundulan dari Cornelius dan peluang terakhir di masa injury time. Namun Kobel kembali tampil apik. Pelatih Kanada Jesse Marsh mengaku kecewa atas kekalahan ini.
4: Kami sangat ingin terus berada di sini dan melanjutkan momentum yang telah dibangun di sekitar tim dan turnamen di negara ini. Jadi, saya jelas kecewa karena kami tertinggal 2 gol. Jadi kami masih mengembangkan pemahaman tentang seperti apa pertandingan terbaik melawan lawan terbaik. Swiss adalah tim yang sangat bagus, tim yang sangat berpengalaman, tim yang sangat cerdas, dan saya pikir itu terbukti hari ini.
3: Sementara pelatih Swiss Murat Yakin memuji timnya dalam kemenangan ini.
4: Saya memiliki tim yang besar dan punya berbagai pilihan taktis dengan opsi yang memungkinkan saya melewati pada fase-fase permainan melawan lawan ini yang punya strategi yang sama sekali berbeda. Hari ini penting sekali. Ada intensitas dan para pemain cepat dari Kanada dengan profil pemainnya, tapi kita sudah cukup dan mempersiapkan diri untuk itu.
3: Hasil lainnya di grup B, Bosnia dan Herzegovina menang telak 3-1 atas Qatar. Sementara hasil di grup C, Maroko menang 4-2 atas Haiti. Brasil bungkam Skotlandia dengan skor 3-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Meksiko memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ceko 3-0 di laga terakhir grup A pagi tadi. Gol kemenangan Meksiko dicetak Mateo Chiave, Julian Quiñones, dan Alvaro Fidalgo pada babak kedua. Hasil itu membuat Meksiko menjadi juara grup A dengan poin sempurna 9, sedangkan Ceko tersingkir sebagai juru kunci. Pada pertandingan lainnya, Afrika Selatan lolos ke babak 32 besar usai menundukkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak Tapelo Maseko pada menit ke-63. Melalui serangan balik cepat, kemenangan tersebut membawa Afrika Selatan finish di peringkat kedua grup A dengan koleksi 4 poin. Sementara Korea Selatan belum tersingkir, namun harus menunggu hasil grup lain untuk menjaga peluang melalui jalur peringkat ketiga terbaik.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Emma Navarro menumbangkan unggulan pertama Iga Swiatek pada babak 16 besar Bad Homburg Open 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: A statement win from the American. Emma Navarro 6

0: Swiatek tadi malam. Petenis Amerika Serikat itu memastikan tiket ke perempat final setelah mengalahkan Swiatek dengan skor akhir 7-5, 2-6, dan 6-3. Navarro sempat kesulitan menemukan ritme permainan pada awal pertandingan, namun kualitas servisnya meningkat dan membantunya merebut set membuka. Swiatek sempat bangkit pada set kedua dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Akan tetapi, Navarro kembali tampil solid saat servis dan berhasil mengunci kemenangan. Usai pertandingan, Navarro menyebut kondisi lapangan dan cuaca panas membuat pertandingan lebih menantang.
1: Yeah, it was tough. It's warm out. The ball's
0: kind of flying. Pertandingannya sangat sulit. Cuacanya panas. Bola melaju sangat cepat, sehingga ritme permainan sulit terbentuk. Saya rasa kami berdua merasakan hal itu sepanjang pertandingan. Karena itu, pertandingan banyak ditentukan oleh servis, dan saya mengandalkan servis saya di akhir laga. Pada akhirnya, itu membantu saya meraih kemenangan. Ditambah lagi, dukungan kalian yang terus menyemangati saya. Sangat menyenangkan bisa bermain di sini hari ini. Pada pertandingan lainnya, Mira Andreeva harus mengakhiri kiprahnya lebih cepat di Bad Homburg Open. Petenis Rusia itu kalah 2 set langsung dari kompatriotnya, Ekaterina Alexandrova. Andreeva yang

0: tampil tenang pada fase akhir pertandingan. Ia berhasil menuntaskan kemenangan dalam 88 menit. Usai laga, Aleksandrova mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: Every time I play her, I'm always gonna...
0: Setiap kali menghadapi Mira, saya tahu pertandingannya akan sangat sulit karena dia pemain yang luar biasa. Saya hanya berusaha siap memainkan setiap poin. Syukurlah, sejauh ini strategi itu berjalan dengan baik. Hari ini juga sangat berat, terutama karena cuacanya sangat panas. Bermain di lapangan rumput membuat segalanya sulit diprediksi karena pantulan bolanya selalu berbeda. Namun secara keseluruhan, ini pertandingan yang sangat baik bagi saya.
1: Great match for me.
0: Pada babak perempat final, Emma Navarro akan berhadapan dengan petenis Romania Elena Gabriela Ruse. Sementara Ekaterina Aleksandrova akan menantang wakil Jepang Naomi Osaka. Turnamen Betthombourg ini sendiri menjadi pemanasan jelang kompetisi Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pekan depan.

Masih dari kabar seputar tenis. Sejumlah petenis top dunia mulai mematangkan persiapan menjelang Wimbledon 2026 yang akan berlangsung pada 29 Juni hingga 12 Juli mendatang. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner datang ke London dengan status sebagai juara bertahan turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Sinner menjadi salah satu unggulan utama setelah tampil konsisten sepanjang musim dan sukses mempertahankan posisinya di puncak peringkat ATP. Sementara Novak Djokovic bersiap menjalani penampilan ke-21 di Wimbledon, sekaligus memburu gelar Grand Slam ke-25 sepanjang karirnya. Tahun lalu, Djokovic harus mengakhiri langkahnya di semifinal setelah dikalahkan Sinner dalam duel yang berlangsung ketat. Jika berhasil menjadi juara tahun ini, Djokovic akan menyamai rekor 8 gelar Wimbledon milik Roger Federer. Babak utama Wimbledon dijadwalkan mulai bergulir pada 29 Juni dan berlangsung hingga partai final pada 12 Juli mendatang.

0: Dari lintasan balap MotoGP, Francesco Bagnaia dipastikan meninggalkan Ducati Lenovo Team pada akhir musim MotoGP 2026. Pembalap Italia itu mengakhiri 8 tahun kebersamaan dengan Ducati setelah mempersembahkan 2 gelar juara dunia pada 2022 dan 2023. Meski demikian, Bagnaia tetap berpeluang menambah koleksi 31 kemenangan bersama Ducati dalam 13 balapan tersisa musim ini. Bagnaia selanjutnya akan bergabung dengan Aprilia mulai musim 2027. Sementara Ducati telah menunjuk Pedro Acosta sebagai pengganti untuk musim 2027 dan 2028. Acosta dinilai merupakan pilihan ideal untuk berduet dengan Marc Marquez dan membuat Ducati terus berjaya pada musim-musim berikutnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pelita Jaya Basketball Jakarta mengalahkan Bogor Hornbills 74-61 pada Game 3 Final IBL GoPay 2026 tadi malam. Kemenangan membawa Pelita Jaya semakin mendekati gelar juara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Crossover, penetrating, looking, Brass.

0: sisi pertahanan. Hal ini membuat tim lawan sulit mencetak skor.
1: Bogor came out with a great
2: Bogor Hornbills datang dengan persiapan yang baik, melakukan berbagai penyesuaian dan memenangkan game kedua sebelumnya. Respect kepada mereka yang cukup merepotkan kami. Setelahnya, kami berbenah bersama staf kepelatihan dan pemain. Kami punya beberapa pemain yang cerdas. Mereka menyarankan beberapa perubahan di sisi pertahanan kami. Memang belum sempurna, masih banyak yang perlu kami benahi. Tapi kami membuat mereka sulit mencetak skor karena mereka memiliki beberapa pemain bagus dan kami bermain lebih agresif.
0: Melalui kesempatan

0: sebenarnya lebih ke thank you ke coaches sama dengan game plan yang mereka untuk ngebebasin aku, ngebebasin Agassi, terus lebih flow lagi lah, harus lebih tough lagi. Jadi kita belajar dari game kedua kemarin kenapa kita offense-nya nggak terlalu jalan, dan kita punya game plan untuk itu, dan ya terbukti hari ini bisa dieksekusi dengan baik. Dan kalau aku pribadi ya, aku cuma mau ngasih yang terbaik buat Pelita Jaya untuk ngambil kemenangan.
1: Kemenangan ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri best of 5 final IBL yang semakin mendekatkan mereka

memberikan gelar juara. Namun jika Hornbills menang pada game keempat, maka pertandingan akan dilanjutkan hingga game kelima untuk menentukan juara. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3.

kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan dipastikan tampil di kejuaraan dunia BWF World Championship 2026 menggantikan Gregoria Mariska Tunjung. Kepastian diumumkan secara resmi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Gregoria mundur dari pelatnas pada Mei 2026 akibat masalah kesehatan. Sementara keikutsertaan menjadi kesempatan debut Talita di ajang level tertinggi turnamen perseorangan dunia. Atlet kelahiran Surabaya 21 September 2007 masuk pelatnas PBSI pada 2025. Setelah sebelumnya memperkuat PB Jaya Raya Jakarta, pada 2026 Talita mulai mencatatkan hasil positif, termasuk menembus babak utama Thailand Open dan Malaysia Master. Kejuaraan dunia BWF sendiri akan digelar di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang.

dari arena tinju. Sebanyak 344 petinju dari 26 negara dipastikan tampil pada Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026 di Jakarta. Kejuaraan akan berlangsung di Hall Basket Gelora Bung Karno Senayan pada 3 hingga 16 Juli mendatang. Ajang ini menjadi kejuaraan internasional perdana yang digelar Pengurus Besar Tinju Indonesia atau Perbati. Sejak menjadi anggota resmi World Boxing dan Asian Boxing, Perbati menilai penyelenggaraan kejuaraan tersebut memperkuat pengakuan internasional terhadap organisasi tinju Indonesia. Sementara, panitia memastikan persiapan penyelenggaraan telah mencapai 90% menjelang dimulainya kompetisi. Tuan rumah Indonesia akan menurunkan 19 petinju yang telah menjalani pemusatan latihan nasional di Ciseeng, Bogor sejak Maret lalu.

Sementara itu, TCP Group bersama PT Aktif Energi Indonesia membuka pendaftaran program Krating Deng Red Bull Next Generation bagi atlet muda Indonesia. Program ini ditujukan untuk atlet berusia 18 hingga 25 tahun dari berbagai cabang olahraga termasuk e-sports. Pendaftaran dibuka sejak Juni 2026 dan dapat diikuti atlet yang sedang mengembangkan karirnya. Melalui program tersebut, peserta terpilih akan memperoleh dukungan berupa mentoring, workshop, pelatihan media, bantuan finansial, serta peningkatan exposure. Kelompok pertama atlet yang lolos seleksi Krating Deng Red Bull Next Generation dijadwalkan diumumkan pada Agustus 2026.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendengar, saat ini tepat pukul 11.33 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan duhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat duhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar

0: aku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, Anda masih dalam rangkaian Surabaya siang ini. Nah, pendengar sudah tahu cara membayar pajak kendaraan lewat ATM Samsat QRIS atau QRIS ya. Mudah dan praktis. Pertama, pilih menu pembayaran e-Samsat pada layar mesin. Masukkan nomor polisi dan nomor mesin kendaraan. Lalu lengkapi data diri seperti NIK, nomor handphone aktif, dan alamat email. Setelah itu, cek tagihan dan pastikan seluruh data sudah benar. Klik bayar sekarang, lalu barcode QRIS akan muncul di layar. Buka aplikasi mobile banking atau dompet digital Anda, kemudian scan QRIS tersebut dan selesaikan pembayaran. Jika transaksi berhasil, klik cek pembayaran pada mesin dan tunggu hingga muncul notifikasi pembayaran berhasil. Bukti pembayaran akan dikirim melalui SMS atau email. Untuk mencetak ETBPKP, cukup pilih menu cetak ETBPKP, buka tautan yang diterima melalui SMS, lalu arahkan QR code ke scanner mesin dan tekan tombol cetak. Ingat, ETBPKP merupakan bukti pembayaran yang sah dan tidak perlu ditukarkan kembali ke Samsat. ATM Samsat QRIS, solusi bayar pajak kendaraan lebih cepat, mudah, dan tanpa ribet. Untuk informasi lebih lanjut,

0: Lama juga ya antrinya. Kadang aku suka gak sabar kalau harus antri seperti ini.
1: Iya nih, aku juga. Tapi aku jadi mikir, kalau kita bisa sabar antri seperti ini, mungkin kita juga bisa sabar dalam hal yang lebih besar, seperti mewujudkan Indonesia yang adil.
0: Hah? Maksudnya gimana Lani?
1: Jadi gini Joko, dalam asta cita presiden ada cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Itu bukan cuma soal ekonomi, tapi juga bagaimana setiap orang mendapatkan hak yang sama. Misalnya dalam antrian ini, meskipun kita berbeda-beda, kita semua punya hak yang sama untuk dilayani.
0: Oh, jadi kita bisa belajar dari antri ini ya? Kalau kita bisa menghormati giliran orang lain, itu bagian dari menciptakan keadilan. Di masyarakat juga harus begitu, saling menghormati hak masing-masing.
1: Betul banget Joko. Jika semua orang bisa sabar dan menghargai satu sama lain, kita bisa mewujudkan masyarakat yang lebih adil, di mana hak-hak setiap orang dihargai dan dipenuhi.
2: Mewujudkan Indonesia yang adil dimulai dari saling menghormati dan menjaga hak setiap orang.
3: Duh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya?
4: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
3: Ah, serius? Bisa gitu?
4: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
3: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
4: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
3: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
4: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
3: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat siang pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Dio Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, pemerintah Kota Kediri Jawa Timur memperkuat layanan administrasi kependudukan melalui berbagai inovasi layanan sehingga administrasi kependudukan selalu diperbarui dan valid. Pejabat Sekretaris Daerah Kota Kediri Endang Kartikasari di Kediri mengatakan di era digitalisasi saat ini, organisasi perangkat daerah atau OPD dituntut semakin proaktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Diperlukan terobosan pelayanan berbasis inovasi guna meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dispenduk Capil Kota Kediri membuat berbagai inovasi kependudukan. Di antaranya kelurahan lapor kematian cepat dan akurat atau KELAR, kolaborasi layanan dokumen kependudukan saat pernikahan atau kado nikah, dan buku pokok pemakaman atau BPP. Ia menegaskan kehadiran pemerintah diperlukan, terutama saat adanya laporan peristiwa dari masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan administratif kependudukan, baik pernikahan maupun kematian, karena memerlukan dokumen kependudukan. Endang menambahkan dokumen administratif kependudukan memiliki kekuatan hukum, sehingga sosialisasi ini juga menjadi sarana untuk memperkenalkan berbagai inovasi dan kemudahan layanan yang telah dikembangkan oleh Dispenduk Capil Kota Kediri. Informasi selanjutnya, Meksiko menyapu bersih 3 pertandingan Grup A Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ceko 3-0 pada laga terakhir kedua tim di Stadion Azteca Meksiko pada hari Kamis. Hasil tersebut menjadikan Meksiko sebagai juara grup berkat gol Mateo Chavez, Julian Quinones, dan Alvaro Fidalgo. Kemenangan itu juga semakin memastikan mereka ke babak 32 besar. Sementara Ceko gagal ke fase gugur karena berada di dasar klasemen dengan hanya 1 poin. Meksiko tampil dominan pada pertandingan dan yang mempertemukan kedua negara untuk kedua kalinya dalam sejarah. Kemenangan itu membuat Meksiko menyapu bersih seluruh pertandingan grup A dan melaju ke babak gugur dengan modal 9 poin. Pendengar, dengan demikian Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar melaporkan laporan terkini, telah terhubung bersama kami rekan reporter Heri Susanto yang melaporkan GTT Desa Toyo Resmi Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri mendapat kunjungan mahasiswa luar negeri. Silakan laporan rekan Heri.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, hari ini mahasiswa dari luar negeri, terutama dari Eropa dan Asia bersama dengan ITS Surabaya ini mengadakan kunjungan ke GTT Pusat Oleh-Oleh Khas Kediri yang memiliki produk utama yaitu tahu takwa atau tahu kuning dan juga getuk pisang. Dan kegiatan ini dalam rangka Value Chain and Circular Business Engagement of Indonesia Local Agriculture Product. Dan ini juga kegiatan ini telah dilaksanakan mulai dari tanggal 21 Juni hingga 1 Juli 2026 nanti. Kegiatan ini dalam rangka pertukaran mahasiswa luar negeri ke Indonesia untuk melihat langsung produk-produk yang ada di wilayah Jawa Timur khususnya. Dan sebelum ke Kediri, para mahasiswa ini dari luar negeri ini juga mengunjungi UMKM kopi yang ada di Wonosalam, Jombang. Nah, kemudian juga disampaikan oleh Profesor Insinyur Maria Anitia Sari dari ITS Surabaya bahwa kegiatan ini adalah untuk melihat langsung bagaimana cara produksi beberapa produk, terutama yang di GTT Kediri ini adalah getuk pisang dan juga tahu takwa. Kemudian mulai dari persiapan bahan, kemudian pengolahan dan juga pengemasan dijelaskan oleh para pemilik GTT ini, dan nantinya para mahasiswa dari luar negeri ini juga akan memberikan presentasi kepada di ITS Surabaya terkait dengan hal-hal apa saja yang telah dikunjungi dan terkait dengan ada masukan, kemudian ada solusi yang baik ketika dalam satu UMKM ini ada satu hal yang memang harus diperhatikan. Dan ketika diwawancara salah satu mahasiswa dari luar negeri tadi asal Swedia bahwa dalam ketika melihat produksi tahu takwa dan getuk pisang yang ada di Kediri ini juga akan memberikan masukan ya terkait dengan safety atau keamanan untuk para pekerja yang mengolah hasil olahan UMKM yang ada di Toyo Resmi ini. Selain itu juga inovasi produk ini juga menjadi masukan dari para mahasiswa, terutama juga untuk kemasan UMKM yang ada di Toyo Resmi ini diharapkan memiliki dua bahasa minimal, yaitu bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris, sehingga ketika mahasiswa ataupun wisatawan dari mancanegara ini juga bisa mengerti produk apa yang ada atau yang disajikan oleh UMKM. Dan kegiatan ini juga diharapkan bisa menjadi sesuatu hal yang bisa mempromosikan produk UMKM khususnya yang ada di Kediri dan juga umumnya di Indonesia kepada mahasiswa yang berasal dari luar negeri. Dan kegiatan ini juga merupakan program dari pertukaran mahasiswa antara Indonesia dan juga Eropa. Demikian dari Kediri, Heri Susanto melaporkan.
1: Baik, terima kasih rekan Heri Susanto, selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian laporan dari reporter Heri Susanto yang melaporkan GTT Desa Toyo Resmi Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri mendapat kunjungan mahasiswa luar negeri. Kita akan kembali dalam rangkaian Surabaya siang ini.

0: Dani, kamu tahu nggak sih, salah satu tujuan besar negara kita itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi, menurutku, masih banyak tantangan yang harus dihadapi.
1: Iya, Ulia. Pendidikan itu memang kunci utama. Tapi, masih banyak daerah yang akses pendidikan dan kualitasnya belum merata. Bahkan, banyak anak-anak yang harus berhenti sekolah karena kondisi ekonomi keluarga.
0: Betul, itu masalah besar. Padahal, kalau pendidikan bisa tersebar merata, anak-anak di daerah terpencil pun bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang. Coba bayangin, kalau semua anak di Indonesia punya akses pendidikan yang berkualitas.
1: Iya, pendidikan itu bisa jadi pintu gerbang untuk mengubah kehidupan. Kalau anak-anak kita cerdas, mereka bisa jadi generasi yang lebih siap menghadapi tantangan global, kan?
0: Setuju banget. Jadi, mencerdaskan kehidupan bangsa itu bukan hanya soal sekolah, tapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung untuk belajar. Semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha, harus berperan.
1: Benar. Kalau kita bisa memberikan pendidikan yang layak dan akses yang setara, masa depan bangsa ini akan jauh lebih cerah.
2: Mencerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan untuk masa depan yang lebih baik.

0: aja ya. Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
1: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
0: Hah? RRI? Radio?
1: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
1: Dia mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
0: Wah, serius. Tapi ribet gak tuh aplikasinya?
1: Enggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
0: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja, atau pas makan kayak gini ya, Sar?
1: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
0: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
1: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, 1 juta suara Indonesia.

0: Pendengar, Anda kembali dalam rangkaian Surabaya siang ini. Setelah ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak sebuah mini dokumenter audio dengan topik Surat Ijo Surabaya yang akan disampaikan oleh rekan Ermin Ajen. Kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Ada 40.000 persil rumah warga Surabaya dijajah oleh pulau belangkongan. Nih, menesedati, sekopeton. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Hidup buruh. Hidup mahasiswa.
2: 300 massa warga kota Surabaya menggelar aksi menuntut hak kepemilikan tanah surat ijo di kantor pertanahan Surabaya 2, Kamis 18 Januari 2024. Sedikitnya 40.000 persil tanah di Surabaya berstatus surat ijo. Pemiliknya hanya memegang surat izin pemakaian tanah IPT dari pemerintah kota Surabaya. Puluhan tahun mereka berjuang untuk merebut haknya sebagai pemilik. Tetapi status surat ijo yang mendera sekitar 500.000 warga itu sampai kini tidak berubah. Warga Pucang Adi, pemilik surat ijo, Marsuadi, mengaku sudah 20 tahun memperjuangkan sertifikat tanahnya. Namun sampai sekarang belum menemui titik temu.
3: Sampai sekarang kami disuruh menyewa tanah. Bayar tiap tahun sama dengan PBB besarnya 3 juta. Jadi sejak tahun Bapak Pemkot itu hanya ngambil merampok tanah kami, kami nggak pernah bayar lagi sampai sekarang. Jadi Pemkot zolim, Pemkot tidak fair.
2: Keinginan warga tanah surat ijo untuk memiliki sertifikat hak milik SHM atas tanah yang dikuasai diajukan berdasarkan peraturan pemerintah PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Memperjuangkan tanah yang dikuasainya, warga juga berpegang peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 5 tahun 1998 tentang perubahan hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah untuk rumah tinggal yang dibebani hak tanggungan menjadi hak milik.
3: Keinginan kami, kami sudah lebih dari 20 tahun menempati itu. Sesuai Undang-Undang Agraria tahun 60, kasih kami SHM. Kami rakyat, bukan londo. Jangan pemerintah jadi londo ireng, menyiksa rakyatnya sendiri. Itu yang kami tidak setuju. Kami akan pertahankan sampai darah, titik darah penghabisan untuk rumah kami. Demi cucu dan anak-anak kami.

0: Akbar.
1: Bukan hanya rumah tinggal, surat ijo juga mencakup tempat ibadah dan sarana pendidikan. Padahal, kata Saleh Al-Husni, Ketua Aliansi Korban Surat Ijo Surabaya, hampir satu abad tanah ini menjadi tempat ibadah warga. Kisahnya unik karena ingin memiliki surat resmi, termasuk izin mendirikan bangunan IMB, maka pengurus masjid melakukan koordinasi dengan pemerintah kota. Pernah dikumpulkan di Kecamatan Gubeng, saat itu ada sekitar 10 masjid dengan problem yang sama. Semua berkeinginan mendapat izin bangunan, malah berstatus surat ijo dan wajib membayar sewa kepada Pemkot.
2: Tempat ibadah juga statusnya sama surat ijo karena dia berada di daerah SKHPL itu yang dikuasai oleh pemerintah kota. Sekarang ini daerah-daerah itu banyak masjid, musola, ya juga surat ijo atau gereja di situ banyak juga gitu loh, tempat-tempat ibadah yang statusnya juga surat ijo.
3: Surat sudah dikirim, sudah ada pertemuan dengan Pak Nyala dan lain sebagainya. Dari dulu memang seperti itu, sekarang.
1: Ada beberapa kelompok pejuang surat ijo di Surabaya. Mereka terpisah karena menempuh jalur perjuangan yang berbeda. Saleh Al-Husni menegaskan, ada jalur diplomasi, politik, dan ada juga yang agresif melawan di meja pengadilan hingga turun ke jalan. Meski berbeda, tujuan mereka tetap satu, memerdekakan surat ijo.
2: Kemudian di Surabaya ini ada banyak paguyuban surat ijo. Bagaimana masing-masing komunitas memperjuangkan? Jadi komunitas di sini ada 4-5 lah, 5 komunitas. Yang sudah saya lihat ada 5 yang, tapi yang satu sudah, yang lama itu namanya gratis. Kemudian lahirlah namanya LSM A2 Pesis, LSM Arek-Arek Pejuang Surat Ijo Surabaya. Kemudian yang ketiga itu ada P2 Tesis, Perkumpulan Penghuni Tanah Surat Ijo Surabaya yang diketuai oleh Pak Bambang Sudibyo. Ada lagi forum, sebelum ada forum ada KPSIS, Komunitas Pejuang Surat Ijo Surabaya yang diketuai oleh Pak Haryono. Kemudian yang terakhir ini Forum Analisis Surabaya, itu yang saya ketuai sendiri. Semua bekerja masing-masing. Ada yang ingin bersatu, yang bersatu ini dari LSM sama P2 Tesis dan saya, Fasis, ini bersatu atas nama Aliansi Korban Surat Ijo. Biarkan mereka semua sama-sama berjuang.
4: Kota Surabaya, kota talalan!
1: Masyarakat pemegang izin pemakaian tanah IPT merasa keberatan terhadap retribusi, sewa dan pajak PBB setiap tahunnya yang dikenakan terhadap tanah yang dikuasai. Masyarakat juga menghendaki agar tanah yang dikuasai tersebut dapat diterbitkan sertifikat hak milik. Paradigma penyewaan tanah di Kota Surabaya yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 22 Tahun 1977 tentang izin pemakaian tanah dinilai merupakan indikasi masih bercokolnya semangat kolonialisme pada era kemerdekaan. Rakyat sebagai penyewa dan pemerintah Kota Surabaya sebagai pihak yang menyewakan tanah. Tak pelak, legislasi itu menuai protes dari warga penghuni tanah surat ijo.
5: Kita sudah merdeka 78 tahun, tetapi warga surat ijo belum benar-benar merdeka.
1: Permasalahan tanah surat ijo yang menjadi polemik antara pemerintah Kota Surabaya dan keinginan masyarakat yang menguasainya untuk diterbitkannya sertifikat hak milik atas lahan tersebut mengundang perhatian wakil rakyat di ibu kota negara. Komisi 2 DPR RI melakukan rapat kunjungan kerja spesifik ke kantor pertanahan Kota Surabaya 1 pada Senin 1 Juli 2024. Anggota Komisi 2 DPR RI Rahmat Muhajirin menegaskan, tanah surat ijo merujuk pada tanah aset pemerintah Kota Surabaya yang dikuasai dan dipergunakan oleh masyarakat secara turun-temurun. Izin pemakaian tanah IPT atas lahan tersebut dikeluarkan menggunakan map berwarna hijau yang kemudian menjadi awal penyebutan tanah surat ijo.
6: Di Surabaya ini ada komunitas
0: pejuang surat ijo yang notabene sudah sekian tahun untuk memperjuangkan haknya, tapi masih belum juga tercapai atau terpenuhi. Nah ini kami datang ya, kami ingin melihat langsung kemudian perjuangan sudah sampai di mana. Kemudian kami coba untuk audiensi, barangkali apa yang bisa kami bantu, insya Allah kami bantu.
1: Kasus tanah surat ijo merupakan satu fenomena kekinian yang tidak lepas dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia, khususnya dalam hal tata kelola tanah. Surat ijo yang semula dimaksudkan sebagai resolusi konflik pertanahan yang terjadi pada awal kemerdekaan NKRI justru menimbulkan polemik baru.
0: Karena kan terus terang aja di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 disampaikan bahwa pemerintah ini dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah. Ya memang apa namanya masalah surat ijo ini harus diakhiri gitu ya. Artinya kita harus juga memberi kepastian hukum kepada masyarakat.
6: Bicara terkait masa lalu, Pak, mohon maaf, saya tidak akan berbicara terkait hal ini. Jenengan itu kalau berbicara masa lalu, masukkan ke pengadilan. Ojo aku sampai ngongkon membela apa memasukkan itu ketika jenengan ono masalah, sopo sing mlebu nang penjara?
1: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan tidak bisa menghapus surat ijo dan mengubah status tanah menjadi sertifikat hak milik SHM. Sebab tanah tersebut merupakan aset milik pemerintah. Hal itu menanggapi adanya penolakan warga Surabaya terkait rencana surat ijo menjadi hak guna bangunan HGB di atas hak pengelolaan lahan HPL.
7: Tetapi ketika rapat dengan seluruh APH, Kejaksaan Agung, KPK, dari Perwakilan Polri, Kementerian, tidak diperbolehkan. Karena itu adalah aset negara. Sehingga Pak Menteri memberikan solusi yang luar biasa dengan HGB di atas HPL selama 20 tahun. 10 tahun, 20 tahun, sampai bahkan totalnya 50 tahun. Sambil Pak Menteri menyampaikan, setelah itu ada perubahan-perubahan terkait dengan peraturan pemerintah, terkait yang menguasai selama 20 tahun, maka itu bisa dibebaskan. Jadi tidak bisa langsung ini. Tetapi kalau terus bertanya itu kepada pemerintah Kota Surabaya, kami tetap akan sampaikan bahwa kami memegang aturan. Tidak mungkin saya mengambil sebuah kebijakan yang melanggar aturan. Yo penceng mau penjara dewi.
1: Maka dari itu, Erik mengajak masyarakat pemegang surat ijo untuk mentaati aturan yang sudah ditetapkan. Untuk memberikan solusi bagi pemegang surat ijo, pihaknya berupaya untuk menurunkan retribusi yang harus dibayarkan warga, berkisar antara Rp275 hingga Rp500 per meter persegi.
7: Kepada seluruh warga pemilik surat ijo di Kota Surabaya, kita sudah berjuang bersama. Bahkan kita juga, pemerintah kota sudah mengirimkan untuk melepas aset itu dengan nilai tanpa ganti rugi. Tetapi tidak diperbolehkan oleh aturan. Itu antara yang saya kita usulkan adalah Rp200, Rp275 sampai Rp500 per meter persegi.
1: Berdasarkan data pemerintah Kota Surabaya, terdapat 49.439 bidang tanah yang memiliki izin pemakaian tanah IPT. Mayoritas di antaranya adalah rumah tinggal, sebanyak 40.920 bidang, fasilitas umum 648 bidang, dan perdagangan serta jasa 7.871 bidang. Surat ijo adalah cermin dari kompleksitas masalah tanah di Surabaya dan di banyak kota besar lainnya di Indonesia. Ini adalah warisan sejarah yang menunjukkan bagaimana kebijakan masa lalu masih mempengaruhi kehidupan masyarakat saat ini. Surat ijo Surabaya, lebih dari sekedar kertas, adalah gambaran dari perjuangan dan ketahanan masyarakat. Dalam setiap lembaran, terdapat cerita tentang harapan dan keinginan warga Kota Pahlawan untuk memiliki tempat yang aman dan nyaman.
5: Kedaulatan adalah di tangan rakyat.
8: Kepastian hukum surat ijo jadi SHM. Yeah! Merdeka! Laporan terkini.
9: Pendengar melaporkan laporan terkini, telah terhubung bersama kami rekan reporter Ayu Citra yang melaporkan belasan korban kasus penipuan berkedok arisan online dan investasi mendatangi rumah terduga pelaku di Desa Kandat, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Silakan laporan rekan Ayu Citra.
10: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Desa Kertosari, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Saya laporkan bahwa pada saat ini pendengar terdapat belasan korban kasus penipuan berkedok arisan online dan juga investasi bodong yang mendatangi rumah terduga pelaku bernama Yesi Maharani. Kita benar dari pantauan lokasi ini dari Desa Kertosari, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, melihat sejumlah korban yang didominasi oleh ibu rumah tangga tersebut berupaya menemui pelaku Yesi untuk meminta pertanggungjawaban dia. Dan pada hari ini pendengar, salah seorang korban asal Kediri berinisial S mengaku ia telah mengikuti program arisan online tersebut sejak bulan Januari tahun ini. Namun pada akhirnya pendengar, korban S ini mulai menaruh curiga telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam sistem pengocokan arisan yang digelar dengan model spin wheel. Itu kataan dari korban S.
11: Transfernya ke arisannya. Yang 35 itu kocokan, ada yang berapa, 9 juta sama 15 juta, ya itu pinwheel.
10: Ya, pendengar, sementara itu tampak pula di lokasi korban lain yang berinisial P yang menceritakan pula bahwa si pelaku ini dengan tujuan untuk menjadi mitra kerjasama. Namun setelah 2 tahun terakhir ini pendengar, ada hal yang mencurigakan. Belajar pendengar, kini para korban hanya bisa berharap pada etika baik dari pelaku Yesi untuk mengembalikan saham mereka. Dan tadi pula pendengar bahwa hingga kini tuan kerugian jadi alam para korban mencapai sekitar 10 miliar rupiah. Dari Desa Kertosari, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, Ayu Citra melaporkan.
9: Baik, terima kasih rekan Ayu Citra, selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian laporan dari reporter Ayu Citra perihal belasan korban kasus penipuan berkedok arisan online dan investasi mendatangi rumah terduga pelaku di Desa Kandat, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Kita akan kembali dalam rangkaian Surabaya siang ini.

0: Buku Say No to Toxic Parenting karya Ismiyati Yuliatun menjawabnya dengan tegas, bisa, dan bahkan sering terjadi tanpa disadari. Berdasarkan pengalamannya sebagai psikolog sejak tahun 2004, Ismiyati mengulas bagaimana perilaku-perilaku kecil seperti membandingkan anak, terlalu protektif atau membatasi kebebasan bisa berdampak besar pada kesehatan mental anak. Ia juga membahas bentuk perundungan yang terjadi di rumah, bukan hanya di sekolah. Salah satu kekuatan buku ini adalah ajakan reflektif kepada pembaca. Jangan-jangan kita pernah melakukannya. Buku ini menekankan pentingnya kesadaran atas pola asuh yang pernah diterima serta komitmen untuk tidak mewariskannya. Dengan bahasa yang mudah dicerna dan contoh yang relevan, buku ini menjadi pengingat penting bahwa menciptakan keluarga sehat mental dimulai dari keberanian memutus rantai pola asuh yang merusak. Bacaan wajib bagi para orang tua dan calon orang tua. Demikian esensi buku Say No to Toxic Parenting karya Ismiyati Yuliatun.
1: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita Indonesia.

0: berita makin hari makin gak jelas. Banyak yang clickbait, judulnya serem, isinya entah kemana.
1: Makanya, jangan asal buka link. Aku sih sekarang langganannya baca di rri.co.id ya.
0: Hah? RRI punya portal berita?
1: Iya dong, portal berita resmi milik RRI. Isinya lengkap, terpercaya, nggak pakai sensasi. Ada politik, ekonomi, hiburan, semua ada.
0: Tapi update nggak tuh?
1: Cepet banget, peristiwa baru kejadian dikit, langsung tayang. Dan yang paling penting, ini dari sumber resmi, bukan berita hasil tebak-tebakan netizen loh.
0: Wah, bisa buat referensi skripsi juga dong.
1: Ya jelas bisa lah, banyak artikel mendalam juga. Bahkan berita daerah dari Sabang sampai Merauke pun ada. Seru buat nambah wawasan.
0: Oke, aku buka sekarang ya. Wah, bening ya tampilan webnya, ringan juga.
1: Itu dia, kalau pengen dapat info yang pasti-pasti aja, buka rri.co.id. Biar gak gampang dibohongin, headline receh.
0: Sip deh, mulai sekarang sarapan pakai nasi, makan siang pakai rri.co.id.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 di rangkaian Surabaya siang ini hingga sampai saat ini. Selain ini jangan kemana-mana karena pukul 13 waktu Indonesia Barat Anda akan ditemani oleh rekan saya Dini Wardani yang akan melanjutkan rangkaian Surabaya siang ini hingga nanti info prima atau pukul 16.30. Jadi tetaplah bersama kami di 99,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. Akhir kata saya Dio Pratama pamit. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi pukul 13 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, tim penyidik Kops Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri menggeledah AZ Cafe dan Pool di kawasan Jalan Raya Juanda, Kabupaten Sidoarjo hari ini. Penggeledahan tersebut diduga berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi telepon seluler yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain memeriksa bagian dalam bangunan, penyidik juga melakukan pemeriksaan di area luar gedung. Dalam proses tersebut, petugas juga mengamankan chip rekaman CCTV yang berada di sekitar lokasi sebagai bagian dari upaya pengumpulan alat bukti. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, dua wakil perguruan tinggi yang diundang dalam acara diskusi membahas isu makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Jember menolak menandatangani fakta integritas yang disodorkan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI. Dewan Pimpinan Cabang GMNI Jember mengundang tiga perguruan tinggi, yakni Universitas Jember, Universitas BGRI Argo Puro, dan juga Politeknik Negeri Jember untuk hadir dalam acara diskusi tersebut. Namun, hanya dua nama yang disebutkan awal yang hadir. Dalam kesempatan itu, GMNI juga meminta perwakilan dari UNEJ dan UNIPAR untuk menandatangani fakta integritas yang berisi tiga butir komitmen. Dan Wakil Rektor Universitas Jember, Bambang Kuswandi dan Fauzan Adim, pengurus inkubator bisnis Unpar Jember, menolak menandatanganinya. Pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 13 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Selamat siang mendengar, apa kabar Anda siang hari ini? Saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda edisi hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Anda saat ini ada di program Surabaya siang ini, melanjutkan perjalanan dari rekan Dio Pratama yang sudah menemani Anda siang hari ini mendengar. Nanti kita akan hadirkan beberapa informasi dari kawan-kawan reporter dan juga redaksi siang ini. Anda juga bisa berinteraksi di 0315345474 dan juga di 081331499992. Nanti kami buka di musik kita 100% Indonesia mendengar. Dan juga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk menyimak Beranda Asta Cita Berjaringan yang disiarkan langsung dari Pro 1 Jakarta. Anda juga bisa mengikuti Warta Berita Daerah Info Prima hari ini. Kemudian nanti 16.30 kami hadirkan Kentongan ke ruang dengar Anda. Bersama saya Dini Wardani, pendengar, inilah Surabaya yang siang ini.

0: Dengan siang hari ini kami ajak Anda untuk memperbarui informasi. Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Ermina Jin yang akan melaporkan buku Bung Karno, Aku Arek Surabaya. Siang ini resmi diluncurkan dan mengungkap jejak proklamator di Kota Pahlawan. Kita ikuti informasinya.
1: Laporan terkini.
0: Ermina, silakan laporan Anda.
2: Ya, Dini dan juga pendengar, saat ini saya sedang berada di Balai Budaya Alun-Alun Kota Surabaya, di mana pada siang hari ini jejak Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno sebagai Arek Surabaya ini kembali diangkat lewat peluncuran buku berjudul Bung Karno, Aku Arek Surabaya. Dan saat ini acara launching buku yang digelar pada siang hari ini terbuka gratis untuk umum. Dan buku ini sendiri menegaskan fakta sejarah bahwa Bung Karno lahir di Surabaya dan sejumlah dokumen historis termasuk data akademik semasa kuliah dan juga berbagai sumber biografi mencatat Surabaya sebagai kota kelahiran sang proklamator. Buku ini ditulis oleh Purnawan Basundoro, kemudian Samidi dan Yayat Indrayana serta Kuku Yudo Karnanta, di mana buku tersebut menghadirkan narasi tentang Bung Karno melalui perspektif Surabaya sebagai kota tempat ia dilahirkan dan mengawali perjalanan hidupnya. Dan acara peluncuran hari ini tidak hanya berisi bedah buku, namun pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata juga menghadirkan penampilan juara satu puisi Bung Karno serta pertunjukan teatrikal yang nantinya mengangkat kisah kehidupan Bung Karno dan jejak sejarahnya di Kota Surabaya. Dan bagi generasi muda sendiri, kegiatan ini ditujukan sebagai wadah kesempatan untuk melihat Bung Karno bukan hanya sebagai tokoh dalam buku pelajaran, tetapi juga sebagai seorang anak yang lahir dan tumbuh dari lingkungan Surabaya yang membentuk pemikiran serta semangat perjuangannya. Dan pada hari ini terpantau memang acara belum dimulai, tetapi para tamu undangan baik dari instansi, organisasi perangkat daerah, OPD, serta para pelajar dari berbagai sekolah yang ada di Kota Surabaya sudah mulai memenuhi gedung budaya di Balai Pemuda Alun-Alun Kota Surabaya, tepatnya yang berada di lantai 2. Dan saat ini sendiri para tamu undangan juga terus melakukan registrasi dan sudah mulai memasuki area kegiatan. Dan kegiatan hari ini juga dimeriahkan dengan pameran foto berupa perjalanan sejarah Bung Karno di Kota Surabaya. Dan Wali Kota Surabaya Edi Cahyadi sendiri tadi nampak sudah hadir dan nantinya akan turut serta membuka kegiatan peluncuran atau launching buku tersebut. Demikian laporan Ermina, kembali ke Dini.
0: Ya baik, terima kasih reporter Ermina Jin dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Ermina Jin, pendengar, bahwa siang ini begitu ya, siang ini buku Bung Karno, Aku Arek Surabaya resmi diluncurkan dan mengungkap jejak proklamator di Kota Pahlawan. Nanti kita akan update kembali beberapa informasi dari kawan-kawan reporter dan juga redaksi siang hari ini. Kami juga masih mengundang Anda mendengar untuk berinteraksi 031-534-5474 dan juga di 08133-14-992. Siang hari ini Anda ditemani Dini Wardani dan nanti merapat sampai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Kita tinggalkan dulu bunga terakhir siang hari ini pendengar, karena nanti berapa menit lagi ya? 10 menit lagi. Oh, 11 menit lagi pendengar, Anda bisa mengikuti musik kita 100% Indonesia. Ada beberapa pilihan lagu yang bisa Anda pilih di siang hari ini. Naluri Lelaki dari Samson, kemudian ada Kisah Romantis dari Glenn Fredly, ada Seluruh Nafas Ini dari Last Child featuring Giselle, kemudian ada juga Kaulah Segalanya dari Ruth Sahanaya, ada Terlalu Manis dari Leng, kemudian ada Anang dan Krisdayanti, Makin Aku Cinta, Kisah Cintaku dari Peter Pan, kemudian ada Tiga Diva, Semua Jadi Satu, ada Separuh Nafas dari Dewa 19, ada Natural dari The Massive, kemudian ada Sebelum Cahaya dari Leto, ada juga Penantian dari Krisdayanti, Ku Persembahkan Nirwana dari Elemen, Ku Nanti dari Arwana, kemudian ada Aishi Teru dari Zivilia, Asal Kau Bahagia, pokoknya semuanya asal kamu bahagia, gitu ya, dari Aliando, kemudian featuring sama Dewa Dayana begitu ya. Kemudian ada Tak Pernah Bisa dari Alexa, Keljo, Jatuh dan Menari. Ada juga Batas Senja, Kemana Kita Hari Ini. Ada juga Nirwana dari Adikara, Anak Jalanan dari Krisye, Adrian Khalif, Menawan, Semakin Hari Semakin Cinta dari Mulan Jamila, dan juga Begitu Salah Begitu Benar dari Dewi Dewi. Ada Mengenangmu dari Krispati, dan juga ada Menangis Diam-Diam Ari Lasso featuring Faizal Lubis ya siang hari ini. Armada Mau Dibawa Kemana. Kemudian ada juga Kirana dari Dewa 19. Boleh dipilih ya, 10 menit, oh udah 9 menit lagi begitu ya, Anda ada di program musik kita 100% Indonesia. Nanti Dini akan buka line telepon 0315345474 dan juga di 08133 144 kali 992. Nanti ya, sabar 9 menit lagi ya. Dini hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda pendengar. DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan atau GAPASDAP ini menyampaikan prihatin atas terjadinya kemacetan yang terjadi di lintas penyeberangan Ketapang Gilimanuk pada masa libur sekolah dan meningkatnya aktivitas logistik nasional. Jadi bagi Anda saat ini merencanakan libur sekolah bersama dengan keluarga, ini kalau mau jalan-jalan ke Bali begitu ya, lewat jalur darat, jangan lupa untuk mengecek mapnya dulu, apakah ada kemacetan atau enggak gitu ya. Karena saat ini pendengar, ini tengah terjadi kemacetan yang cukup panjang di lintas penyeberangan Ketapang Gilimanuk ya, pada masa liburan sekolah sekaligus juga meningkatnya aktivitas logistik nasional. Ketua Umum GPASADAP Hoiri Sutomo mengaku bahwa memahami ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat, pengguna jasa, pengemudi angkutan barang, bahkan hingga pelaku pariwisata akibat macet yang terjadi. Meski saat ini pihaknya juga menekankan bahwa kemacetan yang terjadi ini bukan disebabkan oleh kurangnya jumlah kapal yang beroperasi ya. Dan saat ini pendengar, ini ada 56 kapal yang telah memiliki izin operasi dan juga siap melayani lintas Ketapang Gilimanuk. Tapi juga ada jumlah dan juga kapasitas dermaga yang tersedia saat ini hanya mampu mengakomodasi sekitar 28 kapal untuk beroperasi secara efektif setiap harinya. Untuk itu ia juga mengaku bahwa fakta ini pendengar menunjukkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi saat ini bukan karena kekurangan armada kapal, melainkan keterbatasan jumlah dermaga dan juga kapasitas pelabuhan yang belum mampu untuk mengoptimalkan operasional seluruh kapal yang telah memiliki izin operasi. Jadi bagi Anda yang saat ini akan ke Pulau Dewata atau ke Bali begitu ya, melalui jalur darat dengan melewati penyeberangan Ketapang Gilimanuk ya, pada masa libur sekolah dan juga meningkatnya aktivitas logistik nasional, harap sabar karena macetnya cukup panjang gitu ya. Apapun itu, yang penting tetap semangat. Liburan itu gak harus jalan-jalan keluar kota ya kan. Kadangkala liburan itu ya udah, yang penting happy-happy aja. Gak harus keluar kota, kemanapun bisa jadi liburan. Dan yang pasti yang penting bikin anak-anak happy. Kalau anak-anak walaupun jauh-jauh gitu ya keluar kota, tapi anak-anaknya gak happy, ya buat apa gitu ya. Jadi mending liburan adalah buat anak-anak yang happy. Kalau kata Pak Dima, cari sesuatu yang indah.

0: Musik kita, musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda ada di program Musik Kita 100% Indonesia. Siang hari ini ditemani Dini Wardani, dan Dini masih buka line telepon 031-534-5474 dan juga di 081-33-14-992. Halo, selamat siang Musik Kita.
2: Kaulah segalanya bagiku, kaulah segalanya untukku. Tak siwal-siwal.
1: Iya, Bu Dian, nyanyi-nyanyi siang-siang kalau segalanya. Terima kasih loh Bu Dian. Bu Dian juga segalanya buat aku.
2: Aku gak mau request lagu itu.
1: Oh, terus request yang mana, hayo?
2: Adiknya Yunisara.
1: Oh, adiknya Yunisara yang Kris Dayanti dong.
2: Iya, betul.
1: Yang apa tuh judulnya?
2: Tadi kan ada tadi.
1: Coba. Oh, penantian.
2: Betul.
1: Jadi yang mana? Oh iya, terlalu banyak yang dibacain soalnya. Silakan. Jadi yang penantian aja ya yang diputar ya.
2: Ya, okay.
1: Baik, maunya apa siapa Bu Dian?
2: Buat Pak Mul. Ayo Pak Mul, jangan lupa nanti jam 3.
1: Waduh, kemana sama Pak Mul jam 3?
2: Ada GDL di.
1: Oh baik, oke.
2: Pak Dini gak ikutan.
1: Dini kayaknya masih siaran.
2: Ya nanti habis siaran langsung meluncur.
1: Waduh. Nanti deh ya OTW.
2: Ayo Pak Mul, jangan lupa Pak Mul.
1: Oke.
2: Anak wedok.
1: Oke.
2: Buat Pak Tua, omanya Dikwin. Bu Nana, Bu Wira, Bu Agni, Bu Mus, Pak Idris, Abah Awi, Pak Mariono, terus buat Erinda, Mbak Dikaren, Mbak Febi, Mas Tianggara, Mas Fikri, Mas Ali, ayo masuk Mas Ali.
1: Oke, baik.
2: Oke, buat semuanya cepat Mbak Dini, Wardani, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Amin. Berikan
2: panjang umur. Diberikan rezeki yang berkah melimpah, dijauhkan dari bala musibah.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik.
2: Semoga bisa ke Mekah Madinah untuk menunaikan ibadah haji.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Kalau pulang hati-hati, jangan lupa makan siang.
1: Baik. Apa tuh?
2: Terima kasih ya.
1: Terima kasih Bu Ciwal Ciwal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Musik Kita.
3: 100%
1: Indonesia. Bu Siti, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Bu Siti, alhamdulillah loh, bahagia aku tuh. Silakan siang hari ini.
3: Saya lagi bahagia hari ini.
1: Oh, kenapa tuh?
3: Soalnya ada penyiar yang tidak sombong. Cantik juga.
1: Aduh, rajin menabung gitu juga enggak? Baik, silakan siang hari ini mau mendengarkan lagu apa?
3: Liodra yang gini.
1: Liodra tadi udah diputar, baru aja tadi diputar jam 1.
3: Mahalini yang mati-matian.
1: Mahalini hari ini belum ada di daftar. Tadi daftarnya kalau ceweknya tadi ada Zilfil. Oh, Zilfil aku cewek. Ada siapa aja ya? Ada Dewi Dewi, begitu salah begitu benar. Kemudian ada Mulan Jamila, semakin hari semakin cinta.
3: Gak mau.
1: Gak mau. Terus yang lainnya ada Ruth Sahanaya, kaulah segalanya. Naluri lelaki dari Samson, kisah romantis. Kaulah segalanya. Baik, mau apa siapa? Okay. Bu Siti segalanya pokoknya.
3: Putian.
1: Oke. Okay.
3: Ini Yantik Queen. Umi Kustia di Pondok Maritim.
1: Oke.
3: Okay. Pak Mariono. Pak Kanedi.
1: Baik.
3: Pak Putih Saseno. Mama Yu. Bu Siti Rumia. Siapa lagi?
1: Siapa
3: Wira, Bu Isti, Bu Siti Damyati, Bu Rameli, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther.
1: Baik.
3: Siapa lagi?
1: Udah itu aja?
3: Ini wes. Mas Ali, Mas Gio, Pak Mol.
1: Aha.
3: Dan semuanya.
1: Semuanya. Baik.
3: Bu Dewi, Pak Edris. Sukseskan semuanya. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih Bu Siti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bu Siti juga sehat selalu. Terima kasih banyak Ibu. Oke, kemudian Dini mau menyapa ada Bu Hartini siang hari ini. Halo Mbak Dini Wardani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musik kita 100% Indonesia. Mau request lagunya Zivilia. Salamnya untuk Mas Ali, Pak Mul, Bu Siti, Bu Wati, Bu Titi, Bu Mus, Bu Istiharo, Bu Mimi, Bu Siti Rumiah, Bu Yani Jaya, Bu Adiester, Oma Yanti Queen, untuk Mbak Dini Wardani. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Hartini. Sehat selalu. Halo, selamat siang. Musik kita.
4: Seberapa pantaskah selalu ku tunggu, cukup binarkan dirimu untuk selalu ku nantikan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Kobar.
4: Halo Dini.
1: Oke, silakan. Kenapa tuh?
4: Sudah makan siang maksudnya Bang.
1: Oh, sudah dong. Sudah makan siang. Aman.
4: Mantik.
1: Kenapa tuh?
4: Biar tambah cantik. Kalau sering makan siang, cantik.
1: Waduh, ada korelasi antara makan dan tambah cantik ya ternyata ya.
4: Orang makan itu apa auranya tuh beda.
1: Oh, baiklah. Soalnya kalau
4: belum makan, merengut aja.
1: Itu kalau
4: belum makan karena lapar, merengut. Ada identiknya dari perut.
1: Gitu ya. Harus banget ya.
4: Kita coba ini.
1: Iya, baik. Silakan Pak Kobar. Siang hari ini mau mendengarkan lagu apa?
4: Aku belum deh. Yang vokal lagi aja.
1: Yang apa?
4: Vokal lagi.
1: Yang vokal lagi. Vokal lagi ada Samson, Naluri Lelaki, Kisah Romantis, Glenn Fredly, Seluruh Nafas Ini, Last Child, dan juga Giselle, Terlalu Manis dari Slang, Anang Krisdayanti, Makin Aku Cinta. Dari Slang aja. Oke, mau menyapa siapa?
4: Salamnya buat Bu Dewi, Bu Titi Damayati, Bu Wati Ramli, Aba Awi, Mas Bandi, Bu Istiqaro, Mama Yu, ada lagi Teh Dinda, Inang Opung Yanti Queen, Bautri, terus ada lagi ibu-ibunya aja ya saya sebut, Mama Fikri, biar masuk sini dia dengar dia.
1: Oke.
4: Okay. Ya terus ada lagi ibunya itu yang jauh di sana.
1: Siapa itu? Ibunya yang jauh di sana. Oke, tak aja.
4: Oh itu ada, lupa aku nanti aku kalau lewat Sidarjo dicegat nanti.
1: Baik.
4: Bu Wira yang punya Sidarjo.
1: Oke.
4: Untuk Pak Dik Pertani.
1: Thank you so much. Makasih Bang Kobar. Oke, langsung aja Dini puterin dulu ya. Ada Penantian dari Krisdayanti, kemudian ada Kaulah Segalanya dari Ruth Sahanaya. Anda masih ditemani Dini Wardani.

0: ikut main lagi yuk nanti malam.
1: Boleh Ran, tapi aku mau ibadah dulu ya.
0: Ah, nanti aja kan bisa.
1: Justru kalau ditunda terus, lama-lama jadi kebiasaan.
0: Iya juga sih.
1: Kita sering sibuk sama sekolah, main atau media sosial, tapi jangan sampai lupa sama kewajiban ibadah.
0: Aku kadang memang suka bilang sebentar lagi, malah kelewatan.
1: Mulai aja pelan-pelan, tepat waktu, rutin, dan ikhlas. Gak harus nunggu disuruh.
0: Bener, soalnya ibadah juga bikin hati lebih tenang ya.
1: Nah, itu dia Ran. Ayo jaga dan tingkatkan ketaatan beribadah, karena pribadi yang baik dimulai dari hati yang dekat kepada Tuhan.

0: musik kita. Pro 1 RRI Surabaya. Anda masih ada dalam program musik kita 100% Indonesia. Masih ada beberapa lagu yang banyak sekali yang belum terputar siang hari ini. Halo, selamat siang musik kita.
1: Halo
0: Bu Istiharo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Istiharo. Masya Allah, apa kabar Bu Istiharo?
1: Alhamdulillah
0: sehat.
1: Dapur ini Mbak, ada masak nasi.
0: Waduh, enak sekali baunya sampai sini nasinya. Baik, silakan Ibu siang hari ini.
1: Tadi aku dengar ada Ulan Jamila.
0: Ada Ulan Jamila, ada dong. Mau kita aja.
1: Semakin hari semakin cinta. Semakin hari Mbak ini.
0: Aku jangan dicariin. Oke.
1: Kapan malam lagi Mbak?
0: Kapan ya? Nanti deh Dini coba cari. Dini besok sore Ibu.
1: Baik. Nanti kan lama-lama kan malam lagi.
0: Lama-lama. Baik, monggo silakan. Menje Ibu.
1: Baik. Bu Yanti, Bu Mimi, Bu Titi, Bunda Wira, Bunda Dewi, Bunda Gunung, Bunda Nur Fadila, Mama Yu, Bunda Tini, Bunda Tian, Bunda Yuni, Bunda Siti Rumiah, Mas Ali Wasik, Bang Koba, Pak Tua, Mas Fikri, ayo Mas Fikri masuk, Pak Idris, terus Pak Mulyono, terus itu Mbak, Mas Asa, Pak Awi, Bu Esther, Bu Yani Jaya, Bu Adi Ramli, Bu Kostia, Bapak Kennedy di mana Palembang. Ini kalau pulang hati-hati ya.
0: Oke, Bu, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Ibu Istiharo. Dini mau menyapa Pak Mariono di Tulungagung. Halo Mbak Dini Wardani, mau request lagu yang naluri lelaki dari Samson. Salamnya untuk Bu Wira, Pak Mulyono, Bu Dian, Pak Sekarji, Pak Faris, Bu Siti, Bu Titi, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Untuk Kak Dini Wardani, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Pak Mariono. Halo, selamat siang musik kita.
2: Musik kita.

0: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
0: Assalamualaikum Mbak Dini.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Titi Damiati, apa kabar?
0: Lagunya alhamdulillah sehat Mbak Dini juga. Anjir. Paling sehat.
1: Amin irwal amin. Monggo silahkan lagunya.
0: Tidak sakit lagi.
1: Amin. Sudah sembuh alhamdulillah ya. Ibu. Anjir monggo.
0: Lagunya saya mau dibawa kemana?
1: Oke.
0: Hubungan kita.
1: Oke. Armada. Armada ya. Mau apa siapa?
0: Lagunya untuk Umi yang tikuin. Jaga kesehatan Umi. Juga Bu Kustia. Ibu Dewi. Okay. Bu Nur Fadila. Pak Idris. Okay. Bu Dina. Pak Tua. Pak Mul. Pak Mariono. Juga Bu Tiara, Mama Jo, Ibu Yanti Queen juga, Ibu Pak Budi Suseno di Tuban, juga Bu Siti Runia. Terima kasih.
1: Terima kasih Ibu.
0: Paling sehat selalu.
1: Amin.
0: Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Titi Damiati. Sehat selalu. Dini mau menyapa Bu Siti Runia yang ada di Tuban ya siang hari ini. Halo Mbak Dini Wardani, selamat siang. Mau request lagunya Armada, mau dibawa kemana? Salamnya untuk Bu Hartini, Bu Istiharo, Bu Siti, Bu Wira, Bu Dewi, Pak Mulyono dan semuanya aja. Selamat untuk Mbak Dini Wardani. Semoga sehat selalu. Amin rabbal alamin. Mbak Dini suaranya udah bagus. Alhamdulillah udah sembuh. Halo, selamat siang. Musik kita.
2: Mbak Dini, ada yang ketinggalan.
1: Apa tuh?
2: Bu Nana sama
1: Tua. Oke, okay, thank you Bang Kobar. Siap, terima kasih. Oke, langsung aja Dini puterin Aisyah Tayaru dari Zivilia. Dan juga ada Slang Terlalu Manis spesial untuk Anda.

0: Motivasi hari ini.
1: Setiap orang memiliki jatahnya masing-masing untuk gagal. Maka habiskanlah jatah kegagalanmu ketika kamu masih muda.

0: Kita tinggalkan dulu mawar merah siang hari ini pendengar, karena saat ini tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Cek Fakta bersama Atit Sasono.
1: Cek Fakta. Cek Fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama atau Kemenag meramal kemiskinan di Indonesia akan hilang jika Prabowo Subianto menjabat presiden selama 2 periode. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Kemenag ramal kemiskinan hilang jika Prabowo jabat presiden 2 periode, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Tobib Al-Asyar, memastikan bahwa informasi tersebut adalah hoax. Tobib menyebut Kemenag tidak pernah mengeluarkan pernyataan soal kemiskinan yang akan hilang jika Prabowo menjabat selama 2 periode. Begitu keterangan Tobib kepada Kompas.com.
2: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya. Masih ada dalam program Musik Kita 100% Indonesia. Masih ditemani Dini Wardani siang hari ini. Kita sapa dulu, selamat siang Musik Kita, halo.
1: Musik Kita.
0: Semangat siang Pak Luki. Pak Tua monggo silakan siang hari ini. Mau mendengarkan lagu apa?
1: Kata Jarwo Komblo itu.
0: Apa tuh?
1: Jarwo itu di radio kamu dengar lagu kesayanganmu.
0: Oh.
1: Tapi kalau katanya Pak Tua yang bodoh.
0: Waduh.
1: Iya, hanya Pro 1 RRI Surabaya yang mengerti lagu seleraku.
0: Oh baik, terima kasih banyak.
1: Arigato. Mawar merahnya.
0: Baik, terima kasih banyak loh, ya, Masya Allah, Pak Tuhan. Monggo.
1: Saya tak kirim salam saya tidak biar tidak punya beban.
0: Monggo silakan.
1: Terakhir saya dengar tadi ada Mbak Isti, Mbak Titi, dan Bang Polga.
0: Baik.
1: Mbak Diwel sudah masuk. Sudah.
0: Oh, udah dong. Pertama malahan.
1: Oh ya,
0: iya.
1: Saya nggak dengar. Ya begitu aja. Pak Tua masih tua ini.
0: Oh,
1: kepingin kuat seperti Samson.
0: Oh,
1: masih punya naluri laki-laki.
0: Siap. Aja matur nuwun sangat, Pak Luki, Pak Tua. Sehat selalu, Bapak. Oke, terima kasih, Pak Tua. Siang hari ini ya, kemudian Dini mau menyapa lagi yang sudah bergabung. Ada Mbak Rika Herlin siang hari ini. Halo, Musik Kita 100% Indonesia, Mbak Dini Wardani. Mau request lagunya Les Child dong. Salamnya untuk Mbak Dian dan juga Mas Ali. Terima kasih banyak. Sehat selalu, baik. Sehat selalu, terima kasih Mbak Rika Herlin yang juga sehat selalu di kawasan Kenjeran ya. Halo, selamat siang Musik Kita.
2: Musik Kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dini.
0: Warahmatullahi wabarakatuh dengan
2: Ibu Utri.
0: Ibu Utri, Masya Allah jauh banget. Merauke apa kabar hari ini Ibu Utri?
2: Kabarnya hari ini panas dari pagi sampai sekarang, Mbak Dini.
0: Oh, belum hujan ya, Bu, ya di Merauke ya?
2: Dua hari lalu cuma mendung-mendung saja, tapi tidak hujan, Mbak Dini.
0: Oh, baik. Cuma mendung-mendung saja. Di Surabaya sudah hujan, Ibu.
2: Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini bisa masuk Surabaya.
0: Amin.
2: Hujannya di Surabaya pindah ke Merauke, Mbak
0: Dini. Baik. Amin ya rabbal alamin. Silakan Ibu Tri, siang hari ini mau mendengarkan lagu apa?
2: Ada lagu apa, Mbak Dini?
0: Hari ini yang belum terputar ada Glenn Fredly, Kisah Romantis, Anang Krisdayanti,
2: Kisah
0: Makin Aku Cinta. Oke, okay, baik. Oke,
2: okay,
0: Ibu. Romantis banget kayak Ibu Tri pokoknya ya. Baik.
2: Happy toh, Mbak Dini.
0: Iya.
2: Kita bagaimana kan harus happy dengan suami kan?
0: Baik. Wah, panutan pokoknya. Bener banget, Ibu. Baik.
2: Kirim ketawa saja Mbak Dini ya. Kirim-kirim ini ya Mbak Dini ya.
0: Baik, silakan Ibu.
2: Sekali kirim untuk Mbak Dini yang sedang bertugas.
0: Terima kasih.
2: Semoga Mbak Dini selalu sehat.
0: Amin.
2: Diberikan rezeki yang banyak dan berbahagia bersama keluarga. Yang penting sehat dan happy Mbak Dini ya.
0: Amin, terima kasih rezeki, banyak Ibu.
2: Rezeki yang banyak.
0: Amin.
2: Dan untuk Oma Yanti Queen dan juga Ibu Titi serta Ibu Wati Randi dan apa tadi Pak Tua ya. Semoga Pak Tua selalu sehat di siang hari ini bersama keluarga.
0: Amin.
2: Dan untuk semuanya Mbak Dini saya kirim mulai dari Sabang sampai Merauke, semuanya saya selalu di sanggar ini, terutama pendengar setia RRI Surabaya di mana saja berada.
0: Siap.
2: Semuanya selalu sehat.
0: Amin.
2: Terima kasih Pak Dini.
0: Terima kasih banyak Ibu Tri.
2: 100%
0: Indonesia. Terima kasih. Sehat selalu Ibu Tri dari Merauke. Jauh banget ya. Jauh di mata, dekat di radio. Terima kasih banyak Ibu Tri. Semoga masuk Surabaya dengan bahagia ya, karena siang hari ini Surabaya cukup panas gitu ya. Oke, sembari Dini juga masih menantikan di 081-3314-992 dan juga di 031-534-5474 ya. Masih ada banyak lagu yang belum diputar. Ada Anang Krisdayanti, Makin Aku Cinta. Ada Kisah Cintaku dari Peter Pan. Tiga Diva, Semua Jadi Satu. Separuh Nafas dari Dewa 19. Ada Natural dari The Massive. Ada Sebelum Cahaya dari Leto. Ku Persembahkan Nirwana dari Elemen. Ku Nanti dari Arwana. Asal Kau Bahagia dari Aliando Syarif featuring Dewa Dayana. Takkan Pernah Bisa dari Alexa. Keljo, Jatuh dan Menari. Batas Senja, Kemana Kita Hari Ini. Nirwana, Adikara. Anak Jalanan dari Krisya. Ada Adrian Khalif, Menawan. Begitu Salah Begitu Benar dari Dewi Dewi. Mengenangmu, Krispati. Menangis Diam-Diam dari Ari Lasso featuring Faisal Lubis. Kemudian ada Kirana dari Dewa 19. Oke, kalau gitu kita ini mau dibawa kemana sih kalau kata Armada?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya. Masih ada di Musik Kita 100% Indonesia, masih di Nibuka 0315345474 dan juga di 081331449992 ya. Masih ada dua lagu yang belum terputar di siang hari ini, tapi masih banyak lagu yang juga belum dipilih di siang hari ini. Ada Anang Krisdayanti, Makin Aku Cinta, ada Kisah Cintaku dari Peter Pan, Tiga Diva, Semua Jadi Satu, Separuh Nafas dari Dewa 19, Natural dari The Massive, Sebelum Cahaya dari Leto, ada Ku Persembahkan Nirwana dari Elemen, Ku Nanti dari Arwana, kemudian ada Asal Kau Bahagia dari Aliando featuring Dewa Dayana, kemudian ada Takkan Pernah Bisa dari Alexa, Keljo, Jatuh dan Menari, Batas Senja, Kemana Kita Hari Ini, ada Nirwana Adikara, ada juga Anak Jalanan dari Krisya, Adrian Halif, Menawan, kemudian ada Begitu Salah Begitu Benar dari Dewi Dewi, ada Mengenangmu dari Krispati, kemudian ada Menangis Diam-Diam dari Fabius Faizal Lubis ya, featuring Ari Lasso, kemudian ada Kirana dari Dewa 19. Dini mau menyapa Mas Ilham siang hari ini. Halo Kak Dini Wardani, apa kabar siang ini? 3 hari gak masuk, iya Dini libur. Mau request dong lagunya Batas Senja. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Untuk Kak Dini Wardani, sehat selalu. Oke, okay, thank you Mas Ilham. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, okay, Anda juga bisa berinteraksi mendengar 0315345474 dan juga di 081331449992. Musik Kita 100% Indonesia. Dan siang hari ini masih ada banyak hal yang belum dibahas ya. Kita bahas apa sih sebenarnya siang ini? Nanti kita akan coba untuk bahas-bahas yang lainnya lagi gitu ya. Ada apa aja di siang hari ini? Dan yang pasti Anda juga bisa berinteraksi 0315345474 dan juga di 081331449992. Seluruh Nafas ini spesial untuk Barika Herlin, dan juga ada Kisah Romantis spesial untuk Putri yang ada di Merauke siang ini.

0: Eh, Li, lihat ada kursi kosong.
1: Iya, tapi kan itu kursi prioritas.
0: Oh iya ya, buat lansia, ibu hamil, dan teman disabilitas ya.
1: Betul, kita harus lebih peka sih.
0: Kadang orang malah cuek ya.
1: Padahal sederhana, cukup kasih tempat dan menghargai.
0: Iya juga sih, bukan soal kasihan, tapi soal menghormati.
1: Nah betul, karena setiap orang punya hak yang sama untuk nyaman.
0: Oke deh, mulai sekarang aku bakal lebih peduli lagi deh.
1: Nah gitu dong, mantap.
2: Hormati hak disabilitas, wujudkan ruang yang setara.

Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya. Masih ada di Musik Kita 100% Indonesia. Siang hari ini Dini mau menyapa ada Ibu Musdiati Wibowo ya. Halo Mbak Dini Wardani, selamat siang Musik Kita 100% Indonesia. Mau request lagunya Krisya Anak Jalanan. Salamnya untuk Bu Isti, Bu Siti, Bu Hartini, Bu Dian, Bu Siti Rumiah, Bu Titi Damiati, Omayanti Queen, Mas Ali, Pak Wandi, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Untuk Mbak Dini, sehat selalu, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Musdiati Wibowo. Siap Ibu. Oke, Dini juga masih buka di 0315345474 dan juga di 0813314-1992 ya. Masih ada dua lagu yang belum diputar siang ini. Ada lagu Batas Senja yang direquest Mas Ilham ya, dan juga ada lagu Anak Jalanan yang direquest Ibu Musdiati Wibowo di siang hari ini. Oke, pendengar, kami masih membuka interaksi siang ini ya, dan siang hari ini Anda masih ada dalam program Musik Kita 100% Indonesia. Nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, mendengar, kami hadirkan Beranda Asta Cita Berjaringan. Nanti akan ada RRI Jakarta dengan tema Cerita Pangan Nusantara, Inovasi Tempe dari Kacang Lokal. Kemudian ada RRI Meulabo dengan tema Penguatan Ketahanan Pangan di Aceh Barat. Ada juga RRI Serui dengan tema Strategi Daerah Menuju Swasembada Pangan. Ada juga RRI Malang dengan tema Gerakan Urban Farming Warga Malang Dukung Asta Cita Nasional. Masih Dini buka 0315345474 dan juga di 0813314-992. Hari ini pendengar, untuk azan asar untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya, hari ini akan dikumandangkan menit ke-54 lepas pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kita sapa lagi, selamat siang. Oh, lepas ya. Di siang hari ini masih di 0315345474 dan juga di 0813314-992. Jangan di PHP ya. Sedih aku tuh kalau di PHP di siang hari ini. Oke, langsung aja Dini puterin dulu. Ada Batas Senja, Kemana Kita Hari Ini. Kemudian nanti ada Anak Jalanan dari Krisya.

0: Aduh, mobil pakai mogok segala, mana lagi buru-buru.
1: Eh, kenapa nih Mas Andi? Lagi mogok ya? Sini, saya bantu dorong. Di ujung jalan sana kan ada bengkel.
0: Eh, Pak Bambang, gak usah Pak, repot. Saya panggil Derek aja nanti. Bapak kan mau berangkat kerja juga.
1: Alah, gak apa-apa, ini kan cuma sebentar kok. Ayo, ini mumpung rame-rame, sekali dorong, pasti beres.
0: Ayo Pak.
1: Satu, dua, tiga. Ayo dorong.
0: Waduh, jadi gak enak nih saya. Padahal kita jarang ngobrol loh Pak. Saya juga sering pulang malam, langsung masuk rumah.
1: Santai aja Mas, namanya juga tetangga. Kita ini bertetangga. Kalau bukan kita yang saling bantu, terus siapa lagi? Jangan sungkan-sungkan Mas pokoknya ya.
0: Oke, makasih banyak ya Pak.
1: Sama-sama.
2: Berempati adalah sifat keindonesiaan yang membuat kita tak bisa diam saat orang lain dalam kesulitan. Karena sejatinya, kekuatan terbesar bangsa kita terletak pada kemampuan kita untuk merasakan apa yang dirasakan sesama bangsa Indonesia.

Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya. Saat ini masih di menit ke-48, lepas pukul 14 waktu Indonesia Barat ya, mendengar, dan masih ada satu lagu yang belum terputar siang hari ini, ada Anang dan Krisdayanti, Makin Aku Cinta ya di siang hari ini. Sekaligus nanti kami informasikan bahwa azan asar hari ini untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya akan dikumandangkan menit ke-54, lepas pukul 14 waktu Indonesia Barat ya. Jadi terima kasih bagi Anda yang saat ini sudah bergabung dalam program Musik Kita 100% Indonesia. Dini udah gak punya utang ya buat muterin semua lagu-lagu di siang hari ini, yang di request siang hari ini ya, di kesempatan hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Lagu terakhir di Musik Kita, Anang dan Krisdayanti, Makin Aku Cinta. Dini hadirkan spesial untuk Anda.

Usai sudah musik kita, jumpa lagi besok hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, saat ini 14:54 waktu Indonesia Barat ya, saatnya dikumandangkan azan asar untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود للذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

Hidup dan ujian tidak ubahnya seperti dua sisi mata uang. Kedua-duanya saling melengkapi satu sama lain. Dalam hidup, tiadalah terlepas untuk diuji. Bagaimana membuat ujian itu tidak menjadi masalah dalam kehidupan? Kepada Yang Maha Kuasalah, kita selalu memohon, semoga kita diberikan ketabahan dan menyelesaikan masalah yang kita hadapi.

Pendengar, saat ini 15 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat dan sesaat lagi kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Ada beberapa RRI ya, diantaranya ada RRI Jakarta dengan tema Cerita Pangan Nusantara, Inovasi Tempe dari Kacang Lokal. Kemudian ada RRI Meulaboe dengan tema Penguatan Ketahanan Pangan di Aceh Barat. Ada RRI Serui dengan tema Strategi Daerah Menuju Swasembada Pangan, dan juga ada RRI Malang dengan tema Gerakan Urban Farming, Warga Malang Dukung Asta Cita Nasional. Dan sore hari ini akan dipandu bersama dengan host Binda Umar. Pendengar, dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti Beranda Asta Cita Nasional Berjaringan bersama dengan Pro 1 Jakarta.

0: setelah menekuk Skotlandia 3-0 pada laga ketiga penyisian grup. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, Binda menemani Anda di Jakarta sore ini. Namun saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda beranda Astacita Nasional. Diawali nanti dari RRI Jakarta dengan cerita pangan Nusantara, inovasi tempe dari kacang lokal berikut ini.
1: Beranda Astacita, 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Beranda Astacita. Beranda Astacita. Program inspiratif berjaringan di Persatu RRI seluruh Indonesia.
2: Apa kabar saudara? Semoga sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi kita dengan tema Cerita Pangan Nusantara, Inovasi Tempe dari Kacang Lokal. Pendengar, pemanfaatan kacang-kacangan lokal sebagai bahan baku tempe menjadi salah satu inovasi yang menarik dalam pengembangan pangan Nusantara. Selain kedelai, berbagai jenis kacang seperti kacang koro, kacang tunggak, dan kacang gude memiliki potensi besar untuk diolah menjadi tempe dengan nilai gizi yang baik. Inovasi ini tidak hanya memperkaya ragam pangan tradisional Indonesia, tetapi juga mendukung ketahanan pangan melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang lebih beragam dan berkelanjutan. Pengembangan tempe berbahan kacang lokal juga menjadi strategi untuk melestarikan kuliner tradisional, sekaligus meningkatkan kreativitas para pengusaha pangan. Dengan memanfaatkan bahan baku lokal, produk tempe ini tidak hanya memiliki cita rasa khas, tetapi juga dapat menumbuhkan ekonomi lokal melalui usaha mikro dan UMKM. Inovasi ini mendukung kolaborasi antara peneliti, pengrajin, dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi pangan Indonesia. Pendengar, tempe menjadi salah satu bahan makanan yang akrab dengan masyarakat Indonesia. Olahan tempe dapat ditemui hampir di setiap rumah makan yang ada di Indonesia. Tempe yang paling banyak beredar di pasaran adalah tempe dari kacang kedelai. Namun, ternyata ada banyak alternatif bahan lain. Lalu, apakah tempe dari bahan alternatif memiliki rasa yang berbeda dengan tempe kedelai? Dan sejauh mana perbedaan tersebut dapat dirasakan oleh konsumen? Untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam mengenai langkah-langkah pengembangan tempe dari kacang lokal dan manfaatnya bagi masyarakat, penjelasan lengkap dapat diperoleh dari narasumber Dwinita Permatasari dari Pusaka Indonesia lewat wawancara rekan Ananta.
3: Dari hasil riset sih sejauh ini ya, karena kita masih berproses, kalau kita buatnya pas, sesuai gitu, karena kita masih ngulik ya, dengan mencari mana yang terbaik nih resepnya. Kan resep itu kan banyak nih Pak, cara membuatnya tuh banyak cara gitu, kita lagi mencari. Dan dari yang sudah kita lakukan itu, kacang-kacangan ini ada yang rasanya tuh mirip kayak tempe, maksudnya kayak kedelai gitu, tempe dari kedelai. Jadi seperti kacang tanah itu kita sudah coba, itu awal memang rasanya seperti makan kacang goreng gitu, maksudnya makan kacang biasa gitu, tapi setelah kita coba lagi, kita ulik lagi, nah itu bisa lebih empuk, terus bisa rasanya mirip seperti tempe kedelai.
4: Berapa lama prosesnya? Apakah sama dengan kalau bahan dasarnya kedelai?
3: Nah, karena kita mulai dengan kacang yang berbeda ya, bukan dari kedelai, tentunya kita mengikuti dari jenis kacang ini ya. Jadi karena beda dengan kedelai, otomatis juga pembuatannya beda-beda Pak. Untuk peradiannya sendiri kurang lebih sama ya, 30 jam sampai 36 jam. dan itu juga masih tergantung dengan suhu ruangan. Kalau lagi musim dingin ya agak lama. Nah, tapi kalau untuk proses pembuatannya itu beda kacang beda perlakuan. Jadi ada yang kacangnya itu lama, perlu proses yang lama seperti poro pedang, itu karena juga ada racunnya. Jadi kita harus buang dulu racunnya, itu perendamannya bisa 5 hari, Pak. Oh. Jadi agar empuk dan bisa rasanya mirip seperti kacang kedelai gitu.
4: Jadi memang berbeda antara kacang satu dengan kacang lainnya ya, penanganannya.
3: Iya. Betul, karena memang ya kan jenisnya beda ya. Jenisnya beda dan nutrisinya juga beda-beda. Lalu bentuknya juga beda. Jadi cara pengolahannya tentunya ya berbeda juga. Tapi kalau bisa ngolahnya itu setelah kita coba itu ada yang rasanya mirip seperti kacang kedelai sih. Gitu, Pak.
2: Pembuatan tempe yang menggunakan bahan selain kedelai menunjukkan inovasi dalam mengembangkan produk pangan berbasis bahan lokal. Melalui proses fermentasi yang terjaga dengan baik, produk yang dihasilkan tetap berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Inovasi ini tidak hanya memberikan pilihan produk yang lebih bervariasi bagi konsumen, tetapi juga mendukung diversifikasi pangan Nusantara serta mengurangi ketergantungan pada bahan baku kedelai. Pendengar, kendala apa saja yang dihadapi dalam proses produksi tempe berbahan selain kedelai? Baik dari segi ketersediaan bahan baku, proses fermentasi, kualitas produk maupun penerimaan konsumen terhadap produk tersebut. Kita simak penjelasan Dwi Nita Permatasari.
3: Karena saya tinggal di Jakarta dan saya mencoba ini ya, mulai mencoba ya karena bukan memang orang daerah yang mungkin rata-rata kalau di daerah mereka gampang ya, sudah biasa bikin tempe sendiri ya. Kendalanya ya memang saya ilmu-ilmuannya kurang, jadi kita belajar dulu, kita cari, kita riset, kita kumpulkan informasi, pengetahuan, ikut workshop juga. Nah, kita coba itu membuat tempe itu memang gak gampang, selain juga proses kacangnya direndam juga lama, ternyata kalau tempat untuk membuatnya juga tidak bersih, tidak steril, tercampur garam atau tercampur minyak itu gak jadi, Pak. Misalnya proses ngerebusnya gitu ya, ngerebus satu kacang gitu, terus tempat pancinya itu bekas dipakai untuk ngerebus sesuatu yang ada minyaknya atau ada garamnya, itu si kacang itu nanti setelah direbus, walaupun kita ngerasa sudah direbus, sudah matang, itu nanti gak jadi, gak dikasih rai, gak jadi tempe gitu, hancur aja gitu. Jadi memang ada apa ya, perlu kehati-hatian lah di sini, bersih, terus cara merebusnya juga nggak apa ya, beda-beda gitu, unik lah kalau menurut saya. Tapi buat kami ini tantangan sih, seru aja gitu. Kalau kita sudah berhasil bikin tuh ada rasa kepuasan, ada rasa senang gitu, bisa bikin tempe gitu, tempe sendiri dari kacang kerangan yang berbeda.
4: Tim di ketika membuat itu, apa Anda sendiri atau ada dibantu dengan yang lainnya?
3: Kami satu tim bertujuh, Pak.
4: Bertujuh ya?
3: Ada tujuh ibu-ibu yang ngulik ini. Karena ini kami masih baru, tentunya kita masih di rumah masing-masing ya. Nanti setiap gitu. Waktu kita kumpul dan kita riset gitu, kita ngobrol, saling tukar, kita sharing, tukar informasi. Kalau teman ada yang tahu lebih baik, metode yang lebih baik, atau ada tips-tips yang bisa kita pakai, kita sharing, kita perbaiki. Sejauh ini kita masih perkembangannya masih untuk meriset, Pak. Jadi masih terus mencoba mencari biji-bijian selain kita mantapkan tadi yang biji sudah kita coba itu, kacang-kacangannya juga itu sudah kita coba dan kita perbaiki. Dan nanti setelah itu akan berjalan ke kacang-kacangan lokal yang mungkin pengolahannya lebih detail dan lebih khusus lagi gitu.
4: Jadi Anda menyiapkan tempat khusus ya untuk membuat ini ya?
3: Kalau untuk ke depannya mungkin, tapi kalau sekarang kita masih dengan apa yang ada sih, Pak. Karena kita sistemnya gotong royong ya, jadi ibu-ibu ini yang mencobanya masih di rumah masing-masing gitu, Pak.
4: Gak ada tempat khusus ya?
3: Belum ada. Ada ya.
4: Lalu seberapa jauh peran dari Pustaka Indonesia untuk mendorong terus meriset pembuatan tempe dari kacang-kacang lokal ini?
3: Ya, kita harapannya sih nanti setelah kita dapat nih dari riset ini menemukan kacang-kacangan yang mudah dicari, mudah dibuat, dan mudah ditanam, ya tentunya kita nanti bekerja sama dengan bidang kami yang lain ya, yang Sigma Farming misalnya gitu, untuk mereka menanam dan nanti kita baru memperbanyak seperti itu. Dan tentunya sih kalau dari bidang ini kita tujuannya harus mengedukasi ya Pak. Jadi tujuan awal kan untuk mengurangi ketergantungan dari penggunaan kedelai impor. Kalau kami nanti ini sudah bisa menemukan, mengerucut dari riset kami ini, kacang-kacangan yang memang mudah ditanam, mudah dicari, rasanya enak, mudah dibuat, tujuannya ya kita mengedukasi ke ibu-ibu atau ke masyarakat untuk bisa membuat tempe sendiri di rumah. Itu kan lebih mudah, lebih praktis, dan tentunya lebih murah ya Pak. Gitu Pak.
4: Jadi kalau untuk di Jakarta ini masih sedikit ya?
3: Kalau dari pengamatan saya, kalau yang di ibu-ibu yang buat sudah banyak ya, tapi belum semua ya, karena mungkin rasanya juga kan tidak sama ya dengan kacang kedelai. Jadi awal memang perlu adaptasi sih Pak untuk mencoba kacang-kacangan, mencoba tempe dari kacang-kacangan yang berbeda gitu. Tapi kalau lihat perkembangannya sih udah mulai banyak yang mulai mencoba, mulai bikin sendiri di rumah juga sudah ada. Cuma memang belum banyak gitu, belum banyak yang tergerak. Jadi rata-rata masih menyukai kacang apa tempe dari kacang kedelai. Mungkin lebih mudah beli aja gitu ya daripada buat. Nah ini kita mencoba cari terobosan, siapa tahu nanti bisa menghasilkan cara yang lebih gampang gitu dan dari kacang yang berbeda gitu.
2: Pendengar, di akhir wawancara ada pesan yang ingin disampaikan oleh Dwinita.
3: Ya harapannya kami bisa memberikan solusi Pak ke masyarakat bahwa ada pilihan lain tempe selain dari kedelai yang bisa dibuat sendiri di rumah dan lebih murah dari kacang-kacangan yang udah dicari atau mungkin bisa ditanam sendiri di rumah seperti itu.
4: Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi, akhirnya nanti bisa dikembangkan dan kita juga bisa terbebas dari kedelai impor ya.
3: Ya itu tujuan besarnya ya Pak. Kita mesti berproses ya, semoga ya Pak.
4: Semoga, amin.
2: Pendengar, pemanfaatan bahan pangan alternatif membantu menciptakan pola konsumsi yang sehat, ekonomis, dan berkelanjutan. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.
1: Beranda Astacita. Beranda Astacita. Program inspiratif berjaringan di Persatu RRI seluruh Indonesia. Beranda Astacita.
0: Beranda Astacita Nasional dari RRI Jakarta, kita beralih ke RRI Melabo dengan tema penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat berikut ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar di manapun Anda berada, senang dan bahagia sekali untuk saat ini kita di program Beranda Astacita. Ada Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya atau Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Kita berbincang terkait tentang penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat. Pak Khairuddin. Baik, Pak Khairuddin, terima kasih sudah meluangkan waktunya.
6: Ya, sama-sama Bu.
5: Iya, baik Pak. Baik, untuk Pak Khairuddin, di saat ini kita di program Beranda Astacita. Nah, ini penguatan ketahanan pangan, tentunya kita berbicara di Aceh Barat ya Pak ya.
6: Iya Pak.
5: Baik, untuk saat ini pendengar dan pendengar ya, dimanapun Anda berada, untuk program Beranda Astacita ini, nah tentunya kita berbincang terkait tentang ketahanan pangan. Ini adalah agenda strategis tentunya di dalam visi misi Bapak Presiden Prabowo Subianto mencapai kemandirian, swasembada, dan juga kedaulatan pangan nasional, yang mana program ini juga fokus pada peningkatan produktivitas pertanian, penggunaan lahan produktif ya, penguatan sektor pangan, pupuk, serta air, ini untuk kesejahteraan petani. Tapi kita langsung saja bersama tim ketua tim penyuluh nih, Pak Khairuddin.
6: Ya.
5: Baik, Pak Khairuddin, ini kalau Pak Khairuddin ini juga sebagai penyuluh juga sekaligus nih ketua tim ya, Pak ya?
6: Iya, Bu, tadinya.
5: Iya, ketua tim. Nah, tentunya Pak, kita berbicara terkait penguatan ketahanan pangan nih di Aceh Barat. Apa sih yang giat-giat yang sedang dilakukan nih Bapak sebagai ketua tim sekaligus juga penyuluh nih di lapangan sendiri untuk di Aceh Barat?
6: Oke, terima kasih Bu Mudarma ya.
5: Iya Pak.
6: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan ketahanan pangan, kalau kita bicara dengan skup Aceh Barat, memang sekarang seperti disampaikan tadi, salah satu visi dari presiden kita adalah memantapkan sistem tentang swasembada pangan.
5: Iya. Ya.
6: Di mana ada beberapa kegiatan yang saat ini telah dilakukan untuk memantapkan ketahanan pangan ini. Yang pertama untuk kegiatan ekstensifikasi, artinya perluasan area. Ini kalau kita di Aceh Barat, ini yang direncanakan di 2026 ini nanti ada Aceh Tasawa. Dan penguatan untuk perluasan area tanah. Ini ada direncanakan di Kandai Cermin dan juga Kondoru, informasi. Kemudian yang kedua adalah dari segi intensifikasinya. Artinya peningkatan produktivitas dari lahan yang sudah ada. Ini program-programnya ada optimasi lahan. Artinya lahan-lahan yang selama ini tidak tertanam bisa diberdayakan, ditanam, sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian juga dari segi pupuknya, alhamdulillah.
5: Iya.
6: Itu dari kementerian, untuk harapan Pak Presiden itu sekarang harga pupuk sendiri sudah turun. Sekitar 20%. Jadi mungkin persoalan kita di Aceh Barat dalam penggunaan pangan ini memang persoalan kita irigasi. Kita tahu bahwa irigasi Loguji itu kan masih dalam proses pembangunan.
5: Iya.
6: Sedangkan kita di Aceh Barat dari lahan 9.810 hektar, bagian besar kan masih tidak ada hujan. Mungkin di sini perlu program-program baik dan dinas terkait. Kemudian juga apalagi kami sekarang kalau penyuluh itu sudah menjadi apa pegawainya kementerian, walaupun sudah jadi pegawai kementerian, tapi kami tetap tugas di Aceh Barat gitu, nggak pindah gitu.
5: Iya. Nah,
6: jadi sama ya, jadi tugas ini sama. Nah kemudian selain tadi kita di Aceh Barat juga ada berkolaborasi dengan Polres itu terkait dengan jagung.
5: Jagung ya Pak ya?
6: Ya jagung dengan Polres. Sudah 2 tahun dari 2005-2006. Kalau dengan TNI Angkatan Darat kita ini khusus di tanaman pangan di padi nih Bu. Itu dia.
5: Iya padi ya. Baik, kalau untuk di apa namanya, kalau Polres ini kan memang apa namanya bekerja sama gitu ya Pak ya. Nah iya seperti mungkin bibit jagung ya, tanam jagung ya. Seperti itu. Nah kalau sama TNI ya ini mungkin lebih ke padi gitu ya Pak ya? Iya baik. Baik, untuk saat ini kita menarik sekali ya pembahasannya penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat tentunya bersama Bapak Khairuddin SP. Nah ini penyuluh pertanian, juga ketua tim nih. Ketua tim kerja pelaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Baik Pak, ini kan tadi kalau kita katakan nih ada mungkin ada beberapa lahan gitu ya. Nah seperti mungkin ini kan memang luar biasa ya program dari Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo tentunya. Nah yang mana juga lahan-lahan tidak dibiarkan, jangan sampai ada lahan tidur ya Pak ya.
6: Ya betul.
5: Lahan yang tidak difungsikan seperti itu ya. Karena kalau kita lihat juga di Aceh Barat sendiri ini kan banyak juga nih. Kok sejauh ini Pak dengan adanya program ketahanan pangan. Nah ini kan juga tentunya dari program ini dari pemerintah pusat turun ya ke pemerintah daerah, mungkin apa namanya ke bagian instansi ya seperti Bapak katakan ya Pak Rudin sendiri nih. Nah di bagian penyuluh seperti itu. Kalau kita lihat di Aceh Barat sendiri Pak, untuk lahan tidurnya nih apakah masih banyak seperti itu atau mungkin sudah mulai ini ya, sudah mulai semuanya itu sudah mulai dibuka lahan baru dengan mungkin baik itu menanam padi atau lain sebagainya.
6: Kalau lahan tidur dari data yang ada sama kita memang masih ada.
5: Masih ya Pak ya?
6: Belum maksimal di kita di apa? Pemakaian oleh petani. Tapi alhamdulillah juga dengan dukungan, artinya hari ini gabah dia beli gabah, artinya dibeli oleh Bulog itu dengan harga sudah dinaikkan hayatinya oleh pemerintah.
5: Iya. Yeah.
6: Jadi 6.500. Nah sekarang juga petani itu makin semangat ya.
5: Sejahtera ya petani ya. Sejahtera.
6: Alhamdulillah akhirnya dengan harga gabah ini tinggi,
5: ya.
6: Petani kan sejahtera Bu.
5: Betul.
6: Kemudian juga untuk memaksimalkan program ketahanan pangan itu ada kementerian melalui nanti dinas, artinya program kementerian kemudian disalurkan melalui dinas kita di Kementerian Kabupaten Jawa Barat. Ini ada program dari 2024 kemarin, Brigade Pangan.
0: Iya.
6: 2024 di Brigade Pangan, mulai juga 2025 ada juga. Di mana Brigade Pangan ini berisi adalah petani-petani milenial, anak-anak muda.
0: Nah, iya.
6: Ya, jadi sehingga diharapkan dengan program ini ada regenerasi pemudanya. Sehingga mereka bisa memberdayakan. Salah satu tujuan BPP ini adalah lahan-lahan yang selama ini tidak dipakai, artinya lahan tidur, itu mereka juga dimanfaatkan, diberdayakan. Gitu.
5: Baik, nah ini gimana kalau dulu ya mungkin kita melihat ini kan yang turun ke sawah-sawah itu biasanya nih bapak-bapak gitu ya, para para orang tua. Kalau sekarang ini kan sudah milenial ya Pak ya. Nah ya, ini kan anak-anak muda kita seperti itu. Nah ini seperti apa nih Pak sejauh ini? Mungkin apakah mungkin alat-alat yang digunakan juga karena milenial yang sudah mulai turun ke lapangan gitu ya, untuk mengeksekusi gitu untuk ketahanan pangan kita di Aceh Barat. Mungkin apakah peralatan yang digunakan juga canggih-canggih nih ya?
6: Ya betul. yang 2024 itu dari 7 brigade yang ada di 4-5 kecamatan. Itu memang mereka difasilitasi dengan berbagai mekanisasi. Dari olah tanah, yang alat olah tanah, hang traktornya. Juga ada yang traktor roda 4 gitu. Kemudian nanti di alat tanamnya ada replanter, jadi tanamnya pakai mesin. Kemudian nanti potong panennya dengan combine. Jadi dari sejak penanaman, panen, ya itu sudah memakai dengan mekanisasi semuanya. Malah sekarang untuk penyemprotan nanti OPT-nya itu pakai drone itu.
5: Oh, semprotnya pakai jadi, drone.
6: Ya, pakai tol. Jadi memang mungkin di sinilah kelebihannya.
5: Iya.
6: Kenapa? Karena milenial kan suka dengan teknologi ya.
5: Iya, benar.
6: Mungkin di sini pemerintah jadi melihat sehingga munculkanlah program Brigade Pangan ini yang berisi dengan petani-petani milenial dulu.
5: Anak-anak muda ya. Baik Pak Pak Khairuddin, terima kasih untuk bincang-bincang kita di hari ini tentunya di program Beranda Asta Cita. Barangkali ini Bapak sebagai tim penyuluh sekaligus juga ketua tim penyuluh ya di lapangan, apa nih untuk pesan-pesan Bapak hari ini kepada petani-petani kita dimanapun berada. Tentunya kita berbicara hari ini Aceh Barat.
6: Iya, mungkin pesan terakhir sebelum kita
5: di closing kita
6: mari seluruh petani Aceh Barat tetap semangat. Insyaallah usaha hasil tidak mengkhianati dari usaha kita. Mudah-mudahan dengan kerjasama kolaborasi semua pihak sehingga Aceh Barat ini bisa menjadi lumbung pangan nasional, Bu.
5: Amin. Baik, terima kasih untuk di hari ini untuk narasumber kita Bapak Khairuddin SP Penyuluh Pertanian Madya sekaligus juga Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Terima kasih Pak untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Baik, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Beranda Asta Cita.
0: Dari RRI Pelabuhan kita beralih ke RRI Serui dengan tema strategi daerah menuju swasembada pangan berikut ini.

0: Terima kasih rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta dan pendengar siaran Brenda Asta Cipta Penjaringan dimanapun Anda berada. Dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi mengucapkan selamat sore dan pendengar. Brenda Asta Cipta Penjaringan Produksi RRI Serwi saat ini menghadirkan topik strategi daerah menuju swasembada pangan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi besar di sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hingga komoditas perkebunan seperti kelapa, kakao, dan kopi. Lalu, sejauh mana langkah yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mendukung swasembada pangan ini? Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapinya? Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Bapak?
1: Baik,
0: Abdi. Oke, langsung saja, Bapak. Bapak tadi bicara soal strategi daerah menuju swasembada pangan sesuai tema hari ini. Bisa dijelaskan, Bapak, seperti apa kondisi ketahanan pangan Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Bapak, dan komoditas apa saja yang menjadi andalan di sini, Bapak?
1: Baik, terima kasih, Pak. Kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen kita lihat berdasarkan indikator-indikator seperti peta kerentanan dan kerawanan pangan, kemudian IKP, Indeks Ketahanan Pangan Nasional untuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk IKP, kita ada di bawah angka 50, jadi kita masih dikatakan rawan pangan. Kemudian peta kerentanan dan kerawanan pangan secara nasional juga kita masih ada di angka rentan rawan pangan. Untuk itu langkah-langkah kebijakan yang diambil adalah pengembangan, peningkatan baik sarana-sarana pertanian, lahan-lahan, tapi juga pemacuan para petani untuk lebih giat lagi dalam menghasilkan pangan-pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Karena masih tidak rentanan, maka pemerintah pusat pun lagi gencar-gencarnya mendorong swasembada pangan ya, Pak?
1: Iya, betul.
0: Melalui program Hasta Cita ya, Pak?
1: Iya.
0: Dan lalu bagaimana sih implementasi dan dukungan program Hasta Cita ini?
1: Baik, untuk Hasta Cita, secara nasional ada istilah program strategis nasional. Di Yapen, kita telah menerima atau mendapatkan cetak sawah atau pengembangan lahan sebesar 27 hektar yang sekarang sedang lagi dalam proses untuk pencetakannya. Kita lagi mengusulkan beberapa hektar lagi untuk menyediakan cetak sawah sehingga produksi beras bisa kita hasilkan sendiri di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Terkait dengan cetak lahan, Bapak, itu sebatas perluasan lahan atau juga optimalisasi lahan yang tidur, gitu, lahan tidur?
1: Ya, itu optimalisasi lahan tidur juga termasuk karena ada padi, ada sawah yang tada hujan, ada padi gugur, padi ladang, itu juga bisa kita kembangkan. Tetapi kita terus memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Seperti ada daerah-daerah yang merupakan hutan lindung, kita tidak bisa masuk ke sana karena itu sudah terlindungi dan diatur oleh undang-undang. Ya. Jadi kita lihat yang memang betul-betul kesesuaian lahannya tepat dengan cetak sawah. Jadi kita harus pastikan bahwa lahan ini cocok untuk komoditi ini. Dengan adanya cetak sawah, petani-petani yang sudah pernah beberapa tahun lalu mencetak sawah masing-masing atas kemauan sendiri, sekarang dengan adanya program strategis nasional terbantu karena fasilitas sarana prasarana disiapkan oleh pemerintah pusat dan diberikan kepada masyarakat pemilik sawah untuk mengelolanya.
0: Lalu untuk salah satu strategi ketahanan pangan itu kan salah satunya diversifikasi pangan lokal ya, Pak. Nah, potensi pangan lokal apa yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Pak?
1: Baik, untuk diversifikasi pangan atau penganekaragaman pangan. Nah, untuk pangan lokal dari tingkat konsumsi, pola konsumsi kita lihat 70-80% pola pangannya ada di beras, pangan pokoknya. Nah, 20% itu ada di pangan lokal. Nah, dalam satu hari, satu keluarga pasti memakan nasi paling 6 hari, satu hari saja mungkin makan pangan lokal. Nah, tetapi dengan adanya perkembangan geopolitik di mana masing-masing negara terjadi peperangan dan impor beras kita kadang-kadang terhambat, Nah, diwajibkan untuk tiap-tiap daerah, bahkan kabupaten kepulauannya, menciptakan diversifikasi pangan, sehingga ada pangan-pangan yang bisa disubstitusikan dengan pangan pokok tadi, seperti mungkin umbi-umbian ganti beras.
0: Seperti untuk cadangan juga ya, Pak?
1: Betul.
0: Dan ini kan di Kabupaten Kepulauan Yapen ini juga ada potensi perkebunan seperti kelapa, kakao, kopi. Nah, program apa saja untuk meningkatkan produktivitas hasil perkebunan tersebut, juga untuk menaikkan nilai ekonominya, Bapak?
1: Baik, untuk komoditi perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa, kita sedang bangun kerjasama dengan investor di luar daerah atau di pusat untuk pengembangan, tapi juga pemasaran akan hasil-hasil produksi seperti kakao dan kopi. Sehingga kalau pasar tersedia langsung di dalam kebun yang disiapkan oleh baik pemerintah daerah atau investor, maka petani akan lebih giat karena pasar langsung masuk dalam kebun.
0: Lalu Bapak, untuk sarana-prasarana untuk petani ya Pak, bagaimana upaya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam memastikan ketersediaan benih unggul, pupuk, dan juga sarana bagi para petani, Pak?
1: Baik, tahun-tahun ini kita ada dapat bantuan Alsintan, alat pertanian, untuk kita bagikan seperti traktor, hand traktor, traktor mini yang kita distribusikan ke para petani untuk membuka, membajak lahannya masing-masing. Tapi juga beberapa waktu ini kita kedatangan dari Balai Benih di Provinsi Papua terkait dengan benih-benih padi yang akan dimasukkan ke Yapen, tapi juga benih kopi, benih kakao yang bisa kita beli dan kita tanam di Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, kita harus cari juga di kabupaten atau daerah lain yang posisi endemik, posisi geografisnya sama dengan Yapen, sehingga betul-betul benih itu bisa bertumbuh. Karena kalau kita bawa dari daerah yang ekosistemnya tidak sama dengan Yapen, nanti benih tersebut tidak bisa bertahan.
0: Tidak cocok ya, Pak. Ya. Lalu untuk kesulitan para petani di Yapen ya, Pak, apa saja ya, Pak? Katakan misalnya pemasaran atau dan lain sebagainya itu, Pak.
1: Iya, permasalahan di petani di Kabupaten Kepulauan Yapen itu pertama pasar. Kalau pasar itu ada, maka masyarakat akan giat di kebunnya karena hasilnya pasti akan dibeli. Kemudian para petani kita ini kan masih sifatnya tradisional, perlu pembinaan, perlu kita sosialisasikan kegiatan-kegiatan pertanian kepada para petani supaya lebih fokus kepada lahannya masing-masing dengan memperhatikan pasar yang tersedia. Nah, untuk saat ini, kalau untuk bidang hobi, pasar itu tersedia di dapur-dapur MBG. Karena dapur-dapur MBG ini karena jumlahnya banyak, sudah ada 9 dapur di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kalau satu dapur 3.000 porsi, maka 9 dapur 27.000 porsi. Nah, ini untuk ketersediaan lokal, kita belum mampu. Makanya kita selalu mengandalkan pasokan dari luar.
0: Tadi menyinggung terkait dengan pertanian tradisional, Pak. Itu apakah ada transisi juga ke pertanian modern, Pak, di Kabupaten Kepulauan Yapen ini? Juga termasuk generasi muda, apakah mereka minat untuk menjadi petani, Pak?
1: Baik, kalau untuk transformasinya, saya kira ada. Karena beberapa waktu yang lalu kan tidak pernah orang bikin sawah. Nah, kita bisa lihat di kerekaman api itu, ada berapa orang Papua yang bikin sawah. Nah, kemudian motivasi dari petani milenial ini sedang kami giatkan. Pertama, kami sosialisasikan bahwa pentingnya pertanian bagi kelanjutan kehidupan manusia yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda.
0: Lalu terakhir Bapak nih, Bapak, apa pesan Bapak kepada masyarakat dan para petani di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk bersama-sama mendukung terwujudnya swasembada pangan ini, Bapak?
1: Baik, harapan saya kepada masyarakat, mari kita menanam, mari kita mempersiapkan pangan bagi kehidupan kita, tapi juga anak cucu kita. Mari kita menciptakan inovasi-inovasi baru pada lahan-lahan pertanian kita, bagaimana mendapatkan peluang pasar secara online, di mana sekarang bisa dilakukan untuk menciptakan pasar, tapi juga mempromosikan hasil-hasil yang dihasilkan oleh para petani.
0: Oke, baik. Mari mewujudkan swasembada pangan ya, Pak. Iya. Dan mendengar siaran Beranda Asta Cita dimanapun Anda berada, swasembada pangan bukan sekadar meningkatkan hasil panen, tetapi juga bagaimana kita mampu memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki daerah secara berkelanjutan.
2: Kabupaten Pulau Nyapen memiliki peluang besar melalui pengembangan tanaman pangan, hortikultura, serta komoditas unggulan seperti kelapa, kakao, dan kopi untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Semoga berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pulau Nyapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE untuk waktunya. Dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Akhirnya sampai sini kebersamaan kita dari RRI Serwi. Saya Afi Abdi, kita kembali ke rekan-rekan di Pusatku RRI Jakarta. Selamat sore.
3: Beranda Asta Cita.
4: Beranda Asta Cita Nasional, tadi Anda baru mendengarkan dari RRI Serui, kita kembali ke RRI Malang dengan tema Gerakan Urban Farming Warga Malang, dukung Asta Cita Nasional berikut ini.
5: Pertanian kini tidak lagi identik dengan hamparan sawah yang luas di pedesaan. Di tengah kawasan perkotaan, gerakan urban farming kini menjadi salah satu upaya nyata mendukung ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ekonomi keluarga. Semangat inilah yang tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah Kota Malang melalui kolaborasi warga yang memanfaatkan lahan terbatas menjadi ruang yang lebih produktif. Di Kelurahan Karangbesuki, kelompok tani Cemara Hijau Farm yang dipimpin oleh Wahyu Etin Yuniati berhasil mengubah lahan-lahan tidak produktif menjadi area budidaya sayuran organik. Berawal dari sekitar 20 warga yang belajar dan bergerak secara swadaya, kelompok ini berkembang hingga mampu menghasilkan produk yang dipasarkan ke berbagai komunitas, swalayan hingga jaringan pemasaran di Surabaya.
6: Perjalanannya sudah 9 tahun ya. Tadi diawali akibat keresahan dari warga begitu ya Bu, banyak lahan nganggur. Kira-kira apa yang bisa kita buat di lahan-lahan itu?
7: Waktu itu kita berdiri secara swadaya. Niat-niat yang baik dari warga-warga yang punya waktu, punya hobi. Karena warga kita termasuk heterogen, banyak yang bekerja juga. Jadi kita mengawalinya dengan belajar, mengadakan pelatihan secara teori maupun praktek. Jadi dari dana yang terkumpul itu sekitar kurang lebih 20 orang itu kita manfaatkan untuk membuka lahan-lahan tersebut yang tidak produktif, kita olah, kemudian sampai lahan tersebut menghasilkan. Jadi panen pertama kita bagi-bagi dulu, selanjutnya baru untuk berkelanjutannya budidaya tanaman sayur ini, nah kita jual ke warga atau ke pihak luar gitu.
6: Dari awal 20 hingga saat ini anggotanya berapa Bu di Cemara Hijau Farm?
7: Iya, waktu itu kita berawal dari 20 terus dilirik, karena kurang lebih di perumahan kita itu ada sekitar 650 warga, kakak. Jadi dari situ setelah melihat keberhasilan kita dalam budidaya, warga-warga yang lain pada ikut. Nah, terus berkembang sekitar 30, pokoknya bertambah lagi. Dari sana kita diajukan untuk lomba, ikut lomba tingkat Kota Malang. Kebetulan CHF juara 1 se-Kota Malang. Nah, itu makin menambah semangat kita juga untuk budidaya, teknologi dan sebagainya. Sampai sekarang juga mendapatkan support IoT, salah satu yang dipilih dari beberapa kelompok tani yang ada di Kota Malang. Di kelompok ini harus ada manajemen yang tertata.
6: Baik. Hingga saat ini bergerak ke pertanian organik, itu seperti apa Bu Wahyu?
7: Pertanian organik itu yang kita sama sekali tidak menggunakan bahan kimia, mulai dari medianya, penyiramannya, cegahan dari hama, sampai pasca panennya kita tidak menggunakan bahan pengawetnya itu. Jadi setelah waktu itu kita menang tingkat Kota Malang, dari Dinas Pertanian Kota itu mensupport kita untuk melakukan uji lab. Dari hasil produk kita di lab di Surabaya itu sudah di hasilnya itu 100% murni, nol bahan kimia.
6: Emang ada sertifikasinya ya untuk produk-produk pertanian organik ya? Baik. Hingga kemudian Bu, produk yang dihasilkan itu tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan warga sekitar, hingga bisa dijual begitu ke supermarket tadi ya? Itu prosesnya gimana Bu Wahyu?
7: Ya tadi, kita awalnya ada warga, kemudian setelah anggota bertambah, produksi meningkat, itu kan kita juga berpikir untuk dijual di kelompok, misalnya ke gereja, kelompok pengajian, ke sekolah, ke kampus dan sebagainya. Nah itu akhirnya ada salah satu swalayan juga di Kota Malang yang cukup terkenal, juga ambilnya dari kita Laila, waktu itu juga kita support sayurannya melalui supplier. Kemudian yang sampai sekarang ya masih berjalan juga itu yang di swalayan di Surabaya. Nah itu karena kita harus memikirkan profitnya, warga itu tetap harus, apa, anggota itu tetap harus, istilahnya itu benefit harus digaji dan sebagainya. Kalau sekedar menanam saja itu kan tidak ada motivasi lebih untuk ikut. Jadi dari situ ada keterikatan. Oh iya ya, aku harus setor ini, aku harus setor ini gitu.
6: Oke, jadi berkembang mindsetnya adalah bisnis ya dan juga profit ya. Sementara itu, di RW 8 Kelurahan Bareng, Sri Sulistianingsih mengajak masyarakat mengembangkan pertanian perkotaan melalui pendekatan yang sederhana dan menyenangkan. Dengan memanfaatkan pot, polybag, maupun perkarangan rumah, warga diajak menanam, memanen, hingga mengolah hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menambah nilai ekonomi. Bu Sulis, bagaimana Bu Sulis itu menggerakkan warga sekitar agar kita juga punya pemahaman yang sama bahwa pertanian itu bisa kita lakukan di perkotaan, bahwa pertanian itu mudah begitu, dan juga mengugah kesadaran warga, itu seperti apa sih Bu Sulis kuncinya Bu?
3: Ya, sebenarnya kuncinya untuk menggerakkan masyarakat itu sangat simpel sekali ya. Sangat simpel sekali. Masyarakat diajak gembira. Ya, diajak gembira untuk melaksanakan kegiatan pertanian di perkotaan. Meskipun toh lahan tidak sebegitu luas sebagaimana di desa, tapi di kota ini bisa dimanfaatkan. Hanya sebatas sejengkal tanah, hanya sebatas pot-pot, hanya sebatas polybag-polybag, itu pun bisa dilaksanakan kalau misalnya saja satu rumah tangga itu menanam 5 polybag dikalikan 1000 penduduk, itu sudah menjadi suatu areal pertanian di perkotaan, begitu ya. Yeah. Itu sebuah contoh saja. Belum pemanfaatan hasil-hasilnya. Nah, ini seperti ada jamu ini merupakan hasil dari pertanian perkotaan. Ya, kita olah, kemudian hasilnya bisa kita nikmati sendiri, bisa dijual, bisa meningkatkan nilai ekonomi keluarga. Ya, pas di sini adalah marilah kita gerakkan hati masyarakat dengan gembira, senang, meskipun toh kita harus berkorban sedikit modal ya untuk masyarakat, apalagi selaku ketua RW ya, bagaimana kita bisa mengajak bersama-sama masyarakat untuk bergelora, bersemangat menggiatkan pertanian perkotaan, sehingga nanti kan bisa imbas ke wilayah-wilayah yang lainnya. Dan alhamdulillah di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ya, di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ini sudah ramah ya, sudah ramah dengan sistem pertanian kota, adanya budi gambar, kemudian adanya pergola, juga adanya rak vertikultur di rumah masing-masing, kemudian juga ada pot-pot. Nah, ini semua sangat praktis sekali untuk dilaksanakan sistem pertanian di perkotaan yang namanya urban farming.
6: Oke. Nah, baik di kota baik di desa, yang dilakukan di lahan perkotaan, di lahan yang sempit misalnya urban farming, itu kan butuh pengetahuan juga tuh Bu Sulis.
3: Betul sekali.
6: Bu Sulis dan juga warga punya pengetahuan pertanian perkotaan itu dari mana Bu?
3: Kebetulan saya ini kan juga ketua kelompok tani ya, sudah 11 tahun ini ya usia kelompok tani kita. Awalnya memang kita dari lomba Kampung Bersinar ya, kita ingin adakan suatu perubahan. Nah, adanya suatu perubahan tatanan wilayah kampung kita itu yang mempunyai nilai plus ya, apalagi dengan

Anda telah mendengarkan Beranda Asa Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pendengar Anda kembali mendengarkan 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Sore hari ini ditemani Dini Wardani, dan sesaat lagi pendengar pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan info prima produksi RRI bersama dengan Karolinus 10 begitu ya. Ada RRI Malang, kemudian nanti juga akan ada RRI Madiun, RRI Jember, kemudian juga ada RRI Sumenep pendengar. Ada beberapa informasi yang dibawakan oleh kawan-kawan reporter di sore hari ini. Bersama Dini Wardani pendengar menemani Anda sampai nanti melepas 16 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat.

0: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu bersama Pemerintah Kota Batu menyepakati 3 rancangan peraturan daerah atau raperda dalam rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan persetujuan bersama di DPRD Kota Batu. Ketiga raperda tersebut meliputi penyelenggaraan pemakaman, pemberian insentif, dan kemudahan investasi, serta penyelenggaraan reklame. Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan. Seluruh tahapan pembangunan koordinasi, konsultasi, dan harmonisasi dengan berbagai pihak terkait. Juru bicara gabungan fraksi DPRD Kota Batu, Amirah Gaida Dayanara menyampaikan bahwa ketiga raperda telah melalui proses harmonisasi bersama Kementerian Hukum Jawa Timur.
1: Nanti seluruh tahapan pembahasan telah dilaksanakan secara cepat melalui koordinasi, konsultasi, dan harmonisasi dengan berbagai pihak terkait sehingga menghasilkan substansi peraturan yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Berdasarkan hasil pembahasan, tiga raperda tersebut telah melalui proses harmonisasi bersama kantor wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
0: Wakil Wali Kota Batu Eli Suyanto menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin selama proses pembahasan raperda. Menurutnya, pembahasan yang dilakukan bersama DPRD telah menghasilkan rancangan peraturan yang mampu mengakomodasi kebutuhan daerah dan aspirasi masyarakat.
2: Yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2025 untuk rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pemakaman dan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan reklame pada tanggal 20 Oktober 2025 untuk rancangan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi dengan harapan dapat menghasilkan rancangan peraturan daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat mengakomodir aspirasi dari perwakilan masyarakat dan kebutuhan daerah.
0: Dengan disepakatinya ketiga raperda tersebut, DPRD dan pemerintah Kota Batu optimistis dapat memperkuat pelayanan publik, meningkatkan kepastian hukum, mendukung pertumbuhan investasi, serta mewujudkan pembangunan daerah yang semakin maju, tertata, dan berdaya saing. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Program Mahasiswa Membangun Mitra atau 3M Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem FTAB Universitas Brawijaya UB tidak hanya menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa, tetapi juga menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat. Salah satunya dilakukan oleh tim yang salah satu anggotanya adalah Anissa Putru Gemeli. Mahasiswa jurusan Teknologi Industri Pertanian FTAB UB ini membawa alat pencacah plastik untuk mendukung pengelolaan sampah di wilayah Kota Malang. Melalui program 3M, Anissa bersama timnya ditempatkan di wilayah Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang. Di lokasi tersebut, mereka menjalankan program pengabdian masyarakat dengan menghadirkan inovasi teknologi yang disesuaikan dengan
1: kebutuhan masyarakat.
2: Seperti bisa memberikan inovasi alat untuk desa itu.
3: Tanggapannya dengan adanya program terjun ke masyarakat ini bagaimana, Mbak?
2: Mungkin dengan adanya sistem ini atau kegiatan ini dapat membangun atau memperlancar urusan pada lingkungan di desa-desa tersebut.
3: Ada goalnya, Mbak, nanti?
2: Semoga kan
1: sebelum alat saya ini pencacah plastik dimohon ya, kepada adik-adik mahasiswa mengambil konsumsi di A21.
2: Saya ini dapat mengubah sampah yang ada di gedung di Arjowinangu ini dapat diolah dengan secara maksimal seperti
4: itu. Bimbingannya Pak Yasa Palaguna.
2: Kenapa?
4: Pembimbingnya.
0: Ia berharap inovasi yang dibawanya tidak berhenti pada tahap penyerahan alat semata, tetapi benar-benar dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang. Pengelolaan sampah yang lebih baik dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga kebersihan lingkungan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan limbah. Program Mahasiswa Membangun Mitra 3M FTAB UB ini melibatkan ratusan mahasiswa yang diterjunkan ke 57 kelurahan di Kota Malang. Setiap kelompok mahasiswa membawa satu inovasi teknologi tepat guna yang dirancang berdasarkan kebutuhan dan permasalahan masyarakat setempat. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Satreskrim Polres Malang mengungkap dugaan tindakan pidana penipuan yang dilakukan dengan modus menawarkan program pemberdayaan UMKM mengatasnamakan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam kasus tersebut, polisi menetapkan dua tersangka berinisial H 40 tahun dan inisial B 28 tahun. Keduanya diduga mengaku sebagai pihak yang terafiliasi dengan Pemprov Jatim dan menawarkan program yang diklaim dapat memberikan berbagai kemudahan bagi pelaku UMKM. Wakapolres Malang, Kompol Fahmi Amarullah menjelaskan, para tersangka mendatangi sejumlah desa di Kabupaten Malang dengan mengenakan atribut yang menyerupai aparatur pemerintah. Mereka kemudian menggelar sosialisasi kepada masyarakat dan menawarkan keanggotaan pada badan usaha yang disebut sebagai bagian dari
1: pelaku ini adalah bukan dari pemerintah provinsi, maupun bukan dari Pemkab Malang dan bukan ASN, bukan apapun. Ya, itu hanya modus yang dilakukan oleh pelaku, serta-merta hanya untuk mengelabui para korban dan mendapatkan keuntungan.
0: Serupa diketahui berlangsung di sejumlah wilayah, antara lain Desa Sumber Porong, Kecamatan Lawang, Desa Sukolilo, Kecamatan Wajak, dan Desa Brongkal, Kecamatan Pagelaran. Penyelidikan dilakukan setelah petugas menemukan sejumlah kejanggalan dalam aktivitas para tersangka. Hasil pendalaman menunjukkan perusahaan yang ditawarkan tidak memiliki legalitas yang dapat dibuktikan. Polisi kemudian mengamankan kedua tersangka saat sedang melaksanakan kegiatan sosialisasi di wilayah Kecamatan Pagelaran. Dan dalam kegiatan sosialisasi tidak terdaftar dan tidak memiliki dokumen legalitas yang sah. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 492 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih di jalur info prima RRI Malang, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga Anda dapat dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Mada Risto. Mada, silahkan.
3: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, Disperkim Kabupaten Ngawi mematangkan pengerjaan fisik jembatan di Jatipuro, Kecamatan Karangjati Ngawi, untuk dongkrak perekonomian lokal. Berikut laporan Imam Malik.
4: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Disperkim Kabupaten Ngawi terus mematangkan pengerjaan fisik, terutama jembatan penghubung di Desa Jatipuro, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi. Kepala Bidang Permukiman Disperkim Kabupaten Ngawi, Pipit Dwi Herlina, mengungkapkan pengerjaan jembatan telah diawali dengan pembangunan pondasi jembatan. Hingga berita ini diturunkan, realisasi pembangunan di lapangan dari target 1,63% telah menunjukkan deviasi positif yang cukup signifikan. Pipit menjelaskan, jembatan ini memiliki peran vital sebagai infrastruktur penghubung antara kawasan ketahanan pangan di daerah Jatipuro dan sekitarnya menuju ke wilayah Jatipuro Barat. Keberadaan jembatan ini diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga dan mendongkrak perekonomian lokal. Secara teknis, jembatan ini memiliki total panjang 24 meter dengan lebar bentang mencapai 4 meter.
5: Ini jembatan penghubung antara kawasan ketahanan pangan daerah Jatipuro sekitarnya dengan sampai ke wilayah Jatipuro Barat untuk kegiatan mobilisasi ekonominya. Total jembatan panjangnya 24 meter dengan bentang 4 meter.
4: Lebih lanjut, Pipit menambahkan, setelah pengerjaan jembatan mendekati selesai, pihak Disperkim akan langsung melanjutkan dengan perbaikan akses jalan yang menuju ke jembatan. Diketahui, kegiatan bagian dari program TNI Manunggal Membangun Desa TMM di tahun 2026. Terdapat 3 fokus kegiatan utama dalam program kali ini, meliputi pembangunan jembatan, perbaikan jalan, dan pembangunan rumah tidak layak huni RTLH. Seluruh rangkaian program mulai dari pembangunan jembatan, perbaikan jalan hingga program RTLH didanai dengan paku anggaran total sekitar 2,7 miliar rupiah. Imam Malik, RRI Madiun.
3: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember. Sudah ada Haryo Kuko di sana. Silakan Kuko.
6: Terima kasih Mada. Reporter Gia Deborah bawa kabar ajang tahunan Jember Mersing Carnival kembali digelar tahun ini. Jumlah peserta mengalami peningkatan signifikan, tidak hanya dari dalam negeri namun juga hadirkan peserta internasional. Berikut informasi selengkapnya.
7: International Jember Marsing Carnival 2026 kembali digelar dengan persiapan yang telah dilakukan sejak Januari 2026. Ajang tahunan ini menunjukkan peningkatan partisipasi yang signifikan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ketua Jember Marsing Carnival Tri Basuki mengatakan bahwa jumlah peserta tahun ini mengalami peningkatan, terutama pada divisi militer yang bertambah dari 3 menjadi 5 peserta. Tidak hanya itu, JMC 2026 juga semakin berwarna dengan kehadiran peserta internasional. Tercatat 3 marching band dari Thailand dan 2 marching band dari Filipina ikut dalam kegiatan ini.
8: Insya Allah, Jember Marching Carnival tahun ini persiapannya sudah kita laksanakan sejak Januari 2026. Sehingga alhamdulillah ada banyak sekali peserta peningkatan dari terutama dari divisi militer yang dulu 3 sekarang menjadi 5. Itu ada kedatangan tamu dari 3 band, 1 band dari Thailand, 2 band dari Filipina.
7: Sementara itu, salah satu juri internasional asal Thailand, Anuson Pon Eramit atau akrab disapa Mr. Eddie, berharap seluruh peserta dapat menjadikan kompetisi ini sebagai sarana berbagi kebahagiaan melalui musik.
9: Okay, so Mr. Eddie, what do you hope for all the participants that will joining Jember Marsing Carnival?
10: Okay, hello. So I hope everyone who come join in this competition, I want to get happy when you play the music. That is the first reason, and I think that is the most important about the reason you choose to play the music.
7: Jember Marsing Carnival diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi ruang pertukaran budaya dan pengembangan kreativitas di bidang seni musik marching band. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
6: Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Ahmad Waris. Waris, silakan.
11: Baik, terima kasih Kuku. Bulan Muharram tidak hanya menjadi momentum pergantian tahun dalam kalender Hijriah, tetapi juga menjadi waktu yang syarat dengan nilai spiritual, sosial, dan budaya bagi masyarakat Madura. Di tengah berbagai tradisi yang berkembang selama bulan Sora, Jamasan Keris menjadi salah satu warisan leluhur yang masih lestari sebagai simbol penghormatan terhadap sejarah dan pelestarian budaya yang mencapai puncaknya pada 10 Muharram. Informasi selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
12: Tradisi Jamasan Keris masih menjadi bagian dari peringatan bulan Muharram atau bulan Sora di kalangan masyarakat Madura. Ritual perawatan pusaka ini umumnya dimulai sejak malam 1 Suro dan berlangsung hingga puncak peringatan 10 Muharram. Tradisi tersebut diwariskan secara turun-temurun sebagai bentuk penghormatan terhadap peninggalan leluhur sekaligus upaya menjaga warisan budaya daerah. Budayawan Sampang R. Tumenggung Bustomi Irwan Kurniadi Jati Budoyo mengatakan jamasan dilakukan dengan membersihkan bilah keris menggunakan bahan-bahan alami, salah satunya jeruk nipis yang dikenal masyarakat sebagai jeruk keris. Proses tersebut bertujuan menghilangkan kotoran dan karat sekaligus menempatkan kembali pamor atau motif khas yang terdapat pada bilah keris. Menurutnya, setiap keris memiliki karakter dan nilai sejarah yang berbeda sehingga memerlukan perawatan khusus. Pada masa lalu, para pelaku jamasan bahkan menyiapkan perlengkapan khusus termasuk bambu beruas untuk menyimpan bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembersihan pusaka. Tradisi ini menjadi bagian penting dalam menjaga keaslian serta kondisi keris agar tetap terawat dari generasi ke generasi.
13: Kalau keris itu memang awal mahram, jamas dan sebagainya, katanya orang Madura itu mandi keris dan kui berengan. Berengan itu adalah cairan beracun yang bisa digunakan untuk memperhebat fungsi dari senjata itu. Artinya kadang-kadang sebuah keris atau sebilah keris itu yoninya dikhawatirkan sudah tidak ada lagi karena tidak dirawat, tidak didoakan. Karena itulah kemudian dimandikan tiap-tiap malam satu suro, dicampur dengan jeruk nipis yang orang Madura mengatakan jeruk nipis itu jeruk keris.
12: Lebih dari sekedar membersihkan pusaka, kata Bustoni, jamasan keris mengandung makna pelestarian sejarah dan budaya. Di tengah perkembangan zaman, tradisi yang mencapai puncaknya pada 10 Muharram ini tetap dipertahankan oleh para pencipta kris sebagai simbol penghormatan kepada para leluhur sekaligus upaya menjaga identitas budaya Madura agar tidak hilang ditelan waktu.
11: Pendengar dan pemirsa dari Sumenep, kita ke RRI Surabaya bersama Dini Wardani. Dini.
3: Baik, terima kasih Waris. Pendengar, antisipasi cuaca ekstrim, Pemkot Surabaya siagakan PMK dan perluas BOSEM. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ermina Jin.
14: Pemerintah Kota Surabaya meningkatkan kesiapsiagaan lapangan untuk mengantisipasi potensi cuaca ekstrim berikutnya. Sejumlah mobil pemadam kebakaran disiagakan di titik rawan guna mempercepat penanganan hambatan aliran air. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pemerintah Kota Surabaya memastikan bahwa seluruh perangkat penanganan telah siaga sejak dini hari. Meski demikian, kondisi Kota Surabaya hingga saat ini dilaporkan relatif aman dan terkendali. Selain melakukan penanganan jangka pendek, pemerintah Kota Surabaya memperkuat strategi pengendalian banjir dengan mengoptimalkan BOSEM. Pemerintah Kota juga berencana mengembalikan fungsi lahan IPT dan fasilitas umum menjadi area resapan air. Ia menjelaskan penanganan banjir tidak hanya difokuskan pada solusi sesaat, tetapi juga jangka panjang.
15: Sepasti kita akan memaksimalkan ini, apa namanya, mobil PMK. Nanti tentu kalau mungkin ada sandbag-sandbag kita lubangi untuk mengurangi aliran air. Tapi saya juga nyuwun tulung lah doanya wong Surabaya, ini tidak musim udan nih. Jadi musimnya musim kemarau. Nanti dia gak ada musim udan nang bodi. Gak ada udan musim kemarau karena kita ini musim kemarau banjir-banjirnya ngerjak no. Kalau buat saluran.
14: Dalam peninjauan di lapangan, Wali Kota Eri mengakui masih ditemukan sejumlah kawasan alifungsi lahan tanpa sistem drainase memadai. Area yang diuruk untuk pergudangan tanpa saluran air ditemukan di kawasan Romo Kalisari. Kondisi ini dinilai berpotensi memperburuk aliran air saat hujan deras turun. Sebagai tindak lanjut, pemerintah Kota Surabaya akan memanggil pihak terkait, termasuk pengelola kawasan industri, yang menegaskan bahwa setiap pembangunan wajib menyediakan sistem drainase yang memadai. Ermina melaporkan.
3: Pendengar RRI Surabaya bersama BNNK Surabaya tekankan pentingnya peran anak muda untuk ikut serta mencegah peredaran narkoba. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
16: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI Surabaya melalui channel Pro 496,8 FM menggelar talkshow budaya Pro 4 bertajuk Generasi Muda Lawan Narkoba di Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya pada hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Acara tersebut mengundang penyuluh narkoba ahli pertama Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya, Novi Eva Aviana, dan juga Wakil Sekretaris Pemuda Muhammadiyah Kota Surabaya, Abraham Adi Mukti, dengan dipandu oleh presenter RRI Surabaya, Cahyana Febriangga. Pada kesempatan tersebut, penyuluh narkoba ahli pertama BNNK Surabaya, Novia Eva, menjelaskan tentang pentingnya peran anak muda untuk ikut serta mencegah peredaran narkoba di Surabaya. Novi mengatakan, berdasarkan pengamatan tim asesmen terpadu BNNK Surabaya, anak muda saat ini tidak lagi sebatas memakai narkoba, namun juga turut serta menjual dan mengedarluaskan narkoba. Untuk itu, sosialisasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika atau P4GN melalui RRI kali ini diharapkan mampu menekan angka prevalensi pengguna dan peredaran narkoba.
17: Peran pemuda ya dalam mencegah narkoba itu sangatlah penting. Jadi kalau kita lihat pemuda itu sebenarnya bisa dijadikan agen perubahan ya, karena biasanya pemuda itu idenya cemerlang, terus aksinya banyak. Nah, mungkin melalui talk show tadi, melalui Pro 4 RRI Surabaya, kami berharapnya khususnya pemuda Surabaya itu lebih aware terhadap penyalahgunaan narkoba, dan juga kami berharapnya pemuda Surabaya itu punya aksi terhadap pencegahan narkoba.
16: Sementara Wakil Sekretaris Pemuda Muhammadiyah Kota Surabaya, Abraham Adi Mukti, menilai masih adanya kasus penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh kurangnya persatuan di kalangan anak muda untuk melawan eksistensi barang haram tersebut.
18: Coba bayangkan kalau misalkan semua organisasi atau semua pemuda itu bergabung jadi satu gerakan untuk pengentasan peredaran narkoba, itu saya rasa narkoba juga bisa selesai masalahnya di Surabaya. Tapi pada kenyataannya kan ini harus melibatkan semua pihak, tidak hanya organisasi pemuda, tapi juga berada sampai di level keluarga.
16: Menurut data yang berhasil dihimpun BNN, data prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia sepanjang tahun 2026 mencapai 2,11% atau sekitar 4,15 juta jiwa penduduk usia 15-64 tahun. Wilayah Jawa Timur menempati peringkat ketiga nasional dengan total kasus yang ditangani mencapai ribuan. Faiz Putra melaporkan.
3: Informasi dari Tuban, reporter Witra Adila membawa kabar puncak perayaan Haul Senan Bonang ke-517. Panitia imbau masyarakat untuk tidak menggunakan transportasi mobil bak terbuka. Berikut informasi selengkapnya.
19: Masyarakat diimbau untuk tidak menggunakan mobil bak terbuka saat menghadiri perayaan Haul Senan Bonang Tuban ke-517. Hal itu disampaikan sesuai dengan arahan Polres Tuban dalam menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. Diketahui hari ini perayaan Haul Senan Bonang adalah Takhilil Akbar yang digelar pagi hingga siang hari, dilanjutkan dengan pengajian umum yang digelar saat malam hari. Sekretaris Panitia Pelaksanaan Haul Senan Bonang, Jamal, mengatakan jika imbauan itu disampaikan oleh Polres Tuban sejak awal mula koordinasi kegiatan. Karena selama pelaksanaan Haul, masyarakat cenderung menggunakan transportasi berupa kendaraan mobil bak terbuka sehingga itu dapat membahayakan keselamatan mereka.
20: Ya, terima kasih untuk masyarakat Kabupaten Tuban sekitarnya dan beberapa kota baik Lamongan, Bojonegoro dan sekitarnya. Mari kita hormat kepada Haul Senan Bonang dengan harapan nanti yang pertama tertib, yang kedua jangan sampai menggunakan mobil terbuka. Oke. Okay? Mobil terbuka dan odong-odong gitu ya. Itu adalah pesan daripada Polres.
19: Sementara itu, salah satu masyarakat asal Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Nelin, mengaku jika dirinya datang bersama keluarganya dalam perayaan Haul Senan Bonang.
21: Hari ini lagi apa ini di sini?
22: Oh, lagi ziarah di Senan Bonang karena ada haul ini.
21: Sama siapa aja, Mbak?
22: Sama keluarga.
21: Oke, kesini setiap tahun atau baru kali ini?
22: Oh, setiap tahun saya kesini terus, Mbak.
21: Setiap haul ya?
22: Iya.
19: Yeah. Diperkirakan acara pengajian umum yang digelar malam nanti akan dipadati sekitar 5.000 orang. Suasana keramaian juga terlihat di sekitar lokasi berkat adanya ratusan pedagang UMKM. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
3: Bergeser ke Lamongan, Semarak Festival Lamongan Tempo Dulu hadirkan budaya, kuliner hingga edukasi, pameran benda bersejarah. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
23: Ribuan warga memadati kawasan Festival Lamongan Tempo Dulu yang digelar dalam rangka meriahkan Hari Jadi Lamongan ke-457 Rabu malam di lapangan Gajah Mada. Kegiatan tahunan yang menjadi salah satu agenda favorit masyarakat berlangsung meriah dengan menghadirkan wasa tempo dulu, kuliner tradisional, hingga pameran benda-benda bersejarah. Sekda Lamongan, Muhammad Nalikan, yang meninjau langsung lokasi festival, mengapresiasi kreativitas para peserta dalam mengangkat nilai-nilai sejarah dan budaya lokal. Menurutnya sejumlah peserta menghadirkan konsep yang menarik mulai dari replika stasiun babat hingga pameran benda-benda pusaka kerajaan yang syarat nilai edukasi.
24: Nah, ini menandakan bahwa di samping mengenang Lamongan di Tempo Dulu juga sebagai sarana untuk rekreasi, untuk bersama-sama guyub rukun warga Lamongan. Nah, termasuk untuk bagaimana menggerakkan ekonomi, bagaimana UMKM juga semua bisa berjalan dengan baik.
23: Salah satu stan yang menjadi pusat perhatian pengunjung adalah milik masyarakat adat Nusantara atau Matra Lamongan. Ketua Matra Lamongan Heruwidi memamerkan berbagai tosan aci atau keris pusaka serta benda perbakala asli peninggalan kerajaan Majapahit. Ia ingin memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai sejarah dan budaya Nusantara secara ilmiah.
25: Budaya dan warisan luhur nenek moyang atau bangsa kita, para pendahulu-pendahulu kita. Hari ini kebetulan di kanan jalan ini tosan aji. Tosan aji itu, tosan itu adalah besi, aji itu adalah berharga. Jadi besi yang berharga atau nama lainnya adalah emas.
23: Melalui Festival Lamongan Tempo Dulu, diharapkan nilai-nilai budaya dan sejarah lokal Kabupaten Lamongan dapat terus dikenalkan kepada generasi muda sekaligus menjadi daya tarik wisata budaya yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif daerah. Farin Raki melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Malang bersama dengan rekan Diana Riza.
7: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Diana Riza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
0: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.

0: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar, selamat sore, apa kabar Anda di sore hari ini? Saya Fresti Oktora kembali hadir menyapa Anda di perjalanan Surabaya Sore, menggantikan rekan saya Dini Wardani menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda dalam program Kentongan. Kita akan awali dari kabar yang akan disampaikan oleh reporter Oni Arianto bahwa PT Pertamina memesan sejumlah kapal pengangkut sampah yang dikembangkan Akademi KIT. Berikut kabar selengkapnya untuk Anda dari reporter Oni Arianto.
2: PT Pertamina memesan beberapa kapal pengambil sampah hasil pengembangan dari Akademika ITS. Menurut Rektor ITS Profesor Bambang Pramujati, kampus ITS terus menghadirkan inovasi yang berdampak bagi masyarakat, salah satunya dengan pengembangan kapal pengambil sampah yang saat ini telah digunakan untuk mendukung kebersihan perairan. Menurut Bambang Pramujati, Selasa siang, PT Pertamina memesan 2 unit kapal dengan fungsi serupa untuk dioperasikan di kawasan Kuta Bali dan Kota Baru di Provinsi Kalimantan. Menurutnya permintaan terhadap kapal tersebut terus bertambah. Pertamina juga berencana memanfaatkan teknologi serupa untuk dipergunakan di sejumlah daerah lain termasuk di Labuan Bajo.
3: Jadi Pertamina memesan 2 kapal yang kira-kira fungsinya sama untuk mengambil sampah yang akan digunakan di Kuta dan di Kota Baru Kalimantan. Nah, ini akan ada berapa kapal lagi yang diminta Pertamina untuk di Labuan Bajo dan di beberapa tempat lainnya yang nanti insya Allah akan kita bangun di klaster maritim di ITS ini. Jadi ini teknologinya sederhana tapi insya Allah manfaatnya besar sehingga itu sesuai dengan cita-cita kami ya sebagai kampus yang berdampak.
2: Kira-kira. Itu sampai yang di permukaan air aja Pak ya?
3: Ya, untuk sementara sampah yang berada di permukaan yang bisa di itu kan kalau bawahnya kan sampai masuk berapa dalam gitu ya. Itu kira-kira itu saja yang bisa terangkut.
2: Nah, kapal tersebut dirancang untuk mengangkut sampah yang mengapung di permukaan air. Kehadirannya diharapkan dapat membantu menjaga kebersihan kawasan pesisir dan perairan yang menjadi destinasi wisata maupun pusat aktivitas masyarakat. Oni Arianto melaporkan.

0: Kamu ngerasa nggak sih, akhir-akhir ini harga-harga makin naik ya?
1: Iya nih, banget. Itu karena inflasi nggak sih, Rik?
0: Iya, inflasi itu kan kondisi di mana harga-harga barang dan jasa naik secara umum.
1: Iya sih, tapi kenapa kok bisa terjadi ya?
0: Banyak faktor, Mit. Bisa karena permintaan tinggi, biaya produksi naik, atau nilai tukar rupiah melemah.
1: Pantes aja, belanja sekarang tuh rasanya lebih mahal gitu loh. Tapi uangnya ya segitu-gitu aja.
0: Nah itu dampaknya, daya beli masyarakat jadi turun.
1: Terus kira-kira ada nggak sih cara ngatasinya?
0: Biasanya pemerintah dan bank sentral bakal atur suku bunga atau kebijakan ekonomi lainnya, Mit.
1: Oh gitu ya, jadi inflasi itu sebenarnya wajar nggak sih? Atau wajar tapi masih terkendali?
0: Betul itu. Yang bahaya kalau inflasi itu terlalu tinggi dan nggak terkendali, Mit.
1: Wah, jadi makin paham nih sekarang kenapa ekonomi sering banget bahas soal inflasi.

0: Lihat promo liburan ke luar negeri nih ya.
1: Iya sih, tapi lagi mikir ulang.
0: Lah, kenapa?
1: Sebenarnya di Indonesia tuh juga banyak loh tempat bagus, nggak kalah menarik gitu.
0: Iya juga sih, alamnya lengkap, budayanya juga beragam.
1: Dan kalau kita liburan di dalam negeri, kita ini juga bantu ekonomi masyarakat lokal loh, iya kan?
0: Bener, mulai dari pedagang kecil sampai pengelola wisatanya.
1: Selain itu, lebih hemat dan praktis juga pastinya.
0: Jadi, liburan tetap seru tapi juga berdampak positif ya.
1: Nah, itu yang penting sih ya.
0: Oke deh, aku batalin yang jauh-jauh.
1: Pilih yang dekat tapi bermakna. Liburan bijak, jelajahi Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam program Kentongan di edisi hari ini, pendengar, Kamis 25 Juni 2026. Kali ini kabar yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan satu hal bersama dengan reporter. Kita sudah bersama dengan reporter Januar Fahmi yang akan mengabarkan berkaitan dengan kemunculan rembesan air di bawah tanggul penahan lumpur Lapindo di Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo memicu kekhawatiran warga sekitar. Berikut kita akan simak bersama bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda.
1: Kemunculan rembesan air di bawah tanggul penahan lumpur Lapindo di Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, memicu kekhawatiran warga sekitar. Aliran air yang keluar dari kaki tanggul terlihat lebih deras dibanding biasanya, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan kondisi tanggul yang menjadi pelindung utama kolam penampungan lumpur. Salah seorang warga Desa Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febri, mengaku beberapa hari terakhir rutin memantau kondisi tanggul. Ia melihat langsung rembesan yang muncul di bawah tanggul titik 68 yang berada di perbatasan Desa Gelaka Harum dan Desa Gempolsari. Hal itu turut menjadi perhatian warga sekitar karena dikhawatirkan rembesan akan semakin melebar dan berdampak pada pemukiman warga desa sekitar.
2: Ya ini rembesan, sebenarnya ini rembesan ini. Harusnya itu masuk ke saluran yang sudah dibuatkan sama PTLS itu ya. Harusnya kan masuk, nah, tapi ini nyatanya ada di atasnya. Kok tambah besar gitu maksudnya. Tolong ini untuk petugas dinas terkait, tolong pembenahan ini saluran air biar enggak membesar.
3: Sudah lama Pak RT ya?
2: Kayaknya udah 2 bulan, 3 bulan lah.
1: Menurut Niko, rembesan yang muncul kali ini terlihat lebih besar dibanding sebelumnya. Kondisi tersebut mengingatkannya pada peristiwa jebolnya tanggul pada tahun 2014 lalu. Karena itu, ia berharap ada penjelasan dan penanganan cepat dari pihak berwenang agar tidak terus dihantui rasa khawatir. Saat ini, volume lumpur yang tertampung diperkirakan mencapai 37 juta meter kubik seiring terjadinya penurunan tanah dan beberapa titik peninggian tanggul dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga kapasitas dan keamanan kawasan penampung lumpur dalam jangka panjang. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.

Terima kasih, Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Sebuah komposisi dari Unmesh ya, yang baru saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan kali ini. Pendengar, nanti kami juga akan hadirkan informasi untuk Anda bersama dengan reporter Witra Adila yang nanti akan mengabarkan bahwa hari ini Menteri SDM telah meresmikan PT Sumber Aneka Gas di Kabupaten Tuban. Tapi nanti di Surabaya sore ini sesi selanjutnya. Pendengar, informasi dalam program Kentongan telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda di edisi hari ini 25 Juni 2026. Kami akan hadirkan bagaimana informasi lainnya untuk Anda nanti usai program Kentongan. Jadi pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti kami akan update bagaimana informasi-informasi lain yang juga sudah kami siapkan untuk Anda di hari ini, pendengar. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama atau Kemenag meramal kemiskinan di Indonesia akan hilang jika Prabowo Subianto menjabat presiden selama 2 periode. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Kemenag ramal kemiskinan hilang jika Prabowo jabat presiden 2 periode, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Tobib Al-Asyar, memastikan bahwa informasi tersebut adalah hoax. Tobib menyebut Kemenag tidak pernah mengeluarkan pernyataan soal kemiskinan yang akan hilang jika Prabowo menjabat selama 2 periode. Begitu keterangan Tobib kepada Kompas.com.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Kabar-kabar yo bolo, rokok ilegal iku bukan soal murah, tapi merusak. Pajake gak masuk negoro, kualitas yo jelas gak terjamin. Bayangno, anak cucu kita ngisep rokok asal-asalan. Masa depane ambyar, pembangunan mandek. Gersik sing dadi korban. Ojo meneng tok yo bolo, ayo laporno produk-produk rokok ilegal sing tanpa cukai nang kantor Bea Cukai terdekat utawa Satpol PP. Carane hubungi Bravo Bea Cukai 021-1500-225 atau website resmi Pemkab Gersik melalui gersipkap.lapor.go.id. Ojo tergiur harga murah bolo, sebab nyawa kita, kesehatan kita itu jauh lebih berharga. Ayo kabeh bersatu gempur rokok ilegal. Gersik bersih, Gersik sehat, Gersik bermartabat. Ayo gempur rokok ilegal.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami, masih dalam program Surabaya Sore ini di edisi 25 Juni 2026. Kali ini informasi yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda, kita akan simak bersama bagaimana laporan selengkapnya bersama dengan reporter Witra Adila, bahwa hari ini Menteri ESDM telah meresmikan PT Sumber Aneka Gas di Kabupaten Tuban. Informasi tersebut selengkapnya, Witra Adila, silahkan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih. Mendengar, hari ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Bapak Bahlil Lahadalia, telah meresmikan mini LNG plant atau yang ada di PT Sumber Aneka Gas yang terletak ada di Kabupaten Tuban. Hari ini tadi sudah berlangsung begitu ya proses peresmiannya, didampingi oleh direktur, juga ada tadi hadir Forkopimda Jawa Timur, Forkopimda Tuban, dan dari perusahaan migas SKK, kemudian Pertamina dan sebagainya. Dan memang kegiatan ini adalah tujuannya untuk mendorong pemanfaatan gas bumi bagi perekonomian nasional. Dan mini LNG plant PT Sumber Aneka Gas ini memang merupakan fasilitas pengolahan gas yang menghasilkan multiproduk, pendengar, khususnya produk energi berupa LNG, TNG, LPG, kondensat, dan juga ada rencana untuk pembuatan CO2 liquid. Nah, proyek mini LNG plant ini sebenarnya sudah dimulai sejak 2015 dan telah memasuki fase commissioning gitu ya, atau operasi LNG pada tahun 2026 ini. Kemudian terkait dengan suplai gas berasal dari lapangan sumber PT Pertamina Hulu Energi Tuban S Java. Jadi untuk suplai gasnya dari SAG ini berasal dari Pertamina Hulu Energi sebesar kurang lebih 15 MMSCF per hari, atau dan ini bisa bertahan sampai kurang lebih pada tahun 2035 mendatang, atau jika dikapasitaskan begitu ya sekitar ada 1.600 tangki LNG untuk 1.600 ukurannya, pendengar ya, terkait dengan per tangki LNG tersebut. Kemudian juga ada beberapa fasilitas pengolahan milik PT SAG yang mampu memproduksi gas alam natural gas ya, CNG atau kompres natural gas, pendengar, yang berkapasitas 6 juta dari standar kubik gas penggunaan perharinya. Dan tadi juga disampaikan bahwa ada banyak sekali investor atau pemilik saham dalam peresmian ini, dan dari Bapak Menteri juga menginformasikan agar mendukung penuh terkait dengan segala prospek program atau hasil dari energi yang dihasilkan oleh PT SAG Tuban. Sementara untuk tadi hanya peresmian seperti biasa, mendengar, dan meninjau langsung pabrik SAG begitu ya. Dan tadi juga disampaikan sempat menyinggung sedikit terkait dengan ketersediaan LPG saat ini. Dari Bapak Menteri menegaskan bahwa hari ini hingga saat ini begitu ya, kondisi stok LPG ini masih cukup aman kok sebenarnya, termasuk di wilayah Jawa Timur. Namun terkait dengan realita di lapangan, mungkin di Tuban sendiri kalau untuk LPG memang sedikit ada kelangkaan, namun tidak separah beberapa waktu lalu. Jadi masih di pangkalan-pangkalan itu masih kita temukan, hanya saja kalau yang dulu itu kan benar-benar sampai pangkalan kosong. Namun dari Pak Bahlil sendiri berstatement bahwasannya sebenarnya terkait pendistribusian ini masih lancar-lancar saja begitu. Sementara memang karena keterbatasan waktu, mendengar, saya akan ada juga terkait dengan kondisi kelangkaan BBM. Nah, ini tadi juga saya melihat beberapa SPBU di Tuban ini juga banyak sekali truk-truk yang antri begitu ya, karena mungkin entah itu stoknya tidak ada atau bagaimana, saya juga masih belum mendapatkan pernyataan langsung dari pihak Pertamina. Demikian informasi dari Tuban pendengar, bersama saya Witra Adila melaporkan.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, masih di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Fresti Oktora masih menemani Anda di kesempatan kali ini. Pendengar, nanti Anda bisa simak bersama bagaimana informasi lain yang juga sudah kami rangkum untuk Anda. Dan untuk kumandang azan maghrib wilayah Surabaya dan sekitarnya nanti pada pukul 17.25 waktu Indonesia Barat. Dan 5 menit sebelumnya kami akan hadirkan Renungan Agama Islam di edisi hari ini. Pendengar, informasi yang ingin kami bagikan berkaitan dengan satu hal ya. Jadi ini berkaitan dengan kualitas udara. Nah, mungkin ada di antara pendengar yang juga sudah mengetahui ya. Jadi BMKG ini mengajak masyarakat peduli kualitas udara demi kesehatan dan juga lingkungan. Melalui unggahan edukatif di media sosial, BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di akun resmi @info BMKG mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kualitas udara yang dihirup setiap hari. BMKG menekankan bahwa udara bersih merupakan fondasi penting bagi kesehatan tubuh dan kualitas hidup manusia. Dalam unggahan tersebut, BMKG menjelaskan bahwa kualitas udara adalah tingkat kebersihan udara yang dihirup sehari-hari. Udara yang bersih diibaratkan seperti air minum yang jernih dan aman, sedangkan udara yang tercemar dapat mengandung berbagai zat berbahaya yang berisiko mengganggu kesehatan saat terhirup. Udara bersih hidup jadi sehat menjadi pesan utama yang disampaikan dalam kampanye edukasi tersebut. BMKG mengingatkan bahwa setiap orang menghirup ribuan liter udara setiap hari, sehingga kualitas udara memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan tubuh. BMKG juga menjelaskan bahwa kualitas udara dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu pencemaran udara dan gas rumah kaca. Pencemaran udara terjadi akibat berbagai aktivitas manusia, seperti emisi kendaraan bermotor, aktivitas industri, serta pembakaran sampah. Polutan yang dihasilkan itu dapat mencemari udara, membahayakan kesehatan masyarakat, dan merusak lingkungan. Sementara itu, gas rumah kaca merupakan gas-gas yang secara alami membantu menjaga suhu bumi tetap nyaman untuk dihuni. Namun, peningkatan konsentrasi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Beberapa gas rumah kaca utama yang disebutkan BMKG antara lain karbon dioksida atau CO2 dari kendaraan dan industri, metana atau CH4 yang berasal dari sampah organik dan kotoran ternak, dinitrogen oksida atau N2O yang dihasilkan dari penggunaan pupuk kimia. Melalui kampanye ini, BMKG mengajak masyarakat untuk mulai peduli terhadap kualitas udara sebagai investasi kesehatan jangka panjang. Kesadaran dalam mengurangi sumber pencemaran udara, mengelola sampah dengan baik, serta mendukung upaya pelestarian lingkungan dinilai penting untuk menciptakan udara yang lebih bersih dan juga sehat. BMKG juga mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi dan prediksi kualitas udara harian yang disampaikan melalui kanal informasi resminya agar dapat mengambil langkah yang tepat dalam menjaga kesehatan dan lingkungan. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kualitas udara, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih sehat, nyaman, dan berkelanjutan bagi generasi saat ini maupun masa depan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang tiada pembicara manapun mampu meliputi segala pujiannya. Tiada penghitung manapun mampu mencakup bilangan nikmat karunia-Nya. Tiada daya upaya bagaimanapun mampu memenuhi kewajiban pengabdian kepada-Nya. Tiada pikiran sejauh apapun mampu mencapainya, dan tiada kearifan sedalam apapun mampu menyelami hakikatnya. Sifatnya tidak terbatas oleh lingkungan, tidak terperikan oleh ungkapan, dan tidak terikat oleh waktu, dan tidak menjumpai kesudahan. Diciptanya semua makhluk dengan kuasanya, ditebarkannya angin dengan rahmatnya, ditenangkannya getar bumi dengan gunung-gunungnya. Adapun pokok pangkal agama adalah makrifat tentang Allah. Namun takkan sempurna makrifat tentangnya kecuali dengan tasdik, pembenaran terhadapnya. Tak akan sempurna tasdik terhadapnya kecuali dengan tauhid dan keikhlasan kepada-Nya. Tak akan sempurna keikhlasan kepada Allah kecuali dengan penafian segala sifat dari-Nya. Karena setiap sifat adalah berlainan dengan yang disifatkan, dan setiap yang disifatkan bukanlah persamaan dari sifat yang menyertainya. Pendengar RRI yang berbahagia, maka barang siapa melekatkan suatu sifat kepada-Nya sama saja dengan seseorang yang menyertakan sesuatu dengan-Nya, dan barang siapa menyertakan sesuatu dengan-Nya maka ia telah menduakannya, dan barang siapa menduakannya maka ia telah memilah-milahkan zat-Nya, dan barang siapa memilah-milahkan zat-Nya maka ia sesungguhnya tidak mengenal Allah, dan barang siapa tidak mengenal-Nya akan melakukan penunjukan kepada arah-Nya, dan barang siapa melakukan penunjukan kepada-Nya maka ia telah membuat batasan tentang-Nya. Dan barang siapa membuat batasan tentang-Nya, para pendengar, sesungguhnya ia telah menganggap-Nya. Dan barang siapa berkata, di manakah Allah? Maka sesungguhnya ia telah menganggap-Nya terkandung dalam sesuatu. Dan barang siapa berkata, di atas apakah Allah? Maka sesungguhnya ia telah mengosongkan sesuatu dari kehadiran Allah. Allah maujud, bukan suatu ciptaan, bukan pula muncul dari ketiadaan. Dia itu ada bersama dengan segala sesuatu, namun tidak dengan suatu kesertaan. Bukan pula dia lain dari segala sesuatu disebabkan keterpisahan dari-Nya, dan dia adalah pelaku, namun tanpa menggunakan gerak ataupun alat. Allah Maha Melihat, meskipun sebelum adanya suatu makhluk apapun sendiri disebabkan tak ada sesuatu yang dengan-Nya ia merasa terikat ataupun gelisah, dan bila ia terpisahkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara mereka ada yang diserahi amanat wahyunya oleh Allah, penyambung lidah, penyambung firman Allah kepada Rasul-Rasulnya, dan berulang-alik menyampaikan ketetapan dan perintah Allah. Dan di antara mereka ada yang kakinya dengan teguh berpijak di bumi terendah, dan lehernya dalam tanda kutip menjulur di langit yang teratas. Anggota tubuhnya melampaui segala penjuru, pundaknya kukuh serasi dengan tiang-tiang penopang aras, singgasana Allah Subhanahu wa taala. Mereka memikulnya seraya menundukkan pandangan mata di bawah kekuasaan Allah. Berselubung sayap-sayapnya terdinding antara mereka dan makhluk lainnya oleh tabir keperkasaan dan tirai kekuasaan tidak terbatas oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Pendengar, pukul 17.25 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود للذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat maghrib. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Jika ada yang berbuat jahat kepadamu, maka janganlah engkau membalas dengan kejahatan juga. Coba diamkan. Lebih baik lagi sabar, lebih bagus lagi ikhlaskan, dan lebih sempurna lagi maafkan.

0: Aku baru pulang dari wisata lokal loh. Kaget juga sih, tempatnya benar-benar bersih dan terawat. Pengunjungnya pun juga tertib.
1: Wah, bagus sekali ya. Pariwisata memang bisa maju kalau semua ikut menjaga. Jadi bukan hanya dinikmati.
0: Setuju, mulai dari tidak membuang sampah sembarangan, sampai menghargai budaya setempat.
1: Dan semakin wisata kita terjaga, semakin banyak pula orang yang ingin datang. Ekonomi daerah pun jadinya ikut berkembang.
0: Benar, menjaga pariwisata sama dengan menjaga wajah Indonesia.
1: Jaga keindahan, hormati budaya, dan dukung pariwisata Indonesia.
2: Bel, presentasi kamu tadi keren banget. Itu poin yang bikin klien kita akhirnya mau kerjasama dengan kita.
3: Terima kasih ya Mas Andi. Padahal saya pikir Mas Andi yang bakal ambil alih bagian itu seperti biasanya.
2: Tadinya saya maunya gitu. Tapi mereka juga perlu tahu kalau tim ini punya otak sehebat kamu, Bel.
3: Tapi saya kan masih belajar, Mas. Kalau saya salah tadi, Mas Andi juga kan yang kena dampaknya.
2: Bel, saya memberi kamu kesempatan itu karena saya percaya kamu bisa. Kalau tidak diberi kesempatan, kamu gak akan bisa berkembang, kan? Pemimpin yang baik itu bukan yang paling terang lampunya, tapi yang bisa memastikan semua orang di timnya punya lampu yang menyala bersama. Besok, presentasi berikutnya, kamu yang pimpin dari awal sampai akhir ya, Bel.
3: Siap, Mas Andi.
2: Cahaya kita tidak akan meredup hanya karena kita menyalakan lilin orang lain. Justru, dunia jadi jauh lebih terang saat kita berbagi kesempatan yang lain untuk bersinar.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah tahu cara bayar pajak kendaraan lewat ATM Samsat Kris? Mudah dan praktis. Pertama, pilih menu pembayaran e-Samsat pada layar mesin. Masukkan nomor polisi dan nomor mesin kendaraan. Lalu lengkapi data diri seperti NIK, nomor handphone aktif, dan alamat email. Setelah itu, cek tagihan dan pastikan seluruh data sudah benar. Klik bayar sekarang, lalu barcode Kris akan muncul di layar. Buka aplikasi mobile banking atau dompet digital Anda, kemudian scan Kris tersebut dan selesaikan pembayaran. Jika transaksi berhasil, klik cek pembayaran pada

mesin dan tunggu hingga muncul notifikasi pembayaran berhasil. Bukti pembayaran akan dikirim melalui SMS atau email untuk mencetak ETB PKP. Cukup pilih menu cetak ETB PKP, buka tautan yang diterima melalui SMS, lalu arahkan QR code ke scanner mesin dan tekan tombol cetak. Ingat, ETB PKP merupakan bukti pembayaran yang sah dan tidak perlu ditukarkan kembali ke Samsat. ATM Samsat Kris, solusi bayar pajak kendaraan lebih cepat, mudah, dan tanpa ribet. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi layanan Samsat terdekat. KB Samsat Surabaya Utara, melayani dengan mudah dan praktis.

0: Motivasi hari ini.
1: Impian tidak dapat terwujud dengan sendirinya. Akan tetapi impian akan datang ketika seseorang berusaha untuk meraihnya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: RRI.co.id

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, apakah Anda seseorang yang suka sekali mengkonsumsi siomay begitu ya? Ternyata kalau kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, makan sepiring siomay setiap hari itu bisa memicu hipertensi loh. Jadi biasanya apa sih menu makan siang Anda? Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ini mengajak berhitung kandungan natrium di menu makan siang ya. Dalam sebuah unggahan di akun Instagram pribadinya, Budi membeberkan kandungan natrium atau mineral kristal yang banyak terdapat pada garam dalam 3 menu makan siang. Yang pertama adalah siomay, soto Betawi dan bakso yang jadi menu yang umum dikonsumsi sebagai makan siang. Kandungan natrium tertinggi ditemukan dalam siomay, sehingga Anda perlu bijak mengkonsumsi menu yang satu ini. Dalam sebuah unggahan Instagram Reels-nya, Budi mengatakan makan siomay satu piring setiap hari kemungkinan besar kena hipertensi. Bukan siomaynya, tapi yang utama adalah dari bumbu kacangnya. Natrium ada pada makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Namun orang seringkali tidak sadar dan menganggap natrium hanya ada pada garam dapur. Kemudian Budi menunjukkan 3 menu makan siang yang jadi favorit banyak orang. Tes laboratorium pun dilakukan untuk mendapatkan informasi kandungan natrium tiap menu. Bakso mengandung 1000 mg natrium, soto Betawi sebanyak 700 mg, dan siomay dengan kandungan natrium tertinggi yakni 1600 mg. Konsumsi natrium per hari per orang disarankan 2000 mg atau setara dengan 5 gram sendok atau 1 sendok teh. Jadi kemudian PK juga menambahkan bahwa konsep Nutrilevel itu tidak hanya berlaku untuk kandungan gula tetapi juga garam dan lemak. Jika diterjemahkan ke dalam Nutrilevel, bakso dan soto Betawi itu masuk level C, sedangkan siomay adalah level D. Nah, level C ini berarti kandungan garamnya sedang dan level D berarti kandungan garam tinggi sehingga konsumsinya harus dibatasi.
0: rri.co.id

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Tahukah kamu bahwa kemunculan uban di usia muda atau yang secara medis dikenal sebagai premature graying bukanlah sekadar indikator penuaan dini, melainkan manifestasi dari proses biologis yang kompleks di dalam tubuh. Pigmentasi pada setiap helai rambut manusia ditentukan oleh sel khusus bernama melanosit yang bertugas memproduksi melanin di dalam folikel rambut. Fenomena uban ini terjadi ketika aktivitas melanosit ini mengalami penurunan fungsi secara prematur, sehingga rambut yang tumbuh kehilangan pigmen alaminya dan berubah menjadi putih atau keperakan. Faktor utama yang melandasi kondisi ini adalah predisposisi genetik. Jika terdapat riwayat keluarga yang mengalami hal serupa, maka besar kemungkinan seseorang akan mengalaminya di usia produktif. Selain faktor keturunan, defisiensi mikronutrisi esensial seperti vitamin B12, zat besi, dan zinc, serta paparan stres oksidatif akibat gaya hidup tidak sehat, terbukti dapat mempercepat degenerasi sel penghasil warna tersebut.
2: Ada lagu lama yang baru diputar beberapa detik saja, tapi langsung membawa ingatan ke masa tertentu. Menurut penelitian psikologi dari University of Southampton, musik punya hubungan kuat dengan memori dan emosi. Lagu yang sering didengar pada masa tertentu dapat tersimpan lebih dalam di otak dan memunculkan kembali suasana, tempat, bahkan perasaan saat itu. Itulah sebabnya lagu lama sering terasa lebih dekat dari sekedar musik biasa. Karena terkadang yang kembali bukan hanya nadanya, tapi juga potongan kenangan di dalamnya. Dan musik diam-diam menyimpan cerita yang tidak pernah benar-benar hilang.

Pendengar, ketika Anda begitu ya, seorang ibu baru misalnya atau ibu muda yang baru saja melahirkan, kemudian mendapati buah hati Anda ini tiba-tiba ruam, muntah, diare, batuk atau mengalami gejala lain setelah mengkonsumsi susu, terutama susu sapi begitu ya. Kadang-kadang kan bisa membuat kita sebagai orang tua baru itu panik ya. Loh, kenapa anak saya kok tiba-tiba seperti ini? Apalagi jika keluhannya itu muncul berulang. Nah, dalam kondisi seperti ini, orang tua seringkali buru-buru cari jawaban sendiri. Mulai dari menghentikan susu, mengganti makanan, hingga mencari informasi dari internet. Padahal, langkah yang keliru itu bisa membuat anak terlambat mendapatkan penanganan yang tepat. Pendengar, Medical and Scientific Affairs Director Sari Husada, Rewagyu Basrowi, mengatakan bahwa ada beberapa hal penting yang perlu dilakukan oleh orang tua saat mencurigai anak mengalami alergi susu sapi. Yang pertama tentu saja panik ya, tapi sebaiknya tidak stres, tidak marah-marah, dan tidak terkaget-kaget. Menurut Ray, orang tua perlu tetap tenang agar bisa mengamati gejala anak dengan lebih jelas. Panik itu justru bisa membuat orang tua terburu-buru mengambil keputusan, termasuk mencoba berbagai makanan atau produk tanpa arahan dokter. Nah, bagaimana pertolongan pertama yang bisa dilakukan saat anak diduga mengalami alergi susu sapi? Yang pertama, jangan panik. Langkah pertama adalah menenangkan diri. Saat anak menunjukkan gejala yang mencurigakan, orang tua perlu melihat kondisinya dengan lebih jernih. Perhatikan gejala yang muncul, kapan mulai terjadi, makanan atau minuman apa yang baru dikonsumsi, dan apakah keluhan pernah muncul sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah kenali dan catat gejala awal. Gejala alergi susu sapi bisa muncul di kulit, saluran cerna, saluran nafas, misalnya ruam, gatal, muntah, diare, kolik, konstipasi, batuk, pilek, alergi, atau nafas berbunyi. Ray mengatakan, orang tua itu dapat melakukan penyaringan awal terhadap gejala anak, lalu membawa catatan itu saat berkonsultasi. Jadi, sebagai orang tua, kita yang akan men-screening gejala awal, mencoba menilai gejala awalnya setelah gejala mulai muncul, itu yang nanti akan dilaporkan kepada dokter. Kemudian pendengar, sebaiknya tidak menjadi dokter internet ya. Jadi mencari informasi dari internet boleh saja. Tetapi jangan sampai orang tua ini mendiagnosis sendiri kondisi anak hanya berdasarkan bacaan atau pengalaman orang lain. Ray mengingatkan, informasi di internet belum tentu sesuai dengan kondisi setiap anak. Karena itu, informasi dari internet sebaiknya dipakai sebagai pengetahuan awal, bukan dasar untuk menggantikan makanan, menghentikan nutrisi, atau memberikan penanganan tertentu tanpa konsultasi. Kemudian, Ray juga mengatakan orang tua perlu memastikan sumber alergen atau pemicu alergi anak melalui pemeriksaan dokter, bukan sekedar coba-coba. Jadi kalau sudah mau memastikan sumber alerginya apa, itu berdasarkan dokter atau hasil screening, bukan trial and error lagi. Jadi menurutnya kebiasaan mencoba berbagai makanan atau produk secara sembarangan itu dapat memperpanjang proses toleransi makanan pada anak dan meningkatkan resiko gangguan tumbuh. Langkah paling aman adalah konsultasi dengan dokter, terutama jika gejala muncul berulang atau orang tua mulai mencurigai anak mengalami alergi susu sapi. Dokter dapat membantu memastikan apakah kebutuhan atau keluhan anak ya benar berkaitan dengan alergi, menilai tingkat keparahan, serta menentukan kebutuhan nutrisi yang sesuai. Nah, alergi susu sapi pada anak itu memang bisa membuat orang tua khawatir. Pertolongan pertama yang tepat bukan dengan panik atau mencoba-coba sendiri, melainkan tetap tenang, mengenali gejala, mencatat pola keluhan, menghindari keputusan sepihak, dan segera berkonsultasi ke dokter.

0: Pernah melihat bulan saat baru muncul di ufuk, lalu terasa jauh lebih besar? Menurut penjelasan NASA Science, fenomena ini disebut moon illusion. Ukuran bulan sebenarnya tetap sama, tetapi otak kita membandingkannya dengan gedung, pohon, atau horizon, sehingga terlihat lebih besar. Saat bulan sudah tinggi di langit dan tidak ada pembanding, ukurannya tampak biasa saja. Jadi yang berubah bukan bulannya, melainkan cara otak kita memandang ruang. Kadang langit hanya sedang mengajak mata kita bermain ilusi.
1: Belakangan ini banyak orang mulai rutin olahraga ya.
2: Iya betul, karena olahraga penting untuk menjaga kesehatan.
1: Olahraga tidak harus selalu yang berat kan?
2: Iya, nggak harus yang berat. Seperti jalan kaki, bersepeda, atau senam ringan juga bermanfaat loh.
1: Selain sehat, suasana juga jadi lebih positif.
2: Apalagi kalau dilakukan bersama, rasa kebersamaan ikut terbangun.
1: Berarti olahraga bukan hanya soal fisik ya?
2: Yap, olahraga itu dapat membentuk disiplin dan semangat hidup sehat. Dengan olahraga, tubuh menjadi sehat, semangat tumbuh, dan kualitas hidup pun meningkat.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kalau berbicara mengenai garam begitu ya, sebenarnya garam yang sehat, yang baik itu seperti apa sih kalau dari versi ahli gizi? Karena kita tuh bersama ya, muncul beberapa garam yang dinilai itu jauh lebih memiliki khasiat tersendiri untuk kesehatan tubuh. Nah, garam ini kan merupakan bumbu yang hampir selalu hadir di dalam setiap masakan. Kini pilihannya juga semakin beragam, mulai dari garam briodium, garam laut, hingga garam Himalaya. Masing-masing kerap diklaim memiliki manfaat kesehatan tersendiri. Dan tidak sedikit pula yang meyakini bahwa jenis garam tertentu itu lebih sehat dibandingkan yang lain. Namun benarkah demikian? Pendengar, pada dasarnya hampir semua jenis garam itu tersusun atas natrium klorida. Nah, natrium ini adalah mineral yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga keseimbangan cairan, mendukung fungsi saraf, serta membantu kerja otot. Meski penting bagi tubuh, konsumsi natrium kesehatan, konsumsi natrium yang berlebihan ya, dapat meningkatkan resiko tekanan darah tinggi seperti penyakit jantung dan juga stroke. Karena itu, WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, merekomendasikan orang dewasa harus membatasi konsumsi garam hingga kurang dari 5 gram per hari atau setara kurang dari 1 sendok teh. Nah, lantas dari berbagai jenis garam yang beredar di pasaran, mana kira-kira yang paling sehat? Yang pertama kita ulas garam briodium terlebih dahulu. Jadi bagi sebagian orang, garam briodium itu masih menjadi pilihan yang paling direkomendasikan. Iodium merupakan mineral penting yang dibutuhkan tubuh untuk memproduksi hormon tiroid. Nah, kekurangan iodium itu dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, mulai dari gangguan fungsi tiroid hingga hambatan pertumbuhan dan perkembangan otak pada anak. WHO bahkan mendorong fortifikasi iodium pada garam konsumsi sebagai salah satu strategi kesehatan masyarakat yang paling efektif untuk mencegah kekurangan iodium. Nah, inilah keunggulan utama garam briodium yang tidak selalu dimiliki jenis garam lainnya. Bagaimana dengan garam laut? Jadi kalau garam laut, pendengar, diperoleh melalui proses penguapan air laut dan sering dianggap lebih alami dibandingkan garam meja biasa. Namun menurut Mayo Clinic, kandungan natrium dalam garam laut dan garam meja relatif serupa jika dibandingkan berdasarkan beratnya. Perbedaan utama keduanya lebih terletak pada tekstur, ukuran kristal, rasa, dan proses pengolahan. Artinya mengganti garam meja dengan garam laut tidak otomatis membuat seseorang mengkonsumsi natrium lebih sedikit. Kemudian bagaimana dengan garam Himalaya? Jadi sebagai pilihan, garam Himalaya atau Himalayan Pink Salt itu kerap dipromosikan sebagai pilihan yang lebih sehat karena mengandung berbagai mineral tambahan yang memberikan warna merah muda khas. Dan mineral tambahan tersebut memang ada, tetapi jumlahnya sangat kecil dan tidak cukup signifikan untuk memberikan manfaat kesehatan yang berarti. Dengan kata lain, garam Himalaya tetap mengandung natrium dan konsumsinya juga tetap perlu dibatasi sebagaimana jenis garam lainnya. Kemudian juga ada garam kosher, pendengar. Ini juga sering dianggap lebih sehat karena memiliki kristal yang lebih besar dan diproses dengan cara berbeda dibandingkan garam meja. Padahal hingga saat ini belum ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa garam tersebut lebih sehat dibandingkan jenis garam lainnya. Perbedaannya lebih berkaitan dengan kebutuhan memasak. Bentuk kristalnya yang lebih besar membuat garam tersebut lebih mudah ditaburkan dan penggunaannya lebih mudah dikontrol. Karena alasan itulah garam ini banyak digunakan oleh para koki. Kemudian ada juga garam rendah natrium. Jadi selain garam biasa, tersedia pula garam rendah natrium atau salt substitute. Jadi pada jenis garam ini, sebagian kandungan natrium itu akan digantikan oleh kalium. Dan WHO menyebut penggunaan garam rendah natrium dapat membantu menurunkan asupan natrium dan mengurangi resiko tekanan darah tinggi pada sebagian orang dewasa. Meski demikian, garam jenis ini tidak cocok untuk semua orang. Mereka yang memiliki penyakit ginjal atau mengkonsumsi obat-obatan tertentu, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu karena kandungan kaliumnya lebih tinggi. Jadi mana garam yang paling sehat? Nah, jika harus memilih, garam beriodium yang digunakan dalam jumlah secukupnya masih menjadi pilihan paling masuk akal bagi sebagian besar orang.
Karena jenis garam yang paling sehat itu tidak ditentukan oleh warna, harga, atau label alami yang melekat padanya. Faktor yang lebih penting adalah kandungan iodium, kadar natrium, serta jumlah yang dikonsumsi setiap hari. Baik garam laut, garam Himalaya, maupun garam kosher sendiri tetap mengandung natrium, sehingga tidak otomatis lebih sehat dibandingkan garam meja biasa. Kesehatan tidak ditentukan oleh jenis garam yang digunakan, melainkan oleh kebiasaan mengkonsumsinya. Bahkan garam yang paling mahal sekalipun tetap dapat berdampak buruk bagi kesehatan jika digunakan secara berlebihan.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini informasi yang ingin kami bagikan ke ruang dengan Anda berkaitan dengan satu hal. Ternyata klepon sampai dengan batagor itu adalah makanan terbaik di Indonesia versi tes Atlas. Jadi pendengar, Indonesia itu dikenal dengan kulinernya yang kaya. Hampir setiap daerah memiliki pilihan sajiannya masing-masing. Kekayaan kuliner ini muncul lantaran perpaduan faktor geografi, sejarah, budaya, dan perdagangan selama berabad-abad. Nah, selain itu, Indonesia juga dipengaruhi iklim tropis yang memungkinkan berbagai rempah dan bahan pangan tumbuh subur. Tidak main-main, kekayaan kuliner di Indonesia bahkan sering disebut sebagai salah satu yang paling beragam di dunia. Kementerian Pariwisata pernah menyebut, Indonesia memiliki sekitar 5.300 resep masakan tradisional yang teridentifikasi. Tapi di antara ribuan, mana di antaranya yang baik? Nah, laman pemeringkatan kuliner Taste Atlas baru saja memperbarui daftar makanan Indonesia terbaik. Sate kambing itu berada di posisi puncak dengan raihan 4,5 bintang, diikuti oleh soto Betawi yang meraih 4,4 bintang. Jadi pendengar, seturut namanya, sate kambing merupakan hidangan sate yang dibuat dari daging kambing sebagai bahan utama. Daging dipotong dadu dan dicampur bahan-bahan lain seperti kecap manis, lengkuas, bawang merah, hingga cabai. Setelah dibumbui, daging ditusuk dan dibakar lalu disajikan dengan kecap

kecap manis. Ada juga batagor. Nah, batagor jadi salah satu camilan paling populer. Camilan satu ini mendapatkan 4,4. Sama seperti siomay, camilan ini juga berakar pada tradisi kuliner Cina. Namun berbeda dengan pangsit atau siomay yang direbus, batagor disajikan dengan cara digoreng. Kemudian ada juga camilan lain yang masuk daftar Taste Atlas, yaitu pisang goreng. Camilan pisang goreng selalu terasa lengkap menemani aktivitas pagi dan siang hari. Dan siapa sangka jika camilan satu ini mendapatkan rating sebesar 4,4 dari pecinta kuliner dunia. Dan camilan ini terbuat dari pisang, pendengar, yang dilapisi campuran tepung bumbu lalu digoreng hingga keemasan. Kemudian tidak kalah juga nasi goreng ayam. Jadi nasi goreng ayam ini jadi hidangan populer di Indonesia, dan sajian ini juga punya banyak variasi dan resep. Taste Atlas menyarankan untuk menyajikan nasi goreng bersama dengan kerupuk udang sebagai pendamping. Lalu juga masih ada bubur ayam, perkedel, ayam goreng, kemudian klepon yang mendapatkan nilai 4,3 dan duduk di posisi ke-10. Sajian ini dibuat dengan kulit tepung beras ketan yang membungkus isian gula aren. Selain itu, sajian lain seperti pempek, rawon, nasi uduk, tempe mendoan, pecel, bebek goreng, ikan bakar, sambal terasi, ayam penyet, dan odading juga masuk dalam daftar makanan Indonesia terbaik versi Taste Atlas.

yang juga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda berikut ini. Pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun berada, biar nobar Piala Dunia Anda makin seru, yuk datang dan ajak keluarga, teman maupun komunitas kalian untuk meramaikan nonton bareng Piala Dunia 2026 di TVRI Jawa Timur. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum mulai tanggal 12 Juni sampai 11 Juli 2026 setiap hari di halaman TVRI Jawa Timur, Jalan Mejen Sungkono nomor 124 Surabaya. Rasakan serunya mendukung tim favorit bersama para pecinta sepak bola lainnya. Catat tanggalnya, ajak teman-teman kalian, dan sampai jumpa di nobar Piala Dunia TVRI Jawa Timur.

0: Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh Ning, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Ning. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Ning. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo Ning, mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya, biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.

Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro3 untuk mengikuti Warta Berita. Setelah itu kami akan hadir kembali menyapa Anda di kesempatan kali ini dalam perjalanan program Surabaya Malam ini di sesi selanjutnya. Nanti kita akan hadirkan Mimbar Agama Hindu di edisi hari ini 25 Juni 2026. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena sifatnya mendata. Dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itulah alirannya ya ke bawah.
2: Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Urinarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah.
0: Wakil Bupati Sragen menyatakan dukungan Kejaksaan Negeri periksa dapur SPPG di Bumi Sukawati. Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI menerima suap tata kelola tambang nikel. Match day ketiga penyisihan Grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang bagi perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026 bersama saya Zaini. Wakil Bupati sekaligus Ketua Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Sragen yang memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Pemenuhan Gizi bagi MBG di Bumi Sukawati. Wakil Bupati Sragen menyebut program MBG di Sragen masih perlu banyak dievaluasi. Berikut laporan selengkapnya Mulato.
1: Bagus, matur nuwun. Walaupun memang banyak, ya adalah yang elegan. Ini carut marut.
3: Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG di Bumi Sukawati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi langsung oleh pihak kejaksaan terkait agenda tersebut, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dana hibah dari Badan Gizi Nasional BGN itu merupakan hal yang sangat positif. Suroto tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG belakangan ini. Ia bahkan secara blak-blakan menyebut sistem dan petunjuk pelaksana juklak maupun petunjuk teknis juknis dari BGN Pusat masih berantakan. Sengkarut itu menurut Suroto memicu gelombang protes di berbagai daerah mulai dari aksi demonstrasi oleh para relawan hingga mitra kerja. Kendati demikian, ia mengingatkan agar proses hukum atau penataan yang dilakukan kejaksaan tidak sampai membebani pihak pengelola di tingkat bawah. Berdasarkan data yang dikantongi Satgas MBG Sragen, saat ini total ada puluhan hingga ratusan SPPG yang tercatat dalam berbagai tahapan progres. Namun Suroto juga mengonfirmasi adanya temuan SPPG yang tidak berizin alias ilegal di lapangan.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena sifatnya mendata. Dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itu alirannya ya ke bawah. Di saya ya memang sudah berbuat maksimal lah. Di YouTube saya kan sudah jelas, tapi ternyata ya cuplak sistem di BGN yang carut marut.
3: Adapun sebanyak 117 SPPG sudah berjalan, kemudian 15 SPPG masih melengkapi proses administrasi dan 40 SPPG masih dalam tahap pembangunan fisik. Diberitakan sebelumnya, Kejari Sragen bergerak cepat melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program SPPG dari BGN. Langkah itu diambil menyusul adanya instruksi langsung dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Sragen Johnson Tambunan menjelaskan bahwa pihak kejaksaan telah menerima surat perintah untuk menginventarisasi seluruh data dan informasi mengenai potensi permasalahan dalam pelaksanaan program strategis tersebut. Johnson membeberkan setidaknya ada dua poin utama yang menjadi fokus radar pemantauan Korps Adiaksa di Sragen, seperti dugaan intervensi dan jual beli titik SPPG.
4: Apa saja yang perlu diinventarisir? Yang pertama itu adalah apakah ada intervensi dan pemberian uang kepada oknum-oknum dalam penentuan titik SPPG. Karena memang kemarin kita dengar kayaknya jual beli titik SPPG itu kan. Nah jadi kita memastikan apakah ada intervensi.
3: Dikatakan Johnson, kejaksaan akan menelusuri apakah ada intervensi intervensi dari pihak tertentu atau pemberian suap kepada oknum-oknum demi menentukan atau memenangkan lokasi pembangunan titik SWPG. Lantas dugaan markup pengadaan barang dan jasa di mana tim kejaksaan juga akan memeriksa langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada penggelembungan harga pada pengadaan sarana pendukung. RRI Surakarta Meletusan melaporkan.
0: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Menurut jaksa, suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan rumah mewah di Jakarta Timur dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
5: Lukman Malanulang memberitahukan kepada terdakwa bahwa PT DSM menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Susanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHP Ombudsman RI yang menyatakan.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Susanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
2: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Susanto. Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah, di mana pemberian rumah tersebut diatasnamakan Alkindi Akbar.
6: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Susanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
7: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya, karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
6: Sebelumnya penyidik Jambitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengemudi ojek online Ojol optimis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
8: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
9: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8% karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20-30% bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun kepada Radio Republik Indonesia sore tadi.
8: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20-35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20-35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
9: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
10: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GOTO, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2. Yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
9: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga menggelar GEMAR atau Gerakan Ayah Mengambil Raport. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.
11: Ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Raport.
12: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Mendukbangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Rapot atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.
11: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot, dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tua sing nyekolake anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Karena kalau enggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
12: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60 hingga 70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
13: Senang, senang sekali.
14: Tiga?
13: Iya, tiga. Yang dua, 5 tahun. Ini 4 tahun. Ini 1,5 bulan.
12: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKB juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot. Serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nuraini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
14: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali dari Tanah Suci di mana pelayanan jemaah seminggu terakhir operasional Haji 2026, pembimbing ibadah tetap gencar memberikan edukasi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
15: Ya, pendengar, dapat kami informasikan menjelang berakhirnya operasional haji, pembimbing ibadah dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi maupun tingkat kloter terus memberikan motivasi kepada jemaah, salah satunya agar tidak memaksakan diri mengejar arba'in. Pada saat yang sama, jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik dengan mengkonsumsi cukup air dan menggunakan alat pelindung diri atau APD di tengah cuaca ekstrim di Madinah. Hal itu dikatakan petugas pembimbing ibadah kloter SUB 104 Toha Saifuddin. Sementara itu pendengar, dapat kami informasikan meski operasional haji sisa 7 hari lagi, para pembimbing sektor tetap rutin melakukan visitasi ke kloter-kloter untuk memetakan kebutuhan jemaah. Pendampingan justru menjadi semakin penting karena sekitar 55% jemaah merupakan perempuan dan seperempat dari antaranya adalah lansia dan memerlukan perhatian khusus. Jemaah diarahkan memanfaatkan layanan pengiriman paket agar hopper tetap sesuai ketentuan ketika saat fase kepulangan. Selain itu, informasi mengenai pemanfaatan aplikasi Nusuk juga terus disosialisasikan. Demikian langsung laporan Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 Ready terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang masing-masing dua penerbangan tiba di tanah air dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Saada Tundarainain.
16: Baik, pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, WRRI mendapat laporan bila hari ini terdapat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, dan di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Dan mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede serta Debarkasi Jakarta Bekasi. Yang pertama, kepulangan dari 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5298. Kemudian pukul 10:10 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7623. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5376. Lalu 389 jemaah haji dari DKI Jakarta yang juga akan mendarat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7624. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Aisyah, mengatakan bila dirinya senang telah kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji yang akan kembali hingga 30 Juni 2026 nanti. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih mengenai haji, sementara itu sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter JKG 28 dari Jakarta Timur dan Jakarta Pusat tiba di Asrama Haji Pondok Gede siang tadi. Setio Agung melaporkan selengkapnya.
17: Sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter yang tergabung dalam kloter JKG28 tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Kamis siang. Seluruh jemaah yang berasal dari gabungan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat itu dilaporkan tiba dalam kondisi sehat. Saat ditemui di Asrama Haji, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan kloter JKG28 mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, para jemaah tiba di Asrama Haji Pondok Gede sekitar pukul 1 siang untuk mengambil air zam-zam dan koper besar.
18: Untuk hari ini adalah JKG28, di mana dia berasal dari kota Jakarta Timur dan juga Jakarta Pusat, gabungan dari dua kota. Yang jumlah jemaah dengan petugas itu adalah 391 menggunakan pesawat Garuda.
17: Salah seorang jemaah kloter JKG28 asal Jakarta Pusat, Asep Kamaludin, mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar bersama istrinya. Ia mengatakan cuaca di Arab Saudi berbeda dengan Indonesia sehingga banyak jemaah yang ia amati mengalami influenza. Namun, pelayanan kesehatan dinilai sigap menangani kondisi tersebut sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik.
19: Ya, kalau cuaca memang di sana itu beda dengan di Indonesia. Jadi, kesehatannya ya alhamdulillah bisa menangani.
17: Ya. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan kembali menerima kedatangan kloter JKG30 pada Kamis malam. Kloter yang berjumlah 393 jemaah haji dan petugas itu merupakan gabungan jemaah asal Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Sementara itu, dua kloter terakhir dijadwalkan tiba pada pekan depan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser El-Semi mengungkap negaranya ingin memperkuat hubungan diplomatik dengan Indonesia, khususnya dalam momentum 74 tahun revolusi Mesir pada 2026. Terlebih kedua negara telah meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis pada April 2025 yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Retno Madasari.
1: Kedutaan Besar Mesir di Jakarta menggelar perayaan 74 tahun revolusi Mesir pada Rabu malam di Jakarta. Pada kesempatan itu, Duta Besar Yasser El-Semi mengungkapkan Mesir ingin memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia, terlebih pada momentum hari revolusi itu juga menandakan 81 tahun hubungan diplomatik kedua negara. El-Semi menyebut penguatan hubungan turut didasari dengan telah ditingkatkannya hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis antara Indonesia dan Mesir yang disepakati dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Kairo pada April 2025 lalu. Menurutnya, hubungan bilateral kedua negara yang telah berjalan baik sejak lama juga ditunjukkan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo sebanyak 3 kali pada Desember 2024, kemudian April dan Oktober 2025.
2: Kemitraan strategis tersebut mencakup berbagai bidang kerjasama, terutama ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, pertukaran antar masyarakat, kerjasama militer, serta kebudayaan. Kami tentu berharap dapat terus memperkuat hubungan antara Mesir dan Indonesia di masa mendatang.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan pertukaran akademik yang berlangsung selama puluhan tahun telah berkontribusi besar dalam memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara.
3: Generasi demi generasi mahasiswa Indonesia telah menempuh pendidikan di Mesir, khususnya di Universitas Al-Azhar, salah satu pusat pembelajaran Islam paling terkemuka di dunia. Pertukaran akademik dan budaya ini telah memainkan peran penting dalam memperkuat saling pengertian serta mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara.
1: Sejarah mencatat Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI pada 1945. Hubungan harmonis antara Indonesia dan Mesir berlangsung baik di banyak sektor. Komitmen kedua negara dalam memperdalam kerjasama pendidikan salah satunya dibuktikan melalui peresmian program studi bahasa Indonesia di Fakultas Bahasa dan Penerjemahan Universitas Al-Azhar yang resmi diluncurkan di Kairo pada 6 November 2025. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, matchday ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi masing-masing menuju ke babak 3-2 besar. Berikut laporan selengkapnya, Niar Abdul Itiloli.

Para pemain, kami pasti menyadari hal itu. Karenanya, kami harus bisa memanfaatkan kualitas tim yang kami miliki sebaik mungkin. Ini akan menjadi pertandingan yang berat tentu saja. Kami harus bertahan lebih baik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Dan semoga kami juga bisa memberikan ancaman di pertahanan mereka.

ke fase selanjutnya. Namun tim ini masih memiliki satu pertandingan terakhir sebagai ajang pembuktian diri. Karenanya, skuad The Oranye akan tetap waspada demi mengamankan 3 poin di laga terakhir. Mereka baru saja mendapatkan pelatih baru setelah pertandingan pertama, jadi mereka pasti menginginkan hasil pertandingan yang lebih baik sekarang. Mereka sudah melewati 2 pertandingan yang tidak baik hasilnya, jadi pertandingan berikutnya mereka pasti akan tampil habis-habisan. Maka itu kami akan bersiap menghadapinya. Jadi kita akan lihat besok seperti apa hasilnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat saat ini, kami akan hadirkan mimbar agama Hindu dengan makna Trisandya bersama dengan Iwayan Suraba. Selamat mengikuti.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Om Swastiastu, Om Avignamastu Namasidam. Om Swastiastu, Om Anugraha Manuhara Deva Datta Anugraha Archanam Sarva Pujanam Namo Sarva Anugraha Dewa Dewi Mahasiddhi Yajna Angga Nirmalatmaka Lakshmi Sirisya Dirga Hayu Dirga Yusa Nirwigna Sugrita Om Hring Anugraha Archana Nama Swaha Om Nama Siwaya. Ya Tuhan, Engkau Maha Agung, Maha Kasih, Maha Pengampun, Maha Pemberi Anugrah. Anugerahkanlah kepada hamba kesehatan lahir batin, tiada kurang suatu apapun, dan semoga Engkau memberikan anugerah tujuh kemuliaan kepada diri hamba semua. Tat Astu Swaha. Umat Sedharma yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan wacana Dharma dengan judul Makna Daripada Kita Melaksanakan Puja Trisandya. Umat Sedharma, sehari tiga kali kita melaksanakan Trisandya. Tri itu artinya tiga, sandya itu artinya waktu. Waktu melakukan puja. Secara keseluruhan disebut artinya, yaitu tiga kali kita melakukan puja dan puji Trisandya. Umat Sedharma, ketika kita melakukan puja dan puji Trisandya, puja Trisandya, sebelumnya kita melakukan pensucian angga sarira terlebih dahulu. Pensucian diri. Di mana mantra pertama yang kita ucapkan adalah sudah barang tentu Om Avignamastu Namasiddham. Setelah itu dilanjut dengan Om Prasadastiti Sarira Siwa Suci Nirmala Yenamaswaha. Ya Tuhan, anugerahkanlah kepada diri hamba dan lingkungan hamba kesucian, kecemerlangan. Selanjutnya, setelah kita mengucapkan Om Prasadastiti Sarira Siwa Suci Nirmala Yenamaswaha, yang artinya seperti saya sampaikan tadi, maka selanjutnya kita melakukan mohon kepada Tuhan agar telapak tangan kanan kita, telapak tangan kiri kita dianugerahi kesucian, kecemerlangan oleh Yang Widiwasa. Om Sudha Mam Swaha, Om Ati Sudha Mam Swaha. Arti daripada kata Sudha itu artinya adalah pensucian. Semoga dibersihkan, semoga mendapat kecemerlangan. Itu artinya. Nah, setelah itu, ya, telapak tangan kanan kita sudah mendapatkan anugerah kesucian dari Hyang Widi, telapak kiri kita juga seperti itu, kita lebih lanjut, ya, melanjutkan. Nah, sebelum kita melakukan pensucian, ya, untuk kita mohon anugerah kepada Hyang Widi, maka kita sebelumnya melakukan olah napas pranayama terlebih dahulu. Ya, ini terbalik tadi itu. Jadi pranayama. Setelah itu karasodana, baru pensucian. Pensucian tangan. Di mana ketika kita melakukan pranayama, menarik napas, menahan napas dengan hitungan 1 berbanding 2 berbanding 1, di sana kita sudah masuk ke dalam dunia samadhi. Kita melakukan olah pernapasan sehingga kita
mendapatkan ketenangan dari menarik napas, setelah itu menahan napas, setelah itu mengeluarkan napas, kita akan mendapatkan ketenangan yang sudah barang tentu merupakan sebuah ketenangan batin yang imbasnya adalah ketenangan jasmani, batin yaitu rohani, dan ketenangan badan kita menjadi rasanya sejuk, tenang, bahagia ketika kita akan melakukan puja trisandya. Nah, setelah kita pensucian dilanjutkan dengan pensucian tangan kanan, telapak tangan kanan dan kiri kita, kita sudah layak memuja Yang Widi dengan sikap mudra yang disebut dengan amustikarana. Jadi ibu jari kanan ya bertemu dengan ibu jari kiri, ibu jari tangan kiri kita. Setelah amustikarana berkonsentrasi, lalu kita mengucapkan mantra trisandya yang didahului oleh Gayatri Mantra. Umat Sedharma yang berbahagia, lanjut kita mengucapkan mantra trisandya, di mana mulai dari

ஏன்யம் பார்கோ தேவாசியாதிமஹி தியோயோனா பிரச்சோதாயத். Itu mantram pertama. Mantram kedua, Om Narayanai Vedam Charvam Yad Bhutam Yascha Bhavyam Niskalanko Niranjano Nirvikalpo Nirakyata Sudo Devaiko Narayano Nadvityosti Kaschit. Itu mantram kedua. Mantram ketiga, Om Tuam Siwa Tuam Maha Dewa Iswara Parameswara Brahma Vinuscha Rudrascha Purusha Parikertita. Itu mantram ketiga. Mantram keempat, Om Papuh Om Papuh Harma Hampa Padma Papa Sambawa Trahiman Pudari Kaksa Sebuah Biantara Suci. Itu mantram keempat. Selanjutnya mantram kelima, Om Ksama Swamamaha Dewa Sarwa Prani Hitangkara Mamoce Sarwa Papebiah Palaya Sada Siwa. Nah sekarang mantram terakhir, mantram kelima tadi, Om Ksantaviya Kayika Dosa Kesantawiyo Waciko Mama Kesantawiyo Manas Dosa Tat Pramadat Kesama Swamam Om Santi Santi Santi Om. Nah, seperti itu. Adapun makna secara keseluruhan dari bait mantra ke-1 sampai ke-6 itu artinya, ya Tuhan, Engkau adalah berbuah suah yang menguasai, maksudnya Tuhan itu menguasai alam bur, alam buah, dan alam suah. Menguasai alam materi, menguasai alam rohani, dan menguasai alam kelanggengan, alam keabadian. Alam abadi yang tidak bisa terpikirkan oleh umat manusia. Manusia satu pun tidak mampu untuk memikirkan alam keabadian itu. Sehingga karena ketidakmampuan umat manusia untuk memikirkan Tuhan, maka nama Tuhan itu diberi gelar banyak banget, banyak sekali. Beribu-ribu laksa pun aku diberi nama oleh umat manusia adalah tidak cukup, tidak sepadan untuk memberiku nama satu. Jadi memberi nama satu itu tidak cukup. Jadi berbagai keyakinan memberi nama berbeda-beda. Jadi berbeda-beda. Itu mantra pertama. Ya Tuhan, kita hamba memusatkan pikiran pada kecemerlangan dan kemuliaan Hyang Widi. Semoga Engkau berikan semangat kepada pikiran hamba semua. Itu makna arti bebasnya. Yang kedua, umat sedharma, artinya mantram kedua, bait yang kedua artinya adalah Om Narayana adalah semua ini. Jadi Tuhan itu diberi gelar juga Narayana. Jadi apa yang telah ada dan apa yang akan ada itu adalah kuasa Tuhan. Yang dulu, yang sekarang, yang akan ada itu adalah kuasa Narayana, kuasa Tuhan.
engkau adalah bebas dari noda yang disebut dengan nirmala. Jadi kebalikan daripada mala itu adalah nirmala. Oh, wong iku gae molo. Nah, gae molo itu, gae molo itu jadi membuat kehancuran, molo, malapetaka. Jadi Tuhan itu adalah bebas, yang widi itu adalah bebas dari noda, bebas dari kotoran. Jadi suci, murni, itulah Tuhan. Bebas dari perubahan yang tak dapat digambarkan oleh pikiran manusia. Suci yang disebut dengan Narayana. Engkau satu, tidak ada duanya. Jadi tidak ada Tuhan, Tuhan ini, Tuhan itu, tidak ada. Jadi Tuhan itu satu. Jadi Tuhan itu tidak ada lebih dari satu sehingga bersaing. Oh, Tuhanku lebih baik, Tuhanmu lebih jelek. Oh, enggak begitu, itu enggak benar, ya. Jadi yang kedua, yang mantra yang ketiga, maknanya arti bebasnya adalah, ya Tuhan, engkau dipanggil Siwa, engkau pula dipanggil Mahadewa, engkau pula dipanggil Iswara, engkau pula dipanggil Parameswara, engkau pula dipanggil Brahma, Wisnu, Rudra, dan Purusa Prakerti. Nah itu. Yang mantram yang keempat, baik kempait keempat, artinya bahwa, ya Tuhan, hamba ini papa. Maksudnya papa itu, hamba ini nestapa. Perbuatan hamba juga papa. Maksudnya tidak sempurna. Perbuatan hamba juga tidak sempurna. Maka dari itu lindungilah hamba, wahai engkau yang maha agung. Sucikanlah jiwa dan raga hamba semua. Nah itu permohonan sudah. Jadi bait keempat ini adalah merupakan sudah permohonan atau permintaan anugerah. Sucikanlah hamba. Nah itu. Mantram yang kelima, bait yang kelima itu artinya bahwa, ya Tuhan, ampunilah hamba, Tuhan yang maha agung, yang dimana engkau memberikan keselamatan kepada semua makhluk. Jadi semua makhluk itu diberi keselamatan kepada Tuhan, dari Tuhan itu sendiri. Jadi bebaskanlah hamba dari segala dosa. Nah, mulai permohonan. Ampunilah hamba, setelah itu hapuslah segala dosa hamba yang hamba perbuat baik sengaja maupun tidak sengaja. Serta sucikanlah jiwa dan raga hamba. Jadi kalau seandainya kita mendapatkan anugerah kesucian, baik rohani maupun jasmani, asungkara kita akan selalu berupaya berbuat baik karena kita tahu membedakan mana yang patut dan mana yang tidak patut. Seperti itu. Nah, mantram selanjutnya bahwa ampunilah dosa hamba dari perbuatan hamba, dari pikiran hamba, dari kata-kata hamba, dan dari perbuatan hamba yang salah. Setelah itu, ya Tuhan, semoga damai. Damai di hati, damai di dunia, dan damai selalu. Nah, seperti itu. Jadi arti daripada mantram Trisandya. Nah, mari kita lanjutkan agar umat sedharma, para dharmika, memahami apa sih artinya satu persatu dari kata-kata mantram Trisandya. Nah, mari kita cermati di sini. Bila perlu dicatat ini artinya dari satu kata persatu kata itu kita catat. Nah, Tri itu sudah saya jelaskan tadi artinya tiga. Sandhya itu artinya melakukan puja, puji, sembahyang. Persembahyangan. Menyembah hyang. Hyang itu siapa? Yang tidak kelihatan tetapi dapat dirasakan. Hyang itu artinya isi daripada kekosongan. Isi daripada kekosongan itu adalah sifatnya suci, nirmala, cemerlang, dan sebagainya. Jadi Trisandhya artinya tiga kali kita melakukan puja, puji, persembahyangan.
Jadi kata om, om, jadi bukan om. Jadi salah itu, om bukan om. Om, jadi a, u, em. Ketika kita mengucapkan kata a, mulut kita selalu terbuka. Itu berarti Tuhan menciptakan jagat semesta alam. Ketika kita mengucapkan kata u, ya bibir kita bulat. Berarti ibarat cokro manggilingan itu selalu berputar, di sanalah Tuhan memelihara kita semua, seluruh makhluk terpelihara oleh Tuhan. Nah, setelah itu em, em itu tertutup. Itu berarti semua makhluk ketika sudah waktunya, termasuk umat manusia, semuanya akan ditertutup, sudah meninggal. Nah, sesuai dengan konsep reinkarnasi, maka kita akan tumima lahir, terkecuali orang yang sudah mukso atau moksa, itu baru tidak akan terlahirkan kembali. Apa arti daripada bur, buah, suah? Tadi sudah saya jelaskan, alam jasmani, alam materi, alam rohani, dan alam kelanggengan, alam keabadian. Nah, semua alam ini adalah ciptaannya Tuhan karena kekuatannya. Ya, seperti itu. Jadi artinya tat, tat, syawidur, wariniam. Nah, tat itu artinya itu. Itu siapa? Tuhan. Ya. Satuat sawitur wariniam bargo dewasiadi.

Wasyadi mahi, marilah kita memusatkan pikiran. Dimahi itu artinya adalah memusatkan pikiran. Dioyona prajodayat. Dio itu artinya pikiran, yah itu artinya ia, nah itu artinya kita, prajodayat semua. Semoga ia memberi semangat. Semoga ia memberi spirit. Semoga Tuhan itu memberi spirit. Itu artinya mendorong terus agar kita menuju visi ke depan kita adalah menjadi lebih maju. Om Narayana Vedam Sarvam. Narayana itu Tuhan, Ewa itu hanya, Idam itu artinya ini, Sarwa itu artinya semua, Yat itu artinya yang, Butham itu artinya yang telah ada, Yad yang berikutnya adalah yang, Bauyam itu ada artinya adalah yang akan ada. Bauyam. Niskalangku niranjanah nirwikalpo nirakyatah sudo dewah ekam. Jadi yang akan ada, bebaskan dari noda. Niranjanah itu artinya bebas dari kotoran, ya. Nirwikalpah itu artinya tak dapat berubah, ya, kekal abadi. Nirakyatah itu artinya yang tak dapat digambarkan, tidak dapat dilukiskan oleh pikiran kita yang mentah ini, ya. Sudah itu artinya bukan sudah selesai, bukan. Sudha itu artinya suci, ya. Dewah itu adalah Tuhan itu sendiri, ya. Seperti itu artinya. Ekah itu artinya satu, na itu artinya tidak, ne bahasa Indianya Sanskerta, ne itu berarti tidak, no itu menjadi. Ketika di India disebut dengan ne, tidak, begitu meloncat terbang ke Inggris menjadi no, tidak juga, ya, begitu. Duityah artinya kedua, asti artinya ada, seti artinya ada, kascit itu yang lain. Nah, lanjut umat sedharma, iwam itu artinya engkau, siwah itu Tuhan itu sendiri yang maha penyayang, mahadewah itu adalah Dewa yang agung, yang memberi anugerah. Iswarah itu adalah Iswarah itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Sama, Parameswarah juga sama, Brahma, Wisnu, Ewa itu artinya sama juga, Tuhan itu sendiri. Rudrasca, Purusah itu sama, Tuhan itu sendiri, ya. Parikertitah ini artinya dipanggil. Dengan puja dan puji itu seolah-olah kita memanggil Tuhan ada di hadapan kita yang bersifat personal God. Parikirtita itu dipanggil artinya. Jadi papah itu artinya papa, bukan papa orang tua laki kita, enggak gitu. Maksudnya papa itu tidak sempurna gitu artinya. Aham itu artinya hamba. Papa karma itu ada perbuatan papa, perbuatan yang tidak sempurna yang perlu mendapat pencerahan. Papa sambawah itu artinya kelahiran papa. Jadi kelahiran yang tidak sempurna, tidak ada yang sempurna, hanya Tuhan yang sempurna, yang maha sempurna. Rahimam itu artinya hendaknya engkau lindungi hamba. Mam itu artinya lindungi hamba. Nah, istilah kita memanggil mama di rumah, ibu, mama, yang artinya di dalam bahasa Sanskertanya itu artinya lindungi hamba. Nah, biasanya kalau soalnya seorang ibu, seorang ayah itu pasti melindungi anak-anak cucunya, begitu. Nah, pun dari kaksa yang artinya yang bermata tunggal. Jadi yang bermata tunggal, ya. Sabahya biantarah artinya luar dan dalam batin kita. Luar dalam, luar badan kita, di dalam itu adalah batin kita. Suci bersih. Kesamasya artinya hendaklah engkau ampuni Mahadewa Tuhan itu sendiri. Jadi Tuhan itu sendiri bisa juga diberi gelar Mahadewa. Sarwa prani hitangkara mamoce sarwa papiah

Walaya swa sada siwa, yang artinya yang membuat kebahagiaan semua makhluk. Hendaknya engkau bebaskan semua dosa, hendaknya engkau lindungi kami semua, yaitu Tuhan yang dipanggil Siwa yang kekal dan abadi. Kesantawiya, kesantawiya, kai kedosa, kesantawiya waci kemama, kesantawiya mana sedosa, tat bermadam sama suama, om santi, santi, santi, om. Hendaklah supaya diampuni hamba, hendaklah diampuni seluruh anggota badan hamba, baik itu pikiran hamba, kata-kata hamba. Jadi semua diampuni kelalaian hamba juga, ampunilah ya Tuhan. Seperti itu arti, makna ya daripada kita melakukan puja Trisanya. Demikian umat sedharma yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Jikalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Kenapa salah? Kadang-kadang keselio kita, ya karena apa ya, ini sudah umur hampir 60 tahun ini terjadi, secara alami terjadi penurunan fungsi organ, sehingga kadang-kadang keperucut, keselio bicara, nah, itu mohon dimaafkan. Terima kasih. Semoga damai di dunia, damai di hati, dan selalu, damai selalu.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di hari ini. Saya Frasti Oktora, usai sudah menemani Anda ya. Sesaat lagi ada rekan saya, Joadi Yuanda, yang akan menemani Anda di perjalanan mini drama di edisi Sesaat Lagi, di edisi 25 Juni 2026 ya, di Surabaya malam ini. Sesaat lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, pendengar. Saya Frasti Oktora mengakhiri tugas. Selamat malam, sampai jumpa. Kita akan hadirkan mini drama persembahan RRI Ranai dengan Kaya dalam 7 menit.

0: Bengun, kita kayo.
1: Hah? Apa? Kamu nih Is, jam segini bilang mau kaya, kamu mimpi ya?
0: Bukan mimpi As, ini peluang emas nih. Hah? Investasi paling dahsyat abad nih.
1: Biasanya kalau ada kata paling dahsyat, habis itu dompet yang paling sekarat.
0: Ndi As, nih modal cuma 300.000 je, isok jadi 30 juta.
1: Hah? Investasi apa tuh Is?
2: Tuh sikit Is. Oh, jadi cepat benuh lah kita kaya ni.
0: Au As Us, sistem canggih ni, digital, internasional.
2: Jadi kena pula cara ya Is kalau kita nak kaya ni.
0: Kita cukup transfer je, nanti dapat keuntungan dari member baru.
1: Hah? Jadi Is, kalau kita nggak dapat member baru, gimana tuh Is?
0: Iya, kita harus sabar.
1: Sabar dari kemiskinan ya Is.

0: Us.
1: Ya. Hmm.
0: Nong ho ni. Ada testimoni. Dia kabo Randy dari luar negeri sukses beli helikopter.
2: Luar negeri? Di mana tuh, Is?
0: Batam bin kabo.
1: Doh Us, ay. Ndok bukan dalam negeri, Us, tapi dalam negeri. Ndok sebelah Tanjung Pinang doh.
0: Nong ada age. Ibu Siti dari Antartika sukses.
2: Hah? Ibu Siti jualan es batu mungkin. Antartika kan tempat es batu dan salju.
3: Oh.
1: Eh, awanlah transfer 2 juta rupiah nih. Sukses dia kabo, ho.
2: Kamu apa tadi, Us?
1: Transfer.
2: Transfer?
1: Oh, 2 juta lagi ikut transfer.
2: Berani banget kamu.
0: Serius, Us?
1: Oh, nih, ho. Admin kabo deh, makin besar modal ya, makin jadi besar gek deh, Pak. Jadi sultan kita nih, kaya lagi nih.
2: Eh, sini. Mana HP-nya? Aku mau lihat grupnya. Eh, kok hilang grupnya?
0: Oh, grup ya? Bubeh jadi Nemo nih. Kenangan terindah 2026.
1: Duitku nak, amboh lah aku ni nak. Duitku nak bayar cicilan lagi ni, matilah aku.
0: Undong kulom tersebar. Alhamdulillah, selamat, selamat.
2: Alhamdulillah, ada juga kawanku yang masih waras ya kan?
0: Tapi aku Hindo hampir gak tersebar as.
2: Ya Allah, hampir juga kamu is gak waras. Us, Is.
1: Oi.
2: Itu pasti investasi bodong yang banyak menipu orang.
1: Jadi mende ciri-ciri investasi bodong doa. Saya tahu kan mende ciri-ciri no.
2: Sini Us.
1: Ah.
2: Ciri-cirinya Us. Aku lihat di internet. Satu, janji untung besar dalam waktu singkat.
1: Bepa oi.
2: Dua, disuruh jadi member. 3, legalitas yang gak jelas. Nah yang keempat, adminnya pakai foto artis Korea.
0: Oh, lah padu admin WA mirip opa drama.
2: Itu Is, bukan foto opa Korea Is. Foto orang ambil di Google. Banyak opa Korea di Google tuh. Tinggal kamu pilih yang mana saja.
1: Berarti di se ya as, oh, supaya kita ni cepat kaya.
2: Ada Us Is.
1: Mendekat lah.
2: Mimpi. Kalau mau kaya beneran Is Us, ya kerjalah. Nabung. Investasi yang jelas tentunya.
0: Yo ke as.
2: Iya.
0: Berarti dik bisalah kita jadi sultan 7 menit as.
2: Bisa, bisa.
1: Serius sikit as.
2: Serius. Kalau 6 menit berikutnya kamu jadi korban selanjutnya.

0: Suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri.
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is.
4: Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya. Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Juwadi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari ini ya, hari Kamis, tanggalnya 25 Juni 2026. Dan malam hari ini kita akan bersama-sama Anda untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan teman-teman dari komunitas Persona gitu ya. Malam hari ini kita sudah bersama dengan teman-teman ya, cowok-cowok ganteng yang akan siap untuk berbagi kabar, berbagi informasi, dan tentunya juga untuk Anda yang mau bergabung, boleh ya. Langsung saja bisa siap-siap nanti di 031-534-5474 dan juga di 031-534-081 ya, 81-331-4x992. Baik, kita langsung saja kenalan dengan komunitas Persona. Halo, selamat malam.
1: Halo,
0: selamat malam. Ini ada, saya pikir ada banyak orang hari ini ya. Ternyata ada dua orang. Oke, ada Mas siapa? Boleh kenalan dulu di radio.
1: Oke, aku dulu, nama aku Jabar. Mm-hmm. Di sini aku selaku project leader dari program yang bernama Persona, dan juga temanku.
2: Mm-hmm. Halo, namaku Retaf. Saya sebagai vice project leader di program Persona.
0: Jadi Mas Retaf dan Mas Jabar ya.
1: Betul. Okay.
0: Baik. Ini komunitas Persona ini komunitas yang fokusnya di kegiatan apa ini?
1: Oke, kami di sini komunitas Persona itu terfokus dalam kegiatan sosial. Mm-mm. Tepatnya kami melakukan kegiatan itu di panti asuhan.
0: Oke, nah sebelum nanti kita akan lanjut lagi ya, Anda juga boleh nih pendengar yang mau bergabung, mungkin juga mau tanya-tanya, boleh ya?
1: Oke.
0: Okay. Mau tanya-tanya, mau ngobrol langsung sama Mas Jabar dan Mas Retaf ya. Betul, Pak. Agak susah nih ngomongnya, Kak. Sama Mas Retaf nanti boleh ngobrol-ngobrol ya. Sekali lagi, untuk line teleponnya ada di 031-534-5474, 081-331-4x992. Nah, komunitas Persona ini merupakan salah satu komunitas yang berfokus pada kegiatan sosial, yaitu kepada anak-anak, begitu ya?
1: Oke, betul.
0: Berfokus pada kegiatan sosial anak-anak. Kalau boleh ditarik ke belakang, komunitas ini sendiri itu dibentuk siapa yang mengawalinya?
1: Oke, sebelum itu kami di sini background latar belakangnya itu dari mahasiswa. Mm-hmm. Tepatnya mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Mm-hmm. Yang di mana tergabung ada dari mahasiswa prodi psikologi, mm-hmm, pendidikan bahasa Inggris, mm-hmm, PGSD, dan juga teman-teman yang memang memiliki fokusnya itu ke kejiwaan terkhusus, mm-hmm, dalam anak-anak.
0: Okay.
1: Nah, di sini kami itu membuat suatu forum atau kajian, mm-hmm, yang di mana kami ini coba untuk mencari informasi mengenai kehidupan panti asuhan, tepatnya anak-anak itu. Hmm. Kemudian ada suatu kompetisi yang diadakan oleh PT Japva TBK, hmm, PT Japva Komfit itu, hmm, yang dimana gagasan kami ini kami coba ajukan, hmm, melawan dan juga bersaing dengan ratusan proposal hebat lainnya, dan alhamdulillahnya terpilihlah kami, hmm, komunitas Persona, yang dimana kami sudah berjalan 3 minggu pelaksanaan ini dengan 30 proposal yang lainnya didanai oleh PT Japva TBK, begitu.
0: Baik, jadi komunitas Persona ini adalah sebetulnya komunitas proyek ya. Proyek sosial yang memang dibentuk sama teman-teman dari UNESA, mm-hmm, yang kemudian mengadakan satu apa event yang didanai oleh sponsorship, begitu ya.
1: Betul.
0: Nah, nama Persona sendiri itu apakah ada artinya gitu?
1: Oke, kalau akronimnya Persona itu adalah pengembangan dan pemberdayaan potensi anak.
0: Gitu. Pengembangan dan pemberdayaan potensi anak, gitu. Ha. 3 minggu sudah berjalan, artinya programnya sudah berjalan. Hmm. Waktu itu program yang teman-teman tawarkan apa?
2: Oke, program yang kami tawarkan pada saat itu khususnya di anak-anak ya, mm-hmm, Mas ya. Mm-hmm. Yang pertama kita itu menampilkan kepercayaan diri mereka gitu. Mm-hmm. Jadi kita melalui beberapa penampilan. Jadi, mm-hmm, kami tujuan ini untuk mengadakan seperti pagelaran seperti itu. Mm-hmm. Di puncak acara kita akan mengadakan acara. Mm-hmm. Nah, yang apa yang kita tampilkan, mm-hmm, dengan anak-anak ini, mm-hmm, yang pertama itu nanti ada wayang fabel. Mm-hmm. Jadi wayang dengan tema hewan.
0: Tema hewan. Betul. Ya, hewan lalu, bisa bicara ya.
2: Ya, betul, mm-hmm, banget. Nah, lalu ada lagi penampilan tari tradisional, Mas. Mm-hmm. Terus yang terakhir juga ada drama dan flash mob gitu. Mm-hmm.
0: Oke, okay, jadi itu acara puncaknya di program yang kalian sudah buat, begitu ya. Nah, ketika sudah disetujui dan sudah berjalan nih, programnya sudah mulai sejak awal Juni yang lalu ya, berarti bulan ini ya. Jadi udah mulai masuk minggu ketiga, artinya udah mulai minggu-minggu akhir-akhir Juni lah, udah mulai satu bulan lah ya. Nah, sasarannya kemana nih? Ke anak-anak mana ini yang dituju?
1: Oke, okay, kalau ke anak-anak, kami tepatnya bermitra dengan Panti Asuhan Nusantara Bakti Wiranagara. Tepatnya
0: Nusantara
1: itu
0: Bakti Wiranagara.
1: Wiranagara.
0: Oke, okay, di daerah mana itu?
1: Tepatnya itu di Desa Suruh, di Sukodono Sidoarjo.
0: Desa Suruh Sukodono Sidoarjo.
1: Kami pilih di situ itu bukan sekedar kayak random gitu ya milih panti asuhannya. Kami coba observasi, ternyata di situ diperlukannya memang benar-benar perlu gitu loh. Kenapa perlu? Karena pengasuhnya di situ hanya sepasang suami istri. Dan memiliki anak asuh yang berjumlah 24 anak.
0: 24 anak. Usianya rentang antara?
1: Ada yang mulai dari balita hingga udah dewasa, udah lulus juga ada gitu.
0: Udah lulus apa?
1: Setara lulus SMA. SMA.
0: Oh, iya iya iya iya iya iya ya. Jadi apa tadi? Apa panti asuhan dikelola oleh sepasang suami istri. Kemudian hal itu yang membuat Anda tertarik untuk mengadakan mitra dengan panti asuhan tersebut, begitu ya?
1: Betul.
0: Kegiatannya selama 3 bulan ini apa aja di sana?
1: Oke, kami di sini kan dibekali dengan juga ilmu-ilmu psikologi karena kami memang mahasiswa psikologi beberapa, dan juga kami di sini tuh turun tidak hanya berdasarkan ilmu yang kami miliki, ada dosen pendamping dan juga mentor, yang dimana dosen pendamping ini juga seorang psikolog akademisi yang memberikan kami intervensi-intervensi yang dimana itu cukup mengkuat untuk menggali maupun menemukan potensi anak.
0: Dalam misalnya intervensi apa yang misal diberikan oleh dosen tersebut?
1: Oke, kami kan di sini kan puncaknya terakhir adalah namanya pagelaran. Kami sebut dengan penampil. Untuk yang pertama, program kami ada sosialisasi dan juga pretest. Yang dimana pretest ini adalah untuk mengecek kira-kira indikator kepercayaan diri mereka itu skornya berapa sih? Karena memang fokusnya kami adalah membentuk konsep diri mereka, keyakinan diri mereka. Nah, yang pertama ada sosialisasi dan juga pretest. Yang kedua ada pecinta, yang dimana ini menceritakan diri mereka, menemukan kelebihan dan juga kekurangan diri sendiri terlebih dahulu, agar dimana nanti bisa menemukan cita-cita, bisa menelaah diri sendirinya bagaimana, dan juga bisa menjawab-menjawab pertanyaan mengenai dirinya.
0: Mengenal diri sendiri lah ya.
1: Betul. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya pena rupa. Pena rupa di sini itu udah mulai masuk ke intervensi yang dimana itu membuat suatu karya. Karena fokus kami adalah edukasi psikologis berbasis budaya fauna untuk membentuk konsep diri pada anak-anak panti asuhan. Nah, pena rupa di sini mulai dari membuat wayang, memulai dari membuat tarian, mulai dari belajar-belajar untuk mempersiapkan di pagelarannya. Nah, kemudian yang keempat, ini ada namanya penempa. Penempa di sini adalah latihan cukup intensif untuk mempersiapkan semua ini. Mulai dari intensif untuk melakukan tari, intensif untuk anak-anak ini bisa melakukan dalang, untuk bisa melakukan fashion show, dan lain sebagainya, yang dimana puncaknya ada di penampil, yang dimana kami menghadirkan dekan-dekan dari Fakultas Psikologi UNESA, dekan-dekan dari UNESA, Kepala Dinas Sosial di Sidoarjo, dan juga pimpinan PT Japfa yang telah mendukung kegiatan kami.
0: Oke. Okay. Nah, untuk kegiatannya sendiri yang sudah berlangsung selama 3 minggu ini ya, itu secara apa, kegiatan itu berlangsung setiap hari apa, atau rutinitasnya dilakukannya pas pada saat apa?
2: Oke, okay, baik. Jadi
0: harinya gitu hari, ya, jamnya misalnya.
2: Jadi kami lakukan program personal ini setiap weekend, Kak. Jadi setiap Sabtu dan Minggu.
0: Sabtu dan Minggu ya.
2: Ketika anak-anak libur gitu, juga yang kakak-kakaknya juga libur, jadi okay. kami lakukan di hari tersebut. Mm. Dan spesifik jamnya itu kami lakukan di siang hari hingga sore hari.
0: Siang hingga sore hari. Betul. Sabtu dan Minggu sekitar durasinya berapa jam kira-kira?
2: Kira-kira 3 jaman gitu sih.
0: 3 jaman.
2: 3 jaman, ya.
0: Oke, okay, nah untuk menampilkan tadi ya, ada yang dongeng fabel, kemudian juga ada tampilan
2: tari
0: tradisional, kemudian juga ada
2: drama,
0: wayang juga ada ya,
2: dalang
0: ya tadi ada dalang juga. Ini potensi-potensi ini apakah memang teman-teman berikan apa ataukah dari adik-adik sendiri, dari teman-teman yang ada di sana, dia saya bisa ini nih, saya bisa ini gitu, atau okay. kayak gimana untuk bisa memberikan kesempatan ini kepada mereka, apa mereka yang memilih atau teman-teman sendiri yang memberikan ini ketentuan gitu maksudnya.
1: Okay. Awalnya ini kan memang fokus kami adalah ke fauna.
0: Ke fauna?
1: Ke hewan. Hewan. Jadi kami coba memperkenalkan mereka hewan apa sih yang kalian suka. Nah mulai dari hal-hal yang kayak gini, kita udah menemukan bahwasanya kalau semisal saya suka singa, oh berarti anak ini punya kemungkinan yang cukup tinggi dari teman-teman yang lainnya. Kemudian kami coba menanyakan kelebihannya, adik ini apa? Adik memiliki ketertarikan di bidang apa? Saya memiliki ketertarikan di bidang public speaking, Kak. Oke, kita arahkan coba. Kita arahkan ke penampilan dalang. Dan ternyata adik ini memiliki ketertarikan di itu. Nah, dari selain penampilan-penampilan tadi, juga ada nih, Kak. Kami tuh jual merchandise-nya. Dan ini emang kayak keahlian ataupun ketertarikan mereka. Kak, di sini aku pengen untuk bisa dapetin uang, Kak. Kira-kira Kakak bisa menunjang kami enggak ya?
0: Entrepreneur. Gitu. Wow, iya. Jadi, mereka membuat merchandise apa itu?
1: Ada gantungan kunci, okay. ada kaos, ada stiker gitu. Dari kami kasih modal, kemudian coba dong kalian editin, desain, kemudian kami modalin, kalian coba jual nanti di teman sekitar kalian, kalian promosikan, nanti untungnya buat kalian gak apa gitu.
0: Oke, jadi memang benar-benar yang diberdayakan ya. Terus yang untuk penampilan-penampilan kayak tadi dongeng atau storytelling itu memang mereka pilih sendiri ya.
1: Iya.
0: Jadi bagaimana caranya kita bisa membangkitkan kepercayaan diri anak-anak atau adik-adik di sana? Pendekatannya yaitu pendekatan melalui
1: hewan
0: tadi ya, secara psikologi ya. Jadi membekali diri, wah luar biasa sekali ya ini. Baru ini mungkin yang saya tahu ya, kita memberikan satu support atau bermitra dengan salah satu panti asuhan yang mungkin beda. Kalau biasanya kan kita berikan dana, berikan bantuan secara materi begitu ya, tapi ini benar-benar yang diberdayakan dan diawasi. Betul. Programnya sampai satu bulan aja. Program persona ini?
2: Ya, berjalan itu nanti sampai 2 bulan sih, Kak.
0: Dua bulan.
2: Jadi persiapannya itu sebenarnya dari bulan Mei, Mei, Juni hingga Juli nanti di puncak.
0: Di bulan Juli ya. Artinya betul. Nanti ada masanya gitulah ya.
2: Betul.
0: Nah, terus kemudian ketika sampai 2 bulan bagaimana bentuknya, apakah sudah selesai atau apakah akan ada kelanjutan atau bagaimana mungkin?
1: Oke, kami juga pasti mikirin ya terkait kalau misalnya kakak-kakak ini udah pergi, panti asuhan ini kayak gimana.
0: Nah, itu kan enggak bisa terus-terusan ngedampingin karena kan teman-teman juga punya masa sekolah juga, masa kuliah kan.
1: Iya. Kami udah pikirin itu dari sebelum kami mendapatkan pendanaan, Kak. Nah, kami mulai dari sekarang udah kolaborasi dengan Pemkab Sidoarjo. Karena basisnya kami kan emang di Sidoarjo, di Sukodono Sidoarjo. Nah, kami
0: basis itu artinya rumahnya di sana?
1: Dan panti asuhannya juga di sana.
0: Oh, panti asuhnya di sana. Oh, baik. Saya pikir basisnya kami, basisnya teman-teman yang di Sidoarjo. Enggak ya? Basis
1: mitranya.
0: Mitranya di sana. Oke.
1: Oke. Kami di sini mengajukan ke Pemkab Sidoarjo, kira-kira ada kolaborasi apa ya yang bisa untuk mendukung panti asuhan dengan program kami. Nah, di puncaknya kami diberikan secara gratis penuh dan juga didukung di tempat Dewan Kesenian Sidoarjo. Nah, puncaknya di situ kami nggak bayar apapun dan memang benar-benar support terkait hal itu. Kemudian yang kedua, kami juga mengundang kepala dinas dan juga audiensi sebelum itu. Agar kenapa? Dari acara kami ini kan dari Panti Asuhan Nusantara Bakti Wiranagara. Nah, kami berharap acara kami ini dapat ditiru, Kak. Jadi kami membuat modul ajar, buku panduan yang dimana bisa dilakukan di Panti Asuhan-Panti Asuhan lain.
0: Oke, baik, kita terima telepon dulu ya. Halo, selamat malam, Ngobras.
3: Assalamualaikum, Mobran.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Titi Damiati dari Surabaya. Silakan Ibu.
3: Saya ingin sekali sama adik-adik dari UNESA ini ya.
0: Betul. Oh, yeah.
3: Saya juga senang sekali saya mendengar komunitasnya tadi. Ya, ada yang menari, ada yang juga dalang. Tapi yang kami harapkan kalau bisa bukan hanya di Sukodono saja. Karena mereka kan dari UNESA dari,
0: yeah,
3: dari Universitas Negeri.
0: Negeri, betul.
3: Promotornya kan luas, juga donaturnya juga luas. Jangan ada di Sukodono kalau bisa.
0: Kalau bisa jangan luas hanya Sukodono ya, karena di tempat-tempat lain yang juga membutuhkan, ya, kali ya. Ya.
3: Okay. Mereka sangat membutuhkan sekali,
0: ya,
3: apalagi di Surabaya sebelah utara, Surabaya timur, waduh, luas sekali.
0: Luas sekali.
3: Kalau di Anda kan dari UNESA Surabaya.
0: Betul.
3: Nah, apa jauh-jauh di Sidoarjo kan lebih baik di Surabaya.
0: Surabaya
3: juga mengharapkan loh.
0: Iya.
3: Surabaya sangat sekali mengharapkan.
0: Sangat mengharapkan
3: komunitas-komunitas Anda itu. Karena tariannya juga, gayanya juga luas sekali. Semoga komunitas ini lebih luas, jangan di Sukodono saja.
0: Kedepannya nanti ya. Yeah. Baik. Terima kasih.
3: Sukses selalu.
0: Ya,
2: terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu Titi Damiati ini juga salah satu pensiunan dari guru gitu. Jadi seorang pendidik juga, ya kan. Nah, ini proyek ini adalah proyek yang pertama teman-teman ya, Persona ini ya.
2: Pertama banget ya.
0: Pertama banget. Nah, tadi dijelaskan oleh Mas Jabar bahwa akan disiapkan semacam modul, buku ajar dan segala macam untuk panduan lah ya, untuk bisa digunakan komunitas lain. Nah, apakah komunitas ini akan selesai begitu aja?
1: Oke. Untuk menjawab itu, di sini kan saya kan diamanakan sebagai project leadernya. Nah, sebelum dari dapat pendanaan oleh JAPFA, sebenarnya personanya itu juga udah ada.
0: Nah, jadi bukan karena ada kompetisi aja ya? Udah ada dulu ya sebelum kompetisi ya?
1: Udah ada.
0: Oke.
1: Nah, mulai dari yang pertama, kegiatan kami itu bagi-bagi nasi.
0: Bagi-bagi nasi. Nah,
1: terus kami sama teman-teman itu berpikiran, kok kita bagi-bagi aja nggak ada efek jangka panjangnya ya, cuman aspek materialnya aja ya.
0: Iya, yeah, iya, yeah, betul.
1: Oke, kami coba mulai pikir gimana kalau kita bikin modul ajar guys, gimana kalau semisal kita lebih kebermanfaatannya itu nggak sekedar material aja. Nah, timingnya itu pas juga sama mahasiswa karena emang udah munculnya dari SMA. Karena di sini saya adalah mahasiswa semester 2 by the way.
0: Oh, masih baru ya.
1: Masih baru.
0: Berarti ini masuk ke semester 3 dong ya.
1: Iya.
0: Oh, wah, baru setahun ya. Terus, terus.
1: Oke. Setelah itu udah mulai masuk di kuliah, udah mulai diskusi nih sama dosen-dosen, kemudian didukung kegiatannya kayak gimana, dan kita akhirnya nemu gimana kalau kita bikin modul ajar dan juga ikut di beberapa kompetisi. Nah, persona di sini yang didukung oleh JAPFA itu bukan kompetisi pertama.
0: Oke.
1: Tapi adalah kompetisi yang ketiga dan kami mendapatkan pendanaan di sini.
0: Itu pendanaan penuh ya berarti ya?
1: Betul. Jadi kalau semisal menjawab nantinya mau jadi apa, mohon dukungannya.
0: Mau jadi apa, prok-prok-prok ya berarti ya. Oke, tunggu dulu. Kita tahan dulu sebentar di situ ya. Halo. Selamat malam, Ngobras.
4: Obrak,
0: iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Oma Yanti Queen, kalau ini dari Bandung ya. Oh,
4: kebetulan masih ada di Cirebon.
0: Oh, Cirebon ya. Gimana cuaca di sana Cirebon?
4: Ya, hujan.
0: Hujan, ya.
4: Kasuruan ini.
0: Oh, aduh, ya. Semoga nggak banjir ya Kak Surabaya.
4: Iya. Saya selamat malam adik-adik dari UNESA.
2: Selamat malam.
4: Semoga amal ibadah anak-anak ini bisa mendapat ganjaran pahala yang melimpah,
0: amin.
4: Terutama kesehatan, barokah umur,
0: amin.
4: Ya,
0: amin.
4: Barokah keselamatan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
4: Mohon maaf. Saya ingin menanyakan kalau yang tadi sudah dijelaskan Mas-mas, untuk apa sih pertama ya yang di oleh mas-mas ini di panti asuhan itu minimal usia yang ada itu dan maksimal usia yang diterima itu berapa? Satu ya. Kedua, mengenai aspek kehidupan dan pendidikan di panti asuhan ini apa saja, ditambah fasilitas dan kegiatannya tadi sudah ya, kurang lebih sudah dijelaskan ya gitu. Nah gini Mas, itu yang ketiga ya. Saya ingin boleh bertanya ya, dulu kira-kira 12 tahun, 13 tahun yang lalu saya pernah silaturahmi atau anjang sana ke panti asuhan dengan komunitas IWAPI ya, Ikatan Wanita Pengusaha ya. Itu di Jalan Petemon. Nama saya lupa alamatnya, cuman daerah Petemon namanya Al Iksan di Surabaya. Apakah panti asuhan ini masih ada? Karena kita dulu sering ya waktu saya masih tinggal di Gerak.
0: Tahu komunitas ini. Enggak tahu Oma, ini jawabannya enggak tahu. Enggak ada hubungan sama komunitas ini.
4: Panti asuhan dari LKSA.
0: LPSK tahu nggak? Nggak tahu. Beda. Ini komunitas dari kampus, Oma. Mungkin tidak.
4: Kita anjang sana dan ya ada sedikit donatur.
0: Iya. Pertanyaannya masih ada apa enggak gitu ya?
4: Iya, itu. Tapi yang tadi di atas itu aspek kehidupan, pendidikan dan fasilitas kegiatan.
0: Siap.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Semuanya ya.
2: Selamat, terima kasih, Oma.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Jabar dan juga Mas Retaf, ini kita juga mau kasih kesempatan buat jawab ya. Tapi kita break dulu sebentar. Kita nikmati dulu lagu untuk pendengar kita yang masih mau bertanya. Kita masih jeda dulu sebentar, selain satu ini.

0: Baik, masih di ngobrol-ngobrol bareng komunitas Persona ya. Teman-teman kreatif dari UNESA yang memiliki program luar biasa. Ternyata mereka ini sudah berkumpul sejak SMA ya.
1: Betul.
0: SMA yang sama. Kemudian buat nama, sejak SMA kumpul, apakah dari SMA yang sama atau tidak?
1: Beda-beda.
0: Kok bisa kumpul tuh, gimana ceritanya tuh?
1: Ya, ada forum-forum main sama main gitu aja sama teman-teman. Terus habis itu punya ketertarikan di program sosial. Terus habis itu masih belum ada nama Persona.
0: Waktu itu namanya apa?
1: Belum ada namanya?
0: Oh, no name gitu ya. Terus pertanyaan saya juga agak mungkin ya sedikit keluar dari jalur, tapi saya pengen tahu aja, anak-anak muda kok suka banget sama kegiatan sosial sih?
1: Oke. Kalau jawab terkait perspektif dari aku ya.
0: Ini kayaknya personal ya, lebih ke personal.
1: Personal. Kenapa anak muda lebih fokus atau lebih memiliki ketertarikan di bidang sosial ya?
0: Ya, berarti jabar deh. Jabar sendiri kenapa?
1: Kalau aku di sini ngelihat teman-teman dan juga diriku sendiri, itu kan anak muda kan masih belum punya kepentingan yang lain. Kayak mungkin istri, anak, kemudian kepentingan untuk harus bekerja,
0: mencukupi ke rumah tangga, tulang punggung dan segala macam. Terus karena tidak punya kepentingan itu, tidak punya hal-hal seperti itu, jadinya
1: belum ada paksaan untuk melakukan hal yang lain. Dan juga kami ini di sini mencari jati diri kami juga, memiliki ketertarikan dalam bidang apa. Kan kalau semisal saya anggapannya kan bahwasanya kalau anak-anak itu seperti kertas kosong ya. Kalau semisal kita udah mulai beranjak ke dewasa, remaja, kertas-kertas kosong ini tadi kan ada coretan-coretan yang dimana itu adalah cerita,
0: ada pengalaman
1: ya. Nah, mulai dimasuk di dewasa awal, coretan-coretan ini kan udah membayangkan mau membentuk gambaran apa. Nah, kalau semisal itu kita udah bisa mulai masuk ke pencarian jati diri kita. Nah, kalau misal punya ketertarikan di bidang sosial, ya pasti mereka akan itu, mereka akan melakukan itu. Kemudian ada yang tergabung dalam komunitas ini yang terfokus dalam kegiatan ini gitu. Jadi anak muda sekarang itu lebih punya hal itu karena emang udah dibekali dari awal sih, Pak. Nah, kemudian dengan ada komunitas-komunitas kayak gini itu, anak muda itu jadi memiliki rasa kekeluargaan, rasa yang lain yang beda gitu. Karena ini dari dewasa awal gitu.
0: Oh, artinya kalau nanti sudah dewasa lanjut atau dewasa sudah masuk ke fase dewasa lanjut itu udah berhenti gitu.
1: Ya, bukan berhenti yang langsung berhenti ya. Kegiatan
0: artinya
1: yang lain.
0: Artinya lebih fokusnya ke lain, jadi bukan ke sosial lagi ya. Rumah tangga, istri, cari duit gitu ya. Oke. Berarti ada masanya ya. Oke, kalau Retaf sendiri gimana?
2: Oke, kalau saya sendiri untuk mengapa anak muda bisa tertarik di bidang sosial itu karena rasa empati, Mas. Jadi kan kita ini sebenarnya memiliki rasa empati yang besar terhadap mungkin anak-anak panti ataupun orang-orang tua.
0: Kenapa? Itu pertanyaan saya. Kenapa punya empati?
2: Karena apa yang kita rasakan di sehari-hari itu belum tentu mereka juga bisa merasakan.
0: Kok gitu bisa? Itu muncul dari mana perasaan seperti itu?
2: Karena kalau saya sih ya, kayak melihat cara sekolahnya pun berbeda.
0: Berbeda
2: kan. Pendidikan yang dia dapat juga berbeda. Jadi kita berusaha sebagaimana mungkin untuk bisa membantu meskipun kecil.
0: Tapi awalnya kamu merasa kasihan.
2: Awalnya merasa kasihan kayak adik-adik panti ini kayak nggak ada temen ataupun gak, mereka ini nggak bisa kayak percaya diri atas apa yang dia miliki.
0: Betul.
2: Sebenarnya anak-anak ini memiliki potensi kayak public speaking atau menarik itu pinter. Cuma mereka ini kurang percaya diri karena ada suatu anaknya bilang kayak, "Kak, saya ini bisa, cuma saya gak tahu harus kemana, harus tampil seperti apa," gitu. Mumpung kita sebagai anak muda nih ya, kita kebetulan Mas Jalpa juga membentuk komunitas Persona ini, saya ikutlah tergabung dengan harapan untuk bisa membantu anak-anak ini biar bisa tampil bagaimana mereka bisa gitu.
0: Luar biasa. Jadi berbekal dari rasa atau perasaan yang sangat sensitif gitu, iya, ya, betul, melihat anak-anak ini mereka hidup dengan keterbatasan, nggak iya, punya orang tua, nggak punya iya, baju sekolah, kadang-kadang ya harus gantian tidurnya, harus jejer-jejer gitu, iya, ya.
2: Betul, betul.
0: Berangkat dari situ, betul, akhirnya muncullah rasa empati tadi. Kalau jelasin emang dari mana, ya udah nggak ada, dari hati itu iya, ya empati jawabannya ya. Oke, nah kemudian tadi pertanyaannya adalah kenapa harus di Sidoarjo? Nah, Bu Titi Damiati tadi kan tanya ya, kenapa mesti di Sidoarjo, kenapa nggak di Surabaya aja? Nah, ini dia nih, ini menepis egosentris ya, tidak ya, ya mungkin betul, ada beberapa alasan atau anggapan atau mungkin kenapa teman-teman memutuskan untuk kesono gitu.
1: Oke. Kalau semisal pilihan dari situ, awalnya itu ada salah satu teman kami, anggota persona juga, itu sering kunjungan ke panti asuhan.
0: Sering kunjungan ke panti asuhan. And
1: kami mencari panti asuhan, dan anak ini tadi itu menyarankan untuk panti asuhan ini aja. Aku udah sering kesana, terus kemudian aku juga lebih observasi, lebih tahu kondisinya kayak gimana, dan sepertinya cocok dan layak untuk kita lakukan mitra di situ.
0: Atas rekomendasi teman. Oke. Tapi setelah kalian survei ke sono, memang yang membedakan apa sebetulnya? Ya, atau rekomendasi teman yang membedakan dengan panti asuhan yang lain sehingga teman-teman putuskan untuk di sana apa?
1: Oke. Kalau semisal rekomendasi itu kan kami juga pasti filter ya, dan betul, rekomendasi gak hanya satu.
0: Iya, betul.
1: Nah, dari kumpulan-kumpulan list panti asuhan yang mau kami jadikan mitra, itu kok banyak ya panti asuhan itu yang manajemennya itu udah lengkap dan terstruktur ya. Mm-hmm. Kayak ada yang bagiannya ini, ada donatur tetapnya ini. Oh, kayaknya kita coba cari yang memang rentan banget aja deh.
0: Dan secara manajerial, secara donatur juga jarang yang ngasih gitu.
1: Dan ketemulah tadi sama panti asuhan di Sukodono yang pengasuhnya hanya sepasang suami istri. Nah, rumahan memang rumahnya itu dijadikan panti asuhan.
0: Bolehlah kapan-kapan diundang yuk ngobrol-ngobrol di sini, bapak ibunya atau kita ngobrol di telepon kali ya biar lebih oke ya kan. Terus dari situlah kalian akhirnya dari sekian banyak rekomendasi itu kemudian kalian memutuskan untuk ke panti asuhan tersebut gitu ya. Karena panti asuhan tersebut bisa dibilang masih jarang dijamah oleh para donatur gitu ya.
2: Karena tempatnya itu kayak nyelempit gitu.
0: Oh, kayak nyelempit. Kayak nyelempit ya, melbu ganggang gitu ya, pelosok-pelosok. Jadi kalau mau ke sana harus ngapain? Gak bisa pakai mobil pasti.
1: Bisa satu jalur, bisa.
0: Satu jalur. Oh, pas mau beli parkir ya, yang lain gak bisa jalan ya mungkin ya. Ya berarti ini jangan susah lah ya. Nah itu ya alasan kenapa Bu Titi Damiati tadi bertanya kenapa kok gak di Surabaya, karena mungkin panti asuhan yang dari referensinya Mas Jabar dan Mas Retaf ini sudah settle gitu ya. Mereka sudah punya donatur tetap, punya struktur organisasi yang jelas, punya pendanaan yang stabil, bisa jadi seperti itu ya. Nah, panti asuhan yang tadi ditunjuk itu panti asuhan baru atau lama sih sebetulnya? Berdiri
1: sepertinya lama ya.
0: Udah lama. Tapi karena, jarang orang tahu.
1: Iya, karena jarang orang tahu juga. Dan itu kayaknya memang benar-benar dukungan dari orang-orang sekitar situ aja deh gitu.
0: Lingkungan di situ.
1: Lingkungan di situ.
0: Oke.
1: Pemerintah desanya juga support. Kemarin waktu kami welcome programnya, kami mengundang juga, dan alhamdulillah dukungannya juga udah mulai ada, dan memang benar-benar sangat-sangat mendukung kami untuk melakukan kegiatan di situ.
0: Jadi teman-teman ini merupakan organisasi pertama yang bekerja sama dengan panti asuhan itu, bermitra.
1: Kemarin kami coba mempertanyakan itu dan mereka mengatakan iya.
0: Wah,
1: sepertinya iya.
0: Wah, luar biasa. Dicatat nama Anda dan ini di tembok ya.
2: Dibajang
0: fotonya. Ya ini mas-mas nih. Meletakkan batu pertama. Oke, nah terus kemudian tadi menjawab pertanyaan dari Oma Yanti ya soal profil. Tadi sebenarnya sudah di-spill ya, ini soal pendidikan dari balita sampai SMA, lulus SMA. Aja. Itu yatim atau yatim piatu?
1: Jadi
0: atau warga yang hidup yang punya anak di bawah garis kemiskinan atau apa? Yang jadi sasarannya yang tinggal di sana maksudnya.
2: Oke, jadi sasaran kami di program sosial ini lebih khususnya untuk anak balita hingga anak berusia 17 tahun.
0: Oke. Oke, berarti setingkat SMA ya kalau ya, pendidikan betul, ya.
2: Iya, 17 tahun itu sudah maksimal. Jadi kan jadi seperti apa itu?
0: Seperti apa? Mungkin dilanjut enggak apa-apa.
1: Yang di mana itu anak itu udah mulai bisa diajak ya. Komunikasi dengan lancar.
0: Tapi dia bukan yatim piatu, bukan.
1: Kalau semisal yatim piatu, kami belum dapat selengkap itu ya. Tapi yang jelas yang tinggal di situ entah yatim aja entah piatu aja kami juga belum tahu.
0: Belum tahu ya. Tapi mereka tinggal di diasuh di situ.
1: Iya, betul.
0: Kayak rumah apa ya dulu itu saya pernah datang itu mereka diajarin gitu-gitu ya. Mungkin dari anak-anak warga sekitar juga. Halo, selamat malam. Ngobras.
3: Ngobras. Malam, Bang Jo.
0: Iya.
3: Aku terketu dengan narasumbernya. Siapa Bang Jo namanya?
0: Silakan ditanya. Ini ada Mas Jaber Mas Jabar sama Mas Retaf.
3: Mas Jabar dan Mas Retaf, semoga semangat ya.
0: Siap.
3: Aku terketu dengan yayasan yang nyelempet tadi loh Bang Jo, yang tidak tersentuh. Pertanyaannya, bagaimana caranya para dermawan atau para donasi bisa memberi donasi entah 1 rupiah entah 2 rupiah kepada yayasan yang tidak tersentuh tadi yang nyelempit? Gimana caranya? Itu aja Bang Jo, mohon dijawab dengan ilmiah. Makasih.
0: Ya, oke, baik. Dari Mojokerto ya. Silakan gimana caranya? Itu yayasan atau panti asuhan?
1: Oke. Sempat kami observasi juga, memang dari dulu itu sepertinya yayasan ya. Tapi beranjak jalan itu sepertinya ada kendala atau permasalahan. Kami juga belum tahu selengkap itu. Dan sepertinya donatur utama itu ya orang-orang sekitar situ.
0: Warga sekitar. Kalau misalnya mengundang untuk donatur yang lain pengen memberikan bantuan, kira-kira boleh, bantuan boleh. Apa dulu yang dibutuhkan nih?
1: Kalau sepenglihatan kami terbuka untuk semuanya ya memang ya.
0: Baik materi ataupun donasi
1: baju,
0: makanan, uang atau pendanaan juga ya.
1: Semuanya. Kalau semisal kami persona terjun kemarin kan kami kayak menemukan bakatnya yang pertama kayak entrepreneurship tadi kemarin.
0: Betul. Jadi ingin mengembangkan potensi di masing-masing

0: mungkin yang ingin memberikan donasi gitu kepada mereka lewat apa nih persona ini?
1: Oke, di sini media sosialnya persona itu Instagramnya @personaaun26.
0: Tak tulis ya.
1: Oke.
0: At
1: persona aun
0: aun aun ya.
1: Aun
0: 26. Persona aun 26 ya. Oke, terus itu di situ dulu ya, bisa ke DM di situ, tanya-tanya di situ, nanti bisa kalau misalnya ada nomor teleponnya bisa di-share di situ juga ya.
1: Oke, boleh.
0: Lewat Instagram. Saya pikir ini tuh adalah project seperti project KKN loh. Ternyata kalian pada semester 2 semua nih ya.
1: Ya, rata-rata semester 2.
0: Rata-rata semester 2. Ya. Oke. Nah, saya pengen tahu nih harapan apa yang ingin kalian berikan. Sorry, tadi yang pertanyaan tadi apakah sudah terjawab soal kesinambungan tadi? Bagaimana kalian akan memberikan, apakah ini akan terus ada kelanjutan-kelanjutannya supaya personanya nanti ketika kalian sudah mulai masa studinya habis, habislah persona ya, tidak ada lagi persona lagi kedua. Nah, gimana dong?
1: Oke, oke. Kalau semisal menjawab ini sepertinya kesinambungan juga dengan harapan.
0: Oh iya.
1: Kalau semisal tindak lanjutnya kan tadi untuk yang pertama adalah modul ajar. Yang dimana itu dapat untuk diberikan ke panti-panti yang lain. Dan memang tujuan kami setelah panti ini, kami dapat memberikan pengajaran di lembaga pemasyarakatan, lapas.
0: Lapas.
1: Lapas anak-anak.
0: Lapas anak-anak.
1: Okay. Iya. Karena kami di sana kan melihat kan anak ini kalau semisal dihukum tanpa rehabilitasi yang cukup benar dan juga cukup menyenangkan,
0: baik, ya.
1: Maka jadinya juga kan anak ini akan semakin menjadi-jadi.
0: Brutal gitu ya.
1: Nah, kami coba menawarkan dengan modul ajar yang ditandatangani oleh akademisi dan juga psikolog, Kepala Dinas Sidoarjo di bagian sosial. Kami coba memberikan tawaran bahwasanya program kami ini mendapatkan rekomendasi dan juga telah dilaksanakan. Dan indikator keberhasilan kan dari pretest dan juga posttest. Saat ini kami sudah melakukan pretest yang di mana itu 70% sampai 75% anak di sana itu memang benar-benar konsep diri, keyakinan dirinya itu rendah.
0: Rendah ya, oke.
1: Ya, kami berharap posttestnya di sana ada kenaikan lah. Dan untuk harapannya, untuk persona di sini, setelah kami tinggalkan itu, kami coba berikan modul ajar. Kemudian anak-anak yang telah kami latih ini, kami tawarkan ke Pemkot-Pemkot, yang dimana anak-anak kan sudah memiliki keahlian, sudah memiliki skill. Nah, kalau misal skillnya tari, mungkin dalam suatu event, suatu program nanti bisa dipamerkan,
0: ditampilkan. Oh, di manajemeni oleh persona. Gitu.
2: Betul. Betul ya? Semoga seperti itu.
0: Hup gitu ya, persona hup nanti. Oh, gitu ya, itu harap aja. Oke, oke. Saya bisa menangkap artinya mungkin akan ada satu keberlanjutan, tapi walaupun bukan bentuknya bukan seperti nama persona mungkin ya, karena suatu ketika nanti teman-teman persona juga akan masuk ke fase-fase kehidupan yang selanjutnya, tapi mereka meninggalkan satu warisan yaitu modul tadi itu ya, buku ajar yang bisa digunakan, diaplikasikan di kegiatan sosial untuk pengembangan potensi anak lah begitu ya.
1: Betul.
0: Oke, Mas Retaf, apa harapannya Mas?
2: Harapan kami lebih banyak saya ya kan.
0: Iya. Jadi, dong.
2: Apa itu untuk ke anak-anaknya ini semoga bisa menjadi lebih kayak percaya diri atas apa yang dia miliki gitu. Jadi janganlah kayak merasa kalian itu minder apapun status kalian, apapun yang kalian miliki, apapun yang kalian capai. Jangan minder, percaya diri gitu.
0: Percaya diri.
2: Tunjukkan apa yang kamu punya dan apa yang kamu bisa.
0: Luar gitu. Biasa ya. Ini anak muda yang bisa menginspirasi anak muda gitu. Jadi gak perlu nunggu orang tua untuk bisa menginspirasi anak muda ya. Teman-teman yang muda pun bisa menginspirasi teman-teman yang muda yang lain. Artinya selama kita punya rasa kepedulian, empati yang muncul dari hati, itu semuanya bisa diaplikasikan dengan cara yang benar tentu saja ya. Betul. Terima kasih buat teman-teman persona sudah hadir di studio kami. Semoga sukses untuk acaranya. Dan nanti kita boleh bagi-bagi informasi ya, kalau ada kegiatan-kegiatan, ada mungkin project-project kayak tadi ada penampilan-penampilan itu di bulan Juli, boleh dikabari, nanti kita bisa sama-sama informasikan kepada pendengar biar lebih kenal lagi dengan Yayasan Panti Asuhan
1: Nusantara
0: Bakti
1: Wiranagara.
0: Bakti Wiranagara. Saya

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Andaikan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

Mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan suara kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Saya Anissa Zafarina, Direktur Madura United FC. Ini RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Malam hari ini saya sengaja hadirkan lagu-lagu mancanegara ya yang pernah hits di era tahun 90-an. Di antaranya tadi ada Celine Dion and Phoebe Bryson, Beauty and the Beast. Kemudian juga ada Peter Cetera dan juga Crystal Bernard dengan Forever Tonight. Dan juga All at Once ya dari Whitney Houston. Ini lagu-lagu yang kayaknya semua orang juga pasti tahu ya. Semua orang pasti kenal, semua orang juga suka gitu ya. Cuman eranya aja. Ada yang suka era tahun 90-an, ada yang suka tahun 80-an ya. Kalau saya lempar ke pendengar, kayak saya kasih kesempatan Anda, pasti Anda requestnya yang tahun 70-an atau tahun 60-an mungkin ya. Oke, malam hari ini kita memang spesial memutarkan lagu-lagu lawas. Jadi untuk Anda yang mau bergabung, silakan langsung saja di 031-534-5474 dan juga di 081-33-14-992. Jangan lupa juga untuk sebutkan passwordnya. Kalau saya bilang ruang rindu, Anda teruskan dengan berbagi rindu, memori lewat lagu. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Selamat malam juga, ruang rindu, berbagi rindu, memori terus lagi.
0: Malam Bu Siti.
1: Assalamualaikum Mas
0: Jo. Waalaikumsalam.
1: Sehat ya Mas Jo.
0: Amin, alhamdulillah sehat.
1: Tak guna sehat terus.
0: Suwon. Nerdan nerimo ya.
1: Duwe ya banyak banget.
0: Suwon. Wes kalau cakek wes kue cukup ya. Wis iku ae cukup, gak usah kakek, iku ae cukup, duwe akeh wis cukup, iku cukup ya. Iya, iya. Oke, lagunya apa ini?
1: Amin ya lo, omongan saya.
0: Amin, ya saya amini, iya saya amini, sudah gitu lo. Sudah tak amini gitu, amin. Yes, mau lagu apa ini sekarang?
1: Itu ganteng tambah.
0: Iya, mau lagu apa?
1: Lagunya With Without You.
0: Without You. Oke, okay. Mariah Carey ya.
1: Ya, Mariah Carey.
0: Siap.
1: Boleh salam-salam dah.
0: 5 orang ya.
1: 5 orang ya wis Umi yang di Queen. Mm-hmm. Umi Gusti di Pondok Maritim. Heeh. Enggak disapa besok ya. Mas Bandi di Batam Jodo sama Mas Ali, Mas Dio. Kurang piro?
0: 1.
1: Ya wis Pak Jis di kasuran sopo itu.
0: Ya wis 1 pas ya.
1: Bu Dewi sama Pak Idris ya.
0: Baik. Ya.
1: Waalaikumsalam
0: ya warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siti Barokah ya. Yang mau bergabung kembali boleh ya 0315345474. Halo, selamat malam ruang rindu.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mul, monggo.
2: Itu aja feeling.
0: Ya.
2: Ya. Salam saya untuk semuanya saja tanpa terkecuali. Mm-hmm. Selamat malam dan selamat mendengarkan. Mm-hmm. Aku tadi tak cari-cari, tak juga datang rek siaran bengi balik.
0: Kemana? Cari di mana?
2: Radio.
0: Cari di radio. Lah aku siaran yang Pro 1 kok dicari di Pro 4 tuh ya apa toh?
2: Lah iya pe metu aku.
0: Oh, ya kak orang ceritane.
2: Ya aku kedatang aku tadi mas.
0: Iya, ya tapi kan saya di Pro 1, gak di Pro 4.
2: Aku gak tanya, tak boleh. Ya Allah.
0: Iya.
2: Ya kan, gak apa-apa mas Jo, insya Allah nanti di bulan depan aja ya mas Jo ya. Yang penting saling doa mendoakan. Mudah-mudahan kita semua masih sehat walafiat.
0: Amin.
2: Terima kasih untuk mas Jo, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam Pak Mul. Ya, ya, tadi Pak Mul datang goyang dangdut ya. Iya. Gak ada, gak ketemu saya kan di Pro 1. Gak mungkin di Pro 4. Lagi siaran tadi ya. Siaran live gitu. Oke, terima kasih Pak Mul. Halo, selamat malam. Ruang rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam. Bu Yuni Solotigo.
3: Iya Mas, betul nak.
0: Betul.
3: Anunya apa tuh Mas, lagunya itu tahun 70-an, 80-an gitu ya, seneng saya.
0: Iya, enak itu emang.
3: Iya, ada banyak ya Mas, seperti Mac Monroe, Andy Williams, sembarang-barang.
0: Sembarang-barang, emang kok kerson iku ibu.
3: Kalau sekarang tahun berapa Mas?
0: Iya salah, boleh-boleh, ibu mau request lagu apa saya puterin ya.
3: Oh, itu anu Don't Sleep Away.
0: Oh ya. Yeah.
3: Itu boleh Mas.
0: Piye-piye Bu, piye-piye?
3: Don't sleep away this night my baby.
0: Iya iya. Iya, saya pengen tahu. Saya tahu penyanyinya, saya pengen dengar suaranya ibu aja kok ya. Heeh.
3: Suarane koyo blek diseret
0: lho. Ora, ora diseret, Bu, ditabuhi.
3: Sebenarnya saya kalau disuruh nyanyi
0: saya
3: ngomong dari kapulah izin suaranya weh nak dulu kayak
0: sekolah
3: ya juara-juara rumah saya
0: ya siap, sekarang salamnya dulu 5 orang nanti biar gak ditunggu-tunggu nanti.
3: Oh iya Mas, untuk Ibu Nana, Ibu Mimi, Ibu Titi, terus Oma Queen ya Mas.
0: Oke okay. Sudah baik, makasih. Siap sudah Bu, udah 5 orang ya. Oke ya. Makasih ya.
3: Ya terus untuk Mas
0: ya.
3: Itu
0: ya.
3: Selalu sehat, selalu
0: ya.
3: Sehat ya.
0: Ya makasih. Siap, makasih. Yo, selamat malam. Ini kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lain.
0: Ya, buat Ati Ramli sehat ya.
4: Assalamualaikum Mang Ganteng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Ati Ramli.
4: Nothing
0: compare. Ya, siap. Salamnya buat siapa? 5 orang. Halo. Nah, ini dia nih. Kalau saya telepon, nah ini, silakan Bu Ati.
4: Salam. Mbak Bandi yang ada di Batam. Pak Dua, Bu Ira, Abawi.
0: Satu lagi.
4: Mas Bandi.
0: Oke, baik.
4: Ulang satu ya, Mbak Gandang.
0: Ya. Ayo Bu.
4: Pak Pradi yang ada di Merauke.
0: Siap.
4: Matur nuwun.
0: Iya, sama-sama. Sehat.
4: Kurang hati-hati ya.
0: Iya, makasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit. Melalui siaran interaktif di 99,2 FM, Pro 1, RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

merasa mencium aroma kopi saja sudah terasa lebih segar. Menurut kajian psikologi, aroma dan kebiasaan wangi kopi dapat memicu otak merasa lebih siaga dan fokus, bahkan sebelum kita minum. Aroma ini sering diasosiasikan dengan awal aktivitas, sehingga tubuh merespon dengan rasa lebih siap menjalani hari. Itulah sebabnya, kadang yang lebih dulu membangunkan semangat bukan kopinya, tetapi aromanya. Dari wangi sederhana, energi pagi bisa mulai terasa. Gimana? Udah

Karena merasa langsung ingin membuka ponsel begitu ada bunyi notifikasi, menurut penjelasan psikologi, otak manusia menyukai kejutan kecil dan rasa penasaran. Bunyi notifikasi memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang baru, sehingga memicu sistem reward di otak dan membuat kita terdorong untuk segera mengecek. Karena itu, satu bunyi singkat saja bisa langsung menarik perhatian. Terkadang bukan bunyinya yang kuat, tapi rasa penasaran di kepala kita yang jauh lebih kuat.

0: buat Abang Aldo yang udah mampir ke Studio Pro 1 malam hari ini ya. Sehat selalu, sukses untuk Anda, sukses untuk segala apa yang diusahakan ya, begitu ya. Baik pendengar, untuk Anda yang mau bergabung kembali, saya masih tunggu atensi-atensinya malam hari ini ya, di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Silakan bisa bergabung kembali bersama kami. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu,
1: Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam Pak Idris.
1: Selamat malam juga, sehat ya.
0: Alhamdulillah.
1: Keluarga juga demikian, saya
0: semuanya ya.
1: Subhanallah, alhamdulillah. Ya langsung aja ya, lagu dari Angel Bedampertin aja. In my dead easy.
0: Kita nggak punya koleksinya loh Pak, kalau banyak-banyak kita nggak punya koleksinya nanti. Saya informasikan dulu aja, nanti ketika Bapak minta yang second hits, nanti kita yang Humperdinck ini kita punya yang hits-hits saja. Kalau yang terlalu lama atau yang koleksi yang lain kita sedikit. Nah itu dia. Yang hits saja, silakan.
1: Kalau ini apa? Dari Lina Anderson.
0: Wah itu dia. Gak ada Pak, yang lain Pak. Yang hits Pak, yang hits mungkin.
1: Everly Brothers.
0: Everly Brothers yang mana?
1: Pipa Belula.
0: Pipa Belula.
1: Oke.
0: Ini tahun berapa Pak ini Pak?
1: Tahunnya
0: ini. Ya. Oke deh, baik. Pipa Belula. Ada.
1: Jadi suka Bebop ini.
0: Bebop Lula, ya.
1: Oke, salam ya. Untuk Oma Yanti, Bu Wira, Bu Sihara, Bu Dewi, Mama Yu, Bu Siti Pasuruan, Bu Siti Tuban, Bu Atira Meli tadi ya. Pak Tua, Pak Bambang, Pak Budi Kaltara, Pak Budi Saksena, Bang Koper, Bang Freddy, Mas Bandi, dan semuanya saja maju.
0: Baik.
1: Maju, jaga selalu kesehatan Mas ya.
0: Baik, terima kasih. Oke, selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam buat Pak Mariono dari Tulungagung. Minta diputarkan lagunya The Love That Stayed Too Long, versi Whitney Houston dan Lionel Richie. Mohon maaf Pak, ini Whitney Houston-nya tadi sudah keluar ya, sudah meluncur dengan All At Once. Selanjutnya buat Pak Sukardi, Bu Wira, Pak Mulyono, Bu Dian, Bu Siti, Pak Faris, Bu Titi, dan semua pendengar Pro 1. Oh, ganti ya. Oke, please release me dari Engelbert Humperdinck. Oke, coba saya cari dulu Pak ya. Dari Pak Mariono di Tulungagung. Oke, tahun 89 siap. Oke, nanti diputer ya. Please release me, let me go. Oke. Kemudian juga selamat malam untuk sebentar. Oke, Mbak Rika Herlin, lagunya Beautiful Lie, Jennifer Page, Victorine Carter. Selamat beristirahat untuk Bu Wira dan juga Mas Faris di Malang, gitu ya. Oke, baik. Oke, terima kasih untuk Mbak Rika Herlin. Saya coba siapkan dulu lagunya. Ya, oke, ditunggu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Mas Ju.
0: Waalaikumsalam Bu Titi.
2: Lagunya aku The Beatle.
0: The Beatle.
2: The Beatle.
0: Ya.
2: Belanda Obladi.
0: The Beatle yang lagunya, Oblanda.
2: Belanda Obladi Oblada. Lagunya untuk Umi Yanti Queen. Jaga kesehatan Umi. Kak Mama Agustina, juga Pak Bandi, Pak Budi Sasena, juga Bu Nani di Manyar, Bu Wati Ramli, Mbak Bumimi, dan juga Bang Kobar, Bu Siti. Terima kasih, Mas Jo.
0: Ya.
2: Paringi sehat selalu.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: Iya, dari Engelbert Humperdinck ya, sudah kita nikmati bersama. Please release me, let me go, gitu ya. Pak Mariono, sudah saya puterin ya lagunya, sudah langsung ya dikoreksi ya. Mbak Rika Herlitmun juga sudah saya putarkan lagunya. Halo Ibu Siti, Siti Rumiah dari Tuban, apa kabar? Sehat ya Ibu. Assalamualaikum Bang Jo, waalaikumsalam. Richard Mark, Angelia gitu ya. Salamnya buat Bu Istikaro, kemudian juga buat Ibu Hartini, Bu Musdiati Wibowo, Bu Titi Damiati, Om Ayanti Queen. Salam untuk semuanya. Coba saya cari dulu ya, apakah ada lagunya ini? Ada. Ya. Oke, siap. Nanti ditunggu ya lagunya dari Richard Mark Angelia. Angelia. Kemudian juga selamat malam untuk Ibu Sri Suhartini. Apa kabar Ibu? Requestnya John Waits, Missing You. Nah, ini dia nih. Ini Missing You ini kemarin itu dia masuk sebentar ya. Lagu tahun berapa ya? Saya cek dulu ya. Oh, iya benar berarti John Waite gitu ya. Tahun 84. Betul. Ya udah. Ditunggu ya, Bu. Lagunya nanti saya insyaallah akan putarkan. Oke, baik. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Halo. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam Pak Bambang.
1: Ya. Wonderful tonight.
0: Siap. Salamnya
1: Untuk Bang Kobar, Pak Tua, Pak Idris, Mas Bandi, Pak Freddy, Pak Budi Sukesno, terus siapa? Oh ya, siapa ini? Mas Asa, Pak Awi. Dan semuanya.
0: Sedang semuanya.
1: Sun.
0: Oke, makasih Pak Bambang ya dari Sidoarjo. Oke, siap. Di line WhatsApp belum ada yang gabung ya. Saya terima telepon on air dulu kali ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Malam Ibu Dewi.
2: Malam juga Bang.
0: Ya, Bang Kobar. Ya, saya Kobar.
2: Bang Kobar ya. Bang Jo.
0: Ya. Saya dibilang Bang Kobar.
2: Ini loh, lihat tapi ini loh kok.
0: Malam. Ya, Ibu.
2: Aku pengen dengerin lagu Smile For Me.
0: Smile For Me.
2: Dari The Tiger.
0: Dari The Tiger. Oke. Okay. Ya. Selanjutnya buat siapa, Ibu?
2: Buat Pak Idris, Bang Kobar, Pak Bambang. Terus siapa lagi ya? Bang Freddy. Mama Yanti.
0: Oke, siap. Makasih Bu.
2: Ya.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The Tiger, Smile For Me.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: dari Richard Mark Angelia ya, sudah kita nikmati bersama. Selamat malam saja untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami malam hari ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Selamat malam untuk Anda yang sudah mengirim atensi melalui WhatsApp. Ada Ibu Nani. Apa kabar Ibu Nani? Mas Ju. Bu Nani requestnya Meghan Trainor Like I'm Gonna Lose You ya. Salamnya buat pendengar setia Pro 1. Buat Mas Jonya kalau pulang hati-hati. Mohon maaf belum bisa ya Bu ya. Ini tahun lawas Bu. Tahun lawas ya. Lawas gitu ya. Oke, terima kasih Bu Nani atensinya. Selamat malam juga buat Pak Kennedy dari Palembang. Apa kabar Pak Kennedy? Love story Andy William ya. Where do I begin? Gitu ya. Oke. Terima kasih Pak Freddy ya. Dari betul ya, di William ya, dari Pak Freddy dari Palembang. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang rindu memori lewat lagu.
0: Ya. Malam.
1: Malam Mas Jo.
0: Yo, Irfan.
1: Ya, mau request lagunya The Beatles bisa Mas Jo?
0: The Beatles sudah keluar.
1: Lagunya ABBA bisa Mas Jo?
0: ABBA boleh. Yang mana?
1: ABBA yang The Winner Takes It All bisa?
0: The Winner Takes It All. Oke, siap.
1: Ya. Ya, salamnya buat Mas Jo yang tadi udah gabung sama buat semuanya. Semua sih yang lagi dengerin Pro 1.
0: Ya.
1: Baca Mas Jo, makasih.
0: Yo, terima kasih buat Irfan ya, sudah bergabung malam hari ini. Ada yang sudah bergabung lagi. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya.
2: Adi Yuanda yang smart and humble, maaf baru pulang pengajian, Bang Jo. Dan hujan. Bang Jo, kalau lagunya country boleh ya? Dan Don't Let Me Cross Over 83 kalau nggak salah itu ya.
0: Dari
2: 96 dari Dolly Parton, Fred dengan Raul Mahlo.
0: Oke, Don't Let Me Cross Over. Oke, siap. Salamnya buat siapa, Oma?
2: Hebat deh, terima kasih. Salamnya buat Kang Haji Ali Wasik beserta Mbak Sri Kismawati dan yang tadi sudah masuk siapa? Terima kasih Bu Yuni Solo Tigo. Terima kasih Bro Idris dan Teteh Dewi Long Cafe. Dan Bunda Titi, terima kasih doa-doanya buat Bang Jo spesial beserta keluarga. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Oma Yanti Queen ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lalu. Itu Bang Jo, di Santo Tornero, California Bang Jo.
0: Apa?
3: Di Santo Tornero, California.
0: Cornelo.
3: Isanto. Tornero, California.
0: Kalau ada ya. Kalau nggak ada.
3: House of the Rising Sun.
0: Isanto, California Tornero ya ini ya. Oh, kok ada. Oke.
3: Okay. Terima kasih. Ya, salam balik ya buat Pak Bambang, Bu Dewi, Bu Didi, Damianti, Bu Yuni Solotigo, Bang Freddy, Pak Tua, Aba Awi, Mas Bandi, dan Bu Istikaro, Bu Nana, dan Mama Yu. Untuk Bang Jo, terima kasih.
0: Terima kasih banyak. Selamat malam. Ada Bang Kobar ya, malam hari sudah bergabung. Kita nikmati lagunya Isanto, California, Tornero.

0: Motivasi hari ini.
1: Mulailah dari mana kamu berada. Gunakanlah segala sesuatu yang kamu miliki. Lakukanlah apa saja yang kamu bisa.

0: The winner take it all dari ABBA sudah kita nikmati bersama ya. Selamat malam aja untuk Anda yang masih setia bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Saya Juadi Yuanda yang masih akan terus kawal Anda hingga nanti merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Baik, kita akan sapa Anda terlebih dahulu untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp ya. Ada siapa hari ini? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam Mas Bandi.
1: Telat Mas Ju.
0: Enggak, bisa-bisa.
1: Smoky Mas Ju.
0: Smoky.
1: What can I do?
0: Oh, ya. Siap. Smoky. Salamnya buat siapa Mas?
1: Salamnya. Petuwira Pak Tua. Mas Ali, Bang Gobar, Pak Bambang, Pak Freddy, Pak Idris, Abah Awi, Buwati Ramli. Sudah kita aja Mas Yul. Terima kasih Mas Yul.
0: Sama-sama Mas Bandi. Sehat selalu untuk Mas Bandi dan juga keluarga ya. Halo, selamat malam juga buat yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Ada Mas Asa juga. Selamat malam. We are the world for Africa ya. Mas Asa. Selanjutnya buat siapa ini? Pak Wira, Pak Bambang. Bu Wira. Pak Bambang, Bu Isti, Bu Nana, Pak Dikisno, buat Mas Jonya matur nuwun ya. Oke, siap. Terima kasih Mas Asa ya sudah bergabung malam hari ini. Kemudian di belakangnya ada siapa lagi? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Berarti Abawi ya.
2: Jarimur Mas.
0: Jarimur yang mana, Abah?
2: Still Got the Blues.
0: Still Got the Blues. Siap.
2: Salam buat Pak Bambang, Mas Bandi, Abah Ali, Bung Freddy, Pak Lukiawa, dan Buwati Ramli.
0: Ya, siap.
2: Buat Matu, matur nih.
0: Sami. Oke, matur nuwun Abawi, sehat selalu ya. Still Got the Blues ya dari Jerry Moore. Sudah kita siapkan untuk Anda ya. Terima kasih Abawi, sehat selalu ya. Di belakangnya Bawi ada siapa lagi? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu mori lewat lagu.
0: Malam. Waalaikumsalam Bung Freddy ya.
3: Iya, waktu ya. Tidak banyak lagi. Dari tadi gak susah. Kitty McKillen.
0: Kitty McKillen yang judulnya
3: Judulnya itu You Are Always In My Heart.
0: You are always in my mind ya, bukan ya? Or you are always in my heart.
3: Iya. Yang penyanyinya bener ya, Kitty Callen.
0: You are always in my heart. Ya.
3: My heart.
0: Oh, my heart. Oke, selanjutnya buat siapa? 5 orang saja.
3: Oke, ya Mas Bandi barusan, ya Pak Bambang, ya Pak Idris, Ibu Siti, Ibu Dewi, Bu juga Bu Wati Ramli, Bu Wira dan semuanya saja tanpa kecuali.
0: Oke,
3: semoga semuanya sehat dan terhibur. Mas Jo, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Still Got the Blues ya, sudah kita nikmati bersama. Selamat malam aja untuk Anda yang masih setia bersama kami malam hari ini. Saya Juadi Yuanda akan terus kawal Anda. 22:50 waktu Indonesia Barat. Dan masih panjang juga waktu kita untuk bisa bersama. Panjang ya. 10 menit lagi. Artinya saya harus tuntaskan lagu-lagu yang Anda request agar bisa dinikmati dan juga bisa membuat suasana hari ini menjadi lebih bahagia lagi.

0: Untuk Mbak Ina di Moncong Loe ya, Ina Kristalara dari Moncong Loe Makassar. Malam hari ini mau kirim-kirim salam aja buat Bunda Sophia saat di BTN Pau Pau Permai Makassar. Semoga cepat sembuh Bunda, salam dan doaku dari jauh buat semuanya saja. Selamat malam dan selamat beristirahat. Baik, terima kasih ya. Halo, selamat malam Rumah Rindu.
1: Doang berbagai rindu memori lewat radio. Selamat malam Bang Jody Anda.
0: Waalaikumsalam, selamat malam Bu Wira, silakan.
1: Lagu Hello dari Lionel Richie.
0: Baik.
1: Salam untuk semua yang sudah menonton namaku. Terima kasih banyak. Semoga semua dalam
0: keadaan. Maaf Ibu, sepertinya belum bisa diputar karena satu lagu belum saya putar ternyata ini ya. Maaf ya. Langsung
1: masuk dan telepon terakhir.
0: Iya, salam-salam aja deh kalau gitu.
1: Ya, saya segera ke kondal saya.
0: Iya.
1: Kan saya udah bilang. Terima kasih semuanya yang sudah menyampaikan salam saya. Semoga semoga kita sehat walafiat. Bang Jo, Bu Anda yang baik hati. Pasti besok Bang Jo libur.
0: Enggak dong, saya besok masuk Bu. Sampai hari Sabtu ada.
1: Hari apa?
0: Sabtu, Minggu baru libur ya.
1: Oh, bagus sekali ya. Dari udara, hari Minggu libur. Oke, demikianlah.
0: Maaf ya Bu, sehat selalu.
1: Iya. Hari Minggu libur jadi. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Salam. Terima kasih buat Bu Wira. Aduh, mohon maaf banget. Ini lagu terakhir ada Smokey, What Can I Do untuk Mas Bandi ya. Bu Wira, saya ganti besok Bu. Beneran saya ganti besok ya. Lagunya spesial buat Ibu besok.

Kabar-kabar yo bolo, rokok ilegal iku bukan soal murah, tapi merusak. Pajake gak masuk negoro, kualitas yo jelas gak terjamin. Bayangno, anak cucu kita ngisep rokok asal-asalan. Masa depannya ambiar, pembangunan mandek, Gersik sing dadi korban. Ojo meneng tok yo bolo, ayo laporno produk-produk rokok ilegal sing tanpa cukai nang kantor Bea Cukai terdekat utawa Satpol PP. Carane hubungi Bravo Bea Cukai 021-1500-225 atau website resmi Pemkab Gersik melalui gersikkap.lapor.go.id. Ojo tergiur harga murah bolo, sebab nyawa kita, kesehatan kita itu jauh lebih berharga. Ayo kabeh bersatu gempur rokok ilegal. Gersik bersih, Gersik sehat, Gersik bermartabat. Ayo gempur rokok ilegal.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama atau Kemenag meramal kemiskinan di Indonesia akan hilang jika Prabowo Subianto menjabat presiden selama 2 periode. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Kemenag ramal kemiskinan hilang jika Prabowo jabat presiden 2 periode, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al-Asyar, memastikan bahwa informasi tersebut adalah hoax. Thobib menyebut Kemenag tidak pernah mengeluarkan pernyataan soal kemiskinan yang akan hilang jika Prabowo menjabat selama 2 periode. Begitu keterangan Thobib kepada Kompas.com.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

Pernah merasa ponsel bergetar di saku, tapi ternyata tidak ada notifikasi apapun? Fenomena ini dikenal sebagai phantom vibration syndrome. Menurut penelitian dari University of Michigan, hal ini terjadi karena otak sudah terlalu terbiasa menerima notifikasi dari ponsel, sehingga sensasi kecil pada tubuh langsung dianggap sebagai getaran ponsel. Fenomena ini cukup umum terjadi, terutama pada orang yang sering menggunakan ponsel setiap hari. Artinya, kadang bukan ponselnya yang aktif, melainkan otak kita yang terlalu siap menerima pesan. Di era digital, bahkan rasa getar pun bisa datang dari kebiasaan.

Pendengar, tahukah Anda? Kacamata ternyata sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Catatan pertama tentang kacamata ditemukan di Italia pada abad ke-13. Awalnya, kacamata hanya dipakai untuk membantu membaca tulisan kecil. Menariknya, warna lensa juga punya fungsi yang berbeda. Lensa bening membantu penglihatan sehari-hari. Sementara, lensa gelap melindungi mata dari sinar matahari. Bahkan, saat ini ada lensa anti-radiasi yang dirancang untuk mengurangi paparan cahaya dari layar gadget. Dan, satu fakta unik lainnya, kalau kacamata yang Anda pakai sering melorot, ternyata itu bukan hanya karena bingkainya longgar, tetapi bisa juga karena minyak alami di kulit wajah. Jadi, kacamata bukan cuma penunjang penglihatan, tetapi juga sudah menjadi bagian dari gaya hidup dan fashion bagi banyak orang. Jika Anda saat ini memakai kacamata, berarti Anda sedang memakai benda kecil dengan sejarah yang panjang.

Pendengar, pernah kepikiran nggak? Sejak kapan tumbler menjadi benda yang hampir selalu dibawa kemana-mana? Nah, ternyata konsep wadah minum yang biasa dipakai berulang kali ini sudah ada sejak lama. Dulu, manusia membawa air dengan menggunakan wadah dari tanah liat, bambu, sampai kulit hewan. Praktis, karena bisa dibawa bepergian. Namun, memasuki abad ke-19, botol minum mulai dibuat dari logam dan kaca. Pada tahun 1892, seorang ilmuwan asal Skotlandia bernama Sir James Dewar menciptakan wadah berlapis vakum untuk menjaga suhu cairan agar tetap stabil. Dari situlah cikal bakal tumbler modern berkembang. Saat ini, tumbler bukan hanya sebagai tempat minum. Ia juga menjadi simbol gaya hidup praktis dan peduli lingkungan karena membantu mengurangi sampah botol sekali pakai. Jadi, dari wadah sederhana zaman dulu sampai desain kekinian saat ini, tumbler memiliki cerita panjang yang tetap relevan hingga hari ini.

Pendengar, tahukah Anda kalau ikan mujair yang sering kita konsumsi ternyata punya kisah unik di balik namanya? Nama mujair berasal dari nama seorang penemu ikan di Indonesia, yaitu mujair. Beliau adalah seorang nelayan asal Blitar, Jawa Timur, yang pada tahun 1930-an berhasil membudidayakan ikan tilapia dari perairan laut menjadi ikan air tawar. Karena jasanya itulah, masyarakat kemudian menyebut ikan tersebut dengan nama ikan mujair. Selain terkenal mudah dibudidayakan, ikan mujair juga kaya protein dan digemari banyak orang karena rasanya yang gurih. Tak heran kalau menu mujair goreng atau bakar menjadi favorit di berbagai daerah di Indonesia. Jadi, setiap kali menikmati ikan mujair, kita juga sedang mengingat sosok sederhana yang berjasa mengenalkan ikan ini kepada masyarakat luas.

Hari lahir Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni sebagai momentum untuk mengenang pidato Presiden Soekarno pada 1 Juni 1945 yang menjadi dasar lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila sendiri terdiri dari 5 sila yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial. Peringatan ini bukan hanya untuk mengenang sejarah, tetapi juga untuk menumbuhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air di tengah tantangan zaman modern. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, setiap generasi diingatkan untuk berperan aktif dalam membangun bangsa yang adil, maju, dan harmonis. Selamat hari lahir Pancasila!

Tahukah kamu, tubuh manusia bisa merasa lebih baik hanya karena percaya sedang diobati. Fenomena ini disebut placebo effect atau efek placebo. Placebo terjadi ketika seseorang diberi obat yang sebenarnya tidak memiliki kandungan medis aktif, seperti pil gula atau suntikan kosong. Tetapi tubuhnya tetap menunjukkan perubahan positif karena otak percaya bahwa pengobatan itu bekerja. Menariknya, saat seseorang memiliki harapan untuk sembuh, otak yang melepaskan zat kimia alami seperti endorfin dan dopamin yang membantu mengurangi rasa sakit atau membuat tubuh terasa lebih nyaman. Itulah sebabnya pikiran dan keyakinan ternyata memiliki pengaruh besar terhadap

0: Ketika orang bekerja dengan niat yang tulus, suasana jadi jauh lebih nyaman.
1: Betul itu. Menurutku, sikap ikhlas itu menular. Orang jadi lebih mudah menerima keputusan yang dibuat untuk kepentingan bersama.
0: Kadang-kadang keputusan itu tidak menguntungkan diri kita langsung, tapi manfaatnya besar untuk orang banyak.
1: Itulah pentingnya berpikir positif. Kalau kita melihat dari sisi yang lebih luas, semuanya terasa lebih ringan.
0: Dan akhirnya, kerjasama jadi lebih kuat.
2: Indonesia is me.
1: Ikhlas, berpikir positif, dan mengutamakan kepentingan luas. Mari terus menjaga semangat kebaikan untuk Indonesia.

0: Panen padi sekarang kelihatan lebih cepat ya?
1: Iya, karena petani mulai pakai alat modern dan bibit unggul.
0: Jadi hasilnya bisa lebih banyak gitu ya?
1: Tentu dong, kalau produksi meningkat, stok pangan juga aman kan?
0: Berarti ini bagian dari dukung swasembada pangan bukan?
1: Betul sekali, bukan cuma petani, kita juga bisa dukung dengan membeli hasil pangan lokal.
0: Oh, jadi memilih beras, sayur, dan buah lokal itu juga penting ya?
1: Yap, sangat penting. Dengan begitu petani semangat, ekonomi bergerak, dan pangan kita juga tetap terjaga loh.
0: Wah, ternyata peran kita juga besar ternyata ya.
1: Iya, swasembada pangan butuh dukungan semua pihak.
0: Cintai pangan lokal, kuatkan swasembada nasional.

0: Makasih ya, Nak. Udah bantuin saya nyebrang.
1: Sama-sama, Bu. Saya cuma berpikir kalau saya di posisi ibu, pasti juga pengen dibantu.
0: Oh iya ya. Dan dunia ini jadi lebih baik ya, Nak ya. Kalau semua orang itu punya rasa seperti itu.
1: Betul, Bu. Kita bisa peduli mulai dari hal kecil, tapi dampaknya besar. Indonesia
0: is me. Kepekaan sosial tumbuh dari hati yang peduli. Mari belajar melihat sekitar, membantu tanpa diminta, dan peduli tanpa pamrih.

0: Eh, Li, lihat ada kursi kosong.
1: Iya, tapi kan itu kursi prioritas.
0: Oh iya ya, buat lansia, ibu hamil, dan teman disabilitas ya.
1: Betul, kita harus lebih peka sih.
0: Kadang orang malah cuek ya.
1: Padahal sederhana, cukup kasih tempat dan menghargai.
0: Iya juga sih, bukan soal kasihan, tapi soal menghormati.
1: Nah betul, karena setiap orang punya hak yang sama untuk nyaman.
0: Oke deh, mulai sekarang aku bakal lebih peduli lagi deh.
1: Nah gitu dong, mantap.
2: Hormati hak disabilitas, wujudkan ruang yang setara.
3: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya informasikan kepada Anda bahwa pada hari Kamis ya, Kamis dan kita udah masuk ini ya, hari Jumat dini hari nanti bakal ada pertandingan antara Ekuador versus Jerman untuk klasemen grup E yang disiarkan langsung dari Stadion New York atau New Jersey begitu ya, New York Amerika Serikat. Sementara pada pukul 6 pagi nanti ya akan ada pertandingan antara Jepang versus Swedia langsung dari Stadion Dallas untuk klasemen grup F gitu ya. Untuk itu tetap bersama kami pendengar, malam hari ini kami akan ikut menyiarkan siaran langsung gelaran sepak bola Piala Dunia 2026 langsung dari Pro 3 RRI.

Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, jaringan berita nasional.

Serta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Pariwisata yang menilai penyelenggaraan pameran makanan dan minuman tak lagi sekadar menjadi ajang pamer produk, melainkan dinilai mampu menjadi penggerak baru bagi industri pariwisata nasional. Laporannya kami hadirkan bersama dengan Rian Suryadi.

0: kepada Bapak.
1: Kementerian Pariwisata menilai penyelenggaraan pameran makanan dan minuman tak lagi sekedar menjadi ajang pamer produk. Pameran seperti Krista Interfood dinilai mampu menjadi penggerak baru bagi industri pariwisata nasional melalui pengembangan ekosistem gastronomi. Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata, Rizky Handayani Mustafa mengatakan, pameran ini menjadi wadah mempertemukan rantai ekosistem kuliner, seperti yang dilakukan Krista Interfood 2026, yang menjadi rantai ekosistem mulai dari hulu hingga hilir. Menurutnya, yang dilakukan Krista Group sesungguhnya adalah membangun ekosistem pariwisata, khususnya di sektor gastronomi atau kuliner.
2: Kita ke depan melihat bahwa ini tidak hanya sekedar mass event, tidak sekedar exhibition, tapi bagaimana mendukung pengembangan ekosistem ini. Mungkin ke depan lagi Pak, nanti yang saya jadi kepikir ya, para pelaku mungkin nanti ada, dulu sudah ada sekarang ya, bagaimana nanti pelaku-pelaku di travel yang gastronomi Pak.
1: Sementara itu, CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan Krista Interfood 2026 akan menghadirkan sekitar 1.500 peserta dari 25 negara. Daud menyebut pameran ini adalah platform nasional bagi industri makanan dan minuman Indonesia dengan skala internasional.
3: Berlangsung sampai Krista Interfood adalah platform nasional industri makanan minuman Indonesia, tetapi skalanya internasional. Dan tahun ini kita targetkan kurang lebih 1.500 peserta dari 25 negara. Pavilion mungkin tidak kira 12 negara, tapi kalau peserta di luar pavilion kurang lebih 25 negara yang kami targetkan akan hadir.
1: Bagi Kementerian Pariwisata, model pameran seperti ini menjadi bukti bahwa industri MAIS tak lagi sekedar penyelenggara acara, melainkan dapat menjadi mesin pertumbuhan baru yang menghubungkan sektor pangan, budaya, pariwisata, hingga perdagangan dalam satu ekosistem ekonomi. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Progres pembangunan sekolah rakyat Semarang mencapai 90% dan siap digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Berikut laporan Rahma Purwanto.
5: Saat ini sudah 90% selesai.
6: Pembangunan sekolah rakyat SR terpadu di Kelurahan Rawasari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang terus dikebut. Sekolah yang berdiri di atas lahan seluas 6,5 hektar itu ditargetkan siap untuk digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Sekretaris Daerah Sekda Kota Semarang Handi Prianto membeberkan bahwa progres pembangunan sekolah itu mencapai 90%. Berdasarkan hasil peninjauan, sebagian besar fasilitas utama sekolah sudah selesai dikerjakan. Menurut Handi, fasilitas dasar seperti ruang asrama, tempat tidur, toilet, hingga jaringan air bersih telah tersedia. Pemerintah saat ini tengah fokus menyempurnakan berbagai detail yang masih menjadi kekurangan agar proses belajar mengajar berjalan optimal untuk ajaran baru 2026. Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Semarang juga telah diminta untuk menyiapkan tenaga guru transisi yang akan mengajar siswa jenjang SD, SMP, dan SMA yang berada dalam satu kompleks sekolah rakyat tersebut. Pada tahun ajaran baru mendatang, sekolah rakyat tersebut akan menampung 270 siswa dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 yang berasal dari Kota Semarang. Masing-masing jenjang SD, SMP, dan SMA akan diisi sebanyak 90 siswa.
5: Saat ini sudah 90% selesai. Estimasi selesai itu di 10 Juli 2026. Nah, ini sekaligus kita rapatkan di sini dengan Pak Kadisos, kemudian Kadis Bisdik, Kadis Pendidikan. Kebutuhan-kebutuhan nanti operasional sekolah, antara lain kesiapan guru, apa istilahnya, guru bantu.
7: Guru transisi,
5: karena nanti akan ada rekrutmen khusus untuk guru di sini, tapi sementara di backup oleh Dinas Pendidikan, ada guru yang mengajar di sini juga. Saya lihat tadi perintilan-perintilan kecil itu masih banyak yang harus disiapkan sebelum anak-anak pindah ke sini. Semua harus siap.
6: Kepala Dinsos Kota Semarang Agus Junaidi mengatakan proses penjaringan terhadap siswa masih dilakukan di 16 kecamatan. Menurutnya program ini tidak menggunakan istilah penerimaan siswa, melainkan penjangkauan peserta didik dari keluarga kurang mampu. Berdasarkan data Dinsos, kuota SMP dan SMA masing-masing telah terpenuhi sebanyak 90 siswa. Sedangkan jenjang SD baru terisi 37 siswa.
0: Sosialisasi di 16 kecamatan sudah rutin, kemudian penjangkauannya, jadi namanya bukan penerimaan, tapi penjangkauan peserta didik. Karena ini adalah menjangkau warga yang tidak mampu, yang desil 1, 2, yang memang 2 kelewat termasuk. Jadi sosialisasi sudah, hanya ini kami harus perlu lakukan edukasi. Karena rata-rata ibunya, terutama yang siswa SD yang agak keberatan karena anaknya ditinggal, jadi mungkin nanti kangen atau gimana.
6: Ia mengakui masih ada sebagian orang tua, terutama calon siswa SD, yang merasa berat melepas anaknya tinggal di asrama. Namun pemerintah terus memberikan edukasi bahwa orang tua tetap diperbolehkan menyenguk setiap harinya. Terima kasih untuk RRI Terus Mudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau kita ngomongin sepak bola di Amerika Selatan, yang pertama muncul di benak kita pasti Argentina dan Brazil. Padahal, dalam perjalanan menuju Piala Dunia kali ini, ada satu nama yang menarik untuk kita bahas, yaitu Ekuador. Ekuador lolos sebagai runner-up pada kualifikasi Piala Dunia Zona CONMEBOL di bawah Argentina dan di atas Brazil. Yang lebih gilanya lagi, Ekuador sendiri hanya kebobolan 5 gol dan kalah 2 kali. Itu pun dari Argentina dan Brazil 1-0 dan 2-1. Duet lini belakang timnas Ekuador ini digadang-gadang menjadi salah satu duet lini belakang paling underrated di dunia saat ini. Dengan duet bek muda Piero Hincapié yang saat ini bermain di Arsenal dan juga Pacho di PSG, Ekuador menjadi salah satu lini belakang yang sangat menakutkan, momok bagi serangan-serangan pemain lawan. Selain itu, Ekuador juga menjadi salah satu negara dengan rata-rata usia termuda di Amerika Selatan saat ini. Oh iya, ada satu lagi nama menarik yang nggak boleh kita lewatkan. Salah satu gelandang terbaik dunia saat ini, Moises Caicedo. Moises Caicedo sudah membuktikan kualitasnya di level klub. Bersama Chelsea di Premier League, dia menjadi salah satu gelandang yang sangat mendominasi. Dan di timnas Ekuador ini, mampu nggak ya Moises Caicedo dan teman-teman membawa Ekuador terbang tinggi? Coba tulis di kolom komentar seberapa jauh Ekuador akan melangkah.

Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk.

Dr. Saharjo, seorang pahlawan nasional dan mantan Menteri Kehakiman Indonesia, lahir pada tanggal 26 Juni 1909 di Surakarta, Jawa Tengah. Ia dikenal atas kontribusinya dalam bidang hukum dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Saharjo dikenal karena mengusulkan perubahan istilah-istilah dalam bidang hukum seperti mengganti penjara menjadi permasyarakatan dan terhukum menjadi narapidana. Saharjo dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1963. Alimin Prawiro Dirjo, seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia dan komunis, ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 26 Juni 1964 berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 163. Ia lahir pada tahun 1889 dan meninggal pada tanggal 24 Juni 1964. Alimin dikenal karena aktif dalam berbagai organisasi pergerakan, diantaranya Budi Utomo. Ia juga merupakan salah satu pendiri Partai Komunis Indonesia PKI pada tahun 1918. Setelah pemberontakan PKI 1926, Alimin sempat berkelana ke luar negeri, termasuk ke Uni Soviet. Ia baru kembali ke Indonesia pada tahun 1919.

Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Lukman Tara dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Kali ini Kopi Pro 3 akan membahas bersama dengan Pusaka Indonesia Gemah Ripah. Dan tema yang kami angkat terkait dengan Dini Hari ini, Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan. Bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Dan tentunya nanti Anda bisa sampaikan atau bergabung bersama kami, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Sebelum kami hadirkan perbincangan bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia Pak Eko Nugroho dengan tema Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan, kami hadirkan ke ruang dengar Anda Iwan Fals dan kawan-kawan dengan Ibu Pertiwi.

Ngopi Pro 3, komentar dan opini Pro 3 kali ini bersama dengan Pusaka Indonesia Gemah Ripa, bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia Pak Eko Nugroho. Kami akan membahas terkait dengan Pancasila dan ekonomi kerakyatan. Silakan untuk Anda ingin bergabung bersama kami, kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem ekonomi kerakyatan mencakup prinsip-prinsip di mana sila pertama ketuhanan yang maha esa, di mana kegiatan ekonomi dijalankan tidak hanya untuk keuntungan material, tetapi juga diwarnai dengan nilai moral, etika dan juga tanggung jawab sosial gitu. Lalu juga ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga dan juga seterusnya. Nanti kami akan bedah lebih mendalam bersama dengan narasumber kami, Pak Eko Nugroho, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola

0: Pendengar, kami sudah tersambung bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Pak Eko, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ya.
1: Apa kabar?
0: Kabar sehat. Pak Eko sehat ya, Pak Eko ya.
1: Sehat, terima kasih.
0: Pancasila dan ekonomi kerakyatan yang kita bahas dini hari ini, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, Pak Eko, apa itu yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan?
1: Ya, terima kasih Lukman atas kesempatannya ya. Jadi memang kalau kita bicara Pancasila, kita tidak lepas dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi rakyat Indonesia kan. Yeah. Nah, kalau kita bicara keadilan sosial, kita bicara bagaimana ekonomi, kue ekonomi bangsa kita juga sampai kepada rakyat kan gitu ya. Jadi bagaimana ekonomi sebagai bagian dari penyejahteraan rakyat itu bisa merata ke seluruh rakyat Indonesia. Jadi sebenarnya adalah kita bicara tentang pembagian kue ekonomi nasional ini yang lebih adil dan tentunya bisa dirasakan oleh rakyat Indonesia secara menyeluruh.
0: Ya, nah, gitu ya.
1: Itu ya intinya, kan?
0: Maknanya ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu, tapi tidak menyampingkan ada beberapa makna dari sila-sila lainnya gitu ya, Pak Eko ya.
1: Tentu, tentu. Tapi kan ini yang utama adalah bicara masalah sila kelima ya, kalau
0: ya.
1: Bicara masalah
0: yang ditekankan itu ya. Baik.
1: Betul.
0: Pak Eko, kita undang pendengar boleh ya yang ingin bergabung bersama kita pada dini hari ini untuk perbincangannya.
1: Silakan.
0: Iya. Pendengar, silakan kami buka untuk Anda yang bergabung di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Saat ini saya berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho, dengan tema Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan. Nah, Pak Eko, kalau kita bicara koperasi itu sudah mencerminkan ekonomi kerakyatan dengan prinsip Pancasila ini, Pak Eko?
1: Ya, secara semangat sebenarnya koperasi itu kan gotong royong ya, atau kolaborasi itu sesuai dengan Pancasila. Tetapi kan pelaksananya kan tidak selalu begitu ya, Mas Lutman ya. Karena dalam pelaksanaan kan ada orang-orang yang duduk dalam koperasi gitu ya, yang kadang-kadang itu tidak juga melakukan apa yang harusnya dilakukan. Kalau kita bicara koperasi, kita bicara masalah pembagian keuntungan yang adil gitu kan kepada anggotanya gitu, memastikan bahwa koperasi berjalan dengan baik, secara sosial dikelola. Tapi sering kan hal-hal seperti ini tidak terjadi ya. Terutama bila koperasi ini sudah menjadi top down atau harus ada ya. Jadi semangat-semangat kegotong royongan juga jadi semakin hilang ya.
0: Sudah pudar ya.
1: Dibuat, betul, karena dibuat karena adanya dorongan-dorongan dari atas, bukan dari kepentingan bersama. Kalau kita bicara masalah koperasi yang berhasil kan koperasi simpan pinjam, itu kan karena memang masing-masing kan mendapat manfaatnya. Ya. Kalau yang mendapat pinjaman usaha juga mendapatkan imbalan atau mendapatkan kesempatan untuk bisa menggunakan model itu untuk usaha lebih baik lagi, dan koperasi tentunya mendapat imbalan modal dari pinjaman itu dan bisa dikembangkan lebih lanjut lagi. Tapi itu kan dasarnya adalah dasar saling menguntungkan, yang memang sama-sama memiliki ya, si nasabah itu juga merasa memiliki koperasinya gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang hilang pada saat koperasi itu menjadi top down atau dipaksa untuk ada gitu.
0: Jadi, bergeser gitu ya.
1: Jadi, betul, jadi koperasi itu semangatnya udah benar, tapi pelaksanaannya sering tidak sesuai dengan semangat kegotong royongan itu.
0: Baik. Baik, kalau kita sapa pendengar boleh ya yang sudah bergabung. Ada Pak Budiman di Pak Budiman Arif di Samarinda. Selamat dini hari, Pak Budiman.
2: Baik.
1: Boleh saya menyampaikan dulu slogan saya sebagai nasionalis bangsa Indonesia?
0: Wah, silakan.
1: Baik, selamat malam saudara-saudaraku yang bangga membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai dan kita sayangi. Dari Allah kita diberi bangsa Indonesia, sangat disayangi oleh Allah. Apa yang tidak ada di bumi Indonesia ini? Karena keluhuran bangsa Indonesia, makanya kita dikasih lebih. Di dalam laut kita kaya, di dalam darat kita kaya, di udara kita kaya, diberi oleh Allah. Kemudian di 350 tahun atau 3,5 abad kita tersiksa. Dari 350 tahun itu di dalam pertapaan bangsa Indonesia tersiksa, lahirlah Pancasila. Pancasila itu adalah berkat lagi dari Allah. Di mana titik kelemahan kita sampai kita tersiksa 350 tahun itu? Ialah di Pancasila itu intinya persatuan dan kesatuan, musyawarah dan gotong royong. Di sana intinya bangsa Indonesia, harmoninya bangsa Indonesia. Pancasila itu adalah ruhnya bangsa Indonesia. Jadi untuk masalah Pancasila dan ekonomi
0: kerakyatan.
1: Begini Bapak narasumber. Pak Eko. Pak.
2: Iya Pak.
1: Ini ekonomi kita diam-diam ada terpukul Pak di dalam negeri sendiri. Bagaimana para pengusaha-pengusaha yang sifatnya monopoli Pak? Gopublik katanya monopoli. Ada retail-retail Pak yang tidak pernah terbuka, sehingga secara perlahan mencekik para pengusaha kecil kerakyatan. Ini kongkrongan-kongkrongan. Makanya Pak Prabowo menciptakan namanya Operasi Merah Putih.
0: KDKMP.
1: Untuk apa beliau menciptakan itu? Beliau sudah menggenggam itu. Karena kita tahu Pak, usaha-usaha rakyat kecil itu, aduh, cukup babak belur Pak. Nah jadi dari retail-retail yang sifatnya monopoli, sifatnya go public sendiri, ini perlu Pak antisipasi. Diberi lagi berapa ketentuan-ketentuan khusus.
0: Baik. Ya.
1: Untuk bagaimana terhadap negara dan bangsa ini.
0: Baik, kita berbagi waktu ya Pak Budiman.
1: Terima kasih. Selamat pagi dan salam Pancasila.
0: Salam Pancasila. Ditahan dulu ya Pak Eko, ini banyak pendengar yang memang semangat dan memang memiliki jiwa-jiwa Pancasila ini. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Atong. Pak Atong, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari Bung Lukman, Bung Lukman siaran sampai pagi ya. Biasanya dimulai dari jam 19. Jadi kita membahas Pancasila dan ekonomi kerakyatan ya.
0: Iya.
3: Jadi kalau kami di Rio itu, saya miris banyak di luar Riau lah, di luar Riau gitu kan, itu menyebut Indonesia gelap lah, Indonesia darurat lah, Indonesia inilah, Indonesia itulah. Kami di Riau ini ekonominya sangat bagus. Kami 12 kabupaten kota. Itu penghasilannya karet, sawit, terus banyak UMKM. Sekarang yang Koperasi Merah Putih itu berdiri di Riau bagus. Istilahnya enggak ada disalahgunakan, kalau udah mulai petani menjual ke koperasi gitu kan, kayak dapur MBG kalau di Riau kebetulan di sini dapurnya ada 623, kebetulan saya punya datanya. 623 itu UMKM-nya jalan semua, peternak ayam, yang punya kolam ikan, petani sayur itu yang menjual ke MBG. Jadi ekonomi kerakyatan itu berjalan. Jadi bohong ada, saya sebut aja lah, ada Tio Haryanto namanya menyebut Indonesia gelap. Kalau dia berani silakan cari Atong di Pekanbaru kalau dia berani berdebat.
0: Baik.
3: Yuk, itu saja.
0: Ya, terima kasih Pak Tong ya. Ini dapur MBG, implementasi dari ekonomi kerakyatan. Tapi ditahan dulu Pak Eko, boleh satu lagi ya, biar sekalian ya.
2: Silakan.
0: Kita ke Pariaman, ada Pak Ismail. Selamat dini hari Pak Ismail.
4: Salam dini hari Bung Lukman. Jumpa lagi nih.
0: Jumpa lagi, silakan.
4: Ya Pak Eko ya, narasumber kita.
0: Ya.
4: Selamat dini hari Pak Eko.
2: Selamat dini hari Pak Ismail.
4: Ya, sebelum memberikan uraian yang menjadi pokok bahasan, saya tadi ada agak sedikit tergugah dengan pernyataan sahabat kita dari Riau ya.
0: Ya.
4: Tapi untuk disadari, Indonesia bukan hanya Riau, dan ekonomi baik di sana, MBG banyak di sana. Tapi di ekonomi yang susah di negara ini kacau, kalau ada tahu Riau, Indonesia bukan hanya Riau ya.
0: Baik.
4: Ini Pak Eko, maaf Pak Eko. Indonesia bukan hanya Riau Pak.
0: Ya, gimana Pak Ismail?
4: Masalah apa? Koperasi ini yang mau saya apa kan? Koperasi ini sekarang batasan antara koperasi dan rentenir itu harus jelas sekali Pak Eko yang akan dipertegas oleh pemerintah nanti. Kenapa? Karena di sini logonya koperasi banyak sekali Bung Rukman dan Pak Eko, tapi pinjaman 1 bulan atau 40 hari itu 1 juta dibayarnya itu bisa 1.300.000. Nah, itu rentenir apa koperasi? Jadi koperasi ini harus mesti ada pengetatan dari pemerintah kalau memang ekonomi kerakyatan ini Pancasila yang kita pegangkan. Nah, ini harapan saya.
0: Terima kasih. Silakan, Pak Eko, ada Pak Budiman Arif yang begitu semangat tadi ya di Samarinda, Pak Ahtong di Pekanbaru, dan Pak Ismail di Pariaman. Silakan Pak.
1: Iya, terima kasih Bapak-Bapak atas pertanyaannya dan komentarnya. Saya sih senang mendengar Pak Budiman Arif dari Samarinda yang mengatakan bahwa usaha kecil semakin terbantu dengan adanya koperasi Merah Putih gitu ya. Kemudian juga Pak Atong di Pekanbaru Riau mengatakan bahwa di sana MBG yang ada 623 dapur itu bisa berkembang ya, membangun ekonomi daerah. Tapi di lain sisi juga Pak Ismail dari Pariaman juga mengingatkan tidak semua itu sama dengan Riau gitu, mungkin sama dengan Samarinda gitu ya. Karena tadi Pak Ismail mengatakan koperasi ini apa koperasi rentenir gitu.
0: Mungkin tadi sempat disinggung Pak Eko sebelumnya ya. Udah koperasi udah ada yang bergeser gitu nilai-nilainya Pak ya.
1: Betul. Jadi jadi sebenarnya ya kita tidak menafikan berita baik yang disampaikan oleh Pak Atong dan Pak Dimar Arif, tapi juga di sisi lain ada efek-efek negatif dengan adanya koperasi ini ya, yang pas sehingga tadi saya sebutkan di awal bahwa koperasi ini nggak salah semangatnya, gitu kan. Tapi kadang-kadang pelaksanaannya di lapangan itu kan ya tadi itu ada efek-efek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai gotong royong koperasi, nilai-nilai ingin membangun rakyat gitu ya, di mana koperasi kan seyogyanya tidak hanya mementingkan keuntungan, tapi juga bagaimana anggota-anggotanya bisa lebih sejahtera gitu kan. Nah, ini yang perlu terus disadari dan menjadi introspeksi atau koreksi ya, bila memang
0: jadi tantangan ya Pak Eko ya.
1: Betul, jadi challenge tantangan yang memang harusnya koperasi bisa seperti itu gitu ya. Jadi dan sebenarnya kalau kita bicara ekonomi kerakyatan, salah satu bentuk yang bisa membangun itu adalah bagaimana peran dari harusnya ya BUMN dalam menggerakkan ekonomi Indonesia yang dikuasai oleh pemerintah. Kalau saya boleh Kang Lukman, saya bisa berkaca dengan Tiongkok ya, dengan Cina ya. Cina itu menggunakan BUMN-nya, Badan Usaha Milik Negara Tiongkok, itu menggerakkan ekonomi rakyat di sana itu. Jadi benar-benar infrastruktur dibangun sampai desa-desa. Tidak ada desa satupun yang tidak terjangkau oleh jaringan 4G atau 5G ya, 4G atau 5G gitu ya. Jadi itu digerakkan oleh BUMN. Tingkat keuntungan BUMN lebih rendah dari tingkat keuntungan swasta. Karena memang tujuannya tidak untuk cari keuntungan, tapi untuk menyebarkan infrastruktur sehingga rakyat bisa menikmati, baik itu di daerah maupun di perkotaan gitu ya. Dan perannya itu betul-betul menjadi kayak benteng ekonomi di saat perusahaan-perusahaan itu memphk-kan karyawan karena kesulitan ekonomi, BUMN mungkin tidak di sana gitu kan.
0: BUMN hadir gitu ya.
1: Betul. Nah, saya melihat bagaimana BUMN di Indonesia itu belum hadir sepenuhnya sehingga bisa membantu rakyat Indonesia gitu ya. Kalau kita bicara Cina, Mas, Cina itu bisa mengentaskan kemiskinan 800 juta warganya atau 70% dari menurut Bank Dunia ya, 70% dari kemiskinan dunia selama 20 tahun itu bisa ditingkatkan oleh yang tadi yang duduk miskin dan miskin itu 800 juta jiwa oleh Cina. Gitu ya. Itu suatu prestasi yang luar biasa gitu ya. Indonesia juga punya prestasi tentunya dengan mengentaskan kemiskinan, tapi kan saat ini Cina bisa dibilang tidak ada lagi warga negaranya miskin, 0%. Kita di Indonesia masih ada 9%-an lah kira-kira yang dianggap sebagai miskin oleh definisi tahun dunia gitu. Tapi kita bisa melihat bahwa selain peran koperasi yang benar, sebenarnya penting lagi ada peran BUMN yang benar nih. Bagaimana negara bisa hadir untuk membagi-bagi kue dan kemudian memastikan bahwa pembangunan itu tidak hanya bicara masalah keuntungan, tapi juga memeratakan kesejahteraan itu tadi, Mas. Ya. Bagaimana rakyat di daerah bisa menikmati listrik, gitu kan? Di tempat desa-desa yang belum terjangkau listrik bisa menikmati. Bagaimana internet bisa masuk ke daerah-daerah, gitu ya? Sekolah, bagaimana memastikan bantuan-bantuan terhadap sistem pendidikan, misalnya, dan lain-lain lagi, Mas. Saya melihatnya begitu ya.
0: Kita sapa pendengar lagi, boleh ya Pak Eko? Ini udah banyak juga yang ingin bergabung bersama kita. Kita ke Brebes, kali ini ada Pak Caswa. Selamat dini hari, Pak Caswa.
2: Selamat dini hari, Bung Lukman.
0: Sehat ya?
2: Selamat dini hari, Pak Eko, Pak Narasumber.
0: Iya.
1: Selamat malam, Pak
2: Eko. Pancasila, semuanya.
1: Salam.
2: Iya, ini saya baru ini ya, baru mengerung kedengaran suaranya Bung Lukman ini. Selama sering siaran yang lain itu baru di Bung Lukman.
0: Iya, mau nemenin Pak Eko nih saya diutus ini.
2: Iya. Gimana? Gini ya, usulannya gini. Jadi katanya tuh Pancasila, tapi saya rasa itu kalau menurut Pancasila itu selama yang saya rasakan itu waktu lagi Presiden Soeharto. Karena apa? Satu, harga murah ya. Karena itu termasuk ekonomi juga ya. Ya terus juga buat usaha itu mudah. Sedangkan saya Pak Eko, saya orang ada kekurangan, orang tunanetra ya. Sehari-hari itu saya pengusahanya keliling kampung sendiri, jalan kaki, ya, jadi pengamen jalanan. Saking apa? Saking saya tersiksa mencari ekonomi yang seperti itu. Penghasilan pun kadang-kadang dapat 50 ribu, kadang-kadang di bawah segitu. Sedangkan ongkos ojeknya sekarang tambah mahal. Jadi bensin aja di wilayah saya di pomini itu 18.000 ya pertama ya, kalau pertali itu udah tidak ada ini akan dibawa kemana kan, seperti ini ya. Terus kadang-kadang saya yang saya pertanyakan sedihnya kayak gini, kadang-kadang ada orang yang mau memberikan nggak ikhlas itu, tapi nggak semua orang, kadang-kadang ada orang itu menutup pintu tidak tanpa permisi, kadang-kadang mau menyimpan apapun di tempat rumahnya saya, di depan rumahnya saya, tanpa permisi, seolah-olah saya itu tidak ada harga dirinya gitu dengan orang lain. Itu menurut pandangan saya itu seperti itu. Tapi kalau misalkan harga dimurahkan, dilihat sama rakyat yang lagi sengsara, tadi katanya ada di Rio itu ekonomi baik, itu baik. Saya merasa tahu. Mungkin itu orang dalam yang mendukung seperti itu. Tapi Indonesia ini kebanyakan orang yang menjerit untuk saat ini. Jadi begitu Pak Eko.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Pak Caswa di Brebes. Kita ke Samarinda, Pak Sawan. Selamat dini hari.
5: Selamat dini hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
5: Indonesia luar biasa. Saya bangga dengan Indonesia. Saya bangga dengan Pancasila. Tapi terakhir ketika reformasi dipuncurkan, apakah implementasi daripada Pancasila yang 36 butir itu benar-benar sudah dilaksanakan? Semakin kesini kita semakin tercecer terus. Ini karena persoalan apa? Karena kita terlalu bangga dengan kata-kata hidup demokrasi, menuding kesana kesini, tapi tidak sadar bahwa diri sendiri sudah melakukan kesalahan. Biarlah dikatakan oleh Pak Eko tadi, Cina itu negara komunis. Negara komunis. Kenapa ekonominya begitu cepat maju? Begitu pun Jepang. Jepang bukan komunis ya. Tetapi kita lihat Amerika Serikat yang gurunya sudah terseok-seok dengan persoalan Jepang dengan pertumbuhan ekonominya. Indonesia itu hanya pintar di atas kertas. Pintar sekali. Koperasi itu punya undang-undang. Punya hari lahir koperasi tanggal 12 Juli. Soko guru ekonomi. Tapi faktanya kita lihat tidak seperti itu. Rakyat kecil semakin tertindas. Dikarenakan karena mereka tidak paham apa sebetulnya ruh daripada Pancasila itu. Apa dari sistem ekonomi kerakyatan itu sendiri. Mereka tidak paham. Apalagi ya mereka-mereka yang lahir di tahun 2000 semakin kesini masa alpha dan sebagainya, beta dan sebagainya, generasi ini generasi itu. Kita terbuai dengan itu. Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan Pak Eko.
1: Iya, terima kasih Pak Jasa dan
0: Pak Sowan.
1: Samarinda, saya lupa nama.
0: Pak Sowan
1: ya. Pak Sowan dari Samarinda ya. Iya, ini memang ya kita harus mengakui ya bahwa Indonesia ini saat ini memang lagi tidak mudah, lagi tidak baik-baik saja gitu ya. Secara kelas menengah kita kan semakin menurun gitu jumlahnya gitu ya. Dan tadi Pak Jasa cerita bagaimana sulitnya mencari penghasilan gitu ya, dan bensin yang sampai pertama kembali 18.000 dan pertama juga nggak ada lagi gitu juga. Bagian dari concern atau bagian dari keprihatinan kita semua ya, bahwa Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja dan perlu adanya perubahan yang mendasar. Kemudian juga tentang yang menarik tadi Pak Sowan ya, bagaimana demokrasi itu saya melihatnya juga, saya dalam beberapa hal sepaham dengan Pak Sowan ya. Amerika dan Jepang yang sekarang terseok-seok karena mempertahankan demokrasi gitu ya, itu memang benar adanya sih Mas ya. Kalau kita melihat ya, salah satu keunggulan Cina itu adalah adanya namanya rencana jangka panjang. Di zaman Pak Harto itu dulu ada yang namanya GBHN, garis-garis besar
0: haluan negara. Saya ingat itu.
1: Sekarang udah nggak ada lagi Mas. Sekarang udah nggak ada lagi Mas. Negara ini dipimpin atau di govern atau diperintah gitu ya oleh kepentingan 5 tahun Mas. Paling 10 tahun mentok-mentok. Nah, tahun pertama ya harus tahun pertama kedua adalah membayar politik gitu ya. Tahun ketiga empatnya kemudian siap-siap pemilu berikutnya Mas. Jadi apa yang mau dibangun namanya GPHN, rencana jangka panjang Indonesia itu sekarang sudah nggak ada Mas. Ya itu sayangnya gitu ya. Alangkah baiknya kalau Indonesia itu punya grand design, punya rencana jangka panjang. Dulu kita punya cerita tentang lepas landas gitu kan. Sekarang udah nggak ada lagi gitu. Jadi bagaimana kita bisa membangun sebuah negara kalau hanya didasarkan kepentingan jangka pendek 5 tahun tahun. Cina itu kan bisa berhasil menentaskan kemiskinan setelah 20 tahun Mas. Dan mereka selalu menetapkan 5 tahunan GPHN mereka gitu ya. Jadi ini salah satu hal yang perlu kita renungkan kembali. Demokrasi yang kita anut, yang kita adopsi dari Amerika gitu ya, itu perlu kita lihat kembali sebenarnya apakah memang kita mau seperti ini terus ya, bagaimana kepentingan politik jangka pendek akhirnya menggerogoti kepentingan rakyat jangka panjang kan? Jadi saya sepakat dengan Pak Jasa dan
0: Pak Solan,
1: Pak Solan tadi ya. Ya, ini analisa yang menurut saya menarik ya, kita mesti berkaca. Tapi memang masalahnya apa yang kita bisa lakukan, Mas, gitu kan?
0: Yeah.
1: Nah, di sinilah sebenarnya Pusaka Indonesia yang mencoba melakukannya dengan apa yang kita punya.
0: Yeah.
1: Ya, kami di Pusaka Indonesia adalah sebuah lembaga perkumpulan ya, Mas, perkumpulan kebangsaan yang ingin mengamalkan Pancasila. Jadi kami pun di saat kami melakukan pelatihan tentang UMKM, kami menyebutnya sebagai SEA atau Social Entrepreneur Academy, di mana kita berharap para entrepreneur atau para wira swastawan ini tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga memberikan sosialnya apa, gitu ya. Kita boleh berbisnis ya, tetapi bisnis kita tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga bagaimana bisa mengembalikan lagi kepada masyarakat sekitar.

0: mungkin.
1: Iya.
0: Itu Mas.
1: Iya. Ini menarik ya, karena kita lihat beberapa komentar dari para pendengar di beberapa wilayah di Indonesia. Ini kan interpretasi juga ya, bagaimana pendengar juga ini masih rindu dengan nilai dan semangat Pancasila yang saat ini dikatakan sudah sedikit luntur gitu ya, Pak Eko ya. Nanti kita lanjutkan kembali, boleh di sesi kedua ya, Pak Eko ya. Kita jeda sejenak untuk kila apa warta berita. Dan pendengar, tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami nanti di sesi kedua, masih dengan Pak Eko Nugroho, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia. Pak Eko, terima kasih ya. Nanti kita sambung kembali, Pak Eko. Selamat malam.
0: Siap. Ya. Selamat malam. Sampai nanti. Ya.
1: Pendengar, jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat, ada gombloh dengan gebiar-gebiar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita dini hari ini kita awali dari jelang Hari Keluarga Nasional ke-33 pada 29 Juni mendatang, Kementerian Pendudukan dan Pembangunan Keluarga menggalakkan program GEMAR atau Gerakan Ayah Mengambil Rapor. Laporan selengkapnya bersama dengan Lisa Nur Aini.
1: Ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapor.
2: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Menduk Bangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Rapor atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.
1: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapor. Dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak. Dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tua sing nyekolake anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Karena kalau nggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
2: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60-70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
3: Senang. Senang sekali.
4: Tiga.
3: Tiga. Dua, 5 tahun. Ini 4 tahun. Ini 1,5 bulan.
2: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKB juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapor, serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nur Aini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengemudi ojek online optimistis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
6: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8%. Karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20-30% bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun pada Radio Republik Indonesia sore tadi.
5: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20-35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi Pak rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20-35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
6: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
7: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GOTO, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2. Yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
6: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tersumudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jepang. Karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
2: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 samurai biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
1: Rajin Jepang ini ya.
2: Rajin.

0: Piala Dunia ini no play play alias gak main main.
1: Karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri dan kalah 12 kali.
0: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
1: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia.
0: Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media.
1: Dan baca ulasannya di situs rri.co.id.
2: Teku Markam di akhir kejayaannya. Setelah dibebaskan dari penjara pada era Orde Baru, kehidupan Teku Markam tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Sebagian besar aset dan perusahaannya telah disita negara. Kekayaannya yang sangat besar praktis hilang dalam masa transisi kekuasaan yang penuh gejolak. Tidak ada catatan kuat bahwa Teku Markam melakukan gugatan hukum besar terhadap pemerintah yang telah merampas harta dan kekayaannya. Pada masa itu, ruang untuk melakukan perlawanan hukum terhadap negara juga sangat terbatas, terutama bagi tokoh yang sebelumnya dianggap dekat dengan Presiden Soekarno. Markam lebih memilih menjalani hidup yang jauh lebih tenang dibanding masa kejayaannya. Ia tidak lagi tampil sebagai pengusaha besar seperti sebelumnya. Kisahnya menjadi gambaran bagaimana perubahan politik dapat mengubah nasib seseorang secara drastis dari masa kejayaan, berkarya untuk negara, hingga menjadi sosok yang perlahan menghilang dari panggung utama sejarah.

0: Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill.
1: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

Selamat dini hari pendengar dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan Kopi Pro 3 dini hari ini bersama dengan Pusaka Indonesia Gemah Ripah. Dan untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, tema yang kami angkat yaitu Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan.

Nanti kami akan berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Dan tentunya Anda bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

Ekonomi kerakyatan adalah sistem perekonomian Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Pasal 33 Undang-Undang 1945, di mana sistem ini menempatkan rakyat sebagai subjek utama, mengutamakan asas kekeluargaan dan gotong royong untuk mencapai keadilan sosial, serta mencegah monopoli dan pemusatan kekayaan pada segelintir pihak.

0: Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem ekonomi kerakyatan juga mencakup prinsip-prinsip di mana sila pertama yaitu ketuhanan Maha Esa, di mana kegiatan ekonomi dijalankan tidak hanya untuk keuntungan material tetapi juga diwarnai dengan nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Sementara sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana pembangunan ekonomi bertujuan untuk memanusiakan manusia, memberikan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak bagi setiap warga negara. Dan nantinya untuk poin-poin selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh narasumber kami, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Karena yang bergabung bersama kami, kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Kami sudah tersambung bersama dengan narasumber kami dini hari ini, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Pak Eko, kita lanjutkan kembali perbincangan kita ya. Dini hari ini ya, Pak Eko ya.
1: Iya.
0: Ya, Pak Eko, kalau kita bicara tadi ya, beberapa pendengar sudah menyampaikan pertanyaannya juga dan juga tanggapannya. Nah, ini yang jadi Pak Caswa kalau tidak salah ya di Perbas ini. Atau Pak siapa tadi ya, di mana menyinggung koperasi dan rentenir ini belakangan ini beda tipis gitu ya. Ini mungkin ini yang sempat disinggung Pak Eko tadi ya, di mana nilai-nilai koperasi ini sudah mulai bergeser. Dan bagaimana nih Pak Eko mengembalikan semangat dan juga nilai ekonomi kerakyatan dari koperasi yang sudah bergeser tentunya ini?
1: Iya, iya, saya ingat itu dari Pak Ismail Pariaman.
0: Oh, Pak Ismail, iya, iya, iya.
1: Ya, jadi memang beliau menyampaikan ke permasalahannya ya. Mengatakan bagaimana koperasi kok udah nggak dibedain dengan rentenir gitu ya.
0: Banyak yang berkedok gitu mungkin atau bagaimana gitu ya.
1: Iya, ya kalau menurut saya kembali lagi ya, bahwa koperasi kan menurut undang-undang kita adalah soko guru ekonomi nasional gitu ya. Dan diharap dengan semangat kegotong royongan itu sendiri. Nah, yang jadi masalah sekarang koperasi kan dilembagakan sedemikian rupa gitu ya, sehingga tidak lagi banyak bedanya dengan badan usaha lainnya seperti PT, CV gitu ya. Nah, ini sepertinya kayak kehilangan semangat kegotong royongan, Pak.
0: Iya.
1: Kalau mungkin Mas Lukman lihat undang-undang koperasi gitu ya, itu sangat rigid ya, sangat rigid dan kaku, yang memang tujuannya melindungi ya, tapi dalam pelaksanaannya jadi malah ribet gitu ya. Nah, ini yang menurut saya makanya kita lebih cenderung melihat semangat koperasinya dibandingin dengan organisasi koperasinya. Kita bisa kok mendirikan sebuah perusahaan dengan badan hukum PT ya, terbatas atau CV, tapi kita semangatnya ada semangat gotong royong kan, ya. Jadi saya melihatnya kalau itu dilakukan ya, mau itu PT, apakah itu bank atau bank rakyat gitu ya, dengan semangat gotong royong maka tidak terjadi tuh yang namanya rentenir gitu ya. Karena memang semangatnya adalah semangat bagaimana kegotong royongan, membangun bersama, besar bersama ya, baik itu para pengusaha yang dibantu oleh lembaga keuangan gitu ya. Kemudian kalau misalnya itu adalah koperasi sembako misalnya, maka rakyat ya, atau pembeli yang rakyat sekitarnya itu juga terbantu, bisa membeli barang-barang dengan lebih murah ya. Tapi juga di lain sisi koperasi tetap bisa tumbuh dan bisa membagi laba kepada anggotanya.
0: Yeah.
1: Jadi saya melihatnya sih lebih cenderung kepada semangat yang harus terus diingatkan, bahwa apakah itu bentuknya koperasi atau bentuknya PT, tapi semangat kegotong royongan dan semangat kita ingin sila kelima, terutama senetika dan sosial itu terjadi. Gitu.
0: ya, harus ditertibkan ya, dan dikembalikan pada ininya koperasi itu ya, Pak Eko ya.
1: Iya, kemarin semangatnya kembali, semangat kegotong royongan itu sendiri. Gitu.
0: Nah, Pak Eko, kalau kita menyinggung mengenai ekonomi kerakyatan, bagaimana untuk mengembalikan ekonomi kerakyatan di tengah tadi ya, mungkin disinggung beberapa narasumber, pendengar juga yang belakangan kita ketahui beberapa perusahaan ini sudah memonopoli gitu ya. Dan ini tentunya kan tidak mudah untuk mengembalikan ekonomi semangat ekonomi kerakyatan ini di tengah mereka yang sudah mungkin berlangsung lama nih menjalankan monopoli ini. Bagaimana Pak Eko?
1: Ya, spesifik kalau kita bicara tentang beberapa perusahaan gitu ya, yang memonopoli kemudian sampai ke mana, menggeser mungkin ekonomi rakyat ya.
0: Ya.
1: Ya. Tapi kan saya melihatnya gini, Mas. Ya oke lah mereka mencari laba gitu ya. Quote unquote memonopoli. Tapi kan juga banyak muncul wirausaha-wirausaha yang bisa bersaing dengan mereka secara alami gitu ya. Kalau kita lihat misalnya warung-warung Madura gitu kan, itu kan nggak bisa dikalahkan karena mereka bisa beroperasi 24 jam gitu ya, dan mungkin harganya bisa lebih bersaing gitu ya, karena mereka tidak perlu punya AC misalnya gitu. Jadi ya memang mereka punya modal besar gitu ya. Di lain sisi memang membantu juga gitu ya, dengan kualitas barang yang bagus, tapi kan juga selalu ada celah-celah usaha yang bisa rakyat itu mengambil, Mas, gitu ya. Nah, disinilah juga yang sebenarnya salah satu kritik dari KNP itu kan adalah bagaimana mereka mengambil pasar-pasar atau ekonomi rakyat yang mereka bisa berdiri sendiri, tapi sekarang diambil oleh koperasi.
0: Iya, yang sudah terbangun.
1: Itu kritiknya. Betul, itu salah satu kritiknya. Jadi kalau kita bicara secara undang-undang, secara ini kan mereka sah berdiri gitu ya. Tapi ya tadi saya melihatnya sih selalu ada aja upaya-upaya untuk inovasi-inovasi baru lah untuk menyaingi hal seperti itu.
0: Plus minus ya. Kita undang kembali boleh ya, Pak Eko ya. Kita undang pendengar, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Saat ini saya berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho, dan berbincang terkait dengan Pancasila dan ekonomi kerakyatan. Ada Pak Alan di Bukit Tinggi. Selamat dini hari, Pak Alan. Halo, Pak Alan.
2: Assalamualaikum, selamat dini hari, Pak Lukman.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat dini hari, Pak.
0: Ya, silakan.
2: Saya cuma berharap dan berdoa aja, Pak Eko. Semoga pemimpin kita ini selaras omongannya sama ini, sama perbuatannya. Semoga kehidupan rakyat ini makin membaik lah. Saya sependapat sama ini, sama Pak Ismail tadi di Pariaman. Itu aja
0: Pak
2: Luman ya.
0: Terima kasih
2: Pak Eko ya, terima kasih banyak. Salam dini hari.
0: Salam dini hari, Pak Alan di Bukit Tinggi. Jadi kita masih ada untuk yang sebentar ini lainnya ya, lagi masuk ya. Ada Pak Solihin di Rembang ya. Pak Solihin, selamat dini hari. Halo Pak Solihin.
3: Halo.
0: Ya, silakan Pak Solihin.
3: Saya berbicara mengenai Pancasila dan ekonomi kreatif ya.
0: Ekonomi kerakyatan.
3: Ya. Ekonomi kerakyatan.
0: Ya.
3: Ya, sekarang udah marak ekonomi kerakyatan ya, orang Madura yang berdagang di kawasan sini ya. Di Rembang Jawa Tengah ini sudah marak ekonomi kerakyatan ya, ini ada para

0: akhirnya mendapat tarikan tangan dari Gonzalo ataupun dari Pascal Gross, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas, tinggal menyisakan beberapa detik lagi di pertandingan babak yang kedua ini. Sementara itu kita masih menantikan apakah Gonzalo Plata harus diinstruksikan untuk keluar ke lapangan. Tapi kita masih menantikan, tampaknya tendangan bebas masih belum dilakukan oleh pemain Ekuador, karena memang sang wasit ataupun sang pengadil lapangan pada pertandingan hari ini, Tony Pinso, meminta para pemain untuk mundur beberapa langkah. Apakah tendangan bebas peluit sudah dibunyikan oleh Tony Klos? Sudah lakukan umpan saja pendek saja kepada Fervis. Fervis umpan pendek saja dulu kepada Gonzalo Plata. Namun terjadi lagi bola out, dan wasit Tony Pinso telah meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua ini, sekaligus memastikan hasil akhir di pertandingan hari ini. Ekuador secara mengejutkan dan luar biasa mampu membalikan kedudukan di akhir laga dengan skor 2-1 bagi kemenangan Ekuador. Dengan kemenangan ini, maka membuat Ekuador kembali membuka asah untuk bisa lolos ke babak 32 besar di grup E Piala Dunia 2026.
1: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Ekuador versus Jerman.

Pendengar, baru saja Anda ikuti bagaimana siaran langsung pertandingan di pagi hari ini. Tadi dimulai sejak pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk hari ini, pertandingan atau yang telah berlangsung tadi antara Ekuador versus Jerman langsung dari Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Pendengar, sesaat lagi Anda bisa menyimak bagaimana Mutiara Pagi berjaringan skor Wilno 10 Jatim. Nanti kita akan mengetengahkan mengenai satu topik, yaitu amalan utama di bulan mulia atau Muharram, bersama dengan Ustazah Dr. Anda Haji Hani'ah. Beliau adalah pimpinan pesantren dan panti asuhan Mitra Arafah Surabaya. Nanti Warta Pagi akan kami hadirkan untuk Anda, kendati nanti kita juga akan hadirkan bagaimana siaran langsung dari Pro 3, begitu ya, untuk mengikuti kembali bagaimana jalannya pertandingan di atau pada pukul 6 pagi. Namun nanti kita akan jeda sesaat Warta Pagi, begitu ya, hingga pukul 6:20 waktu Indonesia Barat. Setelah itu kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti bagaimana jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 antara Jepang versus Swedia langsung dari Stadion Dallas. Pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan hadir kan untuk Anda bagaimana program Mutiara Pagi berjaringan di kesempatan kali ini pada pukul 5 hingga pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.

dan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat pagi, apa kabar Anda di pagi hari ini? Program Mutiara Pagi berjaringan Sekor Wilnus 10 Jawa Timur hadir kembali menyapa Anda. Hari ini kita akan memperbincangkan mengenai satu topik, yaitu amalan utama di bulan mulia atau Muharram. Dan kita sudah bersama dengan narasumber kita yang tadi sudah hadir begitu ya, sejak pukul 4 lebih 30 menit begitu ya, Ustazah ya. Ada Ustazah Dr. Anda Haja Hania, beliau adalah pimpinan pesantren dan panti asuhan Mitra Arafah Surabaya. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih sudah hadir kesempatan kali ini. Kita akan mengetengahkan mengenai satu topik begitu ya Ustazah, amalan utama di bulan mulia atau Muharram. Pendengar, nanti Anda bisa bergabung bersama kami. Bagi Anda yang dari luar kota Surabaya, Anda bisa menggunakan kode area 031-534-5474 atau di 081-3314-992. Sebelum kita akan memasuki sesi tanya jawab di pagi hari ini, kita akan berikan kesempatan kepada Ustazah untuk menyampaikan mukadimahnya terlebih dahulu. Monggo silakan Ustazah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah pencipta, penguasa, pemelihara alam semesta yang selalu mengalirkan nikmat dan rahmatnya yang luar biasa, yang tidak pernah ada putusnya, utamanya nikmat berupa umur, kesempatan dan kesehatan serta iman wal Islam, sehingga di pagi yang penuh berkah ini kita dapat bertemu kembali melalui acara Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Surabaya dan seluruh Jawa Timur. Salawat dan salam semoga tetap dicurahkan oleh Allah kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita berharap salawat dan salam dicurahkan pada beliau, para sahabat, ahli keluarga beliau, serta para pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Muslimin muslimat, dimana saja berada, pendengar Mutiara Pagi seluruh Jawa Timur, RRI seluruh Jawa Timur, Allah berfirman di dalam surat At-Taubah, surat nomor 9, ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: حرم ذلك الدين القيم.
1: Al-Ayah. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antara 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Inti surat At-Taubah ayat 36 menjelaskan tentang ketetapan Allah dalam setahun terdapat 12 bulan sesuai dengan kalender Hijriah. Di antara 12 bulan ada 4 bulan yang dimuliakan Allah pendengar, yaitu bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Saat ini pendengar kita berada di bulan Muharram, termasuk bulan yang dimuliakan Allah karena merupakan bulan kemenangan para nabi. Misalnya Nabi Ayub disembuhkan dari sakitnya bulan Muharram. Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan bulan Muharram. Nabi Ibrahim diselamatkan dari apinya Raja Namrud juga bulan Muharram. Bahkan pendengar, Rasulullah pun beliau hijrah dari kota Mekah ke Madinah juga bulan Muharram. Adapun keutamaan bulan Muharram, yang pertama, bulan yang dihormati. Secara historis dinamakan bulan haram karena pada bulan ini orang Arab zaman dahulu melarang keras terjadinya peperangan, pertumpahan darah, dan perbuatan zalim lainnya untuk menghormati kesucian bulan tersebut. Adapun yang kedua merupakan bulan Allah, Syahrullah. Muharram disebut sebagai Syahrullah yang menunjukkan betapa istimewanya dan agungnya bulan ini, sehingga Rasulullah bersabda, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa sunnah di bulan Muharram. Adapun yang ketiga merupakan bulan yang dimuliakan Allah sesuai dengan apa yang kami sampaikan tadi, ada di dalam surat At-Taubah ayat 36. Adapun yang keempat, keistimewaan bulan Asyura atau bulan Muharram merupakan momentum hijrah dan evaluasi. Muharram adalah pintu gerbang awal tahun Hijriah. Momen ini mengajarkan umat Islam untuk melakukan muhasabah, evaluasi diri, meninggalkan kebiasaan yang buruk, dan berhijrah menjadi pribadi yang lebih baik serta lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat pendengar Mutiara Pagi seluruh Jawa Timur, adapun amalan apa yang dikerjakan di bulan Muharram? Yang pertama yaitu memperbanyak puasa di bulan Muharram. Sebab salah satu amalan sunnah di bulan Muharram yang paling utama adalah puasa sunnah. Rasulullah bersabda, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Hadis ini menunjukkan bahwa puasa sunnah di bulan Muharram memiliki pahala yang banyak, maka umat Islam sedapat mungkin memperbanyak puasa sunnah sepanjang bulan Muharram sesuai dengan kemampuan masing-masing. Puasa ini menjadi sarana untuk meningkatkan ketakwaan sekaligus memperoleh pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, marilah di bulan Muharram memperbanyak amal soleh pendengar, karena amal soleh itu dapat menghapus dosa. Itu diterangkan di surat Hud ayatnya 114 pada pertengahan ayat Allah menyatakan innal hasanati yudhibnas sayiat. Sesungguhnya kebaikan yang kamu lakukan itu dapat menghapus dosamu. Adapun amal soleh ada yang bersifat individual, ada yang bersifat sosial. Yang bersifat individual pahalanya 10 kali lipat sebagaimana Allah menjelaskan di surat Al-An'am surat nomor 6 ayat 160, man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihha wa man ja'a bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudzlamun. Yang artinya barang siapa membawa amal yang baik maka baginya adalah mendapat 10 kali lipat pahalanya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat maka dia tidak akan diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedangkan Allah sedikit pun tidak akan dianiaya. Mereka sedikit pun tidak dianiaya. Yang dimaksud kesolehan individual, pendengar, marilah kita di bulan Muharram ini kita memperbanyak puasa sunnah, sholat sunnah, lalu memperbanyak membaca Al-Quran, membaca zikir dan doa. Adapun kesolehan sosial, Allah akan memberi pahala 700 kali lipat. Dalam hal ini, sedekah pendengar, Allah menjanjikan dalam Al-Quran, yang pertama, dengan sedekah itu dapat menjadi sarana terhindar dari musibah. Rasulullah bersabda, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu dapat menjadi sarana terhindar dari musibah. Adapun yang kedua, dengan sedekah itu rezeki semakin barokah. Tadi saya sampaikan bahwa pahalanya sedekah itu 700 kali lipat karena dalam hal ini Allah menjelaskan di surat Al-Baqarah ayat 261, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan menanam sebutir padi, menumbuhkan 100 biji, lalu setiap gulir ada 7 gulir, setiap gulir membuahkan 100 biji, berarti 7 kali 100 ada 700. Jadi setiap kita bersedekah, seandainya 1000 rupiah aja pahalanya 700 ribu. Yang ketiga, marilah kita dengan bulan Muharram ini kita memperbanyak evaluasi diri. Karena dalam Al-Quran pendengar surat nomor 59 ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan perhatikan dirimu masing-masing apa yang kamu perbuat untuk persiapan hari esok, yaitu akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengintai apa yang kalian kerjakan. Muslimin muslimat rahimakumullah, marilah kita di bulan Muharram ini memperbanyak istighfar dan taubat. Sebab tidak ada manusia yang tidak punya dosa, tidak ada manusia yang enggak punya salah, maka sebaik-baik orang yang salah yang segera bertobat kembali ke jalan yang lurus. Karena salah satu tanda orang yang bertakwa itu yang segera melakukan mohon ampunan kepada Allah ketika sadar bahwa dia melakukan perbuatan yang salah. Karena dalam hal ini Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 135 bahwa dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosanya. Inilah pendengar, salah satu tanda orang yang takwa, memperbanyak istighfar dan mohon ampunan pada Allah. Adapun yang kelima, tinggal beberapa poin pendengar. Yang kelima ini, monggo di bulan Muharram ini memperbanyak zikrullah, memperbanyak ingat kepada Allah, karena dengan ingat kepada Allah hati kita akan menjadi tenang. Itu disampaikan Allah di surat Ar-Ra'd, surat nomor 13 ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu hatinya akan menjadi tenang ketika mengingat Allah. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Adapun yang keenam, di bulan Muharram ini monggo kita memperbanyak doa. Terutama pendengar, kita selalu mohon kepada Allah agar dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah. Dan semoga tahun yang akan datang ini menjadi tahun yang lebih baik bagi kita semuanya. Karena Rasulullah pun mengajarkan doa agar kita dilindungi dari bahaya, dari musibah, yaitu bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Demikian apa yang kami sampaikan sebagai mukadimah pengantar daripada tema kita di pagi hari ini. Barangkali ada yang berinteraksi atau ada yang mau ditanyakan, monggo dipersilakan.
2: Baik, terima kasih Ustazah. Dan ini kebetulan juga sudah banyak yang antri untuk bergabung via WhatsApp begitu ya. Sudah ada 3 antrian ya. Baik, Ustazah, kita ke penelpon terlebih dahulu. Enggak, begitu ya. Enggak. Setelah itu kita akan ke pendengar. Sekali lagi, untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa manfaatkan waktu untuk bisa bergabung di 534-5474. Bagi Anda yang berada di luar area kota Surabaya, Anda bisa menggunakan kan kode area 031 dan juga di 081-3314-992. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, dengan siapa di mana ini Bapak?
3: Ada yang saya hormati, salam kenal dan salam sehat selalu.
2: Terima kasih. Bapak siapa? Ya. Mohon maaf.
3: Saya nama saya Ahmad Abdullah. Dari Jember, Jawa Timur.
2: Baik, Pak Ahmad Abdullah dari Jember, Jawa Timur. Silahkan ya. Pertanyaannya ya, begitu?
3: Ya, pertanyaannya itu bagaimanakah kita ini ya? Bagaimanakah kita ini bila makmum menegur kesalahan imam di waktu kita mengerjakan sholat itu?
2: Baik. Ya.
3: Mohon penjelasannya.
2: Baik, terima kasih.
3: Ya, kurang lebihnya mohon maaf.
2: Baik.
3: Salam hormat hadirin, salam sehat dan salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kami ingatkan kembali begitu ya, untuk topik hari ini berkaitan dengan satu hal begitu ya, yaitu amalan utama di bulan mulia atau Muharram begitu ya. Jadi amalan utama di bulan mulia atau Muharram. Kita ke pendengar yang juga sudah mengirimkan pesan singkat begitu ya Ustazah. Ini kebetulan ada Pak Wildan di Purwodadi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Pak Wildan di Purwodadi Pasuruan, izin bertanya Ustazah, hal apa yang sebaiknya dihindari agar tidak terjerumus ke dalam kebiasaan yang tidak bersumber dari ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Muharram ini? Mohon pencerahannya. Baik, dua pertanyaan terlebih dahulu. Kendati yang tadi berbeda begitu ya, tidak jadi masalah begitu Ustazah ya?
1: Monggo.
2: Silahkan Ustazah.
1: Telepon berikutnya.
2: Oh baik, mau ke telepon berikutnya saja. Oke, okay. Setelah itu kita akan jawab bersama. Tiga pertanyaan berarti ya. Baik, silahkan silahkan pendengar untuk Anda ingin bergabung, saya akan terima satu penelpon lagi. Setelah itu saya akan hadirkan beberapa informasi atau penjelasan dari Ustazah di kesempatan kali ini ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, Pak Tua silahkan. Semangat pagi Bapak, silahkan.
4: Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Di antara untuk menuju kebaikan pasti ada idola atau pilihan. Bagaimana yang ingin saya tanyakan tentang orang memilih. Salah satu diantaranya ialah setiap bulan Muharram dan setiap sholat Jumat itu kebanyakan surat yang dibaca adalah surat Al-A'la. Yang kedua, kenapa mesti sebelum mengucapkan untuk ibadah Allah dengan doa itu selalu selalu ini itu dengan surat wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu. Mohon penjelasan karena tidak mengerti. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Ustazah.
1: Terima kasih. Yang pertama dari Bapak Ahmad Abdullah dari Jember kayaknya.
2: Betul,
1: ya Mbak.
2: Betul.
1: Ya. Ya. Memang sebaiknya yang ada di belakang imam itu bacaan Qur'annya lebih lancar, lebih baik. Dan yang jelas itu ahli ibadah gitu. Ya. Jadi terutama kami mohon bagaimana caranya mengingatkan ya. Kalau imamnya salah itu maka mengucapkan subhanallah. Ya, subhanallah. Hanya saja yang kerepotan Mbak Versi dan seluruh pendengar kalau imamnya nyun sewu agak kurang pendengarannya itu. Itu. Maka nanti kalau diingatkan kok masih terus maka bisa diatasi dengan sujud sahwi. Saya kira begitu. Ya, tapi terutama baca subhanallah gitu biasanya paham kalau imam itu ada yang salah begitu. Demikian Bapak, semoga Pak Ahmad Abdullah sehat selalu dan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Lalu yang kedua dari Bapak Wildan, apa yang harus kita lakukan agar kita itu terhindar dari hal-hal yang terjerumus khususnya dalam merayakan
2: kebiasaan yang tidak bersumber begitu dari ajaran Nabi Muhammad.
1: Kebiasaan yang tidak bersumber. Terutama Bapak Wildan selalu menambah ilmu begitu.
2: Baik.
1: Karena khususnya Rasulullah pernah bersabda, barang siapa ingin bahagia di dunia, dia dibutuhkan ilmu. Barang siapa dibutuhkan kebahagiaan akhirat, dibutuhkan ilmu. Barang siapa ingin bahagia kedua-duanya, maka dibutuhkan ilmu. Maka dengan ilmu, Bapak Wildan, apa yang kita lakukan banyak betulnya ketimbang salahnya. Dan terutama jangan sampai kita terjerumus dengan perilaku-perilaku yang menimbulkan syirik-syirik. Ya, gitu. Nah itu kita harus menjaga keimanan kita, jangan sampai terlibat urusan syirik-syirik kecil. Misalnya maaf punya masalah lalu pergi ke dukun. Nah itu, itu sebetulnya sudah menduakan Allah. Karena kita tidak ada yang kita sembah, kita mintai pertolongan kecuali Allah. Kita harus hati-hati, jangan sampai iman kita tercemar oleh syirik-syirik kecil. Termasuk syirik kecil itu riya gitu Mbak. Ya banyak Mbak Versi dan Pak Wildan, seluruh pendengar yang ngapunten. Kalau kita melakukan segala sesuatu itu fokus karena Allah. Mencari ridho Allah. Karena sebagian ulama menyampaikan bahwa riya itu termasuk syirik kecil. Karena niat melakukan sesuatu dikarenakan selain Allah, karena ingin dilihat orang, setelah dilihat orang ingin dipuji. Lah itu sifat manusia kan suka dipuji Mbak Presti ya. Ya kalau di catur bahasanya, Jawanya dilokno iku mangkel. Nah itu yang harus kita fokus Bapak Wildan ya. Yang ketiga tadi Bapak
2: Pak Tua
1: nggih. Bagaimana kalau ada seseorang mengidolakan kalau membaca surat Al-A'la, mboten napa-napa Bapak, karena dalam hal sholat wajib maupun sholat sunnah itu tidak ada keharusan, harus surat ini dan surat itu, tidak apa-apa. Ya, adapun yang membaca wal asri itu kami masih ingat Bapak waktu sekolah di madrasah itu ya, selalu diakhiri dengan wal asri. Ya. Ternyata itu pernah disampaikan Bapak Profesor Quraisyihab bahwa kalau kita banyak membaca surat Al-Asr, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang merugi. Bisa memanfaatkan waktu, kita meningkatkan iman, amal soleh, dan berdakwah dengan sabar, karena di situ ada watawa sobil hak, watawa sobil sobri. Berarti sabar itu sabar dalam menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangan Allah, sabar ala musibah, dan sabar dalam berdakwah. Nah itu, demikian Bapak, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan sehat selalu ya Bapak.
2: Baik Ustazah, kita ke penelpon selanjutnya begitu Ustazah ya. Ada siapakah di ujung telepon? Halo, Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Silakan pendengar, ketika Anda ingin bergabung bersama kami untuk kemudian ingin bertanya begitu ya, Anda bisa menggunakan 534-5474. Bagi Anda di luar kota Surabaya, Anda bisa menggunakan kode area 031. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, Bu Isti, silakan Ibu.
5: Begini Ustazah, apakah boleh kita kalau dimintain doa dari orang yang sedang sakit, apa yang sedang apa namanya terlilit utang, biar bisa bayar utangnya, biar bisa sehat lagi, biar bisa menemukan obat, terus apa doanya Bu Ustazah pertamanya, terus diakhiri dengan apa? Terus ada orang yang bilang, wong awake dhewe koyo ngono ndongane wong apa yo, itu katanya Bu Ustazah, tolong dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bergeser ke WhatsApp begitu Ustazah ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kami. Dari Pak Roni di Pacet. Assalamualaikum Ustazah. Mau bertanya kepada Ibu Nyai, mengapa orang Jawa itu kebanyakan takut punya hajat di bulan Syuro? Mohon penjelasannya.
1: Betul, Mbak. Baik.
2: Kemudian Bu Astuti di di Tenggilis Mejoyo begitu ya. Assalamualaikum Ustazah, saya Ibu Astuti mau bertanya. Oh, sama ya. Mengapa orang Jawa takut punya hajat di bulan Suro? Terima kasih. Silahkan Ustazah.
1: Terima kasih. Yang pertama dari Bu Isti ya.
2: Iya, Bu Isti Haro.
1: Bolehkah kita dimintai, Mbak?
2: Iya.
1: Dimintai doa
2: oleh orang lain,
1: orang gitu lain ya, yang sakit. Ya. Jadi Bu Isti, dalam penjelasan itu begini, boleh kita berwasilah doa. Wasilah doa itu hanya diperbolehkan tiga hal. Yang pertama, wasilah pada Rasulullah. Makanya Bu Isti setiap berdoa itu awali dan akhiri dengan membaca sholawat Nabi. Nah itu, karena tanpa sholawat pintu langit belum dibuka. Mbak Beresti dan seluruh pendengar ya, awali dan akhiri dengan sholawat Nabi. Dan perintahnya membaca sholawat hanya dicatat saja di surat Al-Ahzab ayat 56 itu. Karena waktunya terbatas, kami sebut aja ya ayatnya ya. Lalu wasilah yang kedua, doa kepada siapa? Terhadap amal solehnya. Nah, ini seperti di zaman Rasulullah pernah menjelaskan sebuah cerita, tiga pemuda yang terperangkap dalam gua itu masing-masing punya amal soleh. Yang satu berbakti ke orang tua, yang kedua adalah memberikan pelayan yang sebetulnya dia sudah keluar, gajinya belum diambil, digunakan untuk usaha. Lalu usahanya berkembang, setelah usahanya berkembang, pemuda itu datang, maka hasilnya itu diberikan semua. Ya Allah, itu semua aku lakukan karena Allah. Ada pemuda yang ketiga tidak melakukan zina, takut kepada Allah, dibatalkan. Ya Allah, jikalau amal saya engkau terima, tolong bukakan pintu gua. Dan itu Allah membukakan pintu gua itu. Jadi wasilah itu sarana, yaitu melalui amal solehnya yang kedua. Yang ketiga, yaitu melalui doa orang yang masih hidup. Contohnya doa anak, orang tua kepada anak. Biasanya anak itu kalau melakukan pernikahan, ada ujian di sekolah, itu selalu nyuwun pangestu, mohon doa orang tua. Termasuk kalau ada pernikahan itu mohon doa restu. Berarti kan mohon doa orang yang masih hidup. Jadi jangan mohon doa pada orang yang sudah mati. Nah begitu, begitu Bu Isti. Jadi boleh, tapi tadi ada pertanyaan, apakah doanya kepada orang yang sudah, doa orang kepada mendoakan orang yang sakit, Mbak, maksud saya begitu. Nggih, itu Bu Isti bisa dicatat doanya di surat Al-Anbiya ayat 83. Ini doanya Nabi Ayub, Mbak Esti. Mbak Farasti, doanya Nabi Ayub. Dan ingatlah ketika Ayub, ketika ia menyeru pada Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang dan maha murah. Maha murah dan maha kasih sayang. Demikian Bu Isti ya, tadi yang menanyakan doa untuk orang yang sakit. Maksud dalam, boleh kita mendoakan saudara kita yang sedang sakit, mohon disampaikan doanya Nabi Ayub alaihissalam. Lalu Nyun Sewu, ini tambahan juga, kalau minum obat itu Mbak Fresting, itu biasanya kan cuma bismillahirrahmanirrahim.
2: Betul, Ustaz.
1: Mohon ditambah wa idza maridtu fahuwa yasfin. Apabila aku sakit, aku, Allah yang menyembuhkan. Itu di surat As-Su'ara, surat nomor 26 insyaallah, ayatnya 80 WST. Jadi menawi ngunjuk obat tidak hanya bismillah tapi ditambah wa idza maridtu fahuwa yasfin. Jikalau aku sakit, Dia Allah lah yang menyembuhkan. Demikian Bu Isti, semoga sehat selalu, dan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Lalu Bapak Roni ya, dari Pacet ya.
2: Pak yang, Roni dan Bu Astuti, karena pertanyaannya sama Ustazah.
1: Dulu itu memang, itu dulu ya, belum banyak majelis taklim Pak Roni. Itu banyak yang kalau suro itu ojo ndugawi. Bulan sial, bulan prihatin gitu. Maksudnya jangan berhura-hura ketika bulannya itu bulan mulia, hura-hura yang negatif begitu tentunya. Nah, dalam hal ini ternyata setelah adanya majelis taklim, justru bulan suro menika bulan yang dimuliakan Allah. Pedomanipun ada di surat At-Taubah ayat 36. Jadi justru adanya kita menambah ilmu seperti mendengarkan Mutiara Pagi di pagi hari ini, kita jangan sampai pengetahuan yang salah itu tersalah. Maka ternyata justru menurut ajaran Islam, bulan Muharram bulan yang dimuliakan Allah. Jadi monggo mau punya hajat, mau pernikahan, mau khitanan, monggo. Ya, karena biasanya liburan tuh musim punya hajat khitanan, Mbak Fresting.
2: Ya.
1: Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan.
2: Kita ke penelpon selanjutnya, Ustazah. Ini ada dua penelpon, jadi antara WhatsApp dan juga reguler biasa ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Baik.
6: Halo.
2: Iya.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi dengan Bapak siapa di mana? Iya. Di mana ya, Pak?
6: Sama Pak Suko Irianto.
2: Pak Suko Irianto, baik. Silahkan Bapak, dari mana Pak?
6: Pak Suko Irianto Krian.
2: Krian, baik, silahkan. Monggo silahkan Bapak.
6: Dari Krian, Pak Suko Irianto.
2: Baik, mungkin karena feedback ya. Iya, silahkan
6: ini
2: Bapak.
6: Ini kali sinten ya, ini feedback.
2: Iya, ini dengan Ustazah Letranda Haji Haniah ya.
6: Mbak, dari Pro 1 RRI
2: Surabaya ya. Betul, betul Bapak. Hari ini kita akan berbincang soal amalan utama di bulan mulia atau Muharram. Monggo silakan.
6: Iya, ini yang saya mau tanyakan.
2: Baik.
6: Salam kenal. Kali berjenengan Mbak Besti.
2: Nggih, Bapak.
6: Salam.
2: Iya, silakan. Monggo.
6: Salam.
2: Iya, pertanyaannya Bapak langsung.
6: Ini, mohon izin tanya Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh,
6: Ustazah.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini, saya baca di kitab suci Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat ke-18. Itu menyebutkan sesuai firman Allah, seperti sumum, bukmun, umyun, wahum la yarji'un. Di sini disebutkan soal masalah mereka tuli, bisu, dan buta sehingga mereka tidak dapat kembali. Maksud saya, yang dalam arti surah ini di ayat 18 tidak dapat kembali, itu maksud kembali mau yang dilakukan keburukan atau kebaikan. Nah, kebaikan otomatis dia nggak bisa kembali ke jalan ke yang benar. Namun di selain itu ya pasti akan berlawanan, dia akan lari ke maksiat. Ya, ini yang saya maksud, saya tanyakan jumateng penjenengan. Mohon pencerahannya, Ustazah. Maksud sembahniun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih, Bapak.
2: Iya, kita bergeser ke telepon selanjutnya, Ustazah. Ya. Terima kasih sudah menunggu. Halo, assalamualaikum.
7: Halo. Iya. Assalamualaikum Mbak Festi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Mimi, monggo silakan.
7: Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Mau bertanya Ustazah, izin bertanya. Puasa yang paling baik setelah Ramadan adalah puasa yang di bulan Muharram. Yang saya tahu itu ada yang puasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Ada lagi yang 9, 10. Ada lagi yang 9, 10, 11 atau 10, 11, 12. Mohon pencerahannya, apakah boleh satu bulan penuh puasa di bulan Ramadan, di bulan Muharram ini saja. Itu aja, semoga Ustazah dan Mbak Besi diberi sehat.
2: Amin.
7: Semoga pagi ini ilmu yang diberikan Ustazah barokah.
1: Amin.
7: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mimi. Saya langsung ke Bu Hartini begitu Ustazah ya.
1: Ini apa disiap dulu? Oh iya. Bu Hartini dicatat dulu.
2: Iya, saya sudah mencatatnya begitu ya. Ada Ibu Hartini, assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam.
2: Mau bertanya begitu ya, bolehkah puasa bulan Muharram itu 3 hari, tanggal 9, 10, dan 11 Muharram? Kenapa bulan Muharram ini disebut bulan lebaran anak yatim? Dan apakah menyantuni anak yatim setiap bulan Muharram dihitung amal jariah? Baik, terima kasih. Silahkan Ustazah.
1: Yang pertama tadi dari Bapak siapa ya yang menanyakan surat Al-Baqarah ayat 180 ayat 18 maaf ayat 18 apa yang dimaksud sumum bukmun umyung fahum layar jiun. Sebetulnya ini orang-orang kafir itu maaf itu nanti di hadapan Allah telinganya seperti tuli, lalu matanya seperti buta dan tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Maksudnya itu nyun sewu Bapak, namanya petunjuk itu memang dari Allah, cuman manusia harus berusaha mencari petunjuk itu dengan talabul ilmi mencari ilmu supaya kita tidak tuli telinga kita. Ini sebetulnya telinga dalam arti tidak yang non fisik Mbak Fristin. Itu maksudnya kalau kita tidak mencari ilmu otomatis tidak tahu kebenaran. Nah, jadi sarana untuk mendapatkan kebenaran itu adalah ilmu. Lah ini dulu maaf kalau orang Jawa itu lek dijenggongi asu itu ngomong sumu bukmun. Itu supaya anjingnya enggak jenggong. Sebetulnya itu karena amalan yang dari orang tua dulu itu supaya tidak dijenggongi anjing itu bacakan sumu bukmun. Supaya mulutnya bungkem, telinganya tuli. Nah, sebetulnya itu gambaran orang-orang yang satu kafir, dua kalau kita tidak mencari ilmu otomatis tidak akan mendapatkan petunjuk. Jadi petunjuk dari Allah nyun sewu Bapak, ada yang bersifat langsung dan tidak langsung. Yang langsung berupa akal yang sehat. Karena dengan akal yang sehat itu kita dapat membedakan yang benar, yang salah, yang baik, yang buruk. Nah, itu. Maka petunjuk yang secara tidak langsung dan harus kita pelajari yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang tidak ingin sesat selama-lamanya, maka aku tinggalkan dua perkara, pedomanilah Al-Quran wa sunnati Rasul. Saya kira demikian Bapak, ini tadi pertanyaan dari Bapak
2: Pak Suko.
1: Pak Suko, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat.
2: Amin, amin.
1: Pak Suko juga sehat selalu ya.
2: Baik.
1: Terus selanjutnya
2: Bu Mimi.
1: Mm-hmm. Bu Mimi tadi menanyakan apakah boleh puasa itu 1-10. Nyun sewu, menika memang ada ya pro dan kontra. Artinya yang pro, yang namanya puasa kan baik aja.
2: Baik.
1: Karena dengan puasa itu dapat mengendalikan marah, mengendalikan maksiat, perbuatan dosa. Maka boleh-boleh saja, karena puasa tersebut adalah selalu memberikan dampak yang positif kalau itu dilakukan 1-10. Hanya saja Ibu Mimi, yang paling utama, yang paling utama itu tanggal 10 Muharram, karena Rasulullah dawuh saumu yaumi arafah yaumi asyura yukafiru sanatan madiyah. Siapa yang berpuasa di hari Asyura dapat menyebabkan terhapusnya dosa 1 tahun. Nah, yang tanggal 9 itu di hadis yang lain Rasulullah bersabda, seandainya tahun depan aku masih ada umur, maka aku anjurkan kepada umatku agar berpuasa. Nah, supaya tidak sama dengan orang Yahudi. Ternyata Rasulullah tahun depannya sudah wafat.
2: Baik.
1: Maka bagi yang berpuasa mboten napa-napa, tetap baik, karena walaupun Rasulullah sudah wafat, belum sempat melaksanakan, tapi sudah berpesan. Nah, adapun yang 10-11 yaitu tadi pedomannya, sekali lagi Bu Mimin, supaya tidak sama dengan orang Yahudi. Karena waktu itu Rasulullah hijrah itu melihat orang Yahudi berpuasa. Loh, kenapa kalian kok berpuasa? Ya Rasulullah, karena hari ini merupakan hari kemenangan. Hari kemenangan Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Maka Rasulullah bersabda, oh kalau begitu aku lebih berhak menganjurkan pada umatku agar berpuasa. Kalau orang Yahudi saja mensyukuri dengan puasa, apalagi kita sebagai umat Islam. Demikian Ibu, boleh 1-10, boleh 9-10, boleh 10-11. Cuman yang paling utama tanggal 10-nya.
2: Baik. Tapi kalau 1 bulan penuh tadi yang ditanya sama
1: enggak boleh.
2: Oh, baik. Jadi ada.
1: Yang sama Ibu, kalau 1 bulan gitu. 1 bulan penuh tidak boleh karena nanti menyamai Ramadan.
2: Baik.
1: Jadi bulan yang rajanya bulan itu hanya bulan Ramadan. Jadi yang diperbolehkan puasa 1 bulan penuh hanya bulan Ramadan. Demikian nanti mungkin Bu Hartini.
2: Baik. Oh, kita ke penelpon terlebih dahulu ya. Ada siapakah di ujung telepon? Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik. Bu Utri, apa kabar Ibu?
8: Alhamdulillah, saya bersama keluarga sehat. Mudah-mudahan Mbak Desi sehat ya bersama keluarga di rumah.
2: Amin, Allahumma amin. Jauh ini Ustazah dari Merauke.
1: Oh, subhanallah. Bu Utri ya?
2: Iya, Bu Utri. Silahkan Ibu.
8: Dari Merauke. Iya. Enggak menyapa dulu ya untuk Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Iya. Tadi apa judulnya temanya Muharram ya?
2: Iya betul, amalan utama di bulan mulia. Silahkan. Oh,
8: di bulan mulia. Iya, begini Ibu Ustazah. Saya mau bertanya sama Ibu Ustazah, bulan Muharram itu apakah bersamaan dengan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ataukah tanggalnya diundur atau dimajukan? Mungkin itu saja Ibu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bu Hartini terlebih dahulu begitu Ustazah ya. Nanti terlewat.
1: Iya betul. Menanyakan kenapa
2: bulan Muharram
1: disebut
2: bulan Lebaran anak yatim.
1: Lebaran anak yatim. Sebetulnya waktu kami duduk di perkuliahan ini sempat saya tanyakan juga, kenapa menyantuni bulan anak yatim harus bulan Muharram. Sebetulnya tidak ada keharusan di bulan Muharram, kalau bisa menyantuni anak yatim setiap hari gitu.
2: Baik.
1: Jangan hanya bulan Muharram, karena anak-anak yatim itu membutuhkan makan juga, bukan hanya bulan Muharram aja. Tetapi pedomane pun kenapa kok bulan Muharram untuk menyantuni anak yatim, karena di bulan yang mulia, monggo berlomba-lomba menuju kebaikan. Salah satu cara memuliakan bulan Muharram yaitu memperbanyak amal soleh, salah satunya memperbanyak sedekah dan menyantuni anak yatim. Dan ayatnya sudah jelas, ara'aita allazi yukadzibu bidzikr, tahukah kamu pendusta-pendusta agama, yaitu orang-orang yang tidak mau menyantuni anak yatim. Mm-hmm. Nah, begitu. Mudah-mudahan Bu Hartini, jadi kenapa kok lebaran anak yatim? Memang salah satu bulan mulia itu kita dianjurkan banyak amal soleh, dan salah satunya untuk menyantuni amal anak yatim itu Rasulullah bersabda, ana waqafilul yatim fil jannati hakadha. Aku, kata Rasulullah, dengan orang yang peduli terhadap anak yatim seperti ini. Rasulullah mengangkat telunjuk jari dan telunjuk tengah berdekatan dengan Rasulullah di surga. Semoga buat ini berdekatan dengan Rasulullah di surga. Amin, ya. Amin, amin. Amin ya Rabbal.
2: Baik, satu penelpon lagi boleh ya Ustazah?
1: Boleh
2: ya?
1: Monggo.
2: Baik, halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, dengan siapa di mana ini Bapak?
9: Dengan Bapak Rahman Situbondo.
2: Baik, Pak Rahman, monggo silahkan Bapak.
9: Dengan Bapak Rahman.
2: Iya, baik. Monggo, pertanyaannya Pak.
9: Oh ya, iya ya. Selamat pagi Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo,
9: pertanyaannya Pak. Iya, kecilkan radio dulu. Saya mau tanya Ustazah, kalau bulan Muharram ini berpuasa dari 1 sampai 10. Yang saya tanyakan, kalau tidak bisa puasa, akan tetapi memberi makan kepada anak yatim maupun kepada janda-janda. Jadi hukumnya bagaimana Ustazah?
1: Baik. Terima kasih.
9: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Jadi ke pertanyaan dari Bu Utri terlebih dahulu, setelah itu baru ke Pak siapa tadi? Pak Rahman di Situbondo ya.
1: Iya. Iya. Bu Utri menanyakan bahwa bagaimana kalau apa yang diundur tadi ya, Mbak ya?
2: Apa namanya, kelahiran, apakah kelahiran Nabi Muhammad gitu.
1: Ini menyangkut dengan sejarah, jadi tidak bisa kita menjawab sebisanya, nggak boleh. Ini kita harus ngecek sejarah, Mbak.
2: Baik.
1: Jadi mohon maaf Bu Tri. Ini karena kelahiran Rasulullah yang jelas itu hari Senin pada bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal, bukan bulan Muharram. Saya kira untuk kelahiran itu harus hubungannya dengan sejarah, dan sejarah itu tidak boleh dikarang. Betul kan Mbak?
2: Baik.
1: Mbak Anu, maka setahu kami Bu Utri, kelahiran Rasulullah itu pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin. Maka Rasulullah ketika Senin puasa, ya Rasulullah kenapa panjenengan Senin kok puasa? Karena itu merupakan hari kelahiranku. Yang jelas hari Senin di bulan Rabiul Awal. Nggih. Begitu Ibu sinten Bu Utri. Lalu selanjutnya Bapak
2: Pak Rahman
1: nggih. Itu Bondo. Nggih. Bagaimana kalau tidak bisa puasa 1 sampai 10? Mboten napa-napa. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberi beban melainkan sesuai dengan kemampuannya. Jadi mungkin kesehatannya kurang fit, tidak bisa dipaksakan, artinya apalagi ibadah sunnah, ibadah wajib saja kita bagi yang tidak bisa puasa itu kalau sakitnya mendadak maka dibayar dengan puasa, tapi kalau sudah enggak kuat boleh dibayar dengan fidyah, itu kalau puasa. Maka dalam hal ini puasa sunnah Bapak, maka panjenengan tadi apa boleh diganti dengan menyantuni anak yatim. Sedekah sangat bagus sekali, karena sedekah menika satu tolak bala rezeki semakin barokah, yang ketiga dengan sedekah itu semakin diberi ketenangan hidupnya, tidak cemas gelisah, tidak stres, tidak gampang stres mbak orang yang sotako. Itu karena ada kebahagiaan tersendiri ketika kita bisa berbagi. Nah, bahkan dengan sotako itu dapat menghapus dosa, Pak Presti. Itu untuk Bapakmu siapa?
2: Pak Rahman.
1: Pak Rahman, ya Allah. Ngapunten Bapak, nggih. Dengan sotako itu dapat menghapus dosa. Bahkan nyun sewu ini penting juga kami sampaikan pada seluruh pendengar, karena kalau kita ngapunten tidak senang berbagi alias pelit medit maka dalam Al-Quran orang yang pelit itu sama dengan pelit terhadap dirinya sendiri. Baik. Itu di surat Muhammad ayat 38. Wa may yabkhul fa innama yabkhulu an nafsi. Siapa yang pelit sama dengan pelit terhadap dirinya sendiri. Mudah-mudahan motivasi sotakoh ini dapat didengar seluruh jamaah, seluruh pendengar Pro Satu RRI yang sedang berjaring seluruh Jawa Timur. Mudah-mudahan jadi motivasi bersedekah dan ilmu yang bermanfaat.
2: Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, Ustazah dan juga pendengar, begitu ini karena waktu juga mempersempit ruang gerak kita untuk bersua, tidak terasa begitu. Mungkin sebagai penutup jumpa kita, ada doa yang juga dilantunkan oleh Ustazah di kesempatan pagi hari ini. Monggo silakan.
1: Waktu kurang berapa menit?
2: Iya.
1: Iya. Muslimin, muslimat, seluruh pendengar RRI seluruh Jawa Timur. Marilah kita manfaatkan bulan Muharram ini untuk memperbanyak introspeksi, memperbanyak amal soleh, karena Rasulullah bersabda, barang siapa yang tahun ini menjadi lebih baik daripada tahun kemarin, dialah orang yang beruntung. Siapa yang tahun ini sama dengan tahun kemarin, dialah orang yang merugi, berarti tidak ada peningkatan. Siapa yang tahun ini lebih jelek, na'udzubillah, dengan tahun kemarin, maka dialah orang yang celaka. Semoga kita tergolong orang-orang yang beruntung. Karena kita sangat berharap semoga tahun 1448 Hijriah ini menjadi yang lebih baik. Semoga seluruh pendengar kita ditakdirkan panjang umur, sehat, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi, rezekinya semakin melimpah dan barokah, rumah tangganya barokah, sakinah mawaddah warahmah. Semoga anak cucu kita, keturunan kita soleh dan solehah, menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dicatat oleh Allah sebagai calon-calon penghuni surga.
2: Amin,
1: amin, amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma afina fi badana, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan sholihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al awwala hadha yaumi salaha wa awsatuhu falaha wa akhiruhu najaha. Allahumma ighfir lana wali walidina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma hadha du'a wa alaikal ijabah wa hadzal juhdu wa alaika taklan wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Mbak Fresti atas pendampingannya, dan terima kasih pada seluruh pendengar yang sudah bergabung. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, dapat menambah kualitas

RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

Sari berita, KONI Jatim dan Visi siapkan atlet ice skating dari jalur sepatu roda menuju PON 2028. Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah kejur Prof. Biliar untuk menjaring atlet muda untuk persiapan

0: Prof. Inilah warta pagi selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Frestioktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, KONI Jatim dan Visi siapkan atlet ice skating dari jalur sepatu roda menuju PON 2028. Agustin Irdiani berikut melaporkan.
2: Ketua Umum KONI Jawa Timur, Rem Nabil menegaskan komitmennya untuk mendorong perkembangan cabang olahraga ice skating di Jawa Timur. Salah satu langkah yang tengah diupayakan adalah menghadirkan ice skating pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur, setidaknya untuk cabang olahraga eksebisi. Menurut Nabil, kehadiran ice skating di Porprov tidak hanya bertujuan memperkenalkan cabang olahraga tersebut kepada masyarakat luas, tetapi juga menjadi sarana menjaring atlet-atlet baru dan generasi muda yang memiliki minat serta potensi untuk dikembangkan. Nabil juga menjelaskan bahwa KONI Jawa Timur telah menyusun strategi jangka panjang agar ice skating tidak sekedar berkembang sebagai cabang olahraga rekreasi, tetapi juga mampu menghasilkan prestasi di tingkat nasional, khususnya pada ajang PON. Salah satu potensi yang dilihat adalah melakukan alih cabang bagi atlet-atlet sepatu roda menuju nomor short track speed skating karena memiliki kesamaan pola gerak dan teknik dasar.
3: Minimal untuk meramaikan bahwa ada cabang skating di Jawa Timur. Yang kedua, merangsang atlet-atlet baru dan atlet-atlet muda untuk ikut. Nanti kita dalam bentuk eksebisi, tapi untuk jangka panjang kita sudah berpikir bagaimana ada prestasi khusus di PON. Saya koordinasi dengan pusat khusus dengan Sondang juga bahwa paling tidak ada potensi kita dari 11 nomor itu dan shorter kan 9 itu kita bisa ambil dari alumni-alumni sepatu roda karena gerakannya sama. Kalau yang figur memang itu kalau eksebisi itu tahu dulu. Jadi memang harus lama, harus telaten, harus tekun, kemudian potensi keliru sendiri kalah.
2: Kolaborasi antara KONI Jawa Timur dan Visi Jawa Timur sebagai federasi yang menaungi ice skating diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membangun kekuatan ice skating di Jawa Timur menuju PON 2028. Melalui pembinaan yang terarah dan pemanfaatan potensi atlet lintas cabang, Jawa Timur optimis mampu melahirkan atlet-atlet short track speed skating yang kompetitif di tingkat nasional maupun internasional. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah Kejorprov Biliar untuk menjaring atlet muda untuk persiapan Porprov. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
4: Jaring atlet muda cabang olahraga biliar, Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan provinsi biliar Jawa Timur ke-10 tahun 2026 yang berlangsung di arena 805 biliar. Kejuaraan tingkat provinsi ini diikuti sebanyak 197 atlet dari 31 kabupaten se-Jawa Timur. Ketua Popsi Jawa Timur, Pucu Asmarhadi mengatakan, Kejorprov Biliar Jatim menjadi ajang penting untuk mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan atlet-atlet muda menuju Porprov Jatim 2027. Selain sebagai ajang kompetisi, Kejorprov juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perwasitan.
5: Kejorprov untuk kali ini 2026 di Lamongan ini merupakan sarana tryout buat atlet-atlet junior Jawa Timur dalam rangka persiapan untuk Porprov tahun depan di Surabaya. Ini yang paling utama. Yang kedua juga merupakan ajang penyegaran daripada wasit-wasit Jawa Timur dalam memimpin kejuaraan resmi terutama persiapan juga untuk Porprov 2027 di Surabaya.
4: Ketua Popsi Lamongan Kartika Asyanto Udoyoko menyebut tingginya jumlah peserta menunjukkan perkembangan positif olahraga biliar khususnya di kalangan generasi muda.
6: Selaku pengurus mengamini sebuah amanah bagi kita bahwasanya stigma negatif dari bulat-bulat selama ini kita rubah menjadi stigma bulat-bulat yang berprestasi. Jadi bulat-bulat itu olahraga prestasi bukan olahraga negatif ya. Selama ini yang kita tahu lah kadang-kadang sampai memberi nama rumah bulat itu kan masih kayak kan kayak masfu stigma negatif itu masih melekat. Tapi alhamdulillah Lamongan sudah bisa merubah stigma itu.
4: Dalam Kejorprov Biliar Jatim ke-10 2026, sejumlah nomor dipertandingkan mulai dari 8 ball, 9 ball, 10 ball, 15 ball hingga snooker. Adapun kategori yang dilombakan meliputi single putra, single putri, ganda putra, ganda putri serta English Billiard. Farin Raki melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Pendengar, tim Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri menggeledah kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe Madya Pabean Juanda Sidoarjo. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
7: Dugaan keterlibatan oknum, petugas bea dan cukai dalam praktik impor ponsel ilegal menjadi sorotan setelah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri menggeledah kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe Madia Pabean Juanda di Sidoarjo. Penggeledahan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan masuknya ponsel impor secara ilegal melalui Bandara Internasional Juanda. Seorang pegawai bea cukai Juanda berinisial AY turut diperiksa sebagai saksi. Penyidik utama 2 Kortas Tipikor Polri Brigjen Pol Mulya Hakim Solikin mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya persekongkolan yang menyebabkan barang impor dapat masuk tanpa melalui prosedur pengawasan yang semestinya.
8: Tentunya telah ditemukan dugaan bahwa perusahaan-perusahaan importir memasukkan telepon seluler bekas dari luar negeri melalui pabean Juanda dengan menggunakan dokumen impor yang tidak sesuai. Di samping itu juga adanya dugaan persekongkolan sehingga menyebabkan barang-barang tersebut masuk tidak melalui mekanisme. Salah satunya yaitu tidak dilakukan pemeriksaan secara fisik.
7: Tidak hanya menggeledah kantor bea cukai Juanda, penyidik juga menyasar 3 lokasi lain yakni gedung kargo milik PT Jasa Angkasa Semesta atau JAS di kawasan Bandara Juanda. Selain itu rumah MT sebagai saksi dan rumah AY yang ditetapkan tersangka pada pemeriksaan sebelumnya juga turut diperiksa. Penyidik ini mendalami dugaan keterlibatan pihak lain, termasuk kemungkinan adanya peran oknum dalam meloloskan barang impor tanpa pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya mengajak masyarakat agar lebih waspada pada bentuk baru penjualan dan pengedaran narkoba melalui sosial media. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
9: Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya mengajak masyarakat agar lebih waspada pada bentuk baru penjualan dan pengedaran narkoba melalui sosial media maupun beberapa aplikasi online di gadget. Peringatan tersebut diungkapkan penyuluh narkoba ahli pertama BNNK Surabaya, Novi Eva Aviana, saat hadir di RRI Surabaya usai mengisi acara Talkshow Budaya Perempat hari Kamis 25 Juni 2026. Novi menjelaskan, berdasarkan beberapa temuan yang BNNK Surabaya dapatkan, para pelaku pengedar narkoba melakukan beberapa variasi atau cara penjualan. Salah satunya yakni melalui media sosial. Dirinya menyebut modus penjualan narkoba yang pernah ditemui, yakni melakukan transaksi dengan menggunakan alat bayar berupa Bitcoin maupun instrumen transaksi online seperti diamond dan semacamnya. Selain itu, pernah ditemukan pula transaksi jual-beli narkoba melalui platform komunikasi online seperti Instagram, Discord, dan juga fitur chat yang ada pada sebuah game. Fenomena tersebut menandakan bahwa semakin maraknya peredaran narkoba yang terjadi secara tak kasat mata perlu diantisipasi bersama oleh seluruh aspek masyarakat.
10: Karena untuk mengelabui petugas, terus juga jejaknya agar nggak diketahui petugas, sekarang belinya bisa pakai Bitcoin, seperti itu, bisa belinya pakai diamond-diamond, nah itu seperti itu, sekarang banyak sekali. Terus sekarang penjualan narkoba itu, kita pernah temukan akun-akun Instagram yang dia jualan, jadi testimoninya itu bikin nge-fly, gitu-gitu pokoknya, jadi itu bentuknya coklat.
11: Kampanye
10: seperti itu. Untuk regulasi terkait sih, regulasinya internal, jadi melalui bidang pemberantasan, kami punya tim yang bisa mengetahui atau mendeteksi sosial media mana yang mungkin menjual narkoba atau menyalahgunakan narkoba seperti itu.
9: Untuk mengantisipasi terjadinya pengedaran gelap narkotika melalui online, pihak BNNK Surabaya melalui bidang pemberantasan secara intensif terus melakukan upaya penyelidikan komprehensif di seluruh platform media sosial untuk mencegah terjadinya transaksi pengedaran narkoba. Selain itu, pihaknya juga melakukan upaya sosialisasi di berbagai macam platform media sosial tentang bahaya dan dampak negatif penggunaan barang ilegal tersebut, khususnya bagi generasi muda. Faiz Putra melaporkan.
0: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mendorong integrasi layanan lewat satu data kesehatan yang menghubungkan 69 rumah sakit di Kota Pahlawan secara real-time. Erbinan Jain melaporkan.
12: Pemerintah Kota Surabaya mendorong integrasi layanan lewat satu data kesehatan Surabaya. Sistem ini menghubungkan 69 rumah sakit di Kota Pahlawan secara real-time. Wali Kota Eri Cahyadi saat membuka forum koordinasi rumah sakit se-Surabaya di Geraha Sawunggaling mengatakan, melalui platform tersebut, data layanan kesehatan terkoneksi mulai dari dokter, tenaga kesehatan, ambulans, kapasitas rumah sakit, hingga lainnya. Data juga mencakup sebaran penyakit di setiap wilayah sebagai dasar pembagian peran rumah sakit. Menurut Wali Kota Eri, integrasi data didukung program 1 RW 1 Nakes, 1 Kelurahan 1 Ambulans, dan Tim Gerak Cepat. Selain kegawat daruratan, sistem satu data membantu memetakan kebutuhan layanan berdasarkan jumlah penduduk dan cakupan BPJS. BPJS. Pemerintah juga bisa memantau kapasitas rumah sakit serta potensi antrean pasien.
11: Persi sangat mendukung, rumah sakit tadi juga menyampaikan mendukung, karena ini yang program yang ditunggu-tunggu oleh mereka sebenarnya. Karena sifatnya ini kan untuk mereka, bukan untuk wali kota, bukan, tapi untuk mereka bisa mendeteksi, bahkan kalau kita itu terjadi naudzubillah min dzalik, umumnya wabah begitu, kita bisa tahu wabah ini ada di wilayah mana, kalau terkorek datanya. Oh, karena wilayah ini sekian, karena berapa dari rumah sakit ini sekian. Berarti kita harus ngapain nih, menyiapkan apa, itu bisa kelihatan. Karena pengalaman dari COVID kemarin, saya tanya, boleh saja nggak bisa. Jadi nyimpen dewe-dewe, gak bisa ketemu. Nah ini harus kita, saya robohkan dinding-dindingnya, saya satukan. Ada yang tanya, Pak Kagelem, kita tutup.
12: Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Surabaya Dr. Billy Daril Mesak mengatakan, forum digelar untuk memperkuat sinergi rumah sakit. Kolaborasi diperlukan untuk mengoptimalkan sistem rujukan dan meningkatkan keselamatan pasien.
13: Nah, ini kita tiga rumah sakit, dinas kesehatan, puskesmas, berusaha untuk kasar. Dan kami sudah menemukan ada aneh-aneh tertentu, di mana ada itu tidak bisa menemukan kesehatan dari Surabaya.
12: Sistem satu data kesehatan Surabaya saat ini telah diterapkan di 3 RSUD milik pemerintah Kota Surabaya. Melalui sistem ini petugas dapat mengetahui kapasitas dan ketersediaan layanan rumah sakit secara real time, sehingga proses rujukan menjadi lebih cepat, tepat, dan terkoordinasi. Ermina melaporkan.
0: PBNU meyakini hasil Munas Konbes di Kediri dan Bangkalan menjadi modal untuk mempersiapkan roadmap NU menuju tahun 2050. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
14: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU meyakini bahwa hasil musyawarah nasional alim ulama dan konferensi besar Munas Konbes NU tahun 2026 dapat menjadi modal organisasi dalam rangka mempersiapkan roadmap menuju tahun 2050. Hal dipastikan oleh Ketua Umum PBNU, Kyai Haji Yahya Kholis Taquf, usai menghadiri penutupan Munas Konbes NU di Pangkalan Madura. Yahya menyebutkan bahwa sejak acara pembukaan di Kediri hingga penutupan di Pangkalan Madura, Yahya menilai bahwa semua agenda terlaksana dengan lancar dan juga mampu menghasilkan keputusan strategis yang akan dibawa ke Muktamar NU tahun 2026.
15: Hasilnya adalah bahwa pertama, jumlah aturan yang sudah sejak lama didiskusikan bisa disepakati, yaitu peraturan perkumpulan mengenai tambang. Kita akan lakukan pada kesempatan berikutnya nanti. Kemudian peraturan perkumpulan tentang pengelolaan platform digital NU yang dipercaya, dan juga hal-hal yang diusulkan kepada muktamar.
14: Adapun beberapa poin penting dalam Munas Konbes NU tahun 2026, antara lain tercapainya kesepakatan tentang aturan organisasi, tata kelola pertambangan, dan forum juga menyepakati regulasi tentang pengelolaan platform digital NU. Ketua PBNU Bidang Kesejahteraan Rakyat Alisa Kotrunada Munawaroh menyebutkan pula bahwa forum ulama kali ini juga menyoroti perlindungan data bagi pengurus dan kader NU serta privasi masyarakat.
16: Konsolidasi organisasi dalam hal ini platform digdaya, kemudian juga peraturan-peraturan perkumpulan, juga tadi perkum terkait tambang, segala macam sudah ada tadi gitu. Dan roadmap atau peta jalan NU di abad kedua ini sampai tahun 2050.
14: Lebih lanjut, hadir dalam agenda Munas Konbes NU di Bangkalan, Madura, Presiden RI Prabowo Subianto yang melakukan prosesi penutupan dan pemukulan kenteng atau lonceng sebanyak 9 kali. Kenteng ini merupakan potongan bekas bom Belanda yang tidak meledak dan dijatuhkan di pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kabupaten Kediri. Ayu Citra melaporkan.
0: Ikatan Keluarga Alumni Bahrul Ulum menggelar Kongres 2 2026 dengan fokus utama pada pemulihan dan penguatan ekonomi berbasis pesantren. Cantia melaporkan selengkapnya.
17: Ikatan Keluarga Alumni Bahrul Ulum atau IKABU menggelar Kongres 2 2026 dengan fokus utama pada pemulihan dan penguatan ekonomis berbasis pesantren. Acara ini dirancang strategis untuk memicu pemikiran inovatif para santri agar dapat segera bergerak dan bangkit secara ekonomi. Dr. Kyai Haji Muhammad Solahul Abnoto Buwono, SME, selaku Wakil Ketua Majelis Pengasuh YPPBU Tambak Beras Jombang, sekaligus Dewan Presidium Kongres 2 IKABU 2026, menjelaskan bahwa agenda utama kegiatan ini adalah membangun jejaring yang kuat. Menurutnya, pembentukan ekosistem bisnis yang kokoh dan saling terintegrasi di antara alumni serta kalangan santri sangat krusial untuk dilakukan saat ini.
18: Tujuannya untuk memantik pemikiran para santri untuk segera bangkit secara ekonomi, terutama itu, dan melakukan jejaring bagaimana mengelola ekosistem bisnis berbasis alumni atau santri atau pesantren. Kebangkitan ekonomi jaringan santri ini akan membantu negara membangkitkan situasi ekonomi yang kondisinya hari ini sedang tidak baik-baik saja.
17: Melalui kolaborasi dan pemanfaatan potensi ekosistem pesantren yang besar, IKABU optimis kontribusi nyata para alumni mampu menjadi salah satu pilar penopang dan solusi bagi pemulihan ekonomi nasional. Jantia melaporkan.
0: BPS Kabupaten Kediri jamin kerahasiaan data responden pada sensus ekonomi 2026 libatkan 1.532 petugas terlatih. Heri Susanto melaporkan selengkapnya.
19: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri menjamin kerahasiaan data seluruh responden dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Sebanyak 1.532 petugas yang telah mendapatkan pelatihan diterjunkan untuk melakukan pendataan di lapangan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 guna mengumpulkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Statistisi Ahli Madya BPS Kabupaten Kediri, Erma, menyampaikan dalam pendataan petugas sensus ekonomi 2026 menggunakan HP dengan cara KEPI sesuai dengan wilayah yang harus didata, yaitu berisi prelis berupa bangunan usaha dan lainnya maupun keluarga yang harus diselesaikan petugas di seluruh wilayah Kabupaten Kediri.
20: Kemudian dari sisi kendala pasti akan sangat banyak sekali, apalagi kalau misalnya masyarakat belum menerima berita atau menerima informasi yang lebih jelas terkait dengan kegiatan sensus ekonomi itu seperti apa. Kita melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 di mana BPS tidak akan memberikan datanya untuk keperluan pajak dan seterusnya. Petugas juga diminta untuk merahasiakan nama responden dan seterusnya, identitas responden. Kita juga tidak boleh memberikan data itu.
19: Sementara Irdina Junaida, statistisi ahli pertama BPS Kabupaten Kediri, menambahkan masyarakat tidak perlu takut pendataan sensus ekonomi 2026 nantinya akan berdampak dengan pajak karena data yang diperoleh BPS tidak ada kaitannya dengan perpajakan dan nantinya akan dipublikasikan dalam bentuk data agregat.
21: Data BPS itu tidak ada kaitannya dengan pajak. Kemudian datanya itu nanti dipublikasikan dalam bentuk data agregat. Jadi misalkan contohnya seperti nanti hasilnya itu bukan satu individu akan keluar datanya satu by name by address gitu, tapi datanya berbentuk agregat di Kecamatan Pare mungkin ada berapa usaha restoran, ada berapa warung, berapa usaha mikro dan seterusnya.
19: Erma menambahkan petugas sensus ekonomi tahun 2026 di Kabupaten Kediri terdiri dari petugas pengawas dan petugas pencacah. Mekanisme pendataan yaitu setelah petugas sensus melakukan pengiriman data, maka akan dilakukan pemeriksaan oleh pengawas agar tidak terjadi kesalahan. BPS Kabupaten Kediri berharap masyarakat dapat bekerja sama dalam mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan data yang sesuai kenyataan yang sebenarnya, sehingga tujuan untuk melihat potret perekonomian masyarakat di Kabupaten Kediri dapat tercapai. Heri Susanto melaporkan.
0: Pendengar, demikian Warta Pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Kali ini kita akan bergabung kembali bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti bagaimana jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 dengan negara peserta Jepang versus Swedia yang tadi sudah berlangsung pukul 6 waktu Indonesia Barat karena ada warta pagi, sehingga kami baru bisa bergabung pukul 6 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 pendengar langsung dari lokasi pertandingan Stadion Dallas untuk mengikuti jalannya pertandingan Jepang versus Swedia berikut ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.

0: Duh, dari tadi pagi kok lagu ini muter terus ya di kepala. Padahal nggak lagi dengerin musik. Teman Pro 2, fenomena ini namanya earworm atau istilah kerennya involuntary musical imagery. Faktanya, 98% orang di dunia ini pasti pernah ngalamin hal kayak gini. Otak kita itu suka banget sama pola. Jadi, kalau ada lagu yang catchy dan punya nada berulang, otak bakal ngunci lagu itu di memori jangka pendek. Cara ngatasinnya? Coba deh, punya permen karet atau dengerin lagu itu sampai selesai biar otak ngerasa tugasnya udah tuntas. Teman Pro 2, jangan sampai galau gara-gara lagu nyangkut ya. Pagi-pagi udah halu, asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.
1: Selamat Pro 2, nyemang sepira halu dulu karena udah agen up juga di Instagram, ada di Chainsmoker, dan ketiganya lagu enak. Kamu bisa langsung isi pilihan kamu aja atau polling di halu bagi hari ini hanya satu lagu. Lagu dari Chainsmoker yang pertama, jangan masukin di situ Echo. Kemudian ada The Cure, dan kemudian yang ketiga Smooth. Nah, ketiganya lagu enak, berhubung ini halu, hanya satu lagu, kamu cuma bisa pilih salah satu aja. Jadi buruan gabungan, waktunya masih lama ya, sampai jam 8, jadi bakal puterin hasil polling halu paling banyak nantinya gitu. Jadi gak cuma di IG aja, tapi juga bisa di WhatsApp juga di 081908952. Ya, kalau misal mau di cetak aplikasi ada digital juga bisa sih. Jadi bebas kamu mau kemana-mana ya. Kamu bahagia aja juga bahagia.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awak sing magerang.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Bro 2, tahu gak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.
2: Pagi-pagi kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM di